0: mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak berdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat apa telah dilakukan Pemda baik Agam, Pemerintah Sumatera maupun Pemerintah Pusat ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana hingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terdampak bencana bisa kita laksanakan.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%.

0: teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
1: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
2: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus, ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
3: ada hijaunya.
2: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
1: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Redi Surakarta Melatuisan melaporkan.
4: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
6: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
7: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
5: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
8: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
6: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
9: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina

0: Onori mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
1: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
0: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
2: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
0: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
6: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
5: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
6: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
7: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
8: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
7: 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
4: During the meeting, we adopted important documents, including.
9: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
4: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
6: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat. Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini ada di Milan.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview
4: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
6: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
5: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
6: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan.
7: Nah, bagaimana peluang kemungkinan terbentuknya Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN, karena setiap negara tentu punya pertimbangan masing-masing, apalagi jika menyangkut isu-isu sensitif ya di negara bersangkutan. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam
7: pagi.
8: Indonesia.
7: Salam
8: selamat
7: Indonesia, pagi. Pak Reza. Pak Reza, sebenarnya usulan Indonesia ini kemungkinan terbentuknya bagaimana? Karena setiap negara itu kan punya kepentingan masing-masing kan, terutama isu-isu ini kan sensitif seperti isu pekerja migran kita begitu kan. Itu bagaimana, Pak Reza?
8: Tepat sekali. Kita kan negara terbesar secara geografis, secara penduduk, secara ekonomi. Jadi kita harus menunjukkan tanggung jawab. Kita pendiri ASEAN, kita harus akui dong. Sebagai negara terbesar kan berarti interaksi kita di kalangan ASEAN lebih besar. Yeah. Kita penduduk 284, di bawah itu Filipina 118, baru Vietnam 101. Nanti ada Vietnam Thailand 715, Myanmar 56, Malaysia 35 kan. Tapi kan sebagai negara terbesar kita juga harus sadar, dan ini ditunjukkan ya, bahwa di kalangan ASEAN itu kunjungan intra ASEAN itu besar sekali.
7: Yeah.
8: Dan dari kunjungan tersebut nanti ada pergerakan. Ada yang datangnya hanya sekedar sebagai turis, datangnya sebagai sekedar lihat-lihat, nengok keluarga. Tapi ujung-ujungnya bisa-bisa mereka memanfaatkan fasilitas bebas ASEAN yang 2 bulan, dan selanjutnya terlibat dalam pekerjaan, dan selanjutnya terlibat lagi dalam berbagai kejahatan-kejahatan yang yeah. yang direncanakan oleh pihak lain. Jadi saya pikir wajar Indonesia punya inisiatif, dan saya harap kita konsisten. Karena kalau sudah berbicara soal perlindungan, ini kan sesuai dengan pendirian kita, mendirikan tujuan kita mendirikan negara ini. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Dan ini sudah turunannya sudah ada dalam ya. Pasal pelindungan hak warga negara di dalam Undang-Undang 45, menjamin persamaan kedudukan lah, menjamin hak asasi manusia di luar negeri lah, menjamin pengakuan mereka kalau ada di luar negeri, dan untuk itu ya konsisten sekali. Jadi kita berharap forum konsuler ASEAN dirancang oleh Indonesia ini diterima ya, karena ini juga bukan hanya buat keuntungan kita, juga yeah. keuntungan negara-negara di ASEAN tersebut, karena mereka juga sangat mengandalkan turisme, mereka sangat mengandalkan juga pekerjaan dari sesama warga negara ASEAN sekalipun. Misalnya kita perhatikan ya, negara seperti Kamboja ya, itu kan sekitar 28% itu kan tergantung kepada turism.
7: Yeah.
8: Dan dari turism itu mendukung juga GNP dia. Kalau saya coba melihat dari statistik ya, negara seperti Kamboja, itu hampir 30% penduduk dia itu bergerak di bidang turism gitu. Dan dukungan terhadap GDP dia itu 29%. Apalagi Thailand itu seperempat penduduk, sekitar 23% penduduk dia itu tergantung pada turism. Nah, dan kalau untuk turism kan terjadi persaingan antar hotel, terjadi persaingan antar chef, terjadi persaingan antar koki-koki dengan kemampuan masak-memasak yang sangat khusus, otomatis terjadi bajak-membajak. Nah, ini tentunya tidak perlu dikatakan oleh Pak Nabil kan.
7: Ya.
8: Tapi tentunya kita harus berpikir ada potensi pembajakan antar profesional. Kemudian juga kita juga harus berpikir bahwa dalam pergerakan antar penduduk tersebut, generasi itu kan sangat berpengaruh. Ini generasi-generasi yang usianya seperti milenial, yang sangat peka dengan pergerakan digital, dengan tergampang terpengaruh dengan buayan-buayan pekerja di luar negeri, dan biasanya mereka berpikirnya ingin cepat-cepat kerja gitu.
7: Yeah.
8: Apalagi kita pernah dengar istilah keluar Indonesia dulu dan nanti balik lagi kayak gitu.
7: Tapi Pak Reza, kalau mobilitas antar warga negara ASEAN soal pariwisata mungkin tidak ada masalah begitu ya. Itu bisa menjadi pertimbangan adanya forum konsuler seperti ini dari sisi yang positif. Tapi kan ada sisi negatifnya juga nih Pak. Mobilitas warga negara ASEAN ternyata menimbulkan masalah juga di berbagai negara, seperti PMI kita lah yang ilegal begitu ya. Belum kasus-kasus online scam dan lain sebagainya. Kan itu menimbulkan masalah keimigrasian, juga masalah hukum. Di mana setiap negara punya kebijakan hukum masing-masing soal itu. Nah, ASEAN kan punya prinsip non-intervensi. Sejauh mana ini juga bisa menjadi hambatan juga pembentukan forum kepala divisi urusan konsuler ASEAN dengan prinsip non-intervensi itu?
8: Tepat sekali, kita punya prinsip memang non-intervention atau urusan domestik. Kita punya prinsip non-intervention dalam urusan-urusan birokrasi dalam negeri, betul. Tapi kan tentunya kita juga harus sadar kan,
7: yeah.
8: Oh, ASEAN itu kan levelnya beda-beda. Ada yang bisa bekerja berdasarkan manajemen modern, ada yang bekerjanya berdasarkan manajemen tradisional. Ya, kita bisa lihat dari Human Development Index kan beda-beda. Singapura oke lah, dia bisa ambil keputusan cepat. Malaysia juga bisa, kita juga rada-rada bisa, tapi negara-negara seperti Myanmar, Laos, kemudian Kamboja itu kan masih bekerja, masih transisi, mereka belum bisa sepenuhnya bekerja dengan standar lebih tinggi, terutama sih negara ASEAN yang belakangan muncul kan, mereka tentunya masih terjebak dengan pola-pola pengambilan keputusan tradisional, kemudian masih sulit operator-operator mereka bekerja dengan e-governance gitu ya.
7: Yeah.
8: Dan untuk itu memang Ide dari Indonesia itu bagus, tapi kan harus disosialisasikan dulu. Misalnya kita harus sebagai negara punya ide, kita harus bisa memberikan model dong, yeah, bagaimana forum konsuler ASEAN ini diterapkan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian bagaimana standar-standar individunya. Kemudian juga harus ada jaminan bahwa individu-individu ASEAN yang menangani ide-ide kekonsuleran itu, misalnya dapat dinaikkan peringkatnya di level ASEAN dulu, nanti masuk level Uni Eropa, kemudian juga bisa direkomendasikan untuk program-program PBB menyangkut keselamatan manusia. Dan untuk itu kita harus siap dengan berbagai forum pelatihan. Dan untuk itu ya, Indonesia harus siap untuk ide-ide awal ini. Dan untuk itu kita tentunya harus bisa membaca juga bagaimana peta keuangan dalam ASEAN. Kan? Di peta keuangan ASEAN itu kan anggarannya kan tergantung kepada negara, kira-kira kontribusi terbesar apa yang dapat diberikan oleh semua negara dalam ASEAN. Jadi sama jumlahnya gitu. Kalau kita perhatikan Singapura okelah GDP, GNP-nya tertinggi di dalam ASEAN kan. Tapi kalau sudah menyangkut kesiapan negara-negara ASEAN untuk mendukung ASEAN secara keuangan, ya kita harus tanya juga kepada misalnya Myanmar, kepada Kamboja, Laos, Timor Leste, berapa yang Anda sanggup berikan per tahun? Karena nanti manfaatnya bagi mereka juga gede. Yeah. Misalnya kalau masing-masing mereka bisa mengatakan, saya hanya sanggup nyumbang 5 juta US dollar per tahun. Ya udah, itulah. Makanya itu dikalikan 11. Dan untuk itu, saya sangat berharap ya ide-ide itu harus muncul dari Indonesia. Basic requirements-nya apa, kemudian model koordinasinya seperti apa, kemudian juga bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, kepolisian lah, kepresidenan. Karena tidak mustahil ada kasus-kasus tertentu yang hanya bisa diambil keputusannya oleh pimpinan tertinggi suatu negara. Ya. Untuk itu kita harus menyiapkan juga bank data, kita harus menyiapkan model-model decision making-nya, kemudian juga pelatihan-pelatihan awal. Tentunya ide ini kan belum diagendakan di dalam ASEAN kan.
7: Ya.
8: Untuk itu Indonesia sementara harus siap dengan anggaran tertentu untuk bisa mengumpulkan 11 direktur konsuler di tingkat Kementerian Luar Negeri, dikerjasamanya juga dengan direktur konsuler yang ada di Kementerian Pertahanan Keamanan, kemudian di kantor kepresidenan, kemudian juga di lembaga-lembaga kepariwisataan. Itu paling enggak ada pertemuan pertama itu, satu negara itu ada 5 orang lah wakil, kemudian dari situ diciptakan ini blueprint. Semoga berhasil ide Indonesia ini.
7: Tapi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya ya, Indonesia kalau menurut Pak Reza, apakah memang yang paling memiliki kepentingan paling besar begitu dengan forum seperti ini?
8: Ya pertama, betul. Kita punya penduduk 284,4 juta jiwa kan. Kemudian juga dari frekuensi kunjungan intra-ASEAN, kita termasuk besar ya. Yeah. Karena yang paling banyak datang ke Indonesia misalnya itu Malaysia. Itu kecil ya, 200 di bawah 1,4 juta. Yeah. Kemudian Australia, kemudian China, Singapura, Timor Leste, India. Tapi kalau kita perhatikan ke depannya ya, intra-ASEAN itu 38%. Jadi dari total penduduk ASEAN yang sekitar hampir 700 juta, itu 38% itu berkunjung intra-ASEAN. Nah, jadi untuk ini jumlahnya nggak main-main nih. Kalau kita cek Indonesia, negara-negara sekitar kita ya, 38% itu berasal dari sesama ASEAN sendiri. Nah, ini kan jumlahnya sangat besar. Jadi kalau kita cek data intra-ASEAN travel ya, itu jumlahnya sekitar 47,7 juta itu dari kalangan ASEAN sendiri gitu. Jadi tentunya kan ada 40 yeah. juta masalah. Kemudian kalau nanti kita sinkronkan ke dalam misalnya siapa yang kita sinkronkan misalnya berdasarkan generation kan. Misalnya kita cek yang tidak akan bermasalah itu misalnya dari generation X, generation old generation,
7: yeah.
8: itu kan jumlahnya hanya 0,01%, itu nggak akan bermasalah. The silent generation itu di ASEAN jumlahnya sekitar 1%, itu juga nggak masalah. Tapi akan jadi masalah itu generasi X, generasi Alpha, sampai generasi Z gitu ya.
7: Yeah.
8: Di mana mereka itu jumlahnya sangat besar, di Indonesia besar, di negara-negara sekitar juga besar, dan mereka itu sangat-sangat cepat terpengaruh oleh pola-pola yang membingungkan gitu. Mungkin seringkali kita lihat Anda usia misalnya di bawah 30 punya S1, bisa berbahasa Inggris, bisa berbicara satu bahasa di kalangan ASEAN, ada gaji, itu cukup dengan pelatihan sebentar Anda dapat gaji bisa fantastis, misalnya 25-50 juta dalam waktu sebulan, kemudian nanti ada bonus, ada travel. Ini kan bisa sangat merangsang generasi muda ASEAN untuk berpikir secara tidak logis begitu.
7: Yeah.
8: Untuk itu mereka bisa-bisa tidak memikirkan masalah hukum. Yang penting paspor saya cepat keluar, yang penting izin dari orang tua cepat keluar, yang kemudian yang surat pelayanan kepolisian itu SKCK itu cepat keluar. Ya udah, yang penting saya keluar dulu.
7: Masalah belakangan begitu ya.
8: Masalah belakang kita di Jawa Barat ada rumus itu, kumaha engke itu bagaimana nanti, dan engke kumaha bagaimana nantinya. Ini berbeda. Okay.
7: Ya, tapi Pak Reza ya, tapi sejauh mana Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN ini nantinya bisa mempermudah juga Indonesia dalam menangani masalah PMI kita? Karena kan selama ini kan kalau kita ikuti berita-beritanya ya, ketika ada masalah PMI kita yang terlibat online scam lah, contohnya di Kamboja, Myanmar, itu kan agak sulit juga itu ditangani. Itu sejauh mana bisa menembus masalah ini, Pak? Kesulitan seperti itu?
8: Memang ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh kedutaan ya, karena mendadak mereka siang-siang mendapat kunjungan dari warga negara Indonesia dalam kondisi luntang-lantung, tidak ada surat-surat, kemudian dibuatkan surat perjalanan laksana paspor kan, kemudian juga harus diamankan keluarga mereka di dalam negeri, mencari-cari terus kan. Dan memang untuk itu kita di Jawa Barat ini punya rumus namanya Cikaracak Ninggang Batu, laun-laun jadi legok.
7: Yeah.
8: Jadi ide-ide itu sekecil apapun yang penting mengucur terus-menerus, jadi hambatan birokrasi yang ada di lingkungan ASEAN itu bisa luntur lama-lama.
7: Yeah.
8: Nah, ini menyangkut kepentingan mereka semua loh. Dan memang yang banyak online scam itu larinya ke negara-negara Indochina ya, Kamboja, Laos, Myanmar, kemudian kalau Vietnam udah lebih teliti.
7: Yeah.
8: Jadi negara-negara yang segitiga emas ini biasanya kalau ada turis datang itu selalu kalau bisa itu dipelesetkan begitu, ditinggalkan lebih lama, kemudian dibuat betah dengan fasilitas yang lebih murah, nanti ujung-ujungnya dibawa ke daerah perbatasan. Di bawah perbatasan itu adalah wilayah yang sulit dikendalikan.
7: Yeah.
8: Kita lihat aja misalnya di perbatasan, baru-baru ini sampai terjadi perang lokal antara Kamboja sama Thailand kan, itu karena mereka sulit sekali menguasai wilayah perbatasan, dan wilayah perbatasan itu yang berkuasa adalah para landlord, para warlord, jadi raja-raja lokal yang seringkali cara berpikirnya tidak nasional tapi lokal.
7: Yeah. Yang
8: ingin dapat quick money, untung cepat, dan untuk itu ya mereka sangat sangat sadar bahwa ada warga-warga negara ASEAN lainnya yang punya kemampuan khusus, misalnya punya kemampuan komunikasi, itu bisa dijebak untuk melakukan komunikasi ke negeri asalnya dan untuk mencari-cari duit. Nah, ini kan hal yang kita harus waspadai, dan untuk itu ya ide Indonesia ini harus kita hargai, kita dukung, dan masyarakat juga harus pada saat yang sama juga menyadarkan diri sendirilah bahwa dari sekarang kita ini jangan menjadi masalah bagi negara.
7: Yeah.
8: Untuk itu kalau keluar negeri itu lapor dulu deh. Lapor kepada kedutaan, bukan karena kedutaan ingin tahu kita, tapi dalam hal terjadi sesuatu, terjadi satu misalnya banjir lah, terjadi konflik lah, nah kita mendadak linglung karena nggak ada paspor dan sebagainya.
7: Yeah.
8: Tentunya kan data yang sudah tersimpan di kedutaan itu bisa menjadi alat pertama untuk melindungi kita.
7: Baik kalau begitu, Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
8: Terima kasih.
7: Ya, selamat pagi, Pak Reza.
8: Terima kasih.
7: Yang tadi narasumber kita ya, pemerhati hubungan internasional Tengku Reza Shah. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya.
9: Koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
6: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
5: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
6: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
10: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
11: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
10: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
12: During the meeting, we adopted important documents, including.
13: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
12: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
6: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wawancara Pro 3.
7: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendorong percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Karena dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sehingga aset hasil tindak pidana dapat diambil kembali kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Gibran mengatakan kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun rupiah. Namun aset yang berhasil dipulihkan masih sangat kecil karena sebagian harta hasil korupsi disembunyikan, dialihkan atau masih dinikmati oleh pelaku maupun juga pihak terkait lainnya. Selain itu, Gibran juga menegaskan pembahasan RUU perampasan aset harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak agar memiliki pengawasan yang kuat, efektif, memberantas korupsi, serta tetap melindungi hak masyarakat yang tidak bersalah. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo, Faizal Lamakaraka, mengatakan kenaikan harga beras dan minyak goreng di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh terganggunya distribusi pasokan serta berkurangnya ketersediaan stok di pasar. Gangguan distribusi minyak goreng terjadi akibat penumpukan kontainer di Pelabuhan Gorontalo, terbatasnya operasional krain, serta antrian truk pengangkut BBM solar. Sementara itu, kenaikan harga beras disebabkan oleh turunnya produksi akibat kemarau panjang serta terlambatnya pasokan dari luar daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pengendalian waktu bongkar muat, penataan arus kontainer, hingga perbaikan mekanisme penyaluran BBM agar pasokan kebutuhan pokok kembali lancar dan harga tetap terjaga. Kanada dan Ekuador resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, sekaligus membuka peluang baru dalam kerjasama perdagangan jasa dan investasi. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari proses perundingan antar kedua negara dan diharapkan dapat memperluas kerjasama di berbagai sektor seperti pertanian, teknologi bersih, infrastruktur, serta pengolahan sumber daya alam. Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah Kanada dan Ekuador berharap dapat menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun sejumlah kelompok hak asasi manusia di Kanada masih menyoroti potensi dampak lingkungan dan isu HAM terkait dengan perluasan aktivitas pertambangan di Ekuador. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mencatatkan momen bersejarah dengan tampil di ajang Grand Slam Wimbledon untuk pertama kalinya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Janice mengatakan kesempatan membawa nama Indonesia di turnamen bergengsi tersebut menjadi pengalaman yang sangat spesial. Janice memulai perjuangannya di All England Club London dengan menghadapi unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez, yang menjadi pertemuan ketiga bagi keduanya setelah Janice meraih kemenangan dua laga sebelumnya. Selain tampil di nomor tunggal, Janice juga berlaga di sektor ganda bersama dengan Aldila Sujiadi dan berupaya meraih hasil terbaik di Wimbledon setelah mencatatkan dua gelar ganda sepanjang musim ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rri Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
1: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Jangan salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau Sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya Sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara Sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kita masih bahas ya soal Indonesia mengusulkan pembentukan forum kepala divisi negara-negara ASEAN dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang berlangsung di Filipina pada 21 Juli 2026. Nah, sejauh mana sebenarnya urgensitas usulan ini bagi Indonesia dan juga bagi negara ASEAN lainnya? Kami sudah bersama juga dengan juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil Ahmad Mulacela.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nabil, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Nabil. Pak Nabil, sebenarnya yang menjadi alasan utama ya bagi Indonesia mengusulkan forum seperti ini apa ini, Pak?
3: Baik, pertama yang menjadi alasan itu adalah karena forum ini adalah sesuatu yang baru.
1: Ya.
3: Jadi sebelumnya memang belum ada, sedangkan kasus-kasus yang terkait dengan mobilitas warga ASEAN itu semakin berkembang dan semakin kompleks. Kasus-kasus konsuler lintas negara. Sehingga kita merasa bahwa kondisi ini semakin mendesak, sehingga inisiatif ini sangat relevan untuk kita angkat sekarang untuk keselamatan warga di ASEAN.
1: Nah, tadi selain masalah kekonsuleran ya negara ASEAN termasuk masalah hukum yang kerap kali terjadi, sebenarnya urgensitasnya apa lagi nih, Pak? Harus segera dibentuk begitu?
3: Karena sekarang ini kondisi kita lihat bahwa memang ini bukan hanya isu keamanan dan kriminalitas saja, tapi juga konflik-konflik geopolitik yang ada dampaknya di luar kawasan. Kemudian sebenarnya juga ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya seperti bencana alam, dampak-dampak yang lain, masalah keimigrasian, seperti itu. Jadi cukup luas, evakuasi darurat di wilayah krisis, seperti itu.
1: Ya, tidak terbatas pada masalah hukum saja begitu ya, atau masalah keimigrasian saja begitu ya, Pak Nabil ya.
3: Betul sekali.
1: Ya. Tapi sejauh ini Pak, dari usulan Indonesia itu, respon dari negara ASEAN bagaimana Pak?
3: Ya, pada saat diusulkan, ini diusulkan pada pertemuan di Kamboja awalnya itu pada pertemuan di apa namanya Departemen Imigrasi dan kepala-kepala konsuler dari seluruh negara ASEAN, tidak ada penolakan dan memang mereka menyambut baik ketika Indonesia juga pada bulan Desember tahun lalu itu pernah mengadakan simulasi tentang penanganan bantuan konsuler bagi warga negara ASEAN di negara ketiga, dan tabletop exercise itu dilaksanakan bulan Desember. Dan manfaat dari situ memang sudah jelas. Dan untuk yang usulan pembentukan forum ini sendiri, saat ini sedang dipelajari, Pak, oleh negara-negara ASEAN, konsep note-nya.
1: Ya, tapi melihat respon yang positif seperti itu ya, Pak, dari negara ASEAN lain begitu, kemungkinan segera terbentuknya bagaimana ini, Pak Nabil?
3: Kita lihat karena kebetulan tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan dari forum ini, forum negara-negara ASEAN yang sudah reguler terbentuk dalam yang terakhir diadakan di Kamboja, nah tahun depan itu diadakan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan karena Indonesia akan menjadi tuan rumah, kita lihat sejauh mana kita bisa mengusung ide ini supaya bisa lebih cepat realisasi.
1: Ya, tapi dari rancangan pemerintah kita ya Pak, usulan ini kan pasti kan sudah ada rancangannya seperti apa nanti kerangka kerjanya juga begitu ya, sudah adakah seperti itu Pak? Apakah nanti akan dibentuknya menjadi forum yang resmi begitu atau seperti apa itu Pak Nabil?
3: Ini akan lebih banyak sifatnya. Karena kita ketahui setiap negara ini kan kapasitasnya berbeda-beda untuk penanganannya. Dan juga jaringan mereka berbeda-beda.

0: Nah, mereka kan punya punya kebijakan aturan hukum imigrasi dan juga soal pidana dan lainnya begitu. Nah, ini apakah akan menjadi sebuah hambatan nantinya? Karena kan ASEAN memegang prinsip non-intervensi juga itu, Pak Nabil.
1: Ya, ini banyak yang berkaitan juga dengan di negara ketiga, Bapak. Jadi hal-hal yang misalnya ada warga negara Indonesia di satu negara yang kita tidak memiliki perwakilan, dan misalnya negara ASEAN lain memiliki kantor perwakilan di sana, sehingga bisa membantu warga negara Indonesia tersebut dan sebaliknya.
0: Jadi lebih memperkuat koordinasi antar negara ASEAN apabila ada warga negara ASEAN di negara ketiga punya masalah begitu ya, Pak Nabil ya.
1: Iya.
0: Koordinasi penyelesaian bisa lebih cepat lah begitu ya, Pak Nabil.
1: Tepat sekali, ya.
0: Ya, tapi Pak Nabil, dari usulan Pak Menlu ini, kemudian tanggapan dari Menlu-Menlu lainnya soal ini, itu urgensitas segera dibahasnya bagaimana itu, Pak?
1: Kalau kita lihat, memang ada forum khusus yang spesifik membahas mengenai isu-isu ini yang tadi saya sampaikan berlangsung bulan lalu di Kamboja.
0: Yeah.
1: Dan di sana, seluruh negara ASEAN tidak ada yang menanggapi keberatan, tapi memang perlu pendalaman. Artinya memang usulan ini disampaikan karena setiap negara tentu punya permasalahan yang ada kemiripannya. Dan di sini kita cari untuk menangani permasalahan yang ada kemiripannya ini dalam sektor konsuler dan keimigrasian seperti apa untuk bisa dikoordinasikan bersama.
0: Ya, jadi akan ada rapat-rapat lanjutan lah begitu ya, Pak. Konsultasi lanjutan begitu ya, Pak Nabil ya.
1: Iya, di tingkat yang ditangani oleh kalau dari Indonesia itu keimigrasian dan tentunya dari Direktorat Konsuler di Kementerian Luar Negeri.
0: Ya, tapi Pak Nabil ya, ini kan tentu kan berlatar belakang dari mungkin hambatan yang dihadapi Indonesia begitu ya dalam mengurus masalah warga negara kita yang melintasi negara ASEAN begitu. Selama ini hambatan-hambatan yang kita hadapi seperti apa, Pak? Lalu sejauh mana forum ini juga bisa mengatasi masalah itu?
1: Kalau ini dengan negara-negara ASEAN sebetulnya sudah ada kesepakatan sama negara ASEAN, kita tidak ada keharusan untuk menggunakan visa seperti itu. Sebetulnya di antara negara ASEAN sendiri sudah lebih established ya, karena memang kita kan punya kesepakatan yang sekarang dengan menambah anggota ke-11 Timor Leste. Tapi mungkin ini lebih fokusnya lebih pada untuk negara-negara yang ketiga tadi, Pak.
0: Oh, fokusnya lebih ke sana sebenarnya begitu forum ini. Bukan antar negara ASEAN kalau begitu ya, Pak, fokusnya ya.
1: Yang berkoordinasi adalah antar negara ASEAN, tapi untuk kerjasama ini akan ada manfaatnya juga bagi warga kita yang berada di negara ketiga.
0: Menyelesaikan masalah warga negara ASEAN yang ada di negara ketiga begitu ya, Pak?
1: Iya.
0: Jadi forum bersama untuk menyelesaikan masalah bersama begitu ya, Pak Nabil ya?
1: Iya.
0: Ya, jadi intinya ini memang sangat perlu ya, Pak, forum ini bagi Indonesia dan negara ASEAN begitu, Pak Nabil?
1: Tentu dengan adanya ini nanti akan semakin banyak jaringan negara ASEAN di negara yang sebetulnya belum memiliki perwakilan, termasuk Indonesia juga, misalnya prosedur penanganannya itu lebih jelas melalui SOP bersama ini, Pak. Jadi bagi WNI tentu bisa mendapat bantuan kekonsuleran yang lebih cepat, koordinasi, khususnya kalau menghadapi kasus-kasus kekonsuleran dan kondisi-kondisi yang darurat begitu, Pak.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Nabil, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya pagi ini, Pak.
1: Baik.
0: Selamat pagi, ya, Pak Nabil.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela. Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: beri enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pasokan buah menjadi kendala utama PPG Lemulmir, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, saat melayani ribuan penerima manfaat MBG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yasin Kalderak.
2: Ketersediaan bahan baku, terutama buah-buahan, masih menjadi tantangan utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Limumir di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mitra SPPG Limumir, Abdullah Wajo, mengatakan kendala tersebut telah dihadapi sejak dapur mulai beroperasi pada 23 Januari 2026 lalu. Pasokan buah lokal yang bergantung pada musim membuat pihaknya kerap harus mendatangkan buah dari Ambon untuk memenuhi kebutuhan menu harian. Menurut Abdullah, pemerintah mendorong SPPG untuk mengutamakan pembelian bahan pangan dari pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Karena itu, SPPG Limumir selalu memaksimalkan pasokan dari wilayah Seram Bagian Timur sebelum mencari bahan baku dari luar daerah.
3: Bahan baku yaitu buah, paling buah, sayur. Kalau buah lokal ini kan tergantung musim. Selebihnya itu katong harus pakai buah impor. Sedangkan katong disarankan untuk lebih ke pedagang lokal, UMKM kecil. Katong sensitif pengusaha-pengusaha besar, seng. Makanya katong saat ini ada musim buah lokal kayak duku, semangka yang banyak, melon, itu ketung.
2: Selain buah, pasokan sayuran juga dipengaruhi ketersediaan hasil panen. Sebab hingga saat ini, kebutuhan sayur masih dapat dipenuhi dari pemasok lokal. Untuk sumber protein, Abdullah mengatakan pasokan ayam dan telur masih relatif aman. Menu disusun secara bergantian agar pemasok memiliki waktu menyiapkan kebutuhan harian.
3: Karena ini katong terkendala di menu ikan karena ikan lagi susah. Nah, alhamdulillah hari ini dapur Limumir kemarin ada, sebenarnya hari ini katong menu telur tapi karena dapat ikan kemarin di kampung nelayan langsung katong, karena sulama saya menu ikan satu bulan saya dapat menu ikan.
2: Sementara itu pasokan ikan masih menjadi tantangan karena hasil tangkapan nelayan tidak selalu tersedia. Akibatnya menu ikan belum bisa disajikan secara rutin kepada para penerima manfaat. Dalam sekali produksi, SPPG Limumir membutuhkan sekitar 300 kg daging ayam, 200 kg semangka, serta sekitar 200 kg daging sapi. Sejak Idul Adha 2026, kebutuhan daging sapi untuk operasional dapur tercatat telah mencapai 7 ekor. Saat ini SPPG Limumir melayani 2.198 penerima manfaat, terdiri atas 1.104 siswa dan guru, serta 394 balita, ibu hamil dan ibu menyusui di sejumlah posyandu. Abdullah mengatakan meski kini telah terdapat 6 dapur SPPG di Kabupaten Seram Bagian Timur yang sama-sama mengambil pasokan bahan pangan dari wilayah Bula, kebutuhan bahan baku sejauh ini masih dapat dipenuhi karena daerah tersebut masih memasuki musim buah lokal. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita akan beralih ke topik lainnya mengenai pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi kekeringan. Memasuki musim kemarau 2026, wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan secara bertahap. BMKG mencatat musim kemarau meluas di berbagai daerah. Sementara fenomena iklim global turut mempengaruhi distribusi hujan, sehingga sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih lama dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi ini meningkatkan potensi kekeringan meteorologis, terutama di wilayah yang bergantung pada air hujan untuk kebutuhan pertanian dan juga sumber air bersih. Anda juga bisa menyampaikan informasi ya, seperti apa kondisi di daerah Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi kondisi yang menggambarkan soal kekeringan antara lain seperti hari tanpa hujan berlangsung sangat lama. Di sejumlah daerah, wilayah mencapai lebih dari 30 hingga 60 hari berturut-turut. Cadangan air juga mulai menurun, baik di waduk, embung, sungai maupun juga sumur warga. Kemudian kebutuhan air bersih juga mulai terganggu, sehingga beberapa daerah juga harus mendistribusikan air menggunakan mobil tangki. Lahan pertanian juga mulai mengalami kekeringan. Ini meningkatkan risiko gagal tanam ataupun penurunan hasil panen. Kemudian juga ada risiko kebakaran hutan dan lahan. Meningkatnya potensi tersebut, ini juga diwaspadai sekarang ini di berbagai wilayah di tanah air. Sebenarnya seperti apa kondisi kekeringan saat ini? Kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluwagan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arda Sena, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi,
1: Mas. Pagi, Pak Arda. Pak Arda, sebenarnya kondisi kekeringan di negara kita sejauh ini sudah separah apa sih, Pak, dari pantauan BMKG?
4: Ya, sekarang kita sudah menjelang puncak musim kemarau, ya.
1: Ya.
4: Bagian besar wilayah Indonesia yang memang memiliki karakteristik musim kemarau, hampir seluruhnya sudah masuk musim kemarau. Saat ini sudah hampir 73% wilayah zona musim kita sudah masuk kemarau.
1: Ya.
4: Tidak sedikit yang ya. Jadi memang sebenarnya kita sudah menjelang puncak musim hujan.
1: Pada, tapi sebuah daerah begitu ya, dikatakan mengalami musim kemarau yang parah, indikatornya apa itu, Pak?
4: Sebenarnya secara formal kita hanya memiliki istilah di bawah normal.
1: Ya.
4: Indikatornya ya dia kering selama beberapa bulan gitu. Jadi ada beberapa daerah yang saat ini kita pantau juga sudah lebih dari 60 hari atau 2 bulan sudah turun hujan. Nah, itu merupakan salah satu indikator mengenai kondisi kemarau yang di bawah normal.
1: Ya. Sejauh ini dari pantauan BMKG daerah mana saja, Pak, yang memang curah hujannya sudah tidak ada sejak 60 hari terakhir begitu, Pak?
4: Utamanya di daerah Nusa Tenggara ya.
1: Ya.
4: Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, lalu pesisir Jawa bagian selatan ya, jadi Jawa Timur bagian selatan, juga Jawa Tengah bagian selatan, itu daerah-daerah yang kami catat sudah mengalami hujan lebih dari 2 bulan.
1: Ya. Nah, setiap daerah itu dari yang disampaikan Pak Arda tadi kan sebagian besar sudah masuk musim kekeringan begitu ya, Pak. Apakah pola-pola musim keringan itu masing-masing daerah berbeda begitu, Pak Arda?
4: Betul, berbeda. Jadi wilayah Indonesia di timur, ya, jadi seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu selalu musim keringnya atau musim kemarau-nya paling panjang.
1: Ya.
4: Yeah. Lalu karena musim kemarau datangnya dari wilayah tersebut, merambat secara bertahap ke arah barat, ya, ke Bali, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan selanjutnya. Jadi wilayah-wilayah yang ada di sisi barat, seperti Jawa Barat, DKI, Banten, Lampung, Sumatera Selatan itu,
1: yeah,
4: juga Kalimantan, bagian selatan itu belakangan musim kemarau.
1: Nah, itu kenapa, Pak, daerah timur Indonesia musim kemarau-nya lebih panjang, Pak Arda? Ada penyebab lainkah begitu, Pak?
4: Ya, karena biasanya musim kemarau ini kan disebabkan dan didahului oleh angin monsun dari Australia, ya,
1: yeah, yang
4: kering. Nah, dia memang datangnya dari arah timur dulu, dari arah Tenggara, ya. Dia membawa angin kering sehingga daerah kita yang berada di timur itu mengalami kekeringan lebih dahulu dibandingkan yang di barat. Jadi sebenarnya penjelasan sederhananya seperti itu. Jadi
1: yeah,
4: memang tidak serempak gitu.
1: Nah, untuk wilayah timur, tengah, dan barat itu apakah ada batasannya, Pak? Misalkan musim keringnya hanya sampai nanti bulan ini. Nah, itu prediksi BMKG bagaimana, Pak Arda?
4: Kalau musim hujannya itu terjadinya berkebalikan ini, jadi termasuknya dari arah barat, jadi dari Sumatera.
1: Oh, begitu, terbalik ya, Pak, kalau musim hujan begitu ya, Pak Arda, ya, dari barat dulu ya?
4: Betul, terbalik, sehingga daerah-daerah yang di timur musim keringnya lebih panjang, musim hujannya lebih pendek.
1: Ya.
4: Yang di wilayah barat itu musim keringnya pendek, musim hujannya lebih panjang. Gitu. Itu merupakan ciri-ciri iklim hujan di Indonesia.
1: Ya.
4: Lalu wilayah yang di sekitar Katolikwa itu berbeda lagi, karena banyak daerah yang sekarang masih mengalami hujan karena mereka pola hujannya berbeda dengan mayoritas kita yang ada di selatan Katulistiwa seperti di Jawa, saudara-saudara kita yang ada di Riau, Sumatera Utara, Aceh, itu sekarang masih mengalami hujan karena memang mereka pola iklimnya beda. Kemarin kita menyaksikan di berita ada banjir dari Tapanuli, bukan merupakan anomali tetapi memang adalah hal cerminan dari kondisi tipe iklim yang berbeda-beda di wilayah Indonesia.
1: Ya, tapi dari gambaran BMKG ya Pak Arda ya, misalkan di wilayah barat begitu, itu akhir musim keringnya kapan, kemudian musim hujannya juga mulainya kapan, termasuk wilayah tengah sampai wilayah timur, Pak Arda? Gambarannya seperti apa, Pak?
4: Kalau dari wilayah yang di barat, itu dia masuk musim keringnya berakhirnya duluan, atau musim hujannya dia masuk duluan itu di sekitar bulan Oktober tengah ya.
1: Ya.
4: Bermenjelang November. Lalu kemudian dia merambat ke arah Banten, Jawa Barat itu baru di sekitar awal bulan November gitu. Jadi secara bertahap. Lalu nanti daerah Bali, Nusa Tenggara itu baru menjelang akhir November dan Desember.
1: Ya. Nah, Pak Arda, sebenarnya El Nino masih adakah? Lalu sejauh mana pengaruhnya makin memperparah kondisi kekeringan di Indonesia, Pak?
4: Saat ini kita pantau kondisi El Nino sudah cukup kuat. Baru mulai berpengaruh ke Indonesia. Tapi pendengar RRI juga perlu memahami bahwa El Nino dan kemarau itu dua hal yang
1: berbeda begitu ya, Pak Arda ya.
4: Kita sudah mengalami kemarau lebih dahulu dibandingkan terjadinya El Nino. Nah, lalu terjadinya El Nino belakangan ini biasanya memperlambat awal dari musim hujan.
1: Yeah. Ya.
4: Jadi itu yang kita antisipasi bisa terjadi di Indonesia termasuk juga tahun ini.
1: Ya, yeah, memperlambat musim hujan artinya ada daerah-daerah yang mungkin musim kemaraunya akan lebih panjang karena El Nino dampaknya begitu ya, Pak Arda ya?
4: Betul.
1: Ya, nah Pak Arda, tapi dari pantauan BMKG untuk daerah-daerah yang memang sekarang ini musim keringnya sudah cukup parah begitu ya, itu informasi yang terima BMKG kondisi masyarakat di sana mulai dari soal pertanian, kemudian kesulitan air bersihnya sampai di mana itu Pak Arda? Adakah informasi itu Pak yang diterima BMKG?
4: Kita menerima informasinya lewat instansi mitra kita seperti BNPB, BPBD,
1: ya,
4: dan juga Kementerian Pertanian, itu tidak dimonitor langsung oleh BMKG. Kita juga memantau lewat media, kita lihat memang banyak daerah-daerah yang sudah mengalami surutnya dari tinggi air sungai dan lain sebagainya. Itu kita pantau sudah cukup banyak terjadi di banyak tempat ya, terutama di selatan Katulistiwa.
1: Ya, di wilayah timur terutama begitu ya Pak Arda?
4: Betul, cuman di wilayah timur itu, seperti di Nusa Tenggara, pada dasarnya kan memang masyarakat di sana sudah familiar dengan
1: kondisi
4: keringan karena dalam keadaan yang normal pun mereka kondisi iklimnya arid atau semi kering gitu ya.
1: Yeah. Pak Arda, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu ya, musim kering tahun ini di Indonesia apakah lebih parah dari tahun sebelumnya? Karena kan ada pengaruh El Nino juga begitu, Pak Arda.
4: Kalau tahun kemarin kita masih cukup basah ya, tahun ini kita cukup kering sehingga kondisinya lebih kering atau lebih signifikan di bawah normal dibandingkan dengan tahun lalu.
1: Ya. Nah, sejauh ini prediksi musim kering seperti itu atau daerah yang sudah terjadi musim kering, koordinasi dengan daerah-daerah tersebut dari BMKG bagaimana, Pak Arda?
4: Jadi, kami lakukan secara berjenjang.
1: Yeah.
4: Untuk di pemerintah pusat, kita sudah memberikan advisory atau informasi peringatan dini itu sejauh bulan Maret yang lalu, ya. Jadi sudah sekitar 4 bulan yang lalu. Kami ulangi lagi secara nasional di bulan Mei untuk stakeholder-stakeholder utama yang berpotensi terdampak seperti pertanian, air, energi, dan sebagainya. Lalu pesannya pada tingkat daerah diperkuat penyebaran informasinya melalui jejaring stasiun BMKG yang ada di setiap provinsi.
1: Ya.
4: Yeah. 91 stasiun BMKG di daerah yang mereka juga langsung berkoordinasi dengan stakeholder setempat untuk membantu upaya mitigasi kondisi kekeringan ini.
1: Ya, Pak Arda, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Arda dari BMKG kepada masyarakat ya, apa yang memang bisa kita waspadai dengan musim kering seperti sekarang ini, Pak?
4: Ya, mungkin masyarakat memperkuat imunitas. Ya. Sebentar lagi kita mengalami puncak musim kemarau, barangkali juga meningkatkan hidrasi dengan memperbanyak minum apabila beraktivitas di luar ruangan,
1: yeah,
4: juga menggunakan pelindung kepala supaya terhindari dari paparan langsung sinar matahari. Barangkali itu yang bisa kita lakukan bersama untuk bertahanan dalam musim kemarau yang akan datang.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Arda, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari BMKG, Pak.
4: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Arda Sena. Demikian tadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluwagan. Anda bisa memberikan komentar ataupun informasi juga ya. Nanti kita coba untuk hubungi beberapa daerah, bagaimana kondisi di berbagai daerah terhadap musim kering saat ini. Karena kalau dari data BMKG, sejumlah daerah sudah merasakan dampak dari musim kering seperti di Jawa Tengah, terutama di wilayah Pantura, Solo Raya, dan juga Gunung Kidul yang mengalami hari tanpa hujan panjang, sehingga pasokan air bersihnya juga mulai terganggu. Kemudian daerah Jawa Timur seperti Madura, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Situbondo, hingga sebagian wilayah di Mataram ya, ini juga mulai mengalami kekeringan lahan pertanian dan juga krisis air bersih. Yogyakarta juga terutama di Gunung Kidul, hampir setiap musim kemarau menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap kekeringan. Nah, kemudian di Nusa Tenggara Barat, di Lombok bagian selatan dan Pulau Sumatera, di Pulau Sumbawa maksud saya ya. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, ini juga menjadi salah satu daerah yang rawan kekeringan. Kemudian juga ada Bali ya, Bali terutama di wilayah timur dan utaranya yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air. Di sebagian Sumatera Selatan dan Lampung, terutama daerah yang memasuki puncak kemarau lebih awal, ini juga sudah mengalami kesulitan air. Sementara Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah yang mulai mengalami penurunan curah hujan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, ini juga menjadi perhatian yang serius dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah pusat yang menyiapkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi kekeringan, kesiapsiagaan nasional. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
5: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam Pak Udin, Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Ya, saya juga alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Tapi Boyolali bagaimana Pak? Masih hujan kah atau sudah panas sekali?
5: Sudah panas. Ya.
1: Sudah berapa lama tidak turun hujan, Pak Udin?
5: Satu bulanan
1: begitu ya. Tapi kalau untuk pasokan air bersih bagaimana Pak di sana Pak di Boyolali?
5: Air bersih aman.
1: Masih aman. Ada lagi Pak? Informasi mungkin dampaknya begitu di Boyolali, kekeringan seperti sekarang ini?
5: Kekeringan ya, sawahnya tidak ada yang tanam ya.
1: Iya.
5: Jadi ya, kalau sabar aja, syukur dan sabar, pandai bersabar. Sesuai yeah, ajaran Rasulullah SAW gitu.
1: Iya.
5: Yeah. Dan ini adalah sesuatu yang wajar gitu.
1: Iya.
5: Yeah. Sesuatu yang tidak wajar gitu. Setiap tahun mesti 3 bulan sekali kemarau. Itu adalah sesuatu yang wajar gitu.
1: Iya, yeah, tapi kalau untuk air bersih masih aman lah begitu ya.
5: Aman.
1: Baik, kalau begitu Pak Udin. Kami nantikan perkembangan dari Boyolali. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak.
5: Terima kasih.
1: Yang lain silakan di daerah lain ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pemerintah mengkonsolidasikan langkah antisipasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Fokusnya adalah memastikan kebutuhan air bersih, ketahanan pangan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat tetap terjaga. Sementara Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. BMKG meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, termasuk juga memetakan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah-langkah mitigasinya. Sementara pemerintah juga meminta seluruh daerah menyusun rencana kontingensi, seperti menyiapkan sumber air alternatif, kemudian distribusi air bersih, menggunakan mobil tangki, penyesuaian pola tanam, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini yang disampaikan oleh pemerintah ya terkait dengan kondisi kekeringan yang terjadi saat ini. Di sisi infrastruktur, pemerintah juga menyatakan telah menyiagakan 240 bendungan, 593 situ dan danau, 1.639 tampungan air baku, serta ada 10.000 757 sumur bor, disertai dengan kesiapsiagaan pompa dan sarana distribusi air bersih untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi.
6: Nak, boleh Ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
7: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
6: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
7: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
6: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
7: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar Ibu ngomong dari tadi.
6: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
7: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
8: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita masih bahas soal kekeringan ya, di mana salah satu daerahnya itu di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kabupaten Gunung Kidul. Hampir setiap musim kemarau menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap kekeringan. Bagaimana kondisi terkininya? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul, Purwono. Pak Purwono, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Purwono. Jadi kondisi kekeringan di sana sudah seperti apa, Pak, sekarang ini, Pak?
9: Ya, kondisi kekeringan di Gunung Kidul saat ini ada beberapa wilayah yang notabene-nya ini karena faktor kondisi topografi, karena kami adalah di kawasan berbukitan kars, sehingga permukaan air di permukaan ini sangat jarang, sehingga di zona selatan Gunung Kidul ini saat ini kita lakukan dropping untuk membantu pemenuhan kebutuhan air baku dari masyarakat, seperti itu.
1: Ya, dampaknya sudah dirasakan semua kecamatan kah di sana, Pak?
9: Ini kita petakan yang kita rasakan saat ini dari 18 kecamatan, ada sekitar 6 kecamatan yang ada 5 kecamatan, ada 5 kecamatan yang kita lakukan dropping.
1: Yeah.
9: Ini di sisi selatan.
1: Daerah mana saja, Pak, yang parah sekarang nih kondisi kekeringannya itu?
9: Ini di Rongkop, kemudian Tepus, kemudian Tanjung Sari, kemudian Panggang, kemudian di Giri Subo.
1: Ya. Yeah. Itu droppingnya setiap hari begitu, Pak, dropping airnya?
9: Ini dropping air kita di samping dari BPBD, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, ini juga melalui pemerintah kecamatan, melalui kecamatan, sehingga kecamatan-kecamatan yang kita petakan ini rawan kekeringan, ini ada pos belanja air untuk membantu pemenuhan kebutuhan air baku di masyarakat, seperti itu. Sehingga ini kita drop ini sesuai permintaan dari padukuan mengetahui Pak Lurah secara berjenjang, terus kita lakukan dropping yang notabene-nya mendasar pada permohonan warga yang diketahui oleh Pak Lurah.
1: Ya, jadi frekuensinya masing-masing daerah berbeda kalau begitu ya, Pak Purwono?
9: Ya, betul, berbeda, masing-masing kecamatan berbeda.
1: Pak Purwono, tapi dengan kondisi seperti ini, daerah-daerah yang memang parah kekeringannya begitu ya, itu sebetulnya sudah berapa lama, Pak, masyarakat sudah kesulitan air bersih begitu, Pak, sejak musim kering terjadi?
9: Jadi Gunung Kidul ini di zona selatan ini karena kawasan kars tadi, sehingga air di permukaan tidak begitu muncul, adanya di kedalaman-kedalaman 80-120 meter di sana. Ini ketika air menghilang, hujan menghilang, kisaran 32 bulan atau ini kita harus sudah siaga untuk memantau, kemudian kita melayani permintaan dari warga ketika kurang lebih 2 bulan setelah hujan menghilang.
1: Ya, jadi karena kondisi alam yang kars inilah yang makin menyebabkan sulitnya air begitu ya, Pak Purwono ya?
9: Ya, begitu. Air di permukaan, namun adanya air adalah sungai-sungai bawah tanah, seperti selama ini yang sudah dimanfaatkan, ada beberapa sungai bawah tanah yang dikelola oleh PDAM. Ini ada Sungai Baron, ada Sungai Mribin, Sungai Seropan, yang mana sebagai jangka panjang inilah nanti sungai-sungai bawah tanah ini yang nantinya jangka panjang akan dikelola oleh pemerintah daerah melalui PDAM untuk layanan kebutuhan air minum untuk masyarakat Gunung Kidul.
1: Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu ada siaga 1 atau siaga darurat atau apa itu begitu Pak statusnya sekarang ini di Gunung Kidul?
9: Sekarang adalah siaga darurat kekeringan. Siaga darurat kekeringan dengan kita awali dengan apel siaga darurat multi pihak sehingga manakala terjadi kondisi yang mengarah ke darurat ini tentu kita semua pihak nyengkuyung kegiatan ini dalam arti meringankan beban masyarakat yang terdampak.
1: Ya, tapi kalau dari informasi BMKG diperkirakan sampai kapan Pak musim kering di Gunung Kidul akan berlangsung?
9: Di Gunung Kidul ini musim kemarau mulai dari dasarian pertama Mei atau minggu-minggu pertama Mei sampai dengan nanti minggu pertama November sehingga puncaknya ada di Agustus-September kita ini menuju ke puncak seperti itu.
1: Ya, tadi selain antisipasinya mendropping air bersih bagi warga, apalagi Pak yang dilakukan BPD dan juga Pemda di sana?
9: Yang dilakukan di samping dropping tentu kita di zona-zona tertentu, terutama zona utara, ini mencari mata air alternatif, yang mana untuk Gunung Kidul sisi utara masih dijumpai mata air permukaan yang selama ini digunakan untuk pertanian bisa kita berbagi, dari artinya mata air yang selama ini untuk pertanian bisa kita geser untuk kebutuhan rumah tangga. Itu yang pendekatan di sisi utara, yaitu Gunung Kidul sisi utara yang berbatasan dengan wilayah Klaten itu masih dijumpai mata air permukaan seperti wilayah Semen, kemudian Ngawen, Ngelipar, seperti itu pendekatanan berbeda dengan yang sisi selatan. Kalau di sisi selatan ini tidak dijumpai mata air di permukaan.
1: Ya, jadi dropping memang harus full begitu Pak, yang di selatan begitu ya Pak Purwono?
9: Yang di selatan adalah dropping dan juga sumber-sumber sungai bawah tanah yang bisa di ambil ini kita petakan seperti itu.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Gunung Kidul. Terima kasih banyak Pak Purwono untuk informasinya, Pak. Selamat pagi Pak Purwono.
9: Selamat pagi Pro3 RRI.
1: Demikian tadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul Purwono. Nanti kita update untuk daerah lainnya ya. Anda juga bisa berbagi komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
10: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
11: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
10: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
11: Maksudnya gimana?
10: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
11: Nggak tahu.
10: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
11: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
10: Hah, biar apa?
11: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
10: Ah, serah deh, serah.
12: Marilah pulang bersama-sama. Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
13: Home. Worries always belong.
12: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Terus mengudara untuk Indonesia.
16: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nanti akan kita bahas topik lainnya setelah warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, mengenai Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup yang resmi dimulai pada 24 Juli 2026 diikuti oleh 10 negara Asia Tenggara. Turnamen ini menggunakan format 2 grup dengan masing-masing tim memainkan 4 pertandingan pada fase grup. 2 tim terbaik dari setiap grup akan melaju ke semifinal. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Di atas kertas, Vietnam memang masih menjadi lawan yang terkuat ya, karena statusnya juga sebagai juara bertahan. Sementara Singapura juga berpotensi menjadi pesaing dalam perebutan tiket ke semifinal. Bagi Indonesia, turnamen ini menjadi kesempatan untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Piala AFF. Selama mengikuti ajang ini, Indonesia sudah beberapa kali mencapai final, namun belum berhasil menjadi juara. Seperti apa peluang dari timnas kita? Nanti kita bahas soal ini ya bersama dengan pemerhati sepak bola nasional. Nah, untuk jadwalnya, sekarang ini Indonesia dijadwalkan pada 27 Juli berhadapan dengan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor, kemudian 31 Julinya menghadapi Timor Leste di Chonburi, Thailand. Pada 3 Agustus berhadapan dengan Vietnam di Stadion Pakansari, 7 Agustusnya melawan Singapura di Jalan Besar Stadium Singapura. Jadi grup A ini terdiri dari Indonesia, Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara di grup B ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nanti seperti biasa Anda juga bisa memberikan komentar seperti apa menurut Anda peluang dari timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Majelis Ulama Indonesia MUI mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kecerdasan buatan AI sebagai satu-satunya rujukan dalam mempelajari ilmu agama. Wakil Ketua Umum MUI, K.H. Muhammad Khalil Nafis mengatakan, AI hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi awal, namun tetap diperlukan bimbingan ulama yang memiliki sanad keilmuan. Selain itu, Khalil Nafis juga menegaskan bahwa belajar agama membutuhkan transmisi ilmu yang terjamin kebenarannya dan juga keasliannya. Oleh karena itu, menurutnya mesin tidak dapat menggantikan peran guru maupun juga peran ulama yang kompeten dan menjadi teladan. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait dengan penyaluran dana hibah BOS sebesar lebih dari 860 juta rupiah kepada 11 sekolah swasta masih dapat diperbaiki dalam waktu 60 hari sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dimyati mengatakan temuan BPK tersebut merupakan bagian dari evaluasi tata kelola pemerintahan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. Oleh karena itu, ia pun mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dijadikan konsumsi publik sebelum proses tindak lanjut selesai dilakukan. Presiden Indonesian Diaspora Network Chapter Bahrain, Bodi Fernandes memastikan warga negara Indonesia di Bahrain dalam kondisi aman meski terjadi serangan Iran terhadap aset militer Amerika Serikat di negara tersebut. Bodi mengatakan pemerintah Bahrain terus mengirimkan notifikasi darurat apabila terdeteksi ancaman rudal ataupun drone. Setelah pemberitahuan kondisi aman dikeluarkan, masyarakat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Dengan itu, ia pun mengimbau masyarakat Indonesia tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, informasi sebaiknya diperoleh dari pemerintah Bahrain, KBRI, maupun juga keluarga yang berada di negara tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan. Dari dunia olahraga, Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp akan menangani tim hingga Piala Dunia 2030 setelah sebelumnya sukses bersama dengan Liverpool. Klopp mengatakan dirinya siap mengundurkan diri apabila keluarganya mendapat gangguan dari media. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk kekhawatiran setelah melihat tekanan yang diterima oleh pendahulunya usai Piala Dunia 2026. Sementara itu, Klopp menegaskan fokus utamanya adalah membawa tim nasional Jerman menjadi lebih baik meski tidak menjanjikan gelar juara.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Eh, lihat deh. Ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
3: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
2: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
3: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
2: Iya juga ya.
3: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
2: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
1: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kapolda Kalimantan Tengah mengambil langkah tegas, pelaku pembakar lahan ditetapkan sebagai tersangka. Edi Suroso melaporkan selengkapnya. Edi.
6: Ya, kondisi Palangkaraya saat ini diselimuti kabut asap setiap hari, di mana kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh personelnya untuk membantu BPBD dalam rangka memadamkan karhutlah. Baru-baru ini Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan ada tersangka yang sudah ditangkap dan akan diberikan sanksi tegas.
7: Tapi saya lupa jumlahnya berapa. Ya. Tapi sudah ada yang ditetapkan sekarang baru ini Pak Yop. Jadi tolong disampaikan untuk masyarakat jangan lagi ada yang membakar. Ya. Aturan kita kan sudah ada, pergub juga sudah ada. Jadi ini kan cukup nanti juga banyak dampaknya akibat kebakaran ini. Ya. Mungkin di tempatnya sendiri juga api bisa terbang ke tempat yang lain.
8: Selain dengan rumah sakit, mungkin dengan Palangkaraya apakah ada?
7: Palangkaraya juga ada kemarin, ada hotspot ya. Tapi kan anggota langsung datang ke titik tersebut. Ternyata hanya sedikit saja masyarakat. Karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tapi kami juga tidak mau underestimate atau menyebarkan ketika ada titik api, ada hotspot, tentu semua turun.
6: Lebih jauh dikatakan Irjen Pol Kurniawan bahwa pihaknya mendeteksi sejumlah titik api yang ada di Kalimantan Tengah termasuk Palangkaraya. Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat jangan sekali-kali membakar lahan di musim kemarau ini karena akan terdeteksi dan akan ditangkap dan diberikan sanksi tegas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tahuna melaksanakan cek kesehatan gratis. Berikut laporan selengkapnya Alexander Dalengkade. Alex?
9: Ya, baik. Pemirsa dan pendengar Pro 3, saya mulai dari kelas 10, 11, dan 12 melakukan periksaan kesehatan gratis. Petugas Puskesmas Tuna Merdekawati Serang Banjar RI Jumat 24 Juli 2006 setelah kegiatannya mengatakan kegiatan saat ini sementara melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah usia remaja. Pemeriksaan kesehatan gratis pihak Puskesmas bekerjasama dengan usaha kesehatan sekolah UKS di mana tujuan pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.
10: di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
9: Lanjut dikatakannya, kegiatan yang dilaksanakan saat ini oleh petugas Puskesmas Tona berupa screening kesehatan. Di dalamnya ada beberapa screening meliputi gigi, kebugaran, tes HIV, serta pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalingkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke daerah lainnya di mana melalui program revitalisasi sekolah, SMA Negeri 8 Kupang mendapatkan alokasi anggaran 1,2 miliar rupiah yang cukup membantu kekurangan fasilitas sekolah, namun belum menjawab kebutuhan fasilitas yang seharusnya. Berikut Alo Tani melaporkan selengkapnya. Alo.
11: Pendengar Pro 3, dapat kami informasikan bahwa program revitalisasi yang diluncurkan oleh pemerintah, Presiden Prabowo Gibran saat ini terus memberikan manfaat yang sangat positif bagi sekolah-sekolah, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMA Negeri 8 Kupang merupakan salah satu sekolah yang mendapat program revitalisasi pendidikan, yakni mendapat 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun pendengar, terkait dengan program revitalisasi ini, Kepala SMA

0: terutama Presiden Prabowo yang telah memberikan program tersebut, dan harapannya bahwa program ini terus diluncurkan dan mereka juga mendapat kesempatan untuk program revitalisasi tahap berikutnya memenuhi kebutuhan kekurangan-kekurangan ruang belajar maupun sarana pendukung lainnya.
1: Revitalisasi ini tadi semakin lapan kupang mendapatkan kesempatan dana di 1,2 dari dana ini dapat dibangun 4 ruang baru dan 2 unit toilet. Pada kesempatan yang berbahagia dan bermanfaat ini akan mungkin bisa titip pesan bisa kami dibantu lagi untuk yang kekurangan-kekurangan itu. Dengan penuh kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membantu kami dan dengan revitalisasi ini. Kami menyampaikan juga terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Sementara itu, pendengar, salah seorang siswi kelas 12A SMA Negeri 8 Kota Kupang, Syahrini Risma Yanti Said, kepada RRI menyampaikan bahwa mereka sudah bisa belajar dengan baik karena mendapat penambahan ruang kelas yang saat ini masih sistem shift. Sementara itu, siswa lainnya juga menyampaikan bahwa dengan revitalisasi mereka lebih nyaman dan belajar tidak melakukan kegiatan-kegiatan shift di jam-jam belajar. Sementara itu, pendengar, Direktur Eksekutif Media Dijen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani, menyampaikan bahwa program revitalisasi merupakan salah satu program untuk menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan layanan pendidikan di SMA Garuda maupun sekolah rakyat. Sehingga melalui program revitalisasi, Presiden Prabowo menginginkan adanya pemerataan pendidikan bagi semua anak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
3: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain, penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja di interview
3: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Hasil akhir penyelenggaraan Proprop NTB 2026 seperti apa informasinya berikut disampaikan Syah Manap. Syah.
1: Baik, saat ini saya berada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat pada hari ini, tepatnya Sabtu 25 Juli 2026 resmi berakhir setelah dibuka secara resmi pada tanggal 16 Juli lalu. Dengan berakhirnya ajang olahraga multi-event tingkat Provinsi NTB ini, kontingen Kota Mataram berhasil meraih gelar juara umum dengan mengoleksi lebih dari 200 medali emas dibanding kontingen dari kabupaten kota lainnya. Pendengar, dengan prestasi

0: banggakan ini, Ketua Kontingen Kota Mataram, Andik Budi Haryono, mengatakan Kota Mataram sendiri pada Porprov kali ini dapat memecahkan 3 rekor prestasi sepanjang adanya Porprov di NTB. Rekor pertama yakni keberhasilan kontingennya meraih 200 lebih medali emas, telah melampaui perolehan medali emas terbaik yang sebelumnya diraih Kota Mataram pada Porprov terdahulu yakni 152 medali emas. Kemudian pendengar, rekor kedua yang berhasil dipecahkan yaitu keberhasilan kontingen Kota Mataram melampaui target ambisius yang ditetapkan pemerintah Kota Mataram bersama KONI Kota Mataram, yakni mengumpulkan 180 medali emas selama Porprov ke-12 NTB 2026 ini. Sementara rekor yang ketiga yaitu rekor juara umum Porprov NTB untuk yang ketiga kalinya atau hat-trick secara berturut-turut, yakni pada Porprov NTB yang ke-10, ke-11, dan yang ke-12 kali ini.
1: Ini adalah target kita yang ketiga, hat-trick dengan melampaui target yang lama. Gitu. Karena kita mengukir sejarah, gitu. Kota Mataram menjadikan hat-trick. Dan alhamdulillah, ini karena apa namanya, perjuangan kita bersama, doa kita bersama, dan Allah mengijabahi. Nah, Allah merestui, Allah meridhoi perjuangan kontingen Kota Mataram ini. Tentunya ini semua bukan bimsalabim, tetapi proses yang kita lakukan.
0: Pendengar, selama ini keberhasilan memecahkan 3 rekor tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan atlet yang dilakukan Kota Mataram. Capaian itu sekaligus mempertegas dominasi Kota Mataram sebagai kekuatan utama olahraga di Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galeri Kenyalang Sintang hingga hari ini terus berupaya melestarikan kerajinan nyeli batu. Nyeli batu ya sebagai warisan budaya lokal di tengah derasnya arus modernisasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita. Danindra.
3: Dengar, upaya melestarikan warisan budaya lokal hingga hari ini terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang. Salah satunya melalui pengembangan kerajinan tangan nyeli batu, sebuah aksesoris khas yang mengangkat nilai budaya dan filosofi masyarakat Dayak. Selain memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, Galeri Kenyalang juga mengajak generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan budaya daerah melalui kerajinan berbahan dasar biji-bijian alami tersebut. Kerajinan nyeli batu bahkan berhasil meraih juara 1 kategori komoditi potensial pada Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026. Pemilik Galeri Kenyalang Sintang, Carolina Liliana Maria Reni, mengatakan penghargaan tersebut memberikan semangat baru baginya untuk kembali aktif memperkenalkan kerajinan nyeli batu bersama kelompok perajin yang selama ini dibinanya. Reni juga menjelaskan, nyeli batu merupakan biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi bahan baku alami yang ramah lingkungan. Ya pendengar, lebih dari sekedar bahan kerajinan, nyeli batu memiliki makna filosofis yang telah lama hidup dalam tradisi masyarakat Dayak. Dari tradisi sederhana itulah muncul gagasan untuk mengembangkan nyeli batu menjadi berbagai model aksesori yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna budayanya. Berikut pernyataan dari Reni.
4: Usaha dari nyeli batu ini kan udah agak lama saya jalankan, dan juga saya melatih ibu-ibu ke desa-desa, ibu-ibu PKK-nya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu. Nyeli batu itu sendiri ada filosofinya sebenarnya di Dayak itu sendiri kan, keyakinan kalau nyeli batu itu punya energi yang positif gitu.
3: Ya, lebih lanjut kerajinan nyeli batu menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga mampu menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi, serta dapat membuka peluang pemberdayaan masyarakat apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana dalam upaya memberikan rasa aman dan memperkecil terjadinya tindak kriminalitas, pemerintah Kota Bandung akan menambah pemasangan CCTV dan pengeras suara untuk memantau di beberapa lokasi rawan kejahatan. Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya. Atep.
5: Baik, seluruh pendengar. pemerintah Kota Bandung akan menambah pemasangan kamera pengawas CCTV dan pengeras suara atau speaker di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminalitas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penambahan perangkat pengawas tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya infrastruktur CCTV di sejumlah ruas jalan protokol saat ini telah tersedia sehingga pemerintah tinggal memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan pengawasan. Farhan menjelaskan sebagian besar ruas jalan utama di Kota Bandung telah dilengkapi dengan CCTV yang terhubung dengan sistem pemantauan pemerintah. Karena itu fokus berikutnya adalah memperkuat pengawasan lokal di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap aksi kriminalitas. Menurut Farhan, pemantauan lokasi penambahan CCTV dan speaker akan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang disusun oleh perangkat daerah terkait. Pemetaan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kawasan yang memerlukan pengawasan lebih intensif sehingga pemasangan perangkat dapat dilakukan secara tepat sasaran.
6: Kita tinggal menambah saja beberapa titik sesuai dengan saran Pak Gubernur, kita laksanakan segera. Jadi ditambah, kalau yang ada kan kayak di jalan protokol udah ada semuanya, tinggal kita cari yang tambahan-tambahan dari yang rawan. Nah, ini untuk komitmen nanti ada sebenarnya saya laporan.
5: Farhan menambahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebutuhan penambahan titik pengawasan. Pemerintah Kota Bandung berharap penambahan CCTV dan speaker tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi sarana peringatan dini dan komunikasi kepada masyarakat apabila terjadi gangguan keamanan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi sekaligus mendukung pencegahan tindak kriminalitas di berbagai wilayah Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI, Tus Mudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
10: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Ya baik, kita bahas ya mengenai peluang dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup. Anda juga bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Akmal Marhali. Bu Akmal, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam sepak bola, selamat pagi.
0: Bu Akmal, kalau melihat peluang timnas kita bagaimana di AFF kali ini?
1: Ya, peluangnya sangat besar ya. Bahkan ya, menurut saya juara AFF ini harga mati buat Indonesia dengan materi pemain yang ada saat ini. Karena materi pemain yang ada saat ini bisa dibilang yang terbaik sepanjang sejarah kita ikut Piala AFF ya.
0: Ya.
1: Sejak 1996. Artinya sudah ada gabungan antara pemain lokal dengan pemain diaspora. Artinya ini harusnya menjadi kesempatan emas Indonesia untuk jadi juara setelah Piala AFF terakhir kita kan gagal di penyisihan grup. Artinya kalau bicara seberapa peluang, ya sangat besar. Bahkan Vietnam saja sudah menyatakan media mereka bahwa Indonesia adalah favorit juara.
0: Oke, kalau peluang kita besar karena melihat skuad kita yang turun di turnamen ini ya, tapi kan juga harus dibandingkan dengan kekuatan lawan seperti Vietnam lah begitu, atau Thailand. Itu bagaimana kekuatan kita sekarang ini perbandingannya, Bung Amal?
1: Ya, kalau saya sih masih melihat sebenarnya tidak beda jauh ya, walaupun kita sudah punya diaspora gitu.
0: Ya.
1: Antara Vietnam, Thailand itu kan raja-raja di kawasan Asia Tenggara, termasuk ya Malaysia dan juga Singapura
0: ya,
1: gitu. Artinya rival-rival kita di Piala AFF ya masih seputaran itu gitu. Walaupun tentu juga tidak boleh menganggap remeh misalnya Kamboja yang berkembang pesat saat ini gitu. Nah, sementara di grup ini kan kita bukan tim unggulan. Karena kita kemarin gagal di babak penyisihan. Artinya ini harus menjadi modal, harusnya menjadi modal buat Indonesia untuk membuktikan bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini kita layak menjadi juara. Karena kalau bicara misalnya market value, tim Indonesia saat ini ya yang termahal gitu kan, di antara lawan-lawan kita yang ada di Asia Tenggara saat ini di AFF. Bahkan semestinya misalnya kalau kita memang menargetkan kita harus bisa jadi juara, bahkan saya menyebutnya kan beberapa kali kesempatan di berbagai berbagai forum, baik di TV maupun di media cetak, saya katakan ya Piala AFF ini Piala Indonesia, Piala dunianya untuk Indonesia gitu. Jadi kita jangan mimpi dulu lolos Piala Dunia kalau Asia Tenggara aja belum bisa kita taklukkan, walaupun orang kemudian mencibir gitu bahwa kita sudah level dunia dengan lolos ke babak kualifikasi keempat gitu kan. Nah, ini yang menurut saya adalah tantangan yang harus dibuktikan oleh pemain-pemain kita yang ada saat ini. Bahkan tadinya kalau memang PSSI-nya bekerja lebih keras untuk kemudian menghadirkan seluruh pemain diaspora yang kita miliki saat ini, gitu kan, itu kan akan menjadi acuan bahwa kita punya potensi besar untuk juara, misalnya kayak Martin Paz, kayak Emil Audero kan. Ini kan fase di mana sebenarnya tim-tim masih libur kompetisi kan, artinya tidak ada kemudian alasan kita tidak bisa memanggil pemain terbaik. Toh negara-negara lain juga bisa memanggil pemain-pemain mereka semua yang merupakan pemain terbaik mereka gitu. Jadi intinya adalah bahwa ini kan sebesar buat Indonesia menjadi juara untuk pertama kalinya setelah kita ini spesialis nyaris ya. Nyaris juara 6 kali kita jadi runner up. Bahkan kalau kita perbandingkan gelar juaranya, kita kalah dari Thailand 7 kali juga juara, kemudian ada Singapura 4 kali juara, ada Vietnam 3 kali juara, ada Malaysia yang 1 kali juara. Jadi kita ini negara besar sepak bola tapi belum pernah bisa juara Piala AFF.
0: Ya, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana juga Anda melihat peluang timnas kita untuk menjadi juara di Piala AFF setelah sebelumnya menjadi runner up terus begitu ya. Nah, ini sejauh mana juga melihat peluang seperti ini, Bu Akmal? Mungkin kita agak bedah sedikit dari timnas kita skuadnya ya. Kalau dari yang sudah beredar, pemain-pemain yang sudah disiapkan akan turun di turnamen ini kan, dari sisi kiper ternyata kan dari kipernya tidak ada nama diaspora kita seperti Faiz ataupun Emil begitu ya. Adanya Nadio, Cahya dan juga Riyandi, Muhammad Riyandi begitu. Ini bagaimana kalau di sisi kiper Anda lihat?
1: Ya, sebenarnya dalam tanda kutip saya juga tanda tanya gitu, kenapa komposisi terbaik kita yang ada saat ini tidak dibawa. Tapi kalau saya lihat misalnya, ya mungkin juga PSSI juga deg-degan kalau memainkan semua pemain diaspora ternyata kita nggak bisa juara gitu. itu kan pasti akan menjatuhkan apa namanya gengsi pemain-pemain diaspora kita gitu kan. Padahal sejatinya sepak bola kan bukan cuma sekedar kualitas juga, keberuntungan juga dibutuhkan, hoki juga dibutuhkan kan gitu kan. Seperti yeah. halnya misalnya orang menyebut kemarin KPRT di Manta Beranta paling jadi lumbungkul, tapi mereka bisa bikin kejutan dan punya keberuntungan besar sehingga kemudian bisa apa namanya menahan Spanyol, bisa menahan juara dunia dua kali Uruguay, bahkan memulangkan Uruguay, dan di perempat final di apa namanya di babak 32 besar bahkan sampai bisa merepotkan Argentina juara bertahan. Artinya apa? Artinya dengan materi yang ada saat ini pun, walaupun kipernya semua kiper lokal, ya, mereka yeah. adalah kiper-kiper terbaik kita saat ini gitu. Yang menarik kan adalah Teja Paku Alam, pemain kiper yang ini justru dicoret dari tim nasional. Tapi bisa jadi itu tidak masuk standar kriteria pelatih kiper yang ada saat ini gitu kan. Mungkin dianggap kalah bersaing atau kemampuannya lebih condong kepada Cahya dan Muhammad Rianti untuk sebagai pelapis Stadio Arga Winata. Itu kan artinya kan selera pelatih kan berbeda-beda. Banyak pemain top juga di dunia yang tidak dipanggil oleh tim nasionalnya ya karena kebutuhan pelatih dan juga merupakan hak prerogatif pelatih untuk memilih siapa yang akan masuk skuad utama. Artinya tiga kiper ini ya kiper terbaik dalam versi pelatih tim kepelatihan di bawah John Hedman gitu.
0: Ya. Tapi Bung Apal ya, dari tiga kiper yang sudah kita tadi sempat sebutkan begitu ya, akan menjadi kiper utama masih Nadeo kah?
1: Ya, kalau lihat dari pengalaman, kematangan, ya Nadeo akan jadi kiper utama gitu kan. Kiper pelapisnya antara Cahya Supriyadi dan M. Riyandi. Tapi kalau ngelihat perkembangan misalnya Cahya Supriyadi kemarin bersama PSIM Yogyakarta, kemungkinan Cahya Supriyadi yang jadi kiper kedua, sementara Muhammad Riyadi kiper ketiga. Itu analisa saya, tapi kan segala sesuatunya pasti akan ditentukan oleh pelatih kiper jelang pertandingan, siapa yang akan diturunkan gitu, melihat lawan-lawan yang dihadapi. Artinya tiga kiper ini punya posisi yang sama untuk menjadi pemain utama, walaupun secara kematangan dan pengalaman Nadeo ada di tangga teratas.
0: Ya, nah kalau kita lihat lini belakang ya, Bung Akmal ya, ini kan ada nama-nama seperti Rizky Ridho, kemudian Doni Tri Pamungkas juga masih ada, Justin juga masih ada. Ini kan sebenarnya kan tidak perlu dikhawatirkan lini belakang, tapi kan bagaimana kemudian mereka juga bisa menjadi jangkar awal untuk ke tengah sampai dengan ke depan, itu bagaimana Bung Akmal?
1: Ya, seperti saya katakan di awal tadi bahwa ini kan tim terbaik sepanjang Indonesia ikut Piala AFF, makanya saya sangat optimistis dan sangat yakin ya juara harga mati buat Indonesia gitu dengan materi pemain yang ada saat ini, lini belakang, lini tengah, lini depan. Kita punya segala-galanya untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Tapi sekali lagi kan kalau kita lihat lini belakang ya cukup solid kan, Jatuh Habna, kemudian Jordi Amat, Rizky Ridho, masih ada Tandy Walls gitu kan. Artinya tim lini belakang yang terbaik saat ini, walaupun tidak disertakan misalnya Kelvin Verdonk atau Kevin Dix, tapi ini udah komposisi yang terbaik. Elkan Bagot tidak ada, tapi ini udah yang terbaik. Tapi kan kita juga masih ingat juga waktu zaman Sintayong juga ada Elkan Bagot juga kan, ada Jordi Amat juga gitu. Tapi kita tidak beruntung, kita gagal di final pada 2020 waktu itu gitu kan. Nah ini juga kan juga akan jadi faktor. Secara materi pemain kita kuat, tapi apakah keberuntungan juga ikut mengiringi kita di Piala AFF kali ini? Nah, itu yang kemudian menjadi faktor X yang bisa mengandalkan Indonesia.
0: Oke, kalau di lini tengah mungkin kita tidak perlu khawatir lah, banyak nama besar di sana. Nah lini depan nih Bung Akmal, kita kan selalu punya masalah dengan penyelesaian akhir. Meskipun ada nama di sana, Sadil Ramdhani, ada Egy Maulana juga, ada Ragnar juga, ada Jens Raven dan juga Mitchell Becker. Itu bagaimana menurut Anda, Bung Akmal?
1: Ya, yang menarik menurut saya adalah Mauro Zilstra tidak dibawa ya. Artinya ternyata naturalisasi kita tidak semuanya yang grade A kan. Ternyata masih bisa kalah, masih kalah bersaing juga sama pemain-pemain lokal kita. Seperti halnya misalnya Rafael Strike, sekarang permainannya menurun dan juga tidak dibawa. Padahal itu adalah begitu dipuja-puja oleh para penggemar sepak bola kita. Dan kalau lihat ini depan, memang kalau striker target man ya terbatas pada Jeff Craven menurut saya kan. Yang lain kan lebih pada pemain sayap atau penyerang sayap. Nah, tinggal bagaimana kemudian apakah John Hedman akan memainkan striker atau kemudian memainkan strategi Bolton Nine. Itu kan bisa jadi terjadi, bisa juga dilakukan oleh John Hedman. Tapi ya sekali lagi, John Hedman sudah memilih 26 pemain dengan komposisi yang ada saat ini, sudah diberikan banyak pilihan. Nah, Ramadan Sananta tidak dibawa juga, Mauro Zilta tidak dibawa juga, artinya lebih memilih Jan Revan yang usia muda yang yeah. walaupun di Bali United tidak banyak menit bermainnya ya kemarin, tapi kemudian diberi kesempatan untuk bisa tampil di Piala AFF, saya pikir tinggal bagaimana meyakinkan bahwa lini depan kita dengan komposisi yang ada saat ini benar-benar bisa diandalkan untuk membungkul gawang lawan.
0: Ya, Bu Akmal, tapi kalau melihat strategi yang mungkin dilakukan ya oleh John Herdman begitu, apa yang akan berbeda dari dua pelatih timnas kita sebelumnya? Strategi yang akan dimainkan oleh John Herdman kali ini?
1: Ya, saya selalu mengatakan bahwa kelemahan Indonesia, Indonesia tidak punya filosofi sepak bola ya, ganti pelatih ganti filosofi. Itu yang kemudian membedakan dengan Spanyol, misalnya dengan Italia, kemudian juga dengan negara-negara kebesar negara adidaya sepak bola. Gitu. Sekarang kan setelah era Sintayong, kemudian ada filosofinya filosofi Patrick Kluivert ala Belanda. Kemudian sekarang ada John Herdman. John Herdman lebih bermain kepada sistem bermain yang kolektif gitu kan. Nah ini yang kemudian menurut para pemain mereka bisa memahami apa yang kemudian menjadi keinginan John Herdman ya. Moga-moga ini juga sudah menjadi gambaran bahwa para pemain kita siap untuk memainkan semua strategi yang dimainkan oleh John Herdman. Bermain dengan sebanyak mungkin menguasai bola, bukan cuma menguasai bola, tapi juga harus menguasai jalannya pertandingan. Nah, tinggal bagaimana kemudian strategi yang sudah disiapkan selama pelatnas di Bali ini bisa dipraktikkan di lapangan dengan hasil yang maksimal.
0: Ya. Nah, 27 Juli nanti kita akan menghadapi Kamboja. Bagaimana peluangnya menurut Bung Akmal?
1: Ya, partai pertama itu selalu sulit walaupun lawan yang dihadapi adalah Kamboja yang baru saja kalah 1-2 dari Singapura ya.
0: Yeah.
1: Secara fisik pastinya Indonesia lebih diuntungkan karena belum bermain, sementara Kamboja hanya berselisih 2 hari, mereka harus bermain lagi melawan Indonesia. Ini menggambarkan secara hitung-hitungan gambaran bahwa Indonesia adalah tim yang diuntungkan dengan jadwal yang sudah dibuat saat ini gitu kan. Bahkan kalau lihat penjadwalan yang dilakukan ya sepertinya Vietnam dan Indonesia adalah dua tim yang diunggulkan atau punya potensi untuk lolos ke fase semifinal walaupun di situ masih ada Singapura juga gitu kan. Nah, ini yang tinggal bagaimana bersaing tentunya di lapangan nanti lah.
0: Nah, kalau kita lihat peluang di atas kertas ya, Bu Akmal ya, tanggal 20...
1: Piala AFF,
0: ya.
1: Sepanjang sejarah Piala AFF, Indonesia itu hanya sekali kalah di laga pembuka, selebihnya menang dan seri. Kalah itu tahun 2016,
0: ya.
1: Kita kalah 4-2 dari Thailand, yang kemudian ketemu lagi di final, kita kalah lagi dari Thailand di final. Selebihnya kita selalu menang atau seri. Bahkan di dua Piala AFF terakhir kita selalu menang dan ketika bertemu dengan Kamboja 2 tahun lalu kita menang 2-1, kemudian tahun sebelumnya bahkan kita menang 4-0 melawan Kamboja. Artinya Kamboja ini walaupun mereka diperkuat ada beberapa pemain naturalisasi, yang saya catat ada 3 ya, dua dari Korea Selatan, ada 4, 2 dari Korea Selatan, kemudian 1 dari Uzbekistan, satunya lagi dari Afrika, benua Afrika. Secara materi pemain ya mereka jauh di bawah Indonesia lah. Indonesia harusnya bisa memenangkan pertandingan. Tapi lagi-lagi ya all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit dan itu harus menjadi catatan tentunya buat para pemain agar tidak menganggap remeh Kamboja.
0: Ya, oke lah, pada pertandingan 27 Juli kita menghadapi Kamboja, 31 Julinya menghadapi Timor Leste. Di atas kertas kita bisa menang lah dalam pertandingan kali ini ya. Tapi 3 Agustusnya kita menghadapi Vietnam ini, Bung Ampal.
1: Ya, kalau dari jadwal kan laga penting, laga krusial buat Indonesia adalah melawan Vietnam dan di terakhir melawan Singapura.
0: Singapura, tanggal 7.
1: Karena
0: ya.
1: 3 tim ini yang sejatinya diunggulkan di grup B ini untuk bisa lolos ke semifinal. Artinya kuncinya ada melawan Vietnam dan kebetulan ketika melawan Vietnam kita diuntungkan menjadi tuan rumah tentunya.
0: Ya.
1: Dan ini yang yang membuat sejatinya, makanya wartawan-wartawan Vietnam menyatakan bahwa Indonesia adalah tim paling favorit untuk jadi juara. Selain materi pemain yang ada saat ini, ya jadwal juga menguntungkan Indonesia karena melawan tim Vietnam. Vietnam yang tahun lalu adalah juara, kita justru mendapatkan slot. Ya justru menjadi tim tamu di laga grup B ini. Ya. Jadi artinya Indonesia diuntungkan menjadi tuan rumah.
0: Yeah.
1: Walaupun materi Vietnam punya 3 pemain naturalisasi dari Brazil ya, yang kemarin juga cetak gol, Ton misalnya, cetak satu gol, kemudian ada lagi dua pemain dari Brazil. Artinya materi ini adalah simulasi partai yang justru akan menjadi sangat berat buat Indonesia ya.
0: Yeah.
1: Karena bagaimanapun Vietnam adalah juara bertahan dan salah satu tim yang juga sering menyulitkan Indonesia dalam kejuaraan di kawasan Asia Tenggara.
0: Yeah.
1: Jadi siapa yang memenangkan pertandingan ini kemungkinan akan menjadi juara buruk-buruk saya.
0: Ya, jadi melihat skuad yang ada sekarang ini, Mbak Kemal yakinlah kita bisa menjadi juara. Kan ini harga mati. Jangan sampai masuk final jadi runner-up terus begitu ya, Mbak Kemal ya.
1: Betul, artinya jangan sampai kemudian ada istilah Indonesia mungkin dikutuk di Piala AFF karena perlu jadi tim yang disebut sebagai nyaris juara, tidak pernah juara 6 kali kita jadi runner-up. Tapi ini yang kemudian harus menjadi catatan.
0: Ya.
1: Dengan perkembangan sepak bola kita yang saat ini, walaupun lewat jalur yang akselerasi, lalu menurut saya ya, lewat pemilihan pemain-pemain, pengambilan pemain-pemain diaspora, harusnya secara tim kita punya level di atas Thailand, di atas Vietnam, di atas Malaysia, dan juga di atas Singapura. Dan itulah momen kita untuk bisa juara untuk pertama kali.
0: Baik, kalau begitu Bu Akmal, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Akmal.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan bisa berkomentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ini memang kalau secara historis ya, Indonesia merupakan salah satu tim tersukses di Piala AFF dalam hal jumlah penampilan di final. Namun, belum pernah menjadi juara, selalu jadi runner-up. Turnamen 2026 menjadi kesempatan bagi skuad asuhan John Herdman untuk mengakhiri penantian tersebut, meski harus menghadapi persaingan ketat dari Vietnam dan negara-negara kuat lainnya di kawasan ASEAN yang sepak bolanya juga terus berkembang, termasuk juga Kamboja dan Timor Leste yang menjadi dua pertandingan awal Indonesia sebelum menghadapi Vietnam dan juga Singapura.
2: Kilas Berita.
3: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menetapkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini telah diintegrasikan dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi fokus rencana kerja pemerintah 2027 melalui penguatan literasi digital, pendampingan keluarga, serta kolaborasi berbagai pihak untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi anak di dunia maya. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tengah melakukan penelusuran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kegiatan ini diberlakukan bagi kendaraan bermotor yang terindikasi belum membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bekasi tengah melakukan penelusuran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kegiatan ini diberlakukan bagi kendaraan bermotor yang terindikasi belum membayar pajak sesuai ketentuan. Menurut Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solihin, penelusuran dilakukan dengan metode acak terhadap pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Dan tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, namun juga aparatur sipil negara. Dan menurutnya langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengingat saat ini tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor baru mencapai 60%. Berikut pernyataan dari Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solihin.
3: Oh, bahwa Anda masih punya kewajiban loh. Kami juga kirimin nanti per OPD bahwa pegawai ini belum membayar pajak. Gitu. Jadi artinya kalau kita mau menertibkan orang lain, kita sendiri aja nggak tertib, kan parah banget, tidak kan? Ya.
2: Dan Solihin juga menjelaskan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah. Ia juga menjelaskan jika kepatuhan meningkat 10%, maka potensi tambahan penerimaan dari PKB diperkirakan mencapai lebih dari 53 miliar. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak menunda untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pasalnya, pemerintah Kota Bekasi memastikan pajak yang dibayarkan akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
5: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
4: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
5: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
4: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
5: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
4: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
6: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi. Coba kau

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zee. Seleksi Taruna Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan tahun sebelumnya. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar mengatakan, salah satu kebaruan tersebut adalah penerapan tes komputer serta tes akademik dengan standar olimpiade bagi calon anggota Polri, baik pada jenjang tamtama, bintara maupun akpol. Dan selain itu, Irjen Anwar menjelaskan kemampuan mengoperasikan komputer dan teknologi menjadi syarat penting karena anggota Polri dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, peserta yang tidak menguasai teknologi akan tertinggal dalam menjalankan tugas di masa depan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi menyambut dimulainya pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi yang menjadi bagian dari kawasan Transit Oriented Development Summarecon. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pembangunan ini diharapkan menjadikan Bekasi sebagai kawasan transportasi yang terintegrasi, sekaligus kota yang nyaman, produktif, dan layak huni. Selain itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihu, menilai kehadiran stasiun baru akan mempermudah mobilitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga. Informasi mancanegara, pemerintah India mengecam serangan terhadap kapal komersial di Laut Hitam yang menewaskan satu warga negaranya. Kementerian Luar Negeri India menyebutkan serangan terhadap pelayaran sipil merupakan persoalan yang sangat serius. Kementerian Luar Negeri India menilai kebebasan pelayaran dan perdagangan internasional kini menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Dengan itu, pemerintah India mengeluarkan peringatan keamanan bagi kapal berbendera India maupun yang memperkerjakan pelaut asal India yang berlayar di kawasan Laut Hitam. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia terus mengintensifkan latihan fisik dan mental menjelang Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Komite Olimpiade Indonesia turut memantau langsung pemusatan latihan nasional untuk memastikan kesiapan atlet. Sekjen PP PESTI Buyung Wijayakusuma mengatakan, semangat para atlet terus meningkat dan optimis tim mampu memberikan hasil terbaik bagi Indonesia di Asian Games. Selain itu, pelatih kepala sektor putri Gularso Mulyadi mengatakan, hasil uji coba di Korea Selatan menjadi bekal penting untuk menyempurnakan teknik dan strategi. Ia pun optimis tim Indonesia memiliki peluang bersaing dalam perebutan medali di Nagoya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Catatan peristiwa.
4: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
3: Indonesia menyapa pagi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudy Zain akan bersama Anda hingga Indonesia menyapa siang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar Pro3 dan juga

0: kepada bioskop mengenai penerapan klasifikasi usia. Dan LSF juga mencatat, masih ada temuan orang tua yang membawa anak menonton film di luar kategori usianya. Hanya 46% anak Indonesia yang menonton film sesuai umur mereka. Menjadi topik perbincangan kami di pagi hari ini, nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Ketua Subkomisi Publikasi Lembaga Sensor Film atau LSF Nusantara, Husnul Khatim Mulkan atau Pak Nunus. Nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan tema yang akan kami perbincangkan di pagi hari ini, yaitu ternyata 46% anak di Indonesia yang menonton film seusia dengan kategori usianya. Bagaimana pendapat Anda dan apa yang harus dilakukan? Kami nanti nantikan di telepon kami 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kini kami telah tersambung bersama dengan Ketua Subkomisi Publikasi LSF Nusantara Husnul Khatim Mulkan atau Pak Nunus.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nunus, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pro 3.
0: Ya, halo Pak Nunus, suaranya kecil sekali, mohon maaf, Pak. Halo. Ya.
2: Halo.
0: Halo. Ya, mohon maaf. Ya, Pak Nunus menggunakan headset, Pak. Halo. Baik, kami akan coba hubungi kembali untuk memulai perbincangan di pagi hari ini terkait dengan hanya 46% anak di Indonesia ternyata hanya nonton film sesuai dengan umur mereka. Sebenarnya apa yang menjadi masalah dan bagaimana hal ini ditempatkan bahwa anak-anak hanya dapat mengkonsumsi film-film yang sesuai dengan usia mereka. Ukuran 46% ini apakah mereka yang menonton di bioskop ataupun di platform-platform lainnya? Nanti kami akan coba dalami perbincangannya pagi hari ini tentunya. Silakan kami tunggu Anda untuk juga dapat memberikan pendapat Anda mengenai apa yang terjadi atau apa yang menjadi temuan dari Lembaga Sensor Film ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Pak Nunus, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Rudy.
0: Iya, Pak Nunus. Baik. Pak, ini hanya 46% anak Indonesia yang menonton film sesuai umur mereka. Angka 46% ini penelitian tahun berapa ini, Pak ya?
2: Iya, baik. Selamat pagi, Mas Rudy dan para pendengar Pro FM, Pro 3 FM ya.
0: Iya.
2: Ya, ini berdasarkan penelitian dilakukan Lembaga Sensor Film pada tahun 2023 yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Jadi penelitian ini merupakan bagian dari persepsi pelajar Jabodetabek tentang kriteria penyensoran konten media dan budaya sensor mandiri. Kami mengambil dari pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di Jabodetabek terhadap kriteria penyensoran konten media. Apakah itu dalam bentuk kekerasan, perjudian, narkotika, psikotropika, pornografi, SARA, agama, hukum, harkat dan martabat, serta usia penonton. Artinya ini berdasarkan kriteria dari penyensoran yang menjadi acuan utama dan acuan pendukung kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 atau Undang-Undang Film.
0: Ya.
2: Ya. Nah, ya.
0: Ya. Bagaimana? Silakan, Pak.
2: Ya, penelitian ini merupakan penelitian dengan survei kuantitatif, ya, dengan pendekatan deskriptif dan inferensial, dengan populasi sekitar 4,6 juta pelajar yang ada di Jabodetabek. Ini berdasarkan data Dapodik tahun sebelumnya. Jadi 46% ini sendiri sebenarnya bukan angka bulat ya, artinya ini angka yang dibulatkan, angka yang dibulatkan dari 45,9%.
0: Oke.
2: Di mana angka ini sebenarnya pelajar Jabodetabek menyatakan tidak pernah menonton konten yang tidak sesuai usianya. Artinya bisa diartikan mereka cenderung menonton sesuai usia.
0: Oke.
2: Demikian.
0: Iya. Nah, penelitian tersebut mengukur

0: anak-anak ini nonton di bioskop, di rumah, atau memang kedua-duanya nih, Pak?
1: Ya, tidak secara spesifik menyebutkan, menanyakan kepada mereka apakah melalui tontonan yang ada di bioskop maupun tontonan yang ada di televisi maupun juga media jaringan teknologi informatika ya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ya, dan menurut Pak Nunus, kenapa Pak literasi mengenai klasifikasi usia film itu masih sebatas angka 46% ini, Pak?
1: Ya, namun perlu diketahui ya bahwa sisanya sebanyak 54% ini menonton konten tidak sesuai usia ini kita perlu pertanyakan lagi karena ini semakin tinggi tingkat pendidikannya, mereka semakin kecenderungannya tidak pernah mengakses konten secara lebih bebas. Jadi kalau SD itu persentasenya kalau diurutkan berdasarkan tingkat pendidikan, ini yang terbesar adalah tingkat pendidikan SD, di mana persentase tertinggi ini tidak pernah menonton konten yang tidak sesuai usianya. Ini sebanyak 60%. Sementara yang tertinggi untuk tingkat SMA dan SMK ini mencapai 60 hingga 70%. Jadi boleh dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kecenderungan pernah mengakses konten yang tidak sesuai usia. Ini sejalan dengan ini menurut persepsi kami ya, ini sejalan dengan penurunan pengawasan orang tua seiring bertambahnya usia dari si anak tersebut.
0: Ya, dan menurut LSF apakah ini sebuah masalah yang serius atau hanya sekedar angka statistik?
1: Iya, tentunya ini masalah serius ya, karena bagaimanapun tontonan itu akan berpengaruh terhadap psikologis anak-anak kita. Ini yang akan membentuk perkembangan psikologi mereka maupun juga perilaku mereka nantinya. Karena jika memang menonton dengan kriteria usia yang tidak sesuai dengan penggolongan usia, ini akan berdampak tetap terhadap perilakunya sehari-hari. Karena bisa jadi dari tontonan yang akan mereka akses, ada banyak, bukan hanya beberapa, tapi ada banyak hal-hal yang memang berpengaruh terhadap perilaku mereka. Seperti misalnya anak-anak yang seharusnya masih berada di bawah usia 13 tahun menonton tentang adegan kekerasan maupun juga penggunaan zat-zat adiktif seperti narkoba dan zat-zat terlarang, ini akan tentu akan memancing pertanyaan yang lebih jauh mengingat mereka memang dalam usia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang banyak hal.
0: Ya, tadi disebutkan orang tua atau peran orang tua. Sebenarnya orang tua tidak tahu aturannya atau tahu tapi tetap cuek ini, Pak Nunus?
1: Iya, kalau dari yang kami amati, kami memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelarangan terhadap orang tua yang membawa anaknya ke bioskop dan menonton film yang tidak sesuai dengan usianya. Dan jadi kami tidak hanya melakukan penyensoran ya tugas kami ini, tapi juga kami melakukan pemantauan, terutama terhadap bioskop-bioskop, dan memang seringkali kami temukan di mana orang tua memang membawa anaknya, namun untuk dibawa menonton film yang tidak sesuai dengan usianya. Kami hanya bisa melakukan imbauan kepada pemilik bioskop. Ada beberapa jaringan bioskop yang ada di Indonesia ya, dan kami hanya bisa melakukan kerja sama secara personal. Dan bioskop yang memang sudah bekerja sama dengan kami, itu memiliki aturan bahwa jika memang orang tua sudah terlanjur membeli tiket namun tidak sesuai dengan usia anaknya, si pembeli tiket bisa mengembalikan tiketnya itu dan diberikan 100% harga tiketnya sesuai dengan yang dibeli jika memang ingin mengembalikan, asalkan masih memiliki bukti tiket tersebut.
0: Ya, karena bioskop kan sudah menggunakan kode warna tiket sesuai usia ya, seperti itu ya Pak ya?
1: Kalau tiketnya tidak ada warna usia ya, filmnya. Warna itu sebenarnya hanya kode yang ditempatkan di poster maupun juga website resmi dari bioskop yang bersangkutan terhadap film-film yang ditetapkan usianya.
0: Ya, kalau begitu temuan LSF di lapangan, apakah ada bioskop yang menerapkan hal itu? Ketika mengetahui ada anak yang masuk membeli tiket, baik itu orang tua ataupun pribadi, tidak sesuai dengan kategori usianya, dan tiket itu dikembalikan berupa uang 100%.
1: Betul. laporan secara langsung dari tim kami memang pernah beberapa kali menemukan hal tersebut. Dan kami memberi apresiasi sangat baik terhadap jaringan bioskop yang memang melakukan hal tersebut. Karena itu bagian dari pendidikan terhadap masyarakat untuk menonton sesuai usia, sesuai dengan tagline kami.
0: Oke. Ada temuan nggak, Pak Nunus? Jenis film apa yang paling sering ditonton anak-anak yang tidak sesuai dengan usia mereka?
1: Iya, di antaranya kami tidak bisa menyebutkan secara spesifik, ya. Namun jika memang dia menonton tidak sesuai usia, tentu saja misalnya anak usia 13 tahun yang menonton film 17 maupun 21. Ya. Kami tidak juga bisa memaksa dari jaringan bioskop untuk meminta KTP misalnya, atau meminta identitas dari yang bersangkutan. Hanya saja memang jika ada anak, ada ya, ada hal-hal yang seperti itu, kami hanya bisa melakukan imbauan agar memohon jika seandainya memang ada orang tua yang membawa anaknya, maupun juga ada diketahui ada remaja yang menonton tidak sesuai dengan usianya, untuk mencoba menanyakan secara baik-baik tentang apakah sesuai usianya untuk menonton film tersebut ataukah tidak.
0: Itu berarti kemenangan ada di siapa kalau bukan di LSF, Pak, untuk bioskopnya sendiri?
1: Iya, sebenarnya belum ada konstitusi maupun aturan yang secara rigid mengatur tentang hal itu. Hanya saja kami saat ini, bahkan sudah sejak sekitar 10 tahun yang lalu ya, sejak 2016, kami telah mengajukan untuk revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang film. Ya, itu diantaranya agar kami juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyensoran bukan hanya terhadap film-film bioskop, tapi yang lebih penting adalah juga terhadap film-film di jaringan teknologi informatika atau over the top alias OTT.
0: Jangan-jangan di sana masalahnya lebih parah ini, Pak.
1: Ya, itu dia. Karena saat ini juga belum ada aturan yang rigid tentang hal itu ya. Ini masih di bawah kewenangan dari Kementerian Komunikasi Digital untuk melakukan pengawasan di jaringan OTT.
0: Ya, sampai sekarang kan belum ada lembaga yang memang menangani secara etika dari penayangan di platform-platform digital ini, Pak ya. Nah, ini yang ranah ini yang perlu dirasa publik memang perlu ada yang menangani. Dan LSF mengusulkan hal itu dalam undang-undang film. Sudah ada masukan ataupun bagaimana kedepannya dari revisi nanti ya, dan juga saran yang disertakan di dalamnya oleh LSF ini, Pak?
1: Iya, diantaranya adalah kami meminta agar adanya pengaturan jaringan teknologi informatika agar relevan dengan distribusi film lewat internet dan menyesuaikan regulasi terhadap apa ya, sebenarnya saat ini jaringan teknologi informatika itu berkembang sangat pesat, termasuk juga penggunaan akal imitasi alias kecerdasan buatan atau AI dalam industri film. Ini tentu kan akan berdampak juga terhadap perkembangan film di Indonesia, termasuk juga di jaringan teknologi informatika. Nah, untuk itu kami juga berusaha untuk memperluas orientasi distribusi ke platform digital hingga ke pelosok daerah agar tidak hanya terpaku pada layar bioskop. Artinya sensor ke ranah OTT ini juga salah satu yang menjadi prioritas kami di perubahan atas undang-undang, revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009.
0: Oke. Data 46% ini kan berpegang pada tahun 2023, Pak ya. Dalam waktu dekat ada rencana untuk update penelitiannya. Kapan itu, Pak Nunus?
1: Ya, terakhir kami melakukan penelitian pada tahun 2025 di mana bekerja sama dengan ISI Surakarta. Penelitian kami lebih kepada kajian persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia penonton pada platform digital di tahun 2025. Di mana temuan diantara apa temuan yang kami temukan adalah OTT, salah satu OTT ya, ini menjadi platform hiburan utama di mana banyak responden penonton ini 1 hingga 3 kali dalam sepekan menonton dengan durasi lebih dari 2 jam. Artinya 90% responden ini memahami arti penggolongan usia, namun belum dapat membedakan tontonan sesuai usianya. Meskipun demikian, masih ada yang menonton konten tidak sesuai usianya, ini juga menunjukkan perlunya ada edukasi yang lebih kuat untuk menonton sesuai usia.
0: Oke, itu kalau dari sisi aturan, Pak. Lantas gimana caranya orang tua betul-betul peduli? Jadi untuk tidak hanya tahu dari sisi aturannya sendiri, tetapi diterapkan juga hal ini, Pak.
1: Ya, kami melakukan kampanye yang dinamakan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang telah kami canangkan sejak 2021. Artinya kami melakukan beberapa hal, melakukan beberapa strategi untuk gerakan ini, diantaranya dengan berkunjung ke sekolah-sekolah melalui gerakan LSF Goes to School, LSF Goes to Campus, dan LSF Goes to Community. Kami mengajak kelompok-kelompok masyarakat tersebut, diantaranya dengan melakukan diskusi, literasi, dan juga edukasi terhadap pentingnya menonton sesuai usia. Dan kami biasanya juga mengundang beberapa, bukan hanya selebritas maupun aktor ataupun aktris ya, tapi juga influencer maupun juga tokoh-tokoh masyarakat untuk diantaranya berdiskusi dan dilanjutkan biasanya dengan acara nonton bareng film nasional.
0: Oke, dan setelah hasil dari kunjungan kemudian berdiskusi dengan mereka, dalam bentuk apa ini kerjasama di program tersebut, Pak? Atau komitmen apa yang memang bisa dijalankan ini, Pak?
1: Kami biasanya melakukan pre-test dan post-test ya pada saat kegiatan ini, dan dari kerjasama yang kami lakukan dengan beberapa sekolah, kampus maupun juga komunitas ini, kami biasanya mendapatkan feedback di mana mereka biasanya selalu mengabarkan bahwa mereka juga melakukan edukasi terhadap masyarakat atas pentingnya arti menonton sesuai usia. Dan biasanya komunitas itu akan memberikan report kembali kepada mereka dalam bentuk biasanya melakukan menggelar seminar maupun juga lomba film pendek yang bertema edukatif.
0: Nah, setelah itu semua dilakukan, Pak, kalau memang masih ada anak yang nonton film di luar usianya, berarti siapa yang paling bertanggung jawab ini, Pak Donus?
1: Iya, semua kembali kepada keluarga kita ya, sebagai inti maupun juga orang-orang terdekat dari anak-anak. Karena tontonan itu biasanya berasal dari rumah, berawal dari televisi, berawal dari apa yang disajikan orang tua kepada anaknya dan fasilitas yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena itu keluarga adalah pihak yang paling kami dekati untuk melakukan edukasi terhadap anak-anak mereka tentang kampanye pentingnya menonton sesuai usia.
0: Oke. Ya, dan terakhir Pak Nunus, target realistis dari Lembaga Sensor Film sendiri mengenai angka ini untuk beberapa tahun ke depan seperti apa sih yang memang dikejar atau menjadi target utama ini, Pak?
1: Iya, tentunya kami akan secara periodik terus melakukan sosialisasi, terus melakukan kampanye dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menonton sesuai usia, dan yang pastinya secara periodik pula kami akan selalu melakukan terus penelitian apakah kampanye yang kami lakukan ini berhasil atau tidak. Dan ini semua tergantung juga dari dukungan masyarakat terhadap keberadaan kami. Karena ada beberapa kelompok juga yang sebenarnya menentang yang namanya sensor film di Indonesia.
0: Oke.
1: Seperti itu, Mas.
0: Iya. Baik, Pak Nunus, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Pak Nunus.
1: Ya, selamat pagi Mas Rudi.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Subkomisi Publikasi Lembaga Sensor Film Nusantara, Husnul Khatib Mulkan, terkait dengan ternyata hasil riset ataupun survei tahun 2023, hanya 46% anak Indonesia yang menonton film sesuai dengan kategori usia mereka.
2: Wawancara Pro 3.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek Fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Eh, lihat deh. Ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum? Beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih. Soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Dari RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan.
5: Terus mendorong pengembangan klaster.
4: Ya, silakan Gali.
5: Ya, baik pendengar, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, mengatakan koperasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghubung antar pelaku UMKM dalam satu kawasan usaha, di mana melalui koperasi berbagai proses mulai dari pengadaan bahan baku, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran ini dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga lebih efisien dan juga kompetitif. Dan pendengar, menurut Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, selama ini banyak UMKM masih berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit berkembang. Padahal menurutnya ketika terintegrasi dalam koperasi, pelaku usaha ini dapat memperoleh berbagai keuntungan, mulai dari efisiensi biaya produksi hingga penguatan kelembagaan. Dia juga menjelaskan model klaster UMKM berbasis Koperasi Merah Putih juga akan memperkuat identitas ekonomi setiap daerah, khususnya di Lampung. Produk-produk unggulan dengan komoditas yang sama dapat diproduksi menggunakan standar mutu, kemasan, dan juga merek yang seragam, sehingga ini lebih memudahkan menembus pasar yang lebih luas. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Kadis Koperasi UKM Provinsi Lampung, Evi Fatmawati.
6: Jadi UMKM ini kita paham bahwa kalau dia sendiri berdiri sendiri sulit, karena nanti kalau dia harus bergabung, kenapa harus bergabung pada koperasi? Karena koperasi memberikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh UMKM kalau dia berjalan sendiri-sendiri. Melalui koperasi, nanti para pelaku UMKM dapat melakukan pemberian bahan baku bersama-sama sehingga dapat lebih murah, memperoleh pendampingan usaha, meningkatkan kualitas produk melalui standar yang sama, memperkuat pemasaran, serta memiliki legalitas kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, UMKM kita bisa naik kelas dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih kompetitif.
5: Ya, mendengar Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, ini juga menambahkan bahwa pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya akan memperkuat posisi tawar pelaku usaha, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan konsep tersebut, koperasi diharapkan menjadi pusat pengembangan usaha yang mampu menghimpun potensi lokal, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Galih untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU menyusul keluhan masyarakat terkait antrian panjang dan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi. Bayu Satria dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Bayu.
7: Baik, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Waikanan sebagai respon cepat terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Sidak ini juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib. Dan pendengar juga mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di SPBU masih dalam kondisi aman dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Namun, tim juga masih menemukan antrean kendaraan, khususnya truk, yang membeli BBM bersubsidi jenis solar. Tim juga menemukan sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan plat nomor ganda maupun plat dari luar Provinsi Lampung. Kendaraan tersebut dicurigai melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang. Dan pendengar, berikut pernyataan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra.
8: Menindaklanjuti arahan Bupati Waikanan sebagai bentuk respon cepat atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM serta panjangnya antrian kendaraan pada pembelian BBM bersubsidi di SPBU yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan dan ketertiban umum di sekitar SPBU, kami melaksanakan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Dari hasil pantauan di lapangan, untuk ketersediaan BBM sampai saat ini masih aman terkendali. Stok BBM di seluruh SPBU sesuai dengan kuota yang telah ditentukan secara regulasi. Namun demikian, tim masih menemukan sejumlah kendaraan jenis truk yang mengantri untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar. Dan juga tim menemukan adanya beberapa kendaraan yang diduga menggunakan plat nomor ganda maupun plat nomor kendaraan dari luar Provinsi Lampung yang dicurigai akan digunakan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang.
7: Dan pendengar, dirinya juga mengimbau masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi termasuk menggunakan plat nomor kendaraan ganda atau melakukan pengisian berulang. Dan menurutnya praktik tersebut dapat memicu kelangkaan pasokan dan menimbulkan antrean panjang di SPBU. Ia juga menegaskan pihaknya bersama stakeholder terkait akan terus bersinergi untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Demikian dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Bayu Satria. Dan kita beralih ke informasi dari RRI Pekanbaru, di mana realisasi penerimaan pajak di Provinsi Riau sejauh ini 38,9% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp22,16 triliun. DJP Riau optimis realisasi penerimaan dapat meningkat. Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru melaporkan. Alwis.
9: Baik, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Riau hingga saat ini tercatat mencapai 8,63 triliun dari target yang telah ditetapkan sebesar 22,16 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau, Yefkar Hermiana, mengatakan capaian penerimaan pajak Riau saat ini masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Namun pihaknya optimis realisasi penerimaan dapat terus meningkat. Berikut adalah pernyataan Yefkar Hermiana.
10: Realisasi yang belum dicapai adalah di sekitar 8,63 triliun. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau untuk prosentase kami dari 22,16 triliun tadi, kita masih mencapai 38,9%. Mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu sekalian tentunya dengan seluruh masyarakat di Riau ini nanti sampai dengan akhir tahun mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 100%.
9: Dengan kondisi fiskal yang semakin menantang, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bersama mendorong optimalisasi penerimaan serta memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kelompok Tani Hutan atau KTH Register 44 Kabupaten Waikanan akhirnya bisa bernapas lega. Pasalnya para petani kini mendapat lampu hijau untuk memanen tebu untuk mencegah ancaman gagal panen dan kerugian ekonomi akibat sanksi dari PT Inhutani 5. Teddy Herianto dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Teddy.
11: Pemerintah melalui kantor staf Presiden KSP memberikan solusi bagi kelompok tani hutan atau KTH Register 44 di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Petani kini diperbolehkan memanen tebu untuk mencegah gagal panen dan kerugian ekonomi akibat sanksi administratif yang menimpa mitra mereka yakni PT Inhutani 5. Keputusan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi penyelesaian permasalahan panen tebu di ruang rapat utama Gedung Bina Geraha Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas surat keluhan KTH Register 44 pada 19 Juli 2026 dan audiensi perwakilan petani dengan KSP sehari setelahnya. Ketua Kelompok Tani Tebu Register 44 Edison menyambut baik keputusan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah membuka kembali akses panen bagi para petani. Edison juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman serta sejumlah instansi yang turut mendukung penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengatakan aktivitas panen tebu di kawasan Register 44 resmi dimulai pada Jumat 24 Juli 2026. Keputusan tersebut diharapkan dapat mengurangi kerugian petani sekaligus mencegah produktivitas tebu di wilayah tersebut.
12: Alhamdulillah kita rapat berserta instansi terkait koordinasi dengan Jenderal Dudung KSP. Alhamdulillah sudah mendapat izin ya untuk melaksanakan aktivitas pemanenan tebu kita. Yang pasti kami petani mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman selaku KSP dan terkhusus kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil suatu keputusan bisa kami petani melaksanakan pemanenan tebu. Dan berterima kasih juga semua instansi terkait mulai dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, Kementerian Kehutanan, dan PT Nuetani 5 beserta Perhutani.
11: Sebelumnya, ribuan petani yang tergabung dalam 61 kelompok tani hutan atau KTH di Register 44 meminta pemerintah memberikan diskresi agar panen dapat kembali dilakukan. Aktivitas panen sempat terhenti sejak 12 Juni 2026 setelah Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Inhutani 5 sebagai mitra pengelola kawasan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Teddy Herianto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
13: Komisi 7 DPR RI mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui skema yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha berbasis kreativitas. DPR juga meminta pemerintah untuk meningkatkan dukungan infrastruktur, fasilitas, serta penyempurnaan kredit usaha rakyat atau KUR sektor ekonomi kreatif agar pelaku usaha semakin mudah memperoleh modal dan mampu meningkatkan daya saing. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
14: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Penjualan bendera, umbul-umbul, dan bambu di Kota Solo mendekati bulan Agustus mulai mengalami lonjakan. Dari RRI Surakarta, Siti Fatima melaporkan. Siti.
2: Ya, setiap datangnya bulan Agustus menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang bambu di kawasan Nayu Banjarsari Solo. Pasalnya banyak warga kampung hingga perkantoran baik swasta maupun negeri. Banyak yang membutuhkan bambu untuk pemasangan umbul-umbul dan bendera. Pedagang bambu di kawasan Nayu Banjarsari Solo mulai melayani pemesanan dari warga lingkungan RT maupun RW hingga instansi yang bersiap menyambut perayaan 17 Agustus. Seperti ditemui RRI, pedagang bambu Ani Nur Cahyani mengatakan, kenaikan permintaan sudah mulai terasa sejak awal Juli 2026, meski belum mencapai puncaknya. Pemesanan terus berdatangan hampir setiap hari, seperti yang diungkapkan Ani.
3: Permintaan bambunya sudah mulai merangkak naik yang bambu umbul-umbulnya, tapi belum ini ya, belum boom. Nanti semoga boomnya tanggal 1 Jumat Sabtu minggu depan. Tapi untuk permintaan sudah setiap hari hampir ada, mulai hampir 100. Awal Juli ini.
4: Berapa mbak per
3: hari? Per hari ya rata-rata cuma 100-an.
2: Menurut Ani, rata-rata sekitar 100 batang bambu untuk umbul-umbul terjual setiap hari. Pembelian terbesar biasanya berasal dari RT dan RW yang melakukan pemesanan secara kolektif sebanyak 100 hingga 150. Sementara pembeli eceran di lingkungan warga umumnya membeli 30 hingga 35 batang. Selain masyarakat, permintaan juga datang dari perkantoran namun maupun pertokoan dari kalangan instansi maupun mal. Biasanya baru melakukan pemesanan mendekati awal Agustus atau akhir Juli. Permintaan bambu umbul-umbul biasanya terus berlangsung hingga jelang HUT kemerdekaan, yakni masih ada pelanggan yang datang mencari bambu hingga 16 Agustus. Meski permintaan meningkat, harga bambu tidak mengalami kenaikan selama 6 tahun terakhir ini, tetap dijual di kisaran Rp10.000 per batang. Selain bambu umbul-umbul, Ani juga menyediakan bambu petung berdiameter sekitar 15 cm yang biasanya digunakan untuk panjat pinang maupun untuk pukul bantal di atas kolam. Bambu berukuran 8 meter tersebut dijual Rp150.000 per batang.
1: Baik.
2: Sementara selain bambu, pedagang bendera, berbagai jenis bendera untuk umbul-umbul, baik ukuran kecil maupun besar juga sudah banyak lapak-lapak di pinggir jalan sepanjang Jalan Adi Sucipto. Salah satunya pedagang asal Bandung, ya. Sadam, mengaku ini permintaan sudah mulai meningkat per hari sekitar 1 kodi dan untuk harga mulai Rp5.000 hingga Rp350.000 sesuai ukuran. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini. Proved himself again today. So good cross towards the back post.
1: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
2: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
1: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
2: Deserve what they got second half.
1: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
3: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
1: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
0: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan

0: dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
1: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first because we have one national.
2: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan bawa ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang dari Jakarta di pemenang dari Surabaya. Nanti pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
0: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
0: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Andi Hasana melaporkan. Here comes the...

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua Pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim biar nanti asenggir, karena target kita asenggir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Grand of the tie now for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri, itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh, serah.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan topik apa saja yang sudah kita miliki dan akan kita hadirkan nanti.
5: Ya, benar sekali Rudi Zen, senang sekali Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi akhir pekan, Sabtu 25 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai koperasi Desa Merah Putih yang menjadi penggerak potensi desa, di mana pemerintah terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Melalui koperasi, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi usaha yang produktif. Keberadaan koperasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Nah, bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini dapat benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama narasumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai optimalisasi cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini penyakit. Program cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan penanganan yang tepat sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Dan keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan juga pemerataan akses layanan kesehatan. Seperti apa optimalisasi cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini penyakit? Nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kembali kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Dan sore nanti juga akan kembali menemani ruang dengar Anda pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan informasi ataupun tanggapan terkait topik yang telah disampaikan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
4: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kita siapkan hingga sore hari nanti.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami memiliki informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang tentu bercerita tentang potensi suatu daerah, baik dari sisi sektor wisata ataupun ekonomi dan lain sebagainya, yang kami hadirkan dalam segmen video potensi daerah berikut ini. Kunjungan ke museum dan situs cagar budaya kini telah berbeda karena terekam jelas jejak kunjungan melalui sebuah buku bernama Museum Paspor. Pradip Tarahadi melaporkan.
6: Pemirsa RRI Net, bepergian ke luar negeri harus bawa paspor, tapi ternyata paspor juga bisa dibawa masuk ke museum. Eits, tapi bukan paspor yang ini, ada paspor khusus untuk museum. Di mana dapatnya dan gimana caranya kita bisa belinya atau buat kemana aja nanti kita bawa paspor itu? Simak video ini.
7: Mengunjungi museum bagi masyarakat merupakan ajang untuk membangun kedekatan emosional dengan budaya dan juga sejarah peradaban Indonesia. Demi menarik banyak kunjungan ke museum-museum di tanah air, Kementerian Kebudayaan memperkenalkan Museum Paspor melalui Museum dan Cagar Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026. Tujuan utama Museum Paspor adalah untuk mendorong masyarakat lebih sering mengunjungi museum dan juga situs cagar budaya. Selain itu menjadikan kunjungan museum sebagai pengalaman yang interaktif melalui pengumpulan stempel. Kemudian juga membangun kedekatan emosional masyarakat dengan warisan budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Fajrina, penjaga Indonesia Heritage Agency Shop di Museum Nasional mengatakan, ribuan eksemplar Museum Paspor sudah dikeluarkan, namun ternyata minat dari masyarakat untuk membeli Museum Paspor sangat tinggi.
8: Peminatnya itu lumayan banyak ya Kak, apalagi pada saat waktu pertama kali luncur itu sekitar 1000 eksemplar itu udah terjual habis, terus juga banyak peminatnya dan waktu itu sempat banyak yang tanyain juga.
7: Fajrina menjelaskan setiap pengunjung atau peminat memiliki warna favorit. Ketika membeli, mereka bisa memilih warna museum paspor yang berharga Rp89.000 kesukaan mereka.
8: Iya, mereka rata-rata pengen punya paspor museum, terus biasanya mereka juga, karena kan kita ada 4 warna ya, ada periwinkle, ribbon, terus juga honey butter, sama satu lagi itu coral sunset. Nah, biasanya itu mereka milih gitu, mau nyari itu mau warna apa gitu.
7: Di saat yang sama, pengunjung dari kalangan muda, Wisnu dan Eliana membeli paspor di loket yang berlokasi di dalam Museum Nasional itu. Wisnu mengatakan dirinya bersama pasangan ingin mengoleksi cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.
9: Dalam rangka kita mau keliling seluruh museum di Indonesia.
10: Belum dapat cap sama sekali ya?
9: Belum.
10: Oke, rencana adalah cap dari museum mana?
9: Pertama sih ini, kedua kemudian? Kita mau jalan-jalan di museum daerah kota ya. Kayak museum bank kan ya. Buat apa namanya ya, milestone aja ya. Kita sudah sampai ke museum-museum tersebut gitu.
10: Terus nanti setelah semuanya terisi penuh, kira-kira apa nih next-nya?
9: Suruh bikin museum baru kali berarti.
10: Oke. Nah, targetnya kira-kira mau menuhin capnya ini berapa lama nih?
9: Tahun ini.
10: Tahun ini kelar semua dapat cap ya?
9: Semoga.
10: Siap. Museum Paspor merupakan buku paspor yang digunakan untuk mengumpulkan cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi, setiap kali Anda mengunjungi museum yang berpartisipasi, Anda dapat mengoleksi stempel sebagai bukti kunjungan, layaknya cap imigrasi yang ada di paspor saat berkunjung ke negara-negara lain. Jadi, jangan lupa bawa paspor museum Anda ketika berkunjung ke museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan mengajak Anda ke Jambi melihat inovasi ataupun kreativitas yang lain, yaitu kaos berbumbu Jambi. Jakos Jambi punya kaos yang merupakan pusat oleh-oleh khas Jambi. Bersama dengan reporter Haris Ahmad dari RRI Jambi berikut ini.
1: Dalam turut serta memajukan sektor pariwisata, hadir pusat oleh-oleh khas daerah Jambi atau buat tangan yang menarik bagi para wisatawan yang datang berkunjung, yakni Jakos atau Jambi Punya Kaos. Pengelola Jakos Brilian Santosa, Ketua Komite Craft Provinsi Jambi, juga menuturkan tersedianya souvenir beraneka seperti kaos, kemeja, sandal, gelang, sel, topi, jaket, miniatur, boneka, dan tas bercorak Jambi yang artinya bukan menyajikan oleh-oleh akan tetapi lebih menjual atau memajukan semua yang ada di Jambi.
2: Kalau pastinya Jakos ya itu kan dari kependekan dari Jambi Punya Kaos. Yeah. Karena dulu backbone-nya adalah kaos ya. Nah, kita mengacu bagaimana di era 2000, ini kan lahirnya 2007 ya, yeah. Itu Jambi belum ada yang oleh-oleh yang representatif. Biasanya kan kemplang atau pempek, itu kan tidak terlalu identik ya. Tidak terlalu identik maksud saya, walaupun ada gitu. Jakos ini adalah kita sedang tidak menjual oleh-oleh. Kita sedang tidak menjual kaos, tapi kita sedang menjual Jambi. Nah itu tadi, yang apa kita menjual Jambi tadi? Budayanya, sejarah, lokalitas, sebagainya. Maka tidak hanya kaos yang lahir atau oleh-oleh yang turunnya seperti makanan dan lain sebagainya, tapi juga seperti ada buku, kemudian juga macam-macam gitu kan. Sehingga memang kedepannya memang bagaimana kita menjual Jambi ini, meng-create-nya sehingga menjadi sebuah karya yang bisa diapresiasi banyak orang.
1: Jargon Jakos, kedaerahan Jambi punya kaos dengan sentuhan tampilan yang ditonjolkan, yang digabungkan seni grafis dan literasi, yang dimunculkan menjadi ciri khas produk Jakos seperti produk kaos yang bertutur atau bercerita. Penyediaan secara berkolaborasi bersama pengrajin UMKM sehingga para pengunjung bisa mendapatkan selain produk Jakos sendiri, akan tetapi tersedia berbagai jenis makanan yang dihasilkan baik para UMKM dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jambi seperti kopi, teh, madu, keripik pisang hingga nanas serta aneka makanan, salah satunya pempek.
3: Ya, keunikan Jambi ternyata bisa tertuang dalam souvenir, salah satunya kaos. Dari Jakos Jambi Punya Kaos, Haris melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
0: Dari Jambi kita menuju ke Batam, Pulau Belakang Padang bisa menjadi destinasi wisata singkat ketika berada di Kota Badam, di Kota Batam maksud kami. Dan bahkan bisa ditempuh dengan transportasi umum, dan tidak hanya itu, kuliner khas yang mendunia serta pemandangan negara tetangga yang mempesona menjadi daya tarik utama. Dari RRI Batam, Meta Fajar Walinda melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama potensi daerah dari RRI Batam. Kali ini saya, Meta Fajar Walinda, akan membawa Anda berjalan-jalan ke Pulau Belakang Padam. Bagaimana perjalanan kita kali ini? Ikuti kami.
1: Kota Batam tak hanya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, tetapi juga memiliki destinasi wisata bahari yang mudah dijangkau dan ramah di kantong. Salah satunya adalah Pulau Belakang Padang, menawarkan keindahan alam, wisata kuliner, serta panorama negeri tetangga dari jarak yang begitu dekat. Perjalanan menuju Pulau Belakang Padang dapat dimulai dari Batam Center menggunakan bus Trans Batam Koridor 1 dengan rute Batam Center menuju Sekupang. Tarifnya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 untuk penumpang dewasa dan Rp2.500 bagi pelajar serta anak-anak. Sambil menunggu keberangkatan, wisatawan juga dapat menikmati kawasan daratan Angku Putri yang memiliki jogging track, Museum Raja Ali Haji, dan Masjid Agung Raja Hamidah. Sesampainya di Sekupang, perjalanan dilanjutkan menggunakan pompong dari Pelabuhan Bot Pancung menuju Pelabuhan Penawar Rindu di Pulau Belakang Padang. Begitu tiba, pengunjung juga akan disambut deretan kedai yang menyajikan beragam kuliner khas mulai dari mie lendir, prata, nasi lemak, nasi kuning, cendol, jajanan pasar, hingga teh tarik dan kopi tarik yang menjadi favorit masyarakat setempat. Destinasi yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Pasir Putih. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000, wisatawan dapat menikmati hamparan pasir putih, rindangnya hutan mangrove, serta pemandangan laut yang menenangkan. Salah satu pengunjung, Kenia Aurelia Hanan, mengatakan ia bersama temannya mengunjungi pantai ini setelah sarapan dan mereka menikmati pemandangan.
2: Karena di Batam Padang sendiri strategis ya, bisa langsung nampak view Singapura-nya. Dan di sebelah sini kan kayaknya surut ya, tapi sebenarnya pemandangan kalau di sore hari itu nampak bagus banget. Jadi worth it buat kesini. Apalagi di sini rapi dan tertata bersih ya, jadi kelihatan terawat juga pantainya.
1: Pengunjung dapat berkeliling pulau dengan berjalan kaki, menaiki becak, menggunakan ojek, atau menyewa sepeda motor. Tarif transportasi telah ditetapkan dan dipajang di berbagai sudut pulau sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Salah satu penyedia alat transportasi motor, Alam Syah, mengatakan bahwa pulau itu ramai dikunjungi ketika akhir pekan atau waktu libur nasional.
3: Kalau per jam 35, kalau lebih dari itu ya tambah lagi lah 1 jam lagi 35 juga ya. Ramenya kalau di sini paling rame Sabtu Minggu. Kalau hari biasa enggak gini lah kan. Kadang-kadang ada, kadang tidak kan. Ya. Namanya datang dari Batam tuh pelanggan. Kalau saya 3 kali jalan satu motor. Tapi banyak, makin banyak tamu makin banyak ojeknya, Pak.
1: Keramahan masyarakat setempat juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat banyak wisatawan kembali berkunjung. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan adalah kawasan SMP Negeri 2 Batam. Dari halaman sekolah yang berada di atas bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama kota Singapura yang terlihat begitu jelas. Saat cuaca cerah, gedung-gedung pencakar langit negeri tetangga tampak membentang di kejauhan, menciptakan pemandangan yang unik dan menjadi spot favorit untuk berfoto. Dengan akses yang mudah, biaya wisata yang terjangkau, kekayaan kuliner, serta keindahan alam, Pulau Belakang Padang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda saat berada di Kota Batam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah RRI Batam kali ini. Saya Meta Fajar Walinda, sampai jumpa.

0: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan terminal bus berperan strategis melayani perpindahan penumpang secara aman, tertib, dan nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, terminal penumpang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai ruang publik yang aman dan nyaman. Menurutnya, seluruh potensi lahan serta fasilitas terminal perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Luar biasa.
4: Aku baru aja diinterview
5: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pertanian hidroponik menjadi salah satu inovasi yang semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan pangan sehat masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, usaha hidroponik lokal bahkan mulai menembus pasar modern dan berpeluang mendukung program makan bergizi gratis. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di salah satu budidaya hidroponik, yaitu tanaman sayur bayam yang dikelola oleh Pak Oki Ari, tepatnya di Dusun 1 Jalan Jati, Kelurahan Seimun Cirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Budidaya milik Pak Oki ini menjadi salah satu petani yang menyuplai bahan baku sayur untuk produksi dapur umum SPPG Program Makan Bergizi Gratis. Lantas seperti apa tanggapan dari Pak Oki sebagai petani hidroponik? Mari kita dengarkan pendapat Pak Oki.
3: Hidroponik kini menjadi salah satu metode pertanian modern yang semakin diminati karena mampu menghasilkan sayuran sehat di lahan yang terbatas. Melalui sistem tanam tanpa tanah, kebutuhan nutrisi tanaman diberikan secara terukur sehingga kualitas hasil panen lebih terjaga. Potensi inilah yang dikembangkan Eko Ari. Melalui Eko Farm dari kebun hidroponik tersebut, sayuran bayam segar dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Eko Farm menjadi salah satu contoh usaha pertanian modern yang mampu memanfaatkan lahan terbatas menjadi sumber produksi sayuran berkualitas. Hasil panen bayam hidroponik dari kawasan Seimun Cirim kini telah dipasarkan ke sejumlah pasar modern di Kota Medan dan mendapat respon positif dari konsumen.
4: Pertanian hidroponik ini, Pak, kita satu yang pertama lebih higienis. Sudah itu, Pak, tanamannya tergantung kebutuhan nutrisinya, Pak. Pak, kami melakukan rotasi tanaman, ya, satu hari itu kata di rokul itu dengan media tanam rokul satu lembar dengan jangka waktu dua hari dua kali per ini persemaian. Nah, dengan demikian nanti udah panennya kita bisa atur jadwalnya gitu.
3: Potensi pertanian hidroponik semakin terbuka seiring kebutuhan bahan pangan berkualitas untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Sayuran yang dihasilkan Eco Farm dinilai memiliki kualitas yang baik karena proses budidayanya lebih terkontrol dan higienis.
5: Karena dia tanpa pestisida, jadi kemarin saya juga sudah mencobanya. Bayam yang organik sama yang tidak organik itu berbeda kalau setelah direbus. Kalau yang non-organik, dia kalau habis direbus itu warna airnya warna merah gitu, Pak. Jadi disitulah saya bisa lihat betapa bagusnya bayam organik ini tadinya.
3: Dari deretan pipa sederhana di sudut Kecamatan Sunggal, Seimun Cirim, tumbuh lebih dari sekadar bayam hijau yang segar. Ecofarm menunjukkan bahwa inovasi dan ketekunan mampu mengubah lahan terbatas menjadi sumber pangan berkualitas sekaligus peluang ekonomi.
2: Demikian dari Kabupaten Deli Serdang, Raihan Putri, RRI Medan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar-pendengar, informasi dari Medan tadi sekaligus menutup video potensi daerah edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan jembatan. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus sehingga Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus melakukan perbaikan. Bahkan ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan. Berikut pernyataan dari Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal.
1: Ya, Leni, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda?
6: Baik, ya. Dan pihaknya juga mengaku bersyukur banyak pihak ikut terlibat membantu Kabupaten Agam usai terdampak bencana. Baik dari kota dan kabupaten lain, pemerintah pusat juga swasta dan pihak-pihak lainnya. Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera sejak 20 Desember 2025 lalu. Bahkan akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami karena nanti kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, tentu dengan informasi-informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam segmen Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan konsep Transit Oriented Development atau TOD bukan sekedar membangun sistem transportasi yang terintegrasi, tetapi membangun kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan kawasan yang lebih produktif, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Menurut AHY, tren urbanisasi yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk menyiapkan kawasan perkotaan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas masyarakat mulai dari tempat tinggal, pusat pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pusat ekonomi dan ruang publik dalam satu ekosistem yang didukung transportasi massal yang terhubung. Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan produktivitas, sekaligus memiliki lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait, mengingatkan pengembang perumahan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan terus bersikap adil terhadap seluruh pengembang yang berkomitmen membangun rumah berkualitas sesuai dengan ketentuan. Namun pemerintah juga tidak akan ragu memberikan pembinaan maupun sanksi kepada pengembang yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Lebih lanjut, Menteri Ara menyebutkan, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri perumahan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Venezuela, Felix Plasencia Gonzalez, menyebutkan Venezuela telah memulai prosedur formal untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Menurut Menteri Luar Negeri tersebut, Caracas mempercayai bahwa ICC bias secara geografis karena tindakan tidak proporsional yang dilakukan oleh ICC terhadap negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Meskipun memutuskan untuk menarik diri dari Badan Peradilan Internasional, Menteri Luar Negeri Venezuela menekankan bahwa Caracas berkomitmen pada hukum yang adil, menghormati rakyat, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung akan tampil pincang pada laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC di Stadion Sijalak Harupat nanti malam. Pelatih Persib Igor Tolik mengatakan, sejumlah pilar inti Maung Bandung yang absen sedang mengikuti TC bersama dengan Timnas Indonesia. Selain pemain yang mengikuti TC Timnas, Tolik menyebutkan Mariano Peralta belum bisa tampil bersama Persib melawan Arema FC karena pemain baru tersebut belum datang dan berlatih bersama dengan pemain lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Akhirnya, sapu paket datang juga.
3: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
2: Biasalah, skincare.
3: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
2: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
3: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
2: Tenang saja, dia penjual bilang ini aman loh.
3: Memangnya kok sucek kah, ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
4: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan sektor yang diproyeksikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Pemerintah Provinsi Banten mengakui masih banyak ruas jalan di wilayahnya yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasinya, Pemprov Banten akan menjalankan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra pada tahun ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dari berbagai daerah yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung memprioritaskan sebanyak 11 sekolah yang rusak akan segera direnovasi tahun ini. Penta Medita melaporkan selengkapnya. Penta.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memprioritaskan 11 sekolah rusak di DKI Jakarta akan segera direnovasi dan juga direhabilitasi pada tahun ini. Dan ia menjelaskan memang semula pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri berencana melakukan revitalisasi dan juga rehabilitasi pada 22 sekolah. Namun akibat adanya pemotongan dana bagi hasil atau DBH, tahun ini rencana revitalisasi dan rehabilitasi ini diprioritaskan hanya pada 7 sekolah terlebih dahulu. Dan selain itu, usai menerima laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ternyata terdapat tambahan 4 sekolah lainnya yang kondisinya dinilai mendesak dan diputuskan untuk ditangani tahun ini juga. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09.
3: Jadi 22 itu sebenarnya diagendakan untuk dimulai pembangunannya sekarang ini, 2026. Karena ada pemotongan DBH, sehingga 7 yang dibangun, prioritaskan. Tapi dengan kejadian kemarin kita mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 4 lagi yang kondisinya segera harus ditangani. Maka dengan demikian ada 7 ditambah 4 menjadi 11 ditangani di tahun ini.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa untuk sekolah-sekolah yang memang belum masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini, maka nantinya akan dijadwalkan untuk direnovasi maupun direhabilitasi pada tahun depan, yaitu tahun 2027. Adapun pendengar, salah satu penanganan sekolah yang diprioritaskan tahun ini

0: Lihatkan kondisi bangunannya yang sudah roboh dan juga tidak layak digunakan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar. Dan kerusakannya ini pun juga telah terjadi cukup lama pendengar, yakni sejak 2 tahun lalu. Dan pendengar, selain sekolah tersebut, memang ada beberapa sekolah lain yang juga diprioritaskan untuk direnovasi dan juga direhabilitasi pada tahun ini. Dan beberapa di antaranya adalah SMA Negeri 102 Jakarta dengan anggaran 67,5 miliar rupiah. Kemudian SD Negeri Cempaka Putih Barat 03 sebesar 48,4 miliar rupiah. Serta SD Negeri Papanggo 01 dan juga TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran sebesar 74,1 miliar rupiah. Rudi dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Penta untuk laporan Anda di siang hari ini.
2: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una mengawasi aktivitas mantan napi kasus narkoba sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Dari RRI Stasiun Produksi Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Ibnu.
3: Ya, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen semakin mengoptimalkan pencegahan seluruh kasus penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dikemukakan Kaban BNN Touna AKBP Johan Sarahman. Menurutnya, meminimalisir penyalahgunaan narkoba, pihaknya tidak hanya menggencarkan edukasi efek dan akibat yang ditimbulkan oleh barang haram tersebut, namun tindakan represif juga semakin ditingkatkan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Bahkan menurutnya, pengawasan akan tetap berjalan meskipun pelaku kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah selesai menjalani masa tahanan.
4: Jadi BNN Tojo Una-Una penanganan untuk yang eks atau mantan napi itu, kita melihat dengan kasus dianya masuk lapas, kita bekerja sama dengan keluarganya dalam rangka pengawasan. Dan bagi kurir maupun bandar, itu masih pengawasan BNN dengan pihak berwajib lainnya adalah Polres. Jadi tetap dipantau, apabila dia kembali ke habitatnya, maka tetap akan ditindaklanjuti, akan dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Jadi masih dalam pengawasan. Kita tidak lepas dari itu bahwa dia keluar, sudah selesai, tidak akan pantau keberadaannya.
3: Menurut Kaban BNN Touna AKBP Johan Sarahman, langkah ini dilakukan untuk memastikan pengguna maupun kurir kasus narkoba sudah tidak terafiliasi dengan kasus yang sama setelah dinyatakan bebas. Ia juga berharap selain BNN, pihak keluarga dan masyarakat di sekitarnya juga turut mengawasi ex-napi kasus narkoba, memastikan tidak ada lagi kegiatan yang serupa dilakukan. Ibnu Abbas, dan kembali ke rekan Rudi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Ibnu untuk laporan Anda dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sebanyak 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato Gorontalo mendapat bantuan kaki palsu melalui program Atensi Kementerian Sosial. Taufik Usman dari RRI Gorontalo melaporkan. Taufik.
5: Baik, Pro 3, pendengar Pro 3, sebanyak 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo mendapat bantuan kaki palsu melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi dari Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut diyakini dapat meningkatkan kemandirian, mobilitas, serta kualitas hidup para penerima manfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Program Atensi menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui program tersebut, para penerima manfaat menjalani proses pengukuran, pemasangan, hingga pelatihan penggunaan kaki palsu yang difasilitasi oleh Sentra Temuto Manado, Sulawesi Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Atau, dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan, bantuan kaki palsu merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, sekaligus memperluas akses mereka untuk beraktivitas secara mandiri.
6: Memang kita usul

0: dari masyarakat kita yang memang membutuhkan kaki palsu, dan itu memang program dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kami mengusulkan sejak beberapa bulan lalu, dan realisasinya kemarin itu. Setiap tahunnya itu ada di program dari Kementerian Sosial. Ya tergantung kalau kita mengusulkan saja. Lantas kemudian dari pusat yang akan menentukan kita dapat berapa kuotanya. Nah, itu yang nanti akan ditindaklanjuti sampai dengan memastikan kembali yang kita usulkan itu. Misalnya terkait kaki misalnya. Nah, seperti apa masalah kakinya itu. Nah, itu diobservasi langsung.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya memastikan masyarakat berkebutuhan khusus memperoleh akses terhadap pelayanan rehabilitasi sosial yang memadai melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekedar menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa alat bantu, tetapi juga disertai dengan proses pendampingan agar penerima manfaat mampu menggunakan kaki palsu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kalimantan Timur mengoptimalkan layanan seumur hidup bagi lansia sebagai upaya menghadirkan layanan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi lansia terlantar. Deni Kartikasari dari RRI Samarinda melaporkan. Deni. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, silakan, Deni.
3: Pendengar, Dinas Sosial Kalimantan Timur menegaskan komitmennya memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi lanjut usia atau lansia terlantar. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kalimantan Timur Doni Julfiansah mengatakan negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap lansia terlantar memperoleh hak hidup yang layak. Karena itu pemerintah terus memperkuat layanan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa tempat tinggal, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan makan, layanan kesehatan, pembinaan mental dan spiritual, serta berbagai aktivitas sosial untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia.
4: Iya, pelayanan yang kami berikan bersifat komprehensif, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sehari-hari, hingga perawatan pada akhir kehidupan. Nah, harapannya para lansia tetap dapat menikmati hari tuanya nanti dengan nyaman dan penuh penghormatan.
3: Saat ini layanan tersebut dipusatkan di UPTD Panti Sosial Tresna Wirda Nirwana Puri yang merawat 129 lansia yang terdiri dari 72 laki-laki dan 57 orang perempuan. Seluruh penghuni mendapatkan pendampingan sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis masing-masing, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perawatan pada akhir kehidupan. Dinas Sosial Kalimantan Timur juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lansia, terutama mereka yang hidup sebatang kara atau tidak lagi memiliki keluarga yang mampu memberikan perawatan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan lansia di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia atau UI yang ditemukan meninggal di sebuah kamar kos disebabkan sakit. Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Dwi, silakan.
5: Ya, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Zulfikar, 25 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Metro Lampung akibat penyakit yang dideritanya. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Yuli Varianti, di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Ahmad Hanafiah, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Yuli Varianti mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan investigasi menyeluruh yang dilakukan tim gabungan terhadap kasus kematian dokter muda tersebut. Hasil investigasi melalui analisis dan pemeriksaan intensif dipastikan almarhum meninggal karena sakit. Meski demikian, pihak Kementerian Kesehatan tidak mengungkap jenis penyakit yang diderita korban. Menurut Yuli, informasi tersebut merupakan data medis yang dilindungi dan tidak dapat dipublikasikan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

0: Diketahui Zulfikar yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tengah menjalani program koas di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Korban ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar kos di Jalan Imam Bonjol, Kota Metro, pada Selasa 21 Juli pukul 19 malam. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik hingga dilakukan penyelidikan oleh kepolisian bersama tim gabungan untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan umat Buddha mengikuti Indonesia Tipitaka Canting dan perayaan adalah Maha Puja di Taman Lumbini Candi Borobudur dalam momentum konsolidasi spiritual 50 tahun Sangya Theravada Indonesia. Widyas Cayono dari RRI Semarang melaporkan. Widyas.
2: Ya, pendengar dimanapun berada, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Indonesia Tipitaka Canting dan perayaan Asaha Maha Puja 2570 Buddhis Era atau 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Lumbini, Zona 2, Candi Borobudur. Dan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ritual keagamaan saja, tetapi juga momentum konsolidasi spiritual sekaligus penanda setengah abad Sangha Theravada Indonesia. Ketua Panitia Indonesia Tipitaka Canting dan Bhikkhu Gunadhammo Mahathera mengatakan kegiatan tersebut merupakan ruang praktik langsung ajaran Buddha, yakni para peserta menjalani pelatihan atas sila atau puasa sebagai fondasi moral sebelum mengikuti rangkaian utama. Sedangkan agenda utama dari Indonesia Tipitaka Canting berupa pembacaan kitab suci Tipitaka, khususnya bagian Sutta Pitaka Mahinanikaya, dan pembacaan kitab suci tersebut tidak sekedar pembacaan teks, melainkan dilengkapi dengan penjelasan mendalam dari para cendekiawan biksu. Berikut petikan wawancara kami dengan Bhikkhu Gunadhammo.
3: Sutta yang dipetik dari kitab suci Tipitaka nanti akan dibacakan oleh para bhikkhu ya dari dalam dan luar negeri, para samanera dan atasila niju.
2: Rangkaian ITC lainnya yakni ritual pradaksina yakni berjalan mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali di stupa induk Candi Borobudur yang menjadi simbol penghormatan sekaligus refleksi spiritual bagi para peserta. Dan besok siang minggu siang besok juga ada prosesi puja nyatra yakni perjalanan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang diikuti sekitar 10.000 umat Buddha. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI Resmudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Eksplorasi kawasan mangrove di Desa Medan Mas, Kalimantan Barat berhasil mengungkap 12 jenis mangrove yang memperkaya keanekaragaman hayati pesisir. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Ya, Rokib, silakan.
5: Baik Rudy Zen dan pendengar Pro 3 RRI, para jurnalis dan kreator konten melakukan eksplorasi kawasan mangrove di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Eksplorasi ini juga melibatkan komunitas warga setempat, pemerintah desa, hingga Yayasan Kolase ID Kalimantan Barat. Di mana hasil eksplorasi ini ditemui kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi serta potensi pemanfaatan ekologis dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Eksplorasi kawasan mangrove ini menandai dimulainya kegiatan Kolase Jurnalis Camp 2026 dalam rangka peringatan mangrove Hari Mangrove Dunia atau International Mangrove Day dengan tema Reconnecting Mangrove di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Pada eksplorasi ini, rombongan penyisir lokasi tanaman mangrove mulai dari pesisir daratan hingga menggunakan kapal koloto di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Field Officer Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest Ahmad Juwadi setelah melaksanakan eksplorasi menjelaskan berdasarkan hasil eksplorasi terdapat kurang lebih 12 jenis mangrove di wilayah tersebut yang mencakup jenis mangrove sejati maupun mangrove asosiasi seperti Rhizophora dan Soneraceae dan beberapa jenis mangrove lainnya. Menurut Ahmad, jika dari segi ekosistem wilayah Medan Mas memiliki dua tipologi utama yakni kawasan hutan mangrove serta tipologi tambak udang untuk perikanan budidaya. Sisa kawasan mangrove seluas 182 hektar di desa tersebut kini dijadikan sebagai sabuk hijau atau Green Deal yang dikelola bersama oleh pemerintah desa dan kelompok dampingan masyarakat setempat. Berikut pernyataan dari Ahmad Juwadi.
6: Terhadap mangrove. Jadi mangrove yang tersisa 182 hektar di Medan Mas itu dijadikan sebagai Green Belt. Green Belt itu sebagai zona terdepan ataupun zona penyangga bagi komunitas di belakangnya, salah satunya perikanan budidaya yaitu tambak-tambak dengan perkebunan yang ada di Medan Mas.
5: Selain berfungsi sebagai penjaga kestabilan ekosistem dan penyerap karbon, Ahmad Juwadi juga mengungkapkan ekosistem mangrove di Desa Medan Mas juga didorong untuk memberikan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK bagi kesejahteraan warga setempat. Seperti teh, jeruju, kemudian ada madu mangrove, ada budidaya madu kelulut, dan banyak seperti daun, buah, hingga perikanan maupun udang dan kepiting yang ada di kawasan tersebut dapat diolah teman-teman di sini menjadi hasil yang lebih ekonomis. Melalui eksplorasi kawasan mangrove ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan jenis-jenis mangrove untuk terus dilestarikan di kawasan Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rofki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akademisi Universitas Maliku Saleh atau UNIMAL berharap penciptaan lapangan kerja baru oleh pemerintah dapat mengantisipasi tingginya angka pengangguran di wilayah Aceh. Sofianto dari RRI Lok Sumawi melaporkan. Sofianto.
7: Baik, sejumlah akademisi UNIMAL menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh UNIMAL Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di provinsi ini. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Aceh, per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
8: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya. Kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi, jelas mereka akan antri di mencari lobster-lobster ya, mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini yang juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ya. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
7: Meski demikian, dari total angkatan kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.557 orang berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada saat ini. Dari Lok Semawe Aceh, Muhammad Sofyan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan mengungkap 4 faktor yang menyebabkan remaja rentan terpapar narkoba. Roma Dona dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Roma.
9: Ya, baik saudara pendengar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan menilai remaja dan generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, kerentanan tersebut pendengar dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNNK Kabupaten Waikanan melalui penyuluh narkoba Ali Pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan pendengar, Kabupaten Waikanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan, usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan, pengaruh teman sebaya kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Waikanan atau di usia muda.
10: Narkoba dengan kabupaten remaja dan usia muda lah yang paling dekat, di mana kerentanan ini mempengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada faktor geografis, di mana Waikanan ini berada di posisi strategis perbatasan provinsi yang dilintasi oleh Kabupaten Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan narkoba. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital, dan komunikasi antar pengedar tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua yang sekolah. Nah yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi.
9: Nah, pendengar, menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkotika. Anggi mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Roma Dona melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Benar Meriah berharap para generasi bangsa di Kabupaten Kopi dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari RRI Takengon, Alfi Sahrin melaporkan. Alfi.
11: Ya, pendengar RRI, di momen Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga Keluarga Berencana menggelar berbagai kegiatan perlombaan permainan tradisional. Hal ini juga dimaksudkan untuk memeriahkan serta memberikan edukasi terhadap anak-anak agar lebih menjauhi gadget dengan hal-hal yang negatif. Sementara itu, Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore ini mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan serupa harusnya lebih digalakkan kembali kepada anak-anak agar interaksi sosial para anak ini dapat lebih berkembang ke depannya. Menurutnya, pelaporan terhadap kasus anak yang ada di Kabupaten Benar Meriah ini mulai meningkat dari sebelumnya setelah kesadaran dari para pihak, baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah daerah mulai meningkat dengan melakukan pembinaan dan juga penanganan serius terhadap kasus-kasus anak yang terjadi di Kabupaten Bandar Meriah. Selain itu, Ketua TPPKK Bandar Meriah Nyonya Fauziah Tagore juga menginginkan para generasi bangsa untuk dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk meraih ataupun dalam upaya mencapai generasi emas 2045.
12: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka telah akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
11: Ya, sementara itu para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian dan juga perlindungan agar anak tidak merasa sendirian serta merasa aman. Laporan terhadap kasus anak seperti yang disampaikan tadi katanya harus menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan secara optimal. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bener Meriah, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Alfi untuk laporan Anda di siang hari ini. Satgas Anti-Narkoba Sekolah Kota Bengkulu bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan sosialisasi pencegahan narkoba kepada siswa. Dari RRI Bengkulu, Bisara Sianipar melaporkan. Bisara.
13: Ya, baik pendengar, Kepala Penyuluhan Satgas Anti-Narkoba Sekolah atau SANS Kota Bengkulu, Dahlia Putri mengatakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun 2026 ini, mereka melakukan pendekatan dan juga bekerjasama dengan pihak sekolah memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Bengkulu. Dikatakan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dengan memberikan edukasi sejak dini agar para siswa memahami risiko dan dampak buruk penggunaan narkoba. Dahlia juga menjelaskan SANS Kota Bengkulu memfokuskan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah nyata menjauhkan pelajar dari ancaman peredaran narkoba. Menurutnya, edukasi yang diberikan bertujuan agar generasi muda mengenali bahaya narkoba sejak dini untuk melindungi, bukan justru menimbulkan rasa ingin mencoba. Ia menambahkan pendekatan dilakukan melalui pola teman sebaya yang kemudian diperluas hingga ke lingkungan keluarga dan orang-orang terdekat agar pengawasan terhadap pelajar dapat berjalan lebih efektif.
14: Sama-sama tentunya sangat didukung, kolaborasinya didukung banget nih, kayak difasilitasi gitu kalau misalnya dari aparat itu tadi, terus kalau misalnya dari sekolah juga mereka memfasilitasi ya, memperbolehkan instansi ini untuk masuk dan juga membimbing anak-anak ini tadi.
13: Dan lebih lanjut dijelaskan Dahlia bahwa modus peredaran narkoba kini semakin beragam, bahkan ditemukan dalam bentuk makanan, minuman, permen, dan produk sejenis yang berpotensi menyasar anak usia sekolah karena mudah dijangkau. Melalui sosialisasi yang mereka lakukan ini dapat menjadi satu penerangan kepada orang tua dan berbagai pihak terkait. Dan SANS Kota Bengkulu juga berharap kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan waspada terhadap berbagai modus penyebaran narkoba. Bisa Rasyani Par dari Bengkulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 15 Juli 2026. Setelah mengalami penurunan cukup dalam sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali naik Rp7.000 per gram. Mengutip dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.614.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.352.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung berencana menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. Agung.
3: Ya, pendengar, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung akan menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Program ini menjadi inovasi pembinaan kepribadian yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 ini. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryoko, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, kehadiran program kuliah S1 akan menjadi terobosan baru karena membuka kesempatan bagi warga binaan untuk tetap menempuh pendidikan tinggi selama menjalani masa pidana. Gatot menjelaskan program pendidikan juga memberikan kesempatan kepada warga binaan memperoleh ijazah melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah.
4: Ya, terima kasih juga. Dan bahkan dari Menteri juga. Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan program pendidikan S1 untuk warga binaan yang berminat meneruskan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi seperti itu.
3: Menurut Gatot, selama ini Lapas Kelas 1 Bandar Lampung telah menjalankan berbagai program pembinaan kepribadian, mulai dari pembinaan pendidikan, pembinaan kerohanian bersama Kementerian Agama, hingga kegiatan olahraga dan seni. Salah satu hasil pembinaan seni adalah terbentuknya grup musik warga binaan yang telah beberapa kali mengikuti perlombaan dan meraih prestasi. Untuk target pembinaan pada 2026 ini, ia menambahkan seluruh program dapat berjalan optimal termasuk terrealisasinya kerjasama pendidikan tinggi tersebut. Dari Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Surakarta meresmikan Tahir Solo Museum di Kecamatan Jebres, Solo, yang diklaim sebagai museum terbesar di Indonesia. Dari RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan. Joko.
5: Ya, baik pendengar, pada hari ini Pemerintah Kota Surakarta bersama Tahir Foundation meresmikan Tahir Solo Museum yang berada di Kecamatan Jebres. Acara ini sendiri dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani, Direktur Utama Tahir Foundation Datuk Sri Tahir, dan juga Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Agus Mulyana. Peresmian yang sebelumnya dijadwalkan akan diresmikan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada akhirnya tidak jadi karena adanya agenda lain di Jakarta. Dibangun sejak 2023 di atas lahan 5 hektar. Tahir Solo Museum akhirnya diresmikan pada 2026 ini dan digadang-gadang menjadi museum terbesar menurut Kementerian Kebudayaan. Acara peresmian museum juga diramaikan siswa dan siswi sekolah dasar hingga menengah pertama. Dan dari pantauan kami tadi, para siswa yang hadir turut mengikuti tur ke dalam museum dan melihat-lihat isi-isi museum. Tahir Solo Museum memiliki 4 tingkatan lantai, pada bagian paling bawah diisi robotik. Lantai ground floor diisi dinosaurus hingga stasiun luar angkasa. Lantai 1 diisi astronot dan juga lantai 2 atau paling atas ruang pameran dan bioskop. Dalam sambutannya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengucapkan terima kasih kepada Tahir Foundation yang sudah membangun museum megah di Kota Bengawan. Dirinya berharap ke depan museum bisa menjadi salah satu pembentuk sumber daya manusia yang lebih baik.
6: Museum ini kita persiapkan untuk generasi-generasi penerus kita ke depan. Dan ini menjadi legacy baik untuk Bapak. Semoga museum ini menjadi hal yang baik ke depan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kota Solo. Finally, let us make the Tahir Solo Museum our still prize. Let us maintain its life and with various activities. Capable strengthening cultural literacy, broadening the horizon of knowledge, and encouraging the birth of a generation that is smart, creative, innovative, and remains rooted in the national cultural values.
5: Diinformasikan juga pendengar, setelah peresmian ini nantinya pemerintah Kota Surakarta berencana mengundang bergantian sekolah-sekolah yang ada untuk datang berkunjung melihat-lihat isi museum secara gratis sebelum pada akhirnya nanti ditetapkan tarif pengunjung oleh pihak pengelola museum. Nantinya Tahir Solo Museum ini jadwalkan akan dibuka secara luas untuk masyarakat mulai tanggal 27 Juli 2026. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kota Surakarta, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba berhasil mengungkap sebanyak 351 kasus narkoba hingga Juli 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini, jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026, jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
8: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan mengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
7: Sementara itu, salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
9: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat, supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Bengkalisnya agak-agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
7: AKP Tidar Laksono menjelaskan dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 17 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25.000 butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
10: Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan sore hari nanti Anda dapat ikuti Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik.
0: KPK tegaskan penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung. Empat tim yang tergabung di Grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 25 Juli 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
4: Pada intinya memang perkara Pak FA ini, Pak Febri Adriansah, memang adalah perkara koordinasi kami itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK sebagaimana fungsi Deputi Korsup. Kami sudah dari awal intens melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik, dan hari ini bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
3: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini berfokus dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir, serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang paling prioritas.
5: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya.
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar
7: 10 triliun ya Pak?
5: Ya, 10 T.
7: Oke.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
8: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pergerakan Pemda baik Agam, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini mama di kecamatan dan negara-negara terlalu bencana bisa kita laksanakan.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti di SDN Gendeng Sari, Yogyakarta. Rosihan Anwar melaporkan.
9: Program PID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya
10: dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
11: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding?
9: Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
10: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Gendeng Sari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
11: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman?
9: Mungkin kalau mau belajar bahasa pemrograman dan mau belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang nggak pakai matematika juga.
10: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
11: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu?
9: Ya mungkin kalau misalkan sulit itu saya bakal hampir nyerah, tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya jadi nggak terlalu.
10: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
12: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ide, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
10: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan prediktif dan manajemen lalu lintas udara. Farida Kusnia melaporkan.
13: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtiningtyas saat memberikan orasi ilmiahnya dalam yudisium.
14: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
13: Sementara itu, Direktur Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
15: Di dalam dunia penerbangan, kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. Sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI, artificial intelligence, semakin cerdas, semakin pintar. Namun, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
13: Direktur Poltekbank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltekbank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltekbank Surabaya sebagai insan penerbangan yang terpercaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Mojo Sragen, menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Mulato Isaan melaporkan.
16: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
17: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta

0: nya atau over capacity. Sugiarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
1: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya kok mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air semprot pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita. Memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
0: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
2: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
0: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta, Meletu Isaan, melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Ricardus Kota melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumba Ero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
5: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
4: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
5: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah.
4: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan, dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. Dari Ende, Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun. Hal itu dilansir dari Global Times pada Sabtu 25 Juli 2026. Sementara itu, sejumlah negara termasuk Sekutu Amerika Serikat turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut dan beberapa di antaranya berencana

0: membawa sengketa itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Informasi dari dunia olahraga, empat tim yang tergabung di grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Senpi Hilmansyah dari RRI Bandung.
1: In front of us we have head coach of RRI Bandung coach Igor Tol, and also the assistant coach.
2: Empat tim akan bersaing di grup A Piala Presiden 2026. Mereka adalah Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC asal Brunei Darussalam, dan Tamwins Rovers dari Singapura. Persaingan grup ini langsung dimulai sore nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tamwins Rovers pada sore hari. Sementara pada malam harinya, tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi Arema FC dalam pertandingan yang sekaligus menjadi bagian dari opening seremoni Piala Presiden 2026. Laga Persib kontra Arema menjadi sorotan karena akan menjadi debut kompetitif sejumlah wajah baru Maung Bandung di bawah arahan pelatih Igor Tolik. Meski demikian, Tolik masih merahasiakan komposisi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan perdana.
3: Semua pemain baru tersedia untuk pertandingan, tetapi saya tidak akan membocorkan 11 pemain pertama sekarang. Saya akan menyampaikannya sebelum pertandingan, saya setelah tahu susunan pemain, tetapi kalian akan mengetahuinya besok.
2: Sedangkan gelandang Persib Adam Alis menilai pertandingan pertama musim ini tidak akan berjalan mudah. Ia berharap Maung Bandung mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh yang dipastikan memadati Stadion Sijalak Harupat.
4: Pertandingan pertama di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik, dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan.
2: Adam Alis menambahkan Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting bagi Persib untuk membangun chemistry antar pemain, mengingat banyak wajah baru yang bergabung pada musim ini. Sementara itu, Piala Presiden Elite 2026 diikuti oleh 8 klub dari 4 negara. 5 diantaranya merupakan klub Indonesia, yaitu Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan, yang diundang berdasarkan sejarah, prestasi, dan daya tariknya dalam sepak bola nasional. Turnamen berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya dengan total 8 peserta yang terbagi ke dalam 2 grup. Sedangkan di grup B yang seluruh pertandingannya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Akhirnya, sapu paket datang juga.
4: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
3: Biasalah, skincare.
4: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
3: Eh, yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
4: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
3: Tenang saja, Debu penjual bilang ini aman, loh.
4: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Ih, kau lihat ini, Debu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
5: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
6: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
7: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
8: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
7: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
8: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
7: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
8: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
7: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
9: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
10: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
11: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
10: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
11: Kuliner Nusantara,
10: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten. Penyaluran air bersih membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama musim kemarau El Nino berlangsung. Kepala Bepom Taruna Iqrar menegaskan komitmen Bepom memperkuat industri biofarmasi nasional melalui regulasi kredibel, percepatan inovasi, dan iklim investasi kondusif. Taruna menambahkan, Bepom tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membangun ekosistem regulasi yang mempercepat inovasi industri. Museum Keraton Solo akan ditutup sementara untuk umum selama proses revitalisasi yang berlangsung hingga akhir 2026. Penutupan dilakukan agar pekerjaan konservasi dan pembenahan dapat berjalan lebih maksimal tanpa mengganggu aktivitas wisata. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi dan juga tentu perbincangan-perbincangan yang akan kami hadirkan siang hingga menjelang sore hari nanti. Dan untuk siang hari ini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih menggerakkan potensi desa. Di mana Koperasi Desa Merah Putih lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025 melalui Inpres nomor 9 tahun 2025 dan dengan semangat menghidupkan ekonomi gotong royong di tingkat desa. Pada Juli 2025, ribuan koperasi diresmikan secara serentak termasuk di Nuar Maju, Kecamatan Buai Bahuga, Waikanan, Lampung. Setahun berjalan, program ini diharapkan akan menjadi motor ekonomi desa, membuka akses modal, dan memangkas rantai tengkulak. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, Ketua Koperasi Merah Putih Nuar Maju, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan Lampung, Supangat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Supangat, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Pak.
1: Oke, Pak. Awalnya Koperasi Merah Putih ini bisa berdiri di desa apa, Pak? Gimana ceritanya nih, Pak?
2: Baik, terima kasih, Bapak. Akan saya ceritakan sedikit awalnya berdiri Koperasi ataupun KDMB Merah Putih di Kampung Luar Maju ya. Ya. Jadi sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2025 ya. Nah, itu desa kami ataupun kampung kami ini kan mendapat amanah untuk membentuk koperasi. Nah, jadi singkat kata, singkat cerita, intinya koperasi ini terbentuk memang benar atas impres tersebut, Pak. Jadi bukan dari sekelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi. Jadi koperasi atau KDMP Nuar Maju ini benar-benar KDMP yang baru berdasarkan impres tersebut.
1: Iya. Dan saat ini bagaimana, Pak? Warga di sana sudah antusias untuk bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih di Nuar Maju ini?
2: Iya, terima kasih. Jadi dari hasil sosialisasi kami kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh warga, sangat-sangat antusias. Itu terbukti dari sampai dengan sekarang ini di KDMP Nuar Maju ini sudah tercatat ada sekitar 130 lebih kayaknya, 130 berapa gitu anggota yang aktif. Okay. Yang mereka sudah melaksanakan kewajibannya untuk simpanan pokok, simpanan wajibnya. Iya. Ya, artinya sangat antusias sekali masyarakat.
1: Oke. Okay. Apa-apa yang menjadi alasan warga desa atau 130 lebih ini bersedia bergabung menjadi anggota Koperasi Merah Putih ini, Pak?
2: Ya, baik. Ya, termasuk salah satunya adalah nanti kan kita tahu bahwasannya koperasi itu kan adalah asas kesejahteraan untuk anggota. Ya. Jadi salah satu antusias, dasar antusiasme masyarakat itu adalah hasil tentunya. Ketika masyarakat nanti bergabung kepada koperasi, tentu anggota itu kan berhak atas sisa hasil usaha yang didapatkan dari koperasi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah tentu ketika nanti ataupun sekarang ini koperasi kami ini bergerak di bidang usaha. Okay. Nah, Dari anggota-anggota tersebut mendapatkan satu keuntungan yang yaitu diantaranya salah satunya adalah harga murah. Nah, karena kami bisa menjual harga yang murah
1: lebih murah
2: dibandingkan gitu ya? Dengan sesuai dengan lebih murah dibanding dengan harga-harga toko yang lain. Contoh okay. sekarang ini adalah gas LPG gitu. Yeah. Gas LPG ini kami jualnya di bawah harga yang ada di sekitar kami. Mungkin itu salah satunya.
1: Oke. Okay. Usaha apa ini Pak yang sudah dijalankan atau dikembangkan di koperasi ini Pak?
2: Oke, okay. Kalau yang sudah kita jalankan, pertama kita menjual gas LPG ya. Okay. Ini kita sambil menunggu ya. Kita sambil menunggu program daripada pemerintah melalui PT Agrinas. Memang kita sudah berusaha mandiri. Yeah. Salah satunya kita menjadi agen penjual gas LPG. Kita sedikit banyak, walaupun toh kadang ada, kadang enggak, sembako, telur, contohnya itu sudah kita lakukan penjualan. Kemudian kita briling juga aktif. Kemudian salah satunya lagi kita
1: mohon maaf Pak, briling yang bekerja sama dengan Himbara BRI, itu maksudnya apa ya? Briling.
2: Bukan. Oh, kita belum menjalin kerjasama dengan BRI terkait pinjaman uang belum. Okay. Cuman kalau terkait usaha brilingnya, iya kita akan difasilitasi oleh BRI untuk menjadi agen briling.
1: Iya, ya, artinya betul. Seperti itu briling, bukan pinjaman di BRI. Iya. Jadi usaha itu kenapa dipilih Pak untuk Nuar Maju ini Pak?
2: Ya, kenapa kita pilih itu ya? Sementara kita dengan modal yang nggak terlalu besar, kita sudah bisa jalankan itu. Mm-hmm. Kemudian ya usaha-usaha itu termasuk usaha-usaha yang menjadi yang menjadi pilihan di daerah kami, karena briling salah satunya kan kita masih belum begitu banyak lah di daerah kami briling, terutama briling ya.
1: Iya.
2: Mungkin itu salah satunya pilihan kami, dasar daripada pilihan kami.
1: Iya. Modal tidak terlalu besar, bisa cerita Pak modal awalnya gimana untuk menjalankan usaha-usaha itu sendiri Pak?
2: Iya, modal awalnya kita dari simpanan pokok. Okay. Dari simpanan pokok anggota itu kan kita putuskan di RAT itu kan 100.000 per orang, itu simpanan pokoknya.
1: Per bulan.
2: Nah, kemudian kalau simpanan pokok sekali.
1: Oh, sekali.
2: Cuman untuk simpanan wajibnya baru per bulan. Hmm. Jadi simpanan wajibnya itu sesuai dengan keputusan RAT kita kita tentukan di angka 10.000.
1: Oh.
2: Nah, dari situlah modal awal kita. Maka kita bisa belanja gas, kita bisa sedikit ada saldo di briling. Nah, itu awalnya kalau terkait permodalan.
1: Iya, artinya simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya Rp10.000 per bulan untuk masing-masing
2: bulan.
1: Anggota sebanyak 130 tadi nih Pak ya, anggotanya ya.
2: Iya,
1: betul sekali. Yang menetapkan simpanan wajibnya ini kesepakatan bagaimana ini Pak ketika itu Pak?
2: Iya. Itu ditentukan di dalam kesepakatan yang di RAT rapat di
1: rapat anggota ya.
2: Rapat anggota tahunan ya.
1: Oh, itu disepakati muncullah angka 10.000 untuk simpanan wajib per bulan bagi setiap anggota. Begitu Pak Supangat ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Artinya sudah 1 tahun ya ini Pak ya berjalan ya koperasinya ya.
2: Satu tahun berjalan. Jadi kemarin kita gelar RAT di 2025.
1: Iya.
2: Di bulan Maret 2026.
1: Oke.
2: Oh, di bulan Januari 2026 kita sudah RAT untuk kegiatan di tahun 2025.
1: Wow. Artinya usaha yang dipilih memang sesuai kebutuhan dari anggota, bahkan sudah RAT-nya sudah berapa besar nih Pak penghasilan atau keuntungan dari koperasi ini Pak?
2: Kalau untuk yang RAT di 2025 kemarin kita nyaris belum ada keuntungan. Karena kan kita di bulan Juli 2025 launching nih ya. Kita baru berjalan sekitar 6 bulan habis itu tutup tahun. Nah, di sisa perjalanan 6 bulan itu kan kita baru merintis. Nah, usaha-usaha kami yang kami sampaikan tadi itu fix-nya kita laksanakan di 2026 sampai sekarang ini. Jadi kalau RAT di 2025 kalau berbicara masalah keuntungan kita belum bisa dapatkan dan belum bisa tercatat ya.
1: Belum bisa tercatat di situ Pak ya. Tetapi kan tadi menjual produk-produknya itu di bawah harga pasaran pada umumnya nih Pak ya. Di situ ya.
2: Iya.
1: Tetapi kan tetap ada margin margin dari produk yang dijual kepada anggota.
2: Oh, pasti ada. Contoh seperti gas ya.
1: Yeah.
2: Seperti gas ini kan kalau kita ini kan status penjual gas ini adalah supangkalan ya, status
1: supangkalan.
2: Kita di koperasi itu.
1: Okay.
2: Supangkalan. Jadi kita ambil dari pangkalan itu 21.000, kita jual 23.000. Kita marginnya dapat 2.000 per tabung.
1: Iya, iya, iya. Dan bisa diakses nggak Pak dengan layanan yang sama kalau memang itu bukan anggota koperasi Pak?
2: Kalau sekarang ini karena memang barang-barang itu masih terbatas ya, jadi sementara ini aksesnya itu khusus untuk anggota dulu. Cuma ke depan tetap kalau seandainya memang kegiatan kita ini sudah berjalan lancar, apalagi kalau nanti program-program yang dari Agrindas ini sudah benar-benar kita laksanakan, saya yakin akses akan dibuka secara umum, bukan hanya terbatas kepada anggota. Kalau sementara ini karena barangnya terbatas, kita ke aksesnya baru ke anggota saja.
1: Oke, kalau produk-produk mungkin dari masyarakat setempat Pak, ada yang dieksplorasi di Koperasi Merah Putih di Nuar Maju ini?
2: Ya, sementara belum ada, cuman rencana ke depan, nah ini baru rencana,
1: ya.
2: Tapi kita akan menggali potensi ya, potensi sumber daya alam.
1: Oke.
2: Sumber daya alam yang ada di Nuar Maju, Kabupaten Waikanan ini kan di sini kan melimpah batang sawit.
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, rencananya nanti kita akan membuat gula merah dari batang sawit yang notabene adalah memanfaatkan limbah sawit yang saatnya peremajaan.
1: Ya.
2: Nah, rencananya seperti itu.
1: Wah,
2: untuk
1: itu
2: pemanfaatan penggalian penggalian sumber potensi desa yang ada.
1: Ya. Menggali potensi desa yang ada tentu kan modal lagi nih Pak nanti ya ke depan ya. Nah, ini
2: betul,
1: gimana nih Pak?
2: Betul.
1: kesiapan anggota atau orang-orang di sana yang mengelola koperasi ini Pak dari sisi permodalannya nih.
2: Ya, nanti akan kita tawarkan kepada anggota, tapi kalau seandainya nanti dari anggota, dari mungkin investor yang lain yang mau tanam saham, mungkin enggak ada yang mau, ya kita akan berupayalah mencari donatur atau mungkin mencari dana hibah bantuan dari pemerintah kalaupun toh mungkin bisa disetujui direalisasi.
1: Amin.
2: Ya.
1: Pak Subangat, tapi ngomong-ngomong lokasi dan akses koperasinya ini sudah memadai Pak? Artinya dekat dengan pemukiman warga, mudah dijangkau oleh masyarakat, gimana Pak?
2: Kalau secara spesifik itu lokasinya sangat strategis. Jadi kami ini di Desa Nuar Maju ini kan ada 4 dusun. Ini posisinya pas di tengah-tengah. Posisinya secara spesifik kita sangat-sangat ideal sekali posisinya. Cuman untuk masuk dari jalur lintas itu ke menuju ke kecamatan kami, menuju ke desa kami ini, akses jalannya yang mungkin dirasa kuranglah, jelek, jalannya rusak gitu loh. Cuman kalau secara spesifik letak titiknya strategis sekali untuk di desa.
1: Ya. Baik, terakhir Pak Supangat, gimana caranya teman-teman di sana itu menjaga koperasi ini tetap eksis, tetap berjalan, tetap memberikan manfaat dan tetap berkembang nanti ke depannya ini Pak? Seperti apa?
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi pertama pengurus ya. Jadi untuk menjaga itu kita bagaimana pengurus ini memberikan sebuah kepercayaan kepada seluruh anggota, artinya anggota itu biar percaya kepada pengurus itu seperti apa. Dalam hal ini tentu pengurus dituntut sumber dayanya yang mumpuni, amanah itu yang gak kalah penting. Karena berbicara masalah koperasi, kadang-kadang masyarakat ini sebagian besar trauma kalau berbicara masalah koperasi dan ingin berkoperasi. Nah, maka ini sebenarnya menjadi salah satu tantangan kami untuk terus merekrut anggota. Tapi yang jelas cara bagaimana supaya koperasi ini bisa berjalan lebih, menurut saya adalah kepercayaan anggota. Kepercayaan anggota terhadap pengurus, dan pengurus juga harus multi talent, harus penuh inovasi untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang intinya kegiatan itu bisa menghasilkan uang.
1: Baik. Pak Supangat, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang Pak.
2: Baik, salam sehat kembali, terima kasih juga.
1: Ya, demikian tadi Ketua Koperasi Merah Putih Nuar Maju, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan Lampung, Supangat.
0: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Komisi 7 DPR RI menyoroti dugaan buruknya tata kelola di Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan wisata berbasis satwa. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengaku prihatin atas berbagai laporan mengenai kondisi satwa di KBS. Menurutnya, pengelolaan destinasi wisata harus mengutamakan kesejahteraan satwa lain. Satwa selain aspek kunjungan dan pendapatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Perumda Tirta Musi memastikan pasokan air bersih di Kota Palembang berjalan normal meskipun saat ini memasuki musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
4: Ketersediaan air bersih di Kota Palembang hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Musi memastikan pasokan air kepada pelanggan tetap berjalan maksimal meski saat ini menghadapi musim kemarau. Direktur Umum PDAM Tirta Musi, Teddy Andrian, mengatakan cuaca kemarin yang mengalami hujan turut membantu menjaga ketersediaan air baku. Menurutnya, produksi dan distribusi air bersih masih berjalan normal tanpa mengalami gangguan akibat kemarau.
5: Jadi untuk alhamdulillah dengan kondisi kemarau yang kemarin alhamdulillah juga sedang turun hujan sehingga tidak mempengaruhi dari produksi air baku kita. Ya, alhamdulillah kita tetap bisa mensuplai secara maksimal.
4: Sementara itu, salah satu warga Sematang Borang, Kusim, mengaku mulai merasakan dampak musim kemarau yang terjadi di wilayahnya. Debit air sumur juga terus berkurang sehingga harus lebih berhemat dalam menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci. Bahkan untuk kebutuhan air minum dan memasak, mereka terkadang terpaksa membeli air bersih karena pasokan dari sumur tidak lagi mencukupi.
6: Kemarau ini sudah kerasonian, banyak sumur di rumah kami lah mulai kering. Jadi harus ngirim untuk ke banyu untuk masak, mandi, sama nyuci. Kadang kami juga harus beli banyu bersih untuk makan dan minum.
4: Perumda Tirta Musi memastikan gangguan yang terjadi saat ini hanya bersifat teknis di lapangan, seperti kebocoran pipa yang rutin diantisipasi petugas. PDAM Tirta Musi memastikan terus melakukan pemantauan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap optimal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para wisatawan asing dan mahasiswa antusias mengikuti pelatihan membatik dan edukasi budaya di wilayah Surabaya. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan.
7: Generasi muda hingga wisatawan mancanegara masih antusias belajar membatik. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pengunjung Mirota Surabaya yang mengikuti kelas membatik. Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, melalui edukasi membatik, pihaknya mengenalkan budaya membatik di Indonesia kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri.
8: Harapannya dengan cara ini kami bisa memberitahukan, mengajarkan, juga mengenalkan budaya membatik yang sudah lama kita punya di Indonesia. Jadi anak-anak muda itu bisa cinta dengan membatik ini kepada budayanya, dan kami berharap ini bisa suatu edukasi yang berkelanjutan.
7: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut, Marando, menilai edukasi membatik ini cukup baik.
9: Sebenarnya kegiatan seperti itu bagus, karena adat Jawa biar nggak hilang, harus tetap diadakan biar terlestarikan membatik secara nasional.
7: Selain membuka kelas membatik, Mirota Surabaya juga membuka kelas melukis topeng, ada juga kelas melukis kipas, hingga kelas melukis tas jinjing. Farida Usnia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 memasuki hari kedua dengan menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion melalui Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI dan Artwear Carnival. Anggi Widya dari RRI Jember melaporkan.
10: Ya, pendengar, kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI pada siang hari, serta Outwear Carnival yang berlangsung pada malam hari nanti. WACI ini menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti JFC tahun ini.
11: Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jember, khususnya pengurus JFC yang dalam hal ini telah melibatkan kami dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dalam hal ini nantinya kami akan menampilkan lagu atau gerak beledang, ya, itu khas dari ritual suku Dayak, ya. Kemudian untuk jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
10: Selain menjadi ajang untuk budaya, WACI juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Sementara itu pada malam hari, perhatian penonton nantinya akan beralih ke Upwear Carnival yang menghadirkan karya busana konseptual hasil kolaborasi desainer, komunitas kreatif hingga mitra JFC. Berbeda dengan WACI yang mengangkat keberagaman budaya Nusantara, Outwear Carnival ini lebih menonjolkan perpaduan fashion, seni, dan pertunjukan panggung. Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada JFC 2026 ini mengusung tema HEAL atau Humanity, Earth, and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
12: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan gitu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
10: Pendengar, melalui rangkaian agenda hari kedua ini, JFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka Kapolri Cup Shooting Championship 2026 di lapangan tembak presisi Hugeng Iman Santoso, Mako Korps Bimo Polri, Kelapa 2, Depok. Kejuaraan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak nasional. Alfred Stuter melaporkan. Alfred.
13: Ya, berikan saya melaporkan langsung dari lapangan tembak presisi Hugeng Iman Santoso di kawasan Mako Korps Bimo Polri, Kelapa 2, Depok, Jawa Barat. Dan benar saja pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tadi secara resmi membuka Kapolri Cup Shooting Championship 2026 di tempat saya melaporkan saat ini. Dan dalam keterangannya, Kapolri mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 bukan sekedar kompetisi olahraga menembak. Menurut Kapolri, kejuaraan ini juga menjadi ruang membangun kolaborasi antara Polri dengan kementerian dan lembaga DPR RI, TNI, media, masyarakat, hingga komunitas olahraga menembak. Berikut keterangan lengkapnya.
14: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Kegiatan ini ada
13: lanjut pendengar, Kapolri menambahkan kejuaraan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan atlet menembak Indonesia. Selain itu, kompetisi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan personil Polri dalam penggunaan senjata api secara profesional sebagai bekal pelaksanaan tugas. Sekian dari Mako Korps Brimo Polri, Kelapa 2, Depok Jawa Barat, Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen saat ini sedang menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional yang terintegrasi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq menyebutkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tata kelola guru yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Namun lebih lanjut Fajar mengatakan, hal yang lebih penting yaitu membangun sistem yang mampu menyelaraskan kebutuhan guru nasional dengan proses pendidikan sertifikasi serta pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Fajar juga menegaskan, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari peningkatan kualitas guru, karena menurutnya tidak ada transformasi pendidikan yang berhasil tanpa guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menyatakan, partisipasi dan kontribusi perempuan turut menentukan keberlanjutan industri sawit di masa mendatang. Direktur Utama BPDP, Edi Abdurrahman menyatakan, keberlanjutan industri sawit tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi dan praktik pengelolaan lingkungan yang baik, tetapi juga ditentukan oleh terciptanya kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi, berkontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan sektor tersebut. Oleh karena itu, Edi menambahkan, BPDP mendukung peluncuran pedoman pengarus utamaan gender atau PUG di sektor kelapa sawit sebagai wujud komitmen mendorong pembangunan industri sawit yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi luar negeri, perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Gennady Gatilov, menyatakan bahwa traktat pengurangan senjata strategis baru atau New START tidak diperpanjang karena sikap Amerika Serikat yang menyatakan siap untuk mengaktifkan kemampuan nuklir cadangannya. Gatilov menyebutkan Amerika Serikat mengabaikan usulan Rusia untuk mempertahankan pengendalian diri dan stabilitas di bidang strategis. Sebaliknya, Washington menyatakan kini memiliki keleluasaan bertindak dan dapat bertindak dari posisi yang lebih kuat. Ia menyebutkan Amerika Serikat memang belum secara resmi membahas penambahan jumlah hulu ledak nuklir. Tetapi menurutnya, Washington telah mengonfirmasi kesiapan untuk segera mengaktifkan apa yang disebut sebagai kapasitas nuklir cadangan atau breakaway potential. Informasi dari dunia olahraga, pebalap muda asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Gibran, meraih kemenangan pada race pertama kelas Indonesia Junior Talent Cup 150cc U15 pada kejuaraan nasional Mandalika Racing Series, seri ketiga di sirkuit Pertamina Mandalika. Kemenangan Gibran semakin memperkuat potensi pebalap lokal NTB setelah sebelumnya juga dua pebalap NTB, Aldias dan Arai Agasta, yang tampil kompetitif pada ajang MRS 2026 tersebut. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Gibran setelah pada ajang MRS seri kedua Juni 2026 juga berhasil meraih podium pertamanya sejak mengikuti Mandalika Racing Series.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTM secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
5: Home. Worries always belong.
4: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
3: Indonesia menyapa siang.
6: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan pentingnya Indonesia berperan aktif dalam rantai pasok industri kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Menurut Nezar, saat ini persaingan AI tidak lagi hanya terkait pengembangan aplikasi, tetapi telah bergeser ke dalam penguasaan semikonduktor, pusat data, dan mineral kritis. KPK memastikan penggeledahan di Bengkulu merupakan pengembangan penyidikan perkara suap Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat. Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata Jawa Timur, dan sinergi tersebut dibutuhkan agar pengembangan pariwisata tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga meningkatkan kualitas serta manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tiga informasi itu dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa siang.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Peringat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sejak krisis 1998, UMKM justru menjadi yang paling tahan banting ketika usaha besar berguguran. Dan kini di tengah gempuran budaya digital, kerajinan dan juga karya seni lokal dituntut naik kelas. Dari sekedar oleh-oleh menjadi produk bernilai cerita, bahkan menembus pasar ekspor. Tetapi ada tantangan lama yang tetap muncul, yaitu bagaimana karya tradisional tetap dilirik oleh pasar, terutama untuk generasi muda. Yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya membuat sebuah karya lokal tetap bertahan dan makin dicari? Itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya dalam Geliat UMKM Nusantara untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026 bersama dengan dua narasumber kami. Langsung saya sapa, yang pertama adalah pemilik Omah Wayang Maju Karya Yogyakarta, Bapak Suyono. Pak Suyono, selamat siang.
6: Selamat siang.
5: Iya, kabar baik Pak Suyono ya siang hari ini ya.
6: Alhamdulillah sehat ini.
5: Baik. Kemudian kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom selain Pak Suyono, pemilik Keju Art Studio di Bali, Keju Juhwat. Ya, selamat siang.
6: Iya, selamat siang.
5: Apa? Iya, apa kabar Beli siang hari ini?
6: Baik. Baik. Kabar sehat.
5: Baik. Ini menarik ini. Ini artinya kita akan berbincang atau juga mendekatkan kepada pendengar kami, pemirsa kami, bahwa ada karya-karya yang sangat bernilai yang tetap harus menjadi daya tarik tersendiri sehingga tepat mendapatkan posisi yang terbaik di dalam negeri. Dan nanti kami akan lanjut berbincang ini Pak Suyono dan juga Beli Keju ya, untuk bisa lebih ekspor lagi. Dan nanti kami juga undang Anda pendengar di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
7: Catatan Peristiwa.
8: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
5: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan Geliat UMKM Nusantara bersama dengan Bapak Suyono yang merupakan pemilik Omah Wayang Maju Karya Yogyakarta, dan juga kami berbincang bersama dengan pemilik Keju Art Studio Bali, Keju Juhwat, yang sudah tersambung dengan melalui aplikasi Zoom siang hari ini. Saya ke Pak Suyono dulu. Pak Suyono, awalnya ketertarikan Bapak terhadap wayang ini gimana nih Pak?
6: Baik, terima kasih. Jadi untuk mengawali kita untuk bergelut di bidang pewayangan, kami adalah melestarikan dari pekerjaan orang tua saya. Jadi ini merupakan salah satu turun-temurun dari orang tua. Dan saya mulai untuk mengenal wayang ini, belajar membuat wayang ini dari SD kelas 4. Jadi intinya ini adalah faktor turun-temurun dari orang tua.
5: Oh, jadi dari orang tua turun-temurun ini ya?

0: terkait dengan wayang kulit dari tahun 85, sehingga kurang lebih saya 4 tahun ikut dengan istilahnya juragan yang ada di Yogyakarta.
1: Okay.
0: Setelah itu kami pada tahun 89 itu kami menikah. Kemudian dari itulah kami punya rasa kemandirian, saya untuk berkonsultasi kepada istri. Itu mulai tahun 90 itu saya mulai mandiri untuk terjun di bidang seni kerajinan wayang kulit.
1: Oke. Kalau sekarang siapa ini Pak yang biasa membeli produk wayang Pak Suyono ini Pak?
0: Baik, terkait dengan pembeli wayang kulit ini memang kalau bisa kami katakan dari persentase memang 60-40%, yaitu 60% itu larinya malah ke luar negeri.
1: 60% luar negeri.
0: Oke. Okay. Ya, untuk itu. Jadi 60% ke terbalik 40% ke luar negeri,
1: 60%.
0: 60% itu di dalam negeri.
1: Oke. Okay. Kalau yang dalam negeri ini siapa ini Pak? Biasanya figur pembelinya ini ada anak muda nggak di situ Pak?
0: Terkait dengan pembeli yang ada di dalam negeri, tentunya yang awalnya itu para ini seniman-seniman para dalang-dalang itu.
1: Oh.
0: Namun dalang itu punya satu kotak saja itu sudah berjalan berapa puluh tahun kan, istilahnya bisa di ini ya. Jadi dan juga selain para seniman dalang-dalang juga para ini ya, yang jelas kita yang banyak larinya itu adalah di kota-kota besar, yang utamanya di kota Jakarta, kemudian di Bandung, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta itu sendiri.
1: Iya, dan nanti Anda pendengar ataupun pemirsa RRI juga dapat melihat ya tayangan di RRI.net. Oke, Pak Suyono, saya sekarang ke Bali dulu ini. Ada Bali Keju Johat ini yang merupakan pembuatan karya seni rupa tradisional. Ini banyak sekali. Kalau yang sekarang lebih spesifik apa ini, Bali, yang dibuat?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk sekarang, saya lebih berfokus kepada topeng layang-layang. Karena di Bali ini sekarang kan anginnya berhembus dari timur, Pak. Jadi kita di Bali melaksanakan event yang namanya layang-layang festival ada di Bali. Bahkan hari ini pun sedang berlangsung layang event internasional Pak untuk hari ini.
1: Okay.
2: Awal tanggal 23 sampai besok terakhir. Itu event internasional diselenggarakan di Pantai Mertasari.
1: Yeah.
2: Ada 20 negara yang hadir untuk mengikuti event layang-layang tersebut. Kemudian kalau di Keju Art Studio sekarang saya fokusnya untuk membuat hiasan kepala layangan janggan namanya Pak.
1: Kepala, oh iya, jadi layangan yang panjang itu, ini kepalanya. Oke.
2: Iya, benar. Pak Rudi pasti pernah mendengar naga raja.
1: Iya, naga.
2: Bahkan naga raja itu yang kemarin saya kemarin mendapat informasi akan bangkit di tahun 2027 untuk mendapatkan Guinness Book Record.
1: Gitu. Wah, luar biasa. Dan itu terbuat dari kayu juga.
2: Iya, ya, ini kepala dari kayu semua. Lalu topeng itu semua terbuat dari kayu. Biasanya dipakai kayu pule.
1: Oke. Dan yang saya tadi riset itu memang pembuatannya sesuai musim ya. Bahkan ogoh-ogoh pun kemarin juga membuat juga berarti.
2: Iya, saya juga membuat ogoh-ogoh. Kemudian perhiasan kesenian yang lainnya. Dan sekarang fokusnya di layang-layang karena sekarang masih musimnya musim layang-layang.
1: Okay.
2: Nanti begitu akan musim di bulan Oktober, itu mulai start pembuatan ogoh-ogoh gitu, Pak.
1: Iya, dan ini ada contoh gambar ataupun visual yang bisa Anda saksikan ini pendengar dan juga pemirsa RRI.net, karya-karya dari Bali Keju Johat di Bali. Oh, jadi tapi semua materialnya kayu ini ya, Bali ya?
2: Iya, semua materialnya kayu. Dari topeng itu kayu kecuali topeng ogoh-ogoh Pak. Kalau topeng ogoh-ogoh itu kita biasanya membuat dari clay.
1: Dari clay, semen putih ya?
2: Iya, clay itu tanah liat itu yang kita bentuk sedemikian rupa, kemudian kita hias dan kita pasang di ogoh-ogohnya.
1: Oke, sejak tahun berapa Bli menggeluti dunia seni rupa ini?
2: Kalau senang dari kecil ya sebenarnya kesenian itu saya memang bergelutnya di Bali itu dari kecil memang sudah menyukai kesenian. Namun untuk merintis UMKM ini saya mulainya dari tahun 2015. Nah, saat pandemi itu sempat terpuruk sedikit.
1: Pandemi.
2: Karena semua pariwisata di Bali itu berhenti. Kita akhirnya

0: sempat mencoba. Jadi layang-layang di Bali itu tidak pernah mati, Pak. Bahkan pada musim pandemi pun kita di Bali melakukan festival layang-layang secara virtual namanya.
1: Gimana itu ceritanya ya? Secara virtual.
0: Ceritanya ada salah satu kerabat saya yang mencetuskan ide itu. Bahkan kita menaikkan layang-layang di rumah masing-masing dan divideokan.
1: Oh, oke. Jadi seperti itu ya.
0: Kayaknya gitu lah.
1: Iya, iya, iya. Nah, produk ini biasanya siapa pembelinya? Atau memang yang berhubungan dengan musim yang ada di Bali, atau memang sampai wisatawan-wisatawan di luar negeri yang juga melirik produk Anda ini beli?
0: Iya. Sebagian besar kalau di Indonesia sudah berkembang ya. Saya sudah beberapa ada mengirim ke seluruh Indonesia, seperti contoh Sumatera, di Jawa, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua, Lombok, bahkan sampai ke Papua. Saya sudah pernah mengirim produk saya ke sana. Kalau untuk luar negeri, saya belum bisa memenuhi pasar ke luar negeri karena untuk memenuhi pasar di nasional ini saja masih kekurangan gitu.
1: Wow, oke. Berapa orang yang terlibat dalam pembuatan karya seni di
0: KJA Studio? Saya melibatkan ada 4 orang.
1: 4 orang.
0: Orang yang membantu untuk membuat karya-karya yang saya ciptakan.
1: Oke, baik. Menarik nih ya. Jadi ini kita sedang berbincang dengan 2 tokoh yang memang seorang seniman murni yang membuat karya kekhasan dari daerah masing-masing, yang ternyata karya ini adalah karya yang betul-betul memiliki nilai seni, nilai budaya yang tinggi. Pak Suyono, kalau di tempat Bapak sendiri selama ini berapa orang yang membantu untuk pembuatan wayang kulit? Apalagi kalau buat dalang ini kan 1 set ya Pak ya, banyak banget ya. Itu ya.
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk yang menjadi mitra kerja saya untuk saat ini saya ada 17 orang.
1: 17 orang.
2: Iya.
1: Oke, materialnya enggak susah itu, Pak? Kulitnya sendiri.
2: Terkait dengan material alhamdulillah tidak susah. Artinya kebutuhan untuk kulit terpenuhi.
1: Okay.
2: Namun yang menjadi permasalahan itu harganya selalu naik-naik dan naik terus seperti itu.
1: Oh iya. Beli keju udah lihat-lihat, berarti sama juga ini kan masalahnya ini ya, material atau bahan baku ya. Gimana beli?
0: Mungkin saat saya bisa memesan kulit, Pak, karena siapa di Jogja kan agak gampang itu nyari kulit. Saya bisa membutuhkan kulit di Bali seharusnya.
1: Wah.
0: Biasanya pakai hiasan-hiasan baron.
1: Iya.
0: Itu biasanya memerlukan kulit. Dan di Bali harganya lumayan juga. Agak.
1: Klop ini udah kita temukan dua pelaku pelaku seni bisa saling memberikan manfaat juga kan daripada kemana-mana juga ini. Iya, Pak. Kalau boleh tahu ini Pak, berapa nih Pak Suyono harga produk wayang kulitnya nih Pak?
2: Untuk harga wayang kulit ini memang relatif ya. Jadi kita menyediakan wayang kulit yang dari ukuran kecil sampai ukuran standar, bahkan luar dari standar, artinya lebih besar sesuai dengan permintaan dari konsumen.
1: Okay.
2: Kalau kita bicara terkait dengan harga, kita membuka harga dari harga 50.000 sampai jutaan, Pak, untuk harganya.
1: Kalau untuk yang standar saja, untuk dalang, keperluan dalang, ya. Itu satu figurnya ini rata harganya atau beda-beda? Oh,
2: iya. Jadi kalau untuk wayang yang kelasnya untuk pedalangan itu, karena itu wayangnya dari kecil yang kelas putri sampai yang ini ya, yang raksasa yang di pinggir sendiri itu memang kalau diambil rata-rata kira-kira ya berkisar 1.100.000 itu rata-ratanya
1: satu. Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk dirinci satu persatu itu ada yang harganya 4 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500.000 itu. Oh, jadi kalau diambil rata-rata itu sekitar 1.100.000.
1: Iya, ada berapa tokoh wayang dalam satu set itu, Pak?
2: Baik, terkait dengan tokoh wayang satu set ini memang dari semua dalang itu memang berbeda-beda, Pak. Artinya dalang itu memang hobinya ini. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara satu set itu sebenarnya 120 atau 130 biji aja sudah berjalan. Namun sekarang kan dengan dituntut dengan adanya ini ya, jadi kalau dalangnya sudah terkenal, ternama, kan juga malu mau istilahnya jadi pendawa lima, nyabut di sisi kanan, baru dicabut. Kalau sekarang yang untuk simpingan kanan-kiri itu ada sendiri, itu jumlahnya 150 sampai 190. Kemudian wayang judahan itu yang di dalam kotak, yang untuk nanti akan dikeluarkan untuk dimainkan. Jadi tidak menggunakan wayang yang disimpan di kanan kiri itu. Jadi jumlahnya sekarang idenya 200
1: biji. Untung saya nggak bakat jadi wayang Pak, mahal modalnya ternyata ya. Kalau beli keju itu berapa produk? Bagus-bagus ini saya juga lihat ini. Wow, ini bisa ya, ukiran ini semuanya ya dari kayu ya dan handmade semuanya ini keju. Apa berapa ini kisaran harganya ini?
0: Ya, kalau di keju Art Studio kami biasanya mengutamakan kualitas daripada kuantitas itu. Artinya kalau sama-sama Pak Suyono, kita juga menyiapkan barang produk yang dari kecil, ukurannya kecil sampai ukuran yang paling besar. Itu kalau misalnya, kalau kita kalkulasi dari harga, saya mulai membuka harga dari harga 500 ribu dengan ukuran yang kecil. Kemudian ukuran sampai kecil. Ukuran sampai puluhan juta itu harga.
1: Wow. Dan ini memang pembelinya ada yang menyukai karya-karya seni seperti ini ya?
0: Ya. Artinya kita mencari pasar memang khusus untuk menyasar orang-orang yang memang penghobi, bukan hanya, tapi penghobi memang benar-benar penghobi sekaligus dia sebagai pengkoleksi Pak biasanya.
1: Iya, kalau berarti kalau misalnya orang biasa seperti saya mau beli ini hanya untuk hiasan aja ya, untuk koleksi ya, begitu ya?
0: Iya, bisa artinya produk yang jual itu bisa dipakai langsung atau diterbangkan, kalau misalnya produk yang lain bisa diterbangkan langsung kemudian bisa dipakai souvenir, bisa dikoleksi, bisa bermacam-macam Pak sebenarnya fungsinya itu. Yeah, jadi kerajinan di Bali itu tidak hanya berpatokan dengan satu fungsi saja.
1: Oh, kalau kita bicara karya seni itu kan nggak lepas dari identik ya dengan pembuatnya atau mungkin atau mungkin ciri khasnya. Nggak tahu itu mungkin bahasanya apa, tapi yang saya bayangkan seperti itu. Susah nggak mencari atau menjaga ciri khas tersendiri? Oh ini keju Art Studio, bukan yang lain, gimana?
0: Ya benar-benar. Kalau di Bali, saya sudah mempunyai ciri khas. Begitu orang-orang melihat karya saya, mereka sudah bisa menebak siapa yang punya karya itu.
1: Oke.
0: Dari segi pewarnaan.
1: Dari segi pewarnaan.
0: Warna yang saya pakai itu memang berbeda dari warna-warna yang ada di sini gitu.
1: Oh, jadi dari sisi pewarnaan sudah kelihatan ya.
0: Ini produknya keju. Ini produknya keju pasti gitu.
1: Oh, baik-baik. Kalau di wayang sama juga enggak, Pak Suyono?
2: Saya pikir juga tidak ada, mungkin sama saja seperti itu di tempat Pak Keju. Namun untuk wayang kulit ini adalah merupakan salah satu kerajinan tangan ya, memang perlu kami sampaikan bahwa kalau ciri khas itu punya karakter sendiri-sendiri. Artinya ini produk saya, ini produk teman saya, itu semuanya bisa memahami seperti yang ada di produk Bali tadi, seperti itu.
1: Baik, kita sapa dulu pendengar ini ya, Beli Keju dan juga Pak Suyono ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke, selamat sore kalau di Merauke saat ini. Selamat sore Pak Sutrisno.
3: Selamat sore Pak Rudi.
1: Iya, silakan. Ada dua narasumber kita, Pak Suyono, pemilik Omah Wayang Maju Karya di Yogyakarta. Kemudian ada narasumber kami Keju Johat, pemilik Keju Art Studio di Bali. Dua-duanya produk kesenian atau produk seni nih. Silakan.
3: Selamat sore para narasumber, Pak Suyono dan Beli Keju.
1: Ya.
2: Selamat sore.
3: Di Bali sudah sore nih, di Papua. Pak Suyono, dulu saya pernah tahun 87-86 itu jalan-jalan ke Jogja, yaitu sampai sekarang masih itu saya membeli wayang mungkin ada berapa itu, ada punokawannya. Pendakwanya dari terus ditambah lagi satu Krishna dan satu Hanuman dan satu pegunungan. Itu hampir 10 juta tuh.
1: Oke. Baik Pak.
3: Itu saya terima kasih karena semuanya itu di Papua itu sering dibawa itu juga ada orang yang punya hajatan, kadang itu yang punokawannya itu. Terus yang kedua itu kalau di Bali layang-layang itu, aduh bukan main itu Bang Rudi.
1: Iya.
3: Itu kalau naga raja itu tadi yang disebutkan ya. Itu yang membuat itu para misalnya Banjar, dia sistemnya Banjar. Itu sistemnya Banjar, baru dia bawa ke pantai kalau air sedang turun. Itu dia bawa satu set gamelan. Jadi kalau naikkan itu diiringi
1: rame-rame gamelan. Ya gamelan ya. Baik ya. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih banyak ya Pak ya untuk partisipasinya. Tapi ini menarik tambahan bagi saya, dan saya langsung googling juga. Oh, naga raja itu seperti ini, rame-rame menerbangkan di pantai ya, luar biasa besarnya ini. Oke, mungkin ada dari Pak Suyono dulu ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Sutrisno tadi dan juga nanti beli keju. Silakan Pak Suyono.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Sutrisno yang ada di Merauke ya. Saya juga ikut bangga dan senang terkait dengan wayang sudah bawa ke Merauke. Artinya produk unggulan atau produk wayang kulit yang ada di Yogyakarta ini selalu tampil ada di mana-mana. Terima kasih atas supportnya dan atas mungkin juga ikut, salah satu ikut melestarikan budaya wayang kulit khususnya dan bisa dikenalkan pada masyarakat di Merauke. Terima kasih. Yeah.
1: Silakan beli, kalau Naga Raja ini kan sudah sangat terkenal ya, festival layang-layang hampir pasti muncul ini ya, di pantai ya.
0: Ya, terima kasih Bapak Sutrisno dari Papua. Terkait dengan Naga Raja, Naga Raja itu diciptakan pada tahun 2014.
1: Oh, oke.
0: Dengan bentang sayap 11,3 meter, kemudian panjang dari kepala sampai ekor 260 meter. Wah. Dan dengan berat, total berat layang-layang itu 730 kg.
1: 730 kg, total berat ya, semuanya.
0: Sekarang masih memegang rekor muri layang-layang tradisional terbesar.
1: Wow.
0: Itu, itu. Kalau untuk orang menariknya, itu memang benar yang dikatakan Pak Sutrisno tadi, memang banyak orang bahkan melibatkan Banjar dan membawa seperangkat gamelan untuk menaikkan itu.
1: Wow, iya.
0: Seperti yang saya katakan tadi, Dapat informasi dari teman, tahun depan, tahun 2027, Naga Raja itu akan menembus Guinness Book Record dengan layang-layang tradisional terbesar di dunia.
1: Ya, terpanya terbesar sampai 730 kg beratnya ya. Panjangnya 200 meteran. Pesawat aja ini sih udah kayak pesawat ini diterbangkan satu Banjar ya. Oke.
0: Jadi layang-layang Naga Raja itu adalah untuk Bali dan untuk Indonesia.
1: Iya. Baik. Gak kerasa kita sudah sampai di akhir obrolan kita ini. Mungkin beli dulu sebagai penutup. Apa satu hal yang paling ingin dicapai oleh Keju Art Studio dalam waktu dekat ini?
0: Ya, terima kasih. Harapan saya di bidang kesenian yaitu agar teman-teman yang menggeluti bidang kesenian supaya tetap fokus, kemudian konsisten dalam menjalani berkesenian di daerahnya masing-masing. Kembangkanlah kesenian yang ada di daerah masing-masing tanpa harus meninggalkan identitas kita sendiri. Iya. Untuk capaian yang ingin saya capai di waktu dekat ini adalah semakin berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat luas.
1: Amin, mantap. Luar biasa tapi karanya. Pak Suyono, apa yang paling ingin dicapai dalam waktu dekat ini Pak? Tapi ngomong-ngomong Pak Suyono bisa dalang juga Pak?
2: Dalam kerusuhan ini. Baik. Terima kasih. Jadi harapan saya semoga untuk yang mendengar di Pro 3 ini dan mungkin dari pemerintah pada khususnya terkait dengan wayang kulit ini merupakan salah satu budaya Jawa yang tentunya memang harus dilestarikan bersama-sama. Dan mungkin sedikit kami sampaikan bahwa pengrajin yang ada di kampung saya ini makin lama makin kurang-kurang dan berkurang. Dari dulu hampir 1.300, sekarang tinggal 325 pengrajin. Nah, untuk itu kami berharap untuk mungkin dari pemerintah yang terkait dan semua elemen-elemen yang bisa mendukung seni budaya wayang kulit untuk bisa memberi support, dorongan agar wayang ini tidak akan punah dan bisa terus berkibar, bisa untuk terus berlanjut untuk melestarikan budaya yang itu memang warisan dari nenek moyang kita ini. Terima kasih Bapak.
1: Baik Pak Suyono, terima kasih. Beli keju Johat, terima kasih. Sukses dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, dan kitalah yang harus merawat, menjaga, melestarikan karya-karya seni anak-anak bangsa kita ini. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya. Sukses untuk Anda semuanya. Selamat sore.
2: Amin.
1: Ya.
2: Selamat sore, Nji.
1: Demikian tadi Geliat UMKM Nusantara telah kami hadirkan bersama dengan pemilik Oma Wayang Maju Karya Yogyakarta, Bapak Suyono. Juga kami berbincang bersama dengan pemilik Keju Art Studio Bali, Keju Johat. Dan keduanya merupakan produk kesenian wayang dan produk kesenian Bali. Terima kasih untuk perhatian Anda.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Baik pendengar, sekarang atau tepatnya sebelum sore atau mendekati sore, kami akan ajak Anda untuk bicara tentang kuliner yang bisa Anda ikuti setiap Sabtu sore. Karena bicara tentang kuliner Nusantara dalam segmen ragam kuliner Nusantara, hampir pasti di setiap atau di wilayah setiap daerah di tanah air di Indonesia memiliki kuliner yang khas, yang sangat dikenal. Tetapi selain itu ada juga kuliner yang melegenda. Memang bukan khas tapi melegenda dan cita rasanya itu mewakili kekhasan dari daerah tersebut. Nah sore ini kami akan ajak Anda untuk mampir ke produksi kuliner atau produksi makanan yang sangat terkenal di Surabaya ketika itu. Dan apa jenis menunya? Dan mungkin Anda kalau pernah mampir atau pernah mendengar tentu tidak asing ya. Yaitu olahan belut di Surabaya atau di sudut Banyu Urip atau yang lebih dikenal dengan SBS. Nanti kami tanyakan SBS ini apa sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong kok nggak salah sekarang nggak di Surabaya lagi. Tetapi bagaimana cita rasa Surabaya tadi, legenda Surabaya tadi dibawa ke tempat yang baru. Kami akan berbincang dalam ragam kuliner Nusantara dengan Head of Marketing Communication Spesial Belut Surabaya, Haji Pur, Cabang Pamekasan Madura, Wahyu Dwi Septa Firlansyah. Mas Bayu, selamat sore Mas, apa kabar?
4: Halo, terima kasih atas kesempatannya, selamat sore.
3: Iya, sejak kapan ini Mas, kalau SBS ini masuk ke Pamekasan ini Mas?
4: Wah, kita kebetulan baru 2 minggu yang lalu Mas Rudi, jadi launchingnya tepatnya di tanggal 12 Juli 2026.
3: Oke, tapi memang sebelumnya kan namanya SBS ini atau Spesial Belut Surabaya ini sudah terkenal banget ya, kok yang dipilih Madura sebagai pengembangan usahanya, apakah memang banyak konsumen yang datang ketika itu atau gimana ini Mas?
4: Oke, jadi selama ini kami lihat di Madura, tepatnya di Pamekasan, belum ada lalapan yang sambalnya itu benar-benar ciri khas dan enak. Okay. Terus kemudian kami kira, bagaimana kalau Spesial Belut Surabaya yang sambalnya khas ini dibawa ke Pamekasan gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya benar-benar membludak, warga Pamekasan banyak yang suka dan mampir selama seminggu penuh, selalu full antri. Mas Rudi.
3: Jadi biar tambah lapar nih Mas kita semua, gambarin sih satu porsi itu disajikan dalam bentuk seperti apa, kemudian bagaimana penyajiannya, katanya sambalnya ini menjadi ciri khas banget, pedasnya kerasa banget, menjaga kekhasan dari Surabaya. Seperti apa sih Mas?
4: Oke, aku kasih gambaran seperti belut kering ya ini contohnya. Belut kering itu belutnya sangat gurih, digoreng sangat kering. Jika memilih sambal super pedas, maka akan ditumpuk belutnya di atas sambal yang super pedas, merah-merah semua itu. Pakai cobek, lalu disajikan dengan lalapan seperti timun, kubis, kemangi, beserta kacang panjang, lalu juga disajikan dengan nasi yang sangat hangat gitu.
3: Wow, jadi penyajiannya itu dicobek, itu belut keringnya yang gurih tadi itu sudah tercampur dengan sambelnya.
4: Betul.
3: Lalapannya sudah diaduk di situ juga lalapannya Mas?
4: Lalapannya diberi piring terpisah Mas Rudi.
3: Oke, tapi belutnya dan sambelnya itu sudah teraduk jadi satu di situ ya?
4: Betul.
3: Wow, super pedas, emang ada yang gak pedas dong berarti?
4: Ada Mas, jadi kita kasih bilang ke konsumen mau nggak pedes, pedes atau super pedes bisa semua, tergantung request aja gitu.
3: Oke, dan selama 2 minggu gimana respon masyarakat sana? perlu adaptasi nggak untuk mencoba kekasan sambal yang ditawarkan dalam SBS ini?
4: Wah, saya kira saat opening mungkin masyarakat agak kagok ya, karena belut sendiri kan ya makanan yang cukup nyentrik, unik gitu. Tapi ternyata selama 2 minggu ini pelanggan masih selalu kembali, Mas. Bahkan ada yang sampai repeat order 3 kali gitu.
3: Waduh, sampai repeat order 3 kali.
4: Betul, Mas.
3: Di Pamekasan aja satu hari itu bisa berapa porsi terjual?
4: Wah, alhamdulillahnya sekitar 1000 porsi kita bisa jual, Mas.
3: 1000 porsi, Mas. Satu hari.
4: Termasuk bungkus dan makan di tempat.
3: Wow. Luar biasa ya, 1000 porsi. Mantap. Mas, ntar dulu ya, nanti kita jeda dulu sebentar, kita lanjut lagi ngobrol nanti, Mas ya.
4: Oke.
3: Nanti kita akan kembali berbincang bersama dengan Wahyu Dwi Septa Firliansyah, Head Marketing Communication Spesial Belut Surabaya Hajipur Cabang Pamekasan, selepas informasi singkat berikut ini.
0: Kilas Berita.
5: Pakubuwana 14 Mangkubumi menyatakan pihaknya telah menyiapkan konsep penataan Museum Keraton Solo. Hal tersebut dilakukan agar bagian taman bisa mempunyai fungsi optimal untuk publik. Ia menjelaskan bahwa konsep sebatas taman nantinya bisa dinikmati oleh banyak masyarakat, khususnya wisatawan untuk bersuah foto. Tidak hanya itu, nantinya juga tempat tersebut akan dibuatkan kegiatan yang bersifat pertunjukan seni. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Wahyu Dwi Septa Firliansyah, yang merupakan Head of Marketing Communication Special Belut Surabaya Hajipur Cabang Pamekasan. Oke. Mas Wahyu, makasih masih bersama kami, Mas ya.
4: Ya, Mas, sama-sama.
3: Mas, ketika masuk ke Pamekasan, sampai 1000 porsi terjual satu hari, baik dibungkus ataupun makan di tempat. Ini ada penyesuaian menu atau penyesuaian cita rasa enggak sih? Atau memang betul-betul membawa yang aslinya dari Surabaya? Cita rasanya?
4: Kami betul-betul bawa yang khas, Mas. Jadi nggak ada yang perlu disesuaikan dengan lidah orang sini, benar-benar asli khas sesuai belut Surabaya.
3: Oh, jadi betul-betul tidak ada penyesuaian, itu yang dibawa ke Madura di Pamekasan ya?
4: Betul, Mas.
3: Tapi memang mereka sebelumnya sudah mengenal ketenaran dari SBS di Surabaya, sehingga mereka tidak ragu, bahkan berharap ada cabang di Pamekasan atau gimana ini?
4: Iya, rata-rata konsumen memang sudah mengenal, sudah lama mengenal. Jadi mereka emang berharapnya ada di Pamekasan, dan kebetulan kami baru membuka, jadi langsung membludak, Mas, begitu.
3: Oke, baru buka langsung ngebludak ya sekarang ya. Iya.
4: Betul, Mas.
3: Itu pakai promosi seperti apa? Memanfaatkan media sosial atau gimana caranya itu, Mas? Bisa dalam 2 minggu itu bisa langsung betul-betul tanpa, kok cepat banget ini langsung dikenalnya?
4: Iya, jadi kami menggunakan media sosial, Mas, untuk promosi dari flyer seperti launching, opening, dan menu-menu yang disajikan.
3: Oke. Seporsi berapa sih, Mas, itu?
4: Untuk seporsi mulai dari lele itu harganya Rp20.000, Mas. Terus kalau ayam Rp25.000, belut Rp30.000 sampai Rp33.000.
3: Itu belum nasi?
4: Belum nasi, Mas.
3: Oke, selain lele, belut, apalagi nih yang ditawarkan di SBS ini, Mas?
4: Ini belum saya umumkan dimanapun. Jadi kedepannya kami akan meluncing menu baru, yakni kepala plus ambala hati ayam.
3: Oh, tapi penyajiannya sama? Dicobek juga begitu?
4: Sama, Mas, sama.
3: Persis juga seperti itu ya?
4: Persis.
3: Iya, iya. Dan berapa karyawan, Mas, bisa melayani sampai 1000 porsi begitu, Mas?
4: Kami sementara ini masih ada 7 karyawan, Mas.
3: 7 karyawan?
4: Betul.
3: Kalau untuk bahan bakunya di-drop dari Surabaya atau memang tersedia di Pamekasan?
4: Di-drop dari Surabaya langsung.
3: Oke. Dari testimoni pelanggan yang sampai repeat 3 kali, kemudian frekuensi pemesanannya cukup tinggi, ini apa sih yang disampaikan pelanggan sampai ketagihan lah? Artinya begitu banyaknya pelanggan di Pamekasan ini?
4: Ya, rata-rata konsumen merasa nggak pernah nemu sambalnya yang seperti ini sih, selain spesial buat Surabaya ini. Jadi mereka seperti sangat beruntung gitu, bisa makan spesial buat Surabaya, nggak perlu jauh-jauh ke Surabaya lagi, sudah bisa merasakan di dekat rumah sendiri, ya ini Pamekasan.
3: Emang gitu. Emang seperti apa sih mas sambalnya ini? Penasaran saya nih, sampai sambalnya ini menjadi idola banget gitu.
4: Iya, sambalnya itu gimana ya mas jelasinnya? Aftertaste-nya itu beda mas.
3: Waduh.
4: Kita pakainya ada terasi gitu, beda sama sambal bawang atau tomat gitu.
3: Iya. Dan itu memang dibuat pada saat ada pemesanan.
4: Betul, fresh.
3: Oh fresh, jadi ada pesan satu porsi belut misalnya SBS ini langsung dibuatkan sambalnya di situ.
4: Iya, fresh termasuk lauknya juga.
3: Iya, nggak kesulitan juga bahan baku untuk sambal kan lagi mahal ini mas. Rawitnya
4: ya,
3: ini.
4: Ada lah mas.
3: Rawitnya kan lagi mahal ini ya. Ada aja tapi itu bisa berapa banyak berapa kilo cabai rawit yang dibutuhin ini mas?
4: Oh sehari bisa 50 kiloan mas.
3: Sehari 50 kilo. Di mana sih mas alamatnya mas di Pamekasannya?
4: Alamat kami ada di Jalan Segara nomor 107, Kecamatan Jungcangcang, Pamekasan.
3: Sorry, di jalan apa tadi mas?
4: Segara nomor 107.
3: Jalan Segara?
4: Betul, Jalan Segara nomor 107.
3: Segara 107. Instagramnya mungkin ada yang mau berangkat ke Pamekasan mampir, gimana ini?
4: Instagramnya Special Blood Surabaya PMK.
3: Spesial belut Surabaya PMK itu Pamekasan ya.
4: Nah, betul.
3: Mas kalau kita bicara kuliner Madura itu kan yang terkenal kan bebek ya. Betul. Bebek Madura itu top banget lah, terutama di Jakarta itu banyak. Nah, gimana bisa belut masuk ke sana, belut Surabaya bersaing dengan identitas mereka bebek sebelumnya ini? Gimana ini?
4: Iya, jadi kami melihat memang ada peluang mas di situ, belum ada. Dan memang bebek ini sudah terlalu banyak ya, jadi kami mencoba masuk ke segmen baru yaitu belut. Gitu.
3: Oh, jadi melihat ada peluang besar di situ, belut belum ada, tetapi harus ada nilai lebih atau harus ada kelebihan yang bisa dirasakan oleh pelanggan nantinya ya. Oke.
4: Betul mas.
3: Sukses mas untuk usahanya, untuk SBS-nya di Pamekasan. Buka di Jakarta kapan, mas?
4: Siap mas, terima kasih banyak. Semoga segera, amin.
3: Wah, amin, mudah-mudahan ditunggu. Oke mas Bayu, makasih ya mas ya untuk waktunya sudah ngobrol. Nanti teman-teman saya nanti kalau ke Madura mampir ke Pamekasan, ke SBS ini mas. Makasih ya mas.
4: Siap, sama-sama ya. Mas Rudi, terima kasih banyak.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Demikian tadi ragam kuliner Nusantara bersama dengan Head of Marketing Communication Special Belut Surabaya Haji Pur Cabang Pamekasan Wahyu Dwi Septa Firlansyah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Nanti sesaat lagi rekan saya, Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Jangan lewatkan Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Andrea Pirlo dikabarkan sepakat untuk menangani timnas Italia. Arema FC siap hadapi Persib Bandung pada laga perdana Piala Presiden 2026. Pegolf profesional Indonesia Kevin Caesario Akbar fokus benahi strategi permainan menjelang Ciputra Golf Trainer Tournament 2026.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Andrea Pirlo untuk menangani timnas Italia. Pirlo menjadi pilihan terbaru FIGC setelah Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola menolak tawaran sebagai pelatih Azzurri. Ancelotti baru saja menandatangani kontrak baru dengan timnas Brasil, sementara Guardiola masih ingin menghabiskan waktu bersama keluarga setelah 10 tahun mengabdi di Manchester City. Pirlo disebut akan dikontrak hingga akhir Piala Dunia 2030 dengan kisaran gaji 1,5 juta euro per tahun. Angka tersebut jauh lebih rendah dari permintaan Guardiola yang mencapai 20 juta euro per musim. Pirlo sebenarnya masih terikat kontrak dengan klub Uni Emirat Arab United FC. Namun FIGC bersedia melunasi kompensasi jika Pirlo setuju memimpin Gli Azzurri. Rencananya pengumuman baru akan dilakukan pada Senin atau Selasa waktu setempat setelah pertemuan pengurus FIGC. Italia berencana melakukan perombakan besar-besaran setelah gagal tampil di 3 edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Kehadiran Pirlo diharapkan dapat membangkitkan prestasi Italia yang mandek dalam beberapa tahun terakhir.

Pecinta olahraga, Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan manuver besar di bursa transfer musim panas 2026. Manajer anyar Enzo Maresca disebut ingin memboyong dua pemain Chelsea, Enzo Fernandes dan Malo Gusto, ke Stadion Etihad. Laporan muncul di tengah ketidakpastian masa depan Rodri. Gelandang asal Spanyol itu terus dikaitkan dengan Real Madrid, sementara kondisinya juga belum pulih setelah mengalami cedera punggung usai membawa timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Maresca masih mengagumi kualitas Enzo Fernandes dan Malo Gusto, dua pemain yang pernah bekerja sama dengannya di Chelsea. Meski begitu, hingga kini belum ada negosiasi yang benar-benar berjalan. Hambatan terbesar datang dari tingginya harga yang dipasang Chelsea. Enzo Fernandes disebut dibanderol sekitar 120 juta pound sterling, 2,6 triliun rupiah. Sedangkan Malo Gusto bernilai sekitar 75 juta pound sterling, 1,6 triliun rupiah. Jika kedua transfer itu terrealisasi, Manchester City harus menggelontorkan dana sekitar 195 juta pound sterling atau lebih dari 4,2 triliun rupiah.

0: Pecinta sepak bola, Cristiano Ronaldo dikabarkan menginginkan perubahan dalam pengelolaan sepak bola di Al Nassr menjelang dibukanya bursa transfer musim panas di Liga Pro Saudi. Penyerang asal Portugal disebut ingin klub memiliki kendali penuh dalam urusan transfer sebagai bagian dari rencana jangka panjang memperkuat tim. Setelah membawa Al Nassr menjuarai Liga Pro Saudi, Ronaldo dikabarkan tidak hanya menaruh perhatian pada perekrutan pemain baru, tetapi juga terhadap sistem pengambilan keputusan di balik layar yang berkaitan dengan operasional sepak bola klub. Ronaldo mengusulkan agar manajemen Al Nassr diberikan kewenangan penuh dalam mengelola aktivitas transfer tanpa campur tangan pihak luar. Dengan begitu, seluruh keputusan terkait perekrutan pemain akan berada di bawah kendali Departemen Sepak Bola Klub. Laporan menyebutkan usulan mencerminkan keinginan Ronaldo untuk membangun struktur yang lebih stabil agar Al Nassr mampu bersaing secara konsisten dalam perebutan gelar di level domestik maupun kontinental.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut anak asuhnya membutuhkan persaingan ketat di ajang ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 untuk bersiap menuju Piala Asia dan Piala Dunia berikutnya. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut anak asuhnya membutuhkan persaingan ketat di ajang Asian Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 untuk bersiap menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan terakhir tim di Bali United Training Ground Gianyar Bali Kamis lalu. Hartman menyambut antusias persaingan ketat yang mungkin akan dihadapi para penggawa Garuda pada fase grup. Pelatih asal Inggris ini menyebut persaingan ketat itu justru akan bermanfaat bagi tim untuk mengasah kemampuan mereka.
2: Fase ini adalah evolusi. Kami membutuhkan pertandingan yang sulit. Para pemain lokal kami harus diuji. Mereka pastinya harus menjadi tim yang siap untuk menghadapi turnamen level Asia. Tujuan kami sekarang adalah lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 dan mampu bersaing di Piala Asia 2027. Jadi AFF memberi kami kesempatan untuk berkembang bersama, tapi yang terpenting adalah menunjukkan kesiapan tim kami.
1: Sementara itu, pemain pertahan atau back squad Garuda Jordi Amat menilai, selama hampir 2 pekan menjalani pemusatan latihan atau TC, kekuatan dan koneksi tim terjalin semakin baik. Pemain Persija Jakarta ini meyakini pasukan Merah Putih sudah siap menjalani Piala AFF.
3: The last 2 weeks, as you said, no?
2: Selama hampir 2 pekan ini saya melihat kedekatan dan koneksi di antara pemain. Kami menunjukkan kepada pelatih apa yang beliau inginkan, menunjukkan kekuatan kami sebagai tim. Saya pikir semua pemain menyadari apa yang menjadi target kami pada turnamen kali ini.
3: Everyone is very focused and very clear where is our target.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada Senin mendatang menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya dalam kesiapan penuh menghadapi Persib Bandung pada laga perdana Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung malam nanti. Menurutnya, pertandingan akan dijadikannya sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di Super League yang merupakan kompetisi resmi 2026-2027. Meski demikian, menurut Santos, laga nanti tidak mudah bagi Arema FC. Sebab Persib merupakan tim kuat dan merupakan tim juara kompetisi kasta tertinggi secara berturut-turut. Di sisi lain, Arema FC memanfaatkan Piala Presiden sebagai ajang membangun chemistry. Setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi skuad, Singo Edan juga memiliki motivasi besar untuk memulai musim dengan hasil positif, sekaligus menguji efektivitas strategi yang telah dipersiapkan selama pramusim.

0: Pecinta olahraga, pegolf profesional Indonesia Kevin Caesario Akbar memilih fokus membenahi strategi permainan menjelang Ciputra Golf Trainer Tournament 2026. Turnamen Asian Development Tour itu akan berlangsung di Damai Indah Golf BSD Course, Tangerang Selatan pada 26 hingga 29 Agustus mendatang. Kevin mengatakan dirinya tidak terlalu memikirkan penilaian dari luar terkait peluang pegolf Indonesia bersaing pada turnamen tersebut. Menurutnya, evaluasi terhadap permainan sendiri jauh lebih penting untuk meningkatkan performa setiap musim.
1: Kalau penilaian itu kan penilaian di luar ya. Maksudnya ya mereka kan pasti melihat dari hasilnya juga kan. Emang kebetulan juga pemain Indonesia belum ada yang juara. Cuman yang lebih saya pengen fokusin sih lebih evaluasi aja sih setiap tahunnya. Apa yang bisa menjadi perbaikan, kenapa yang juara bisa mainnya lebih bagus atau mungkin yang lima besar.

0: Pecinta bulu tangkis, ganda putra baru Indonesia Muhammad Rian Ardianto Daniel Edgar Marvino siap menjalani debut di Taipei Terbuka 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Ganda putra baru Indonesia Muhammad Rian Ardianto dan Daniel Edgar Marvino akan memulai debut di Taipei Terbuka 2026 pada 28 Juli hingga 2 Agustus. PBSI mengambil langkah ini sebagai strategi regenerasi dengan Rian bertindak sebagai mentor bagi Daniel untuk menyerap pengalaman dan ketenangan. Rian akui ikuti instruksi pelatih yang memasang bersama Daniel.
2: Instruksikan dari pelatih ya, karena memang di beberapa pertandingan terakhir juga sama Rahmat hasilnya kurang baik ya. Jadi dikasih opsi dari pelatih untuk coba bermain sama Daniel. Adaptasi ya, pasti butuh adaptasi lah, karena kan mungkin Daniel juga belum pernah merasakan main di 500, 1000, jadi mungkin butuh pengalaman dan banyak yang terbang lagi untuk di pertandingan-pertandingan di level atas.
1: Sementara itu pasangan baru Rian, Daniel, mengaku tegang namun senang bisa berdua dengan Rian yang kaya pengalaman.
3: Kalau tekanan sih pasti ada ya, cuman ya saya harus bisa ngelawan itu lah, biar bisa buktiin aja. Ya, rasanya pasti senang ya, apalagi masuk ini kan pengalamannya sudah luar biasa ya, sudah main di level atas sudah sering ya. Nah, jadi saya harus bisa mengimbangi Mas Jum.
1: Pasangan ini dibentuk untuk menggantikan performa stagnan dengan target mengejar poin dan mendongkrak peringkat agar bisa menembus turnamen Super 500 ke atas. Meski persaingan di Taipei Open atau Super 300 tetap berat dengan hadirnya pemain top dunia, termasuk ganda kuat Malaysia yang baru pecah kongsi, duet ini siap menghadapi tantangan. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari bulu tangkis. Turnamen bulu tangkis Kapolri Cup 2026 akan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta dan GOR Pondok Bambu Jakarta mulai dari 27 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Sekjen PBSI Ricky Subakja menyebut ajang bergengsi membuka peluang atlet muda dan disabilitas untuk unjuk gigi dan mengumpulkan poin nasional. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih NPCI khususnya kepada institusi Polri.
2: Turnamen bulu tangkis Kapolri Cup 2026 membuka peluang atlet muda dalam mengumpulkan poin nasional. Ajang bergengsi ini membuka peluang untuk seleksi nasional atau seleknas dan juga pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pelatnas PBSI. Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Subakja pada jumpa pers jelang turnamen di Mabes Polri Jakarta menyebut bahwa Kapolri Cup 2026 memiliki persaingan yang sangat ketat. Ia menjelaskan bahwa turnamen ini akan diikuti pemain 32 besar nasional, kelompok usia pemula, remaja, hingga taruna.
3: Polri Cup ini memang sekelas premier ya di kalender nasional. 32 besar terbaik dari semua sektor tadi yang disampaikan, U15, U17.

0: U18, U19. Tentu ini juga ada namanya poin di dalam event ini, sehingga terus-menerus agenda kejuaraan demi kejuaraan para atlet ini memperoleh poin. Nah, sehingga memang di beberapa event ke belakang ini, beberapa atlet yang salah satunya juga mengikuti kejuaraan Kapolri Cup, dan di ujung biasanya di akhir tahun mengikuti Slacknas, nah ini memang atlet-atlet yang salah satunya mengikuti kejuaraan Kapolri Cup ini. Begitu juga di 2026, tentu kita berharap juga, karena ini usia-usia potensial sebagai pembinaan, sehingga kita harapkan tahun 2026, akhir tahun seperti biasa lagi, untuk siapa-siapa nanti yang akan mengikuti Slacknas untuk masuk di pemusatan latihan nasional. Jadi Kapolri Cup ini salah satunya rangkaian daripada kejuaraan nasional, sirkuit nasional kalender PBSI.
1: Tahun ini Piala Kapolri 2026 menghadirkan kategori Polri dan juga para bulu tangkis, kategori khusus kaum berkebutuhan khusus. Sebanyak 70 atlet disabilitas dari 10 provinsi dipastikan ikut berpartisipasi dalam turnamen ini. Sekretaris Jenderal Nasional Paralimpik Committee atau NPC Indonesia, Ukun Rukaendi, menyebut kejuaraan ini menjadi kesempatan NPC dalam memantau pembinaan atlet disabilitas daerah.
2: Dan juga beliau juga sangat berterima kasih usia kepada Bapak Kapolri yang telah memfasilitasi kita, yang telah memberikan atensi, apresiasi serta pengakuan kepada khususnya atlet-atlet disabilitas yang memberikan ruang serta kesetaraan. Karena secara langsung kita telah dibantu untuk mensosialisasikan ke seluruh Indonesia bahwa disabilitas itu adalah bisa berperan serta untuk bangsa dan negara.
1: Kapolri Cup 2026 merupakan hasil kolaborasi kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pengurus pusat PBSI sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan olahraga bulu tangkis nasional, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui olahraga. Turnamen ini akan berlangsung mulai dari tanggal 27 hingga 1 Agustus mendatang di GOR Universitas Negeri Jakarta dan GOR Pondok Bambu Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, ajang kejuaraan nasional Kejurnas Balap Motor Sport Bike Pertamina Mandalika Racing Series seri ketiga 25 hingga 26 Juli di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat menerapkan regulasi atau format balap MotoGP atau internasional. Sebanyak 10 pembalap tercepat akan langsung mengikuti Q2 dari hasil akumulasi 2 sesi free practice. Sementara peringkat 11 dan seterusnya akan beradu di Q1 untuk mencari 5 pembalap tercepat untuk masuk ke Q2. Pada putaran ini, sebanyak 107 starter telah terregistrasi untuk mengikuti 6 kelas yang dipertandingkan, yakni 4 kelas kejurnas diantaranya National Sport 150, National Sport 250, Super Sport 600, serta Indonesia Junior Talent Cup U15. Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbond 150 dan Junior Sport 250 U18.

Dengan disampaikannya informasi dari Mandalika tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton masih memegang rekor sebagai peraih pole position terbanyak di satu sirkuit dalam sejarah Formula One hingga saat ini. Hamilton telah mengoleksi 9 pole position di sirkuit Hungaroring, Hungaria. LeBron James resmi menyepakati kontrak dengan Philadelphia 76ers musim depan. Pebasket berusia 41 tahun tersebut terikat kontrak 2 tahun dengan nilai mencapai 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah. Atlet muda panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damar Wulan berhasil masuk babak final Boulder U17 Putra World Climbing Yacht Championship Arco, Italia. Hasil tersebut menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Sore.
0: Bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu menyampaikan informasi seputar weekend, akhir pekan di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik pilihan Persib versus Arema di Piala Presiden 2026. Ujian kedalaman skuad atau adu gengsi juara. Piala Presiden 2026 memasuki pertandingan yang dinantikan publik sepak bola nasional. Juara Super League 2025-2026, Persib Bandung akan menghadapi Arema FC pada laga pembuka grup A di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pertandingan ini menjadi momentum bagi kedua tim untuk mengukur kesiapan jelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Meski berstatus turnamen pramusim, gengsi tetap dipertaruhkan karena mempertemukan dua klub dengan sejarah panjang dan basis supporter besar. Pertanyaan besarnya, apakah kedalaman skuad Persib cukup kuat meski tanpa sejumlah pemain inti? Atau justru Arema FC mampu memanfaatkan situasi untuk mencuri kemenangan dan mengirim sinyal bahwa mereka siap bersaing pada musim baru? Itulah yang akan menjadi pembahasan bersama pengamat sepak bola Nova Afrianto yang saat ini telah tersambung bersama kami. Bung Nova, selamat sore, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga aja ya Mbak Hana.
0: Bung Nova, Piala Presiden 2026 ini menjadi ajang pembuka musim bagi kedua tim. Seberapa penting hasil laga ini untuk membangun kepercayaan diri sebelum Super League 2026-2027 ini dimulai?
1: Iya, setelah Piala Dunia nanti Super League akan mulai 4 September 2026. Sebelum itu akan ada pramusim namanya Piala Presiden 2026. Ini akan menjadi sebuah laga, sebuah tempat untuk mematangkan persiapan tim, baik mencakup faktor fisik dan taktik, apalagi banyak klub semuanya mendatangkan pemain-pemain baru, pelatih-pelatih baru. Ini kan butuh penyesuaian, butuh adaptasi ya gitu. Jadi memang ini mungkin bukan akan mencari kemenangan berapa nol, kemenangan besar, tapi bagaimana sebuah tim, sebuah kesebelasan bisa mendapatkan performa terbaik ketika kompetisi nanti dimulai pada awal September. Nah, sekarang memang masa-masa yang tepat setelah pemain-pemain beristirahat cukup panjang, leha-leha, makan enak gitu istilahnya. Nah, sekarang saatnya nih akan diperes kembali keringat-keringat para pemain nih.
0: Oke. Nah, Persib ini berstatus juara Super League musim lalu, Bung Nova. Yeah. Lalu juga bermain di kandang sendiri. Apakah statusnya ini membuat Maung Bandung lebih diunggulkan atau justru malah menambah tekanan ini, Bung Nova?
1: Ya, Persib Bandung yang menarik adalah ada pergantian pelatih ya. Ini pelatih Boyan Hodak yang sudah 3 musim beruntun membawa Persib jadi juara, jadi kampiun. Kemudian kemarin telah menjadi juara diganti oleh asistennya Igor Tolic. Ini menjadi sebuah pertandingan nanti melawan Arema menjadi pembuktian nih. Apakah Igor Tolic cocok atau apakah Igor Tolic memainkan sepak bola yang sama dengan Bojan Hodak atau akan ada perbedaannya gitu kan, selama ini banyak yang bertanya karena memang Igor Tolic sebenarnya sudah sempat menangani Persib musim lalu dan 2 musim lalu kalau nggak salah ketika Bojan Hodak berhalangan hadir, hasilnya pun variatif, ada kalanya Persib menang di tangan Igor Tolic, ada pula kalanya Persib kalah saat ditangani Igor Tolic. Salah satu kemenangan yang saya highlight adalah ketika Persib bisa menang 5-0 melawan Madura United musim lalu. Itu adalah kemenangan terbesar Persib pada musim lalu. Sementara ada juga kemenangan penting yang dicatat Igor Tolic bersama Persib, yaitu ketika menang 2-1 atas PSM di pekan-pekan terakhir musim lalu. Itu kemenangan yang krusial. Tapi juga Igor Tolic pernah membawa Persib kalah 0, bukan membawa ya, menderita kekalahan 0-2 dari PSM. Dari Malut United musim lalu. Jadi memang ini nanti kita akan melihat bagaimana Igor Tolic memoles Persib Bandung nih. Nanti benar-benar kita akan saksikan, kita akan ikuti nanti malam pukul 19.30 kick-off-nya nih. Itu yang menarik menurut saya.
0: Oke, baik. Bung Nova, kita juga mengundang pendengar ya untuk ikut interaktif bersama kami. Anda dapat menghubungi untuk ikut interaktif dalam topik Persib versus Arema di Piala Presiden 2026. Ujian kedalaman skuad atau adu gengsi juara. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, Persib juga dikabarkan harus tampil tanpa sejumlah pemain inti ini, Bung Nova, pada laga pembuka. Betul. Seberapa besar absennya beberapa pilar mempengaruhi kekuatan tim nantinya?
1: Iya, Persib ini memang salah, bukan salah satu, tapi adalah tim kesebelasan dengan jumlah pemain terbanyak di tim nasional Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan menuju pertandingan pertama Piala AFF. Nanti Indonesia akan bertemu Kamboja pada hari Senin 27 Juli. Selain ada Tom Haye, Mark Klok, kemudian Sadil Ramdhani, ada juga Elian Pender, Sandy Walsh yang tidak akan tampil, ada juga salah satu pemain yang ditunggu oleh Bobotoh tidak akan main, yaitu pemain baru Mariano Peralta. Ini dia sudah dinanti-nanti untuk ditransfer, kemudian setelah diresmikan ternyata belum juga main. Jadi masih ditunggu kehadiran Mariano Peralta lewat gol dan asisnya. Tetapi tanpa sederet pemain bintang yang tidak bisa bermain, Persib pun sebenarnya masih punya kedalaman squad ya, masih cukup punya nama-nama besar begitu yang musim lalu juga turut membantu Persib menjadi juara seperti kiper Teja Pakualam, kemudian ada back Patricio Matricardi, Julio Cesar, Kakang Rudianto, kemudian di tengah juga masih ada Adam Alis, ini pemain yang punya peranan sentral juga, kemudian ada Berginio, kemudian ada Luciano Guechochea, juga di depan masih ada sosok dari William dan Ramon Tangke. Jadi mungkin secara komposisi tim tidak banyak berubah, tapi yang akan ditunggu adalah bagaimana pendekatan pelatih Igor Tolic, apakah akan memainkan sepak bola Persib seperti musim lalu, tiga musim lalu yang pragmatis, atau akan ada sedikit bumbu menyerangnya begitu.
0: Oke. Lalu juga Arema FC ini datang sebagai tim yang sedang membangun kekuatan untuk musim baru. Yeah. Apa saja perubahan yang paling terlihat ini dibandingkan musim lalu, Bung Nova?
1: Ya, kalau dibandingkan Persib yang mengganti, yang ada perubahan pelatih, pergantian pelatih, kalau di Arema sendiri pelatihnya masih sama Marco Santos. Jadi kalau misalnya Persib Igor Tolic masih butuh waktu mungkin ya untuk menunjukkan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang patut diberi respect. Nah, kalau di Arema ada Marco Santos yang pemain-pemain Arema sudah tahu bahwa dia adalah bosnya, I am the boss gitu mungkin ya. Jadi di Arema sendiri masih ada pemain-pemain lama seperti Ahsan Fikri, pemain-pemain senior yang lawas seperti Dendi Santoso, ada juga Ahmad Al-Farizi, tapi juga mereka mendatangkan pemain-pemain baru juga nih. Nah, masalahnya di Arema adalah dua pemain yang mencetak gol terbanyak musim lalu sudah hengkang, yaitu Valdeci dan Dalberto. Sementara pemain barunya yang datang musim ini juga akan ditunggu pembuktiannya, yaitu Gustavo Henrique di lini depan, juga Mauricio Vinicius ini di lini depan juga. Jadi memang pertandingan nanti malam adalah pertandingan pembuktian sekaligus adaptasi. Jadi mungkin tidak langsung pembuktian dihakimi ya, dihakimi maksudnya apakah hari ini jelek mereka akan dicoret atau langsung diputus gitu kontraknya, tetapi mereka akan menyesuaikan diri, mereka beradaptasi di lapangan, akan membentuk chemistry di lapangan setelah lebih kurang beberapa pekan terakhir mereka berlatih bersama. Jadi memang itu pentingnya dari sebuah laga pramusim.
0: Oke. Nah, dari sisi taktikal, bagaimana perbandingan yang bermain Persib dengan Arema saat ini? Siapa yang memiliki keunggulan dalam penguasaan permainan, Bung Nova?
1: Ya, ini kedua pelatih, Marco Santos dan Igor Tolic, beda-beda tipis nih kalau soal gaya main, permainan. Mungkin kalau kita lihat Marco Santos musim lalu, dia bisa membuat Arema itu bermain dengan jarak yang rapat antara pemain belakang, tengah, dan depan ya. Terus dia bisa bermain mengalirkan bola dengan cepat juga dari belakang ke depan, dan kemudian ketika ada serangan balik atau transisi positif, ini Arema juga cukup cepat. Dan yang patut di apresiasi dari Marco Santos adalah bagaimana dia fleksibel mengubah permainan, struktur permainan, bukan hanya dalam satu pertandingan ke pertandingan lain, tetapi fleksibel melakukan perubahan dari istilahnya dari menit ke menit. Jadi misalnya dari menit pertama sampai menit ke 10 ini bermain dengan 4 back, kemudian ketika dirasa timnya butuh menyerang, maka akan melakukan penyesuaian dengan memaksimalkan fullback di sisi kanan dan di sisi kiri, sehingga di belakang mungkin hanya menyisakan 2 atau 3 pemain begitu. Sementara kalau Igor Tolic juga Mungkin rekam jejaknya belum terlalu banyak. Saya masih agak meraba-raba. Mungkin agak sedikit menyerang juga ini gaya-gayanya. Jadi nanti yang menarik ditunggu adalah siapa yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Ini akan menarik nih nantinya.
0: Pertandingan nanti malam. Bung Nova. Bung Nova, ini juga sudah ada pendengar yang interaktif bersama kami. Kita ke Sorong. Ada Pak Daniel yang bergabung. Selamat sore Pak Daniel. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ya Mbak Ana. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Iya, jaya Pak Daniel.
2: Siap. Jadi, ini kan dari zaman Perserikatan sudah top seperti Persipura, Persib, Persija, Persibaya. Jadi, ya, Persib bakal menang. Ada orang ngomong mana, Kak?
0: Halo, Pak Daniel.
2: Iya,
0: Pak Daniel. Iya, Pak Daniel mungkin dapat bergeser terlebih dahulu, Pak Daniel. Ini suara yang kami terima tidak begitu jelas, Pak Daniel. Suara radionya dapat dikecilkan begitu, Pak Daniel terlebih dulu. Iya, halo Pak Daniel. Iya, tapi terdengar terputus-putus, Pak Daniel. Mungkin suara radionya dapat dikecilkan terlebih dahulu di sana, Pak Daniel. Tampaknya ini juga sembari memonitor begitu ya, Bung Nova ya, terkait jelang laga ini ya. Ya, halo Pak Daniel, silakan.
2: Bisa nggak?
0: Ya, bisa Pak Daniel, silakan. Dilanjutkan.
2: Jadi selamat pagi buat Mbak Ana dan Pak. Kembali ke dalam. Jadi ini menurut saya kalau sudah mencerahkan Indonesia dari kawan Perserikatan, kenapa orang pemula yang main di Persib enggak?
0: Pak Daniel, mohon izin ini Pak Daniel, suaranya masih belum terdengar dengan baik. Pak Daniel, putus-putus terdengarnya. Nanti kami akan hubungi ulang kembali ya Pak Daniel ya.
2: Oke, nanti tim
0: kami akan menghubungi Pak Daniel kembali. Terima kasih Pak Daniel. Baik Bung Nova, ini kami putus terlebih dahulu pendengar yang akan ikut interaktif bersama kami. Dan kita juga akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Bung Nova ya.
1: Oke.
3: Kilas Berita.
4: Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani tereliminasi di perempat final China Open 2026. Putri harus menerima kekalahan atas pebulu tangkis Jepang Tomoka Miyazaki dengan skor akhir 21-16, 11-21, dan 9-21. Pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok ini merupakan pertemuan ke-8 dan kekalahan ke-4 bagi Putri atas Tomoka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kupas Sore.

0: Nah, Bung Nova, kami akan lanjutkan dialog ini ya, Bung Nova ya. Apakah laga pramusim seperti Piala Presiden ini lebih tepat dijadikan ajang mengejar hasil atau memang menguji komposisi terbaik tim saja ini, Bung Nova?
1: Iya, bagaimana? Sorry, tadi
0: ya. Apakah laga pramusim seperti Piala Presiden ini lebih tepat dijadikan ajang mengejar hasil atau menguji komposisi terbaik tim?
1: Ya, kalau misalnya berkaca pada obrolan pemain pada saat konferensi pers kemarin, Adam Alis dan pelatih Marco Santos, mereka sebenarnya realistis ya. Mereka mengincar permainan terbaik, mengincar performa terbaik, tapi kalau juara, syukur alhamdulillah begitu. Jadi ya memang saya rasa memang juga bukan gelar yang penting-penting amat. Yang penting adalah mereka bisa mempersiapkan kesebelasan menuju pertandingan sesungguhnya, yaitu di Super League nanti, karena Super League juga akan panjang, akan mencapai 34 pertandingan dalam waktu yang berbulan-bulan. Saya rasa kalau di momen Piala Presiden adalah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk persiapan mereka, untuk mengenal pemain satu sama lain, kemudian bagaimana memiliki pelatih baru ya, bagaimana mengenal taktik dan strategi dari pelatih yang baru begitu.
0: Oke, baik. Bung Nova, ini kami sudah tersambung kembali bersama pendengar Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Mbak Ana. Salam olahraga kembali.
0: Jaya. Nah, sudah terdengar dengan jelas Pak Daniel, silakan.
2: Selamat sore buat Bung Nova Arianto.
1: Iya, selamat sore Pak Daniel. Ya.
2: Ini kita kembali ke Piala Presiden kita lihat kira dunia. Ya. Jadi, kalau saya Persi itu kan persidikatnya sudah top, persidikatnya bersama persidikatnya. Jadi, untuk apa? Ragnar mau main juga di Persi.
0: Siapa ini Pak Daniel tadi yang pemainnya yang disebutkan main di Persib atau tidak?
2: Ragnar Oratmangun,
0: apakah bermain di Persib itu Bung Nova?
1: Betul, Ragnar Oratmangun adalah salah satu rekrutan baru Persib, tapi pada malam hari ini Ragnar tidak akan bermain karena Ragnar bergabung bersama Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026.
2: Hari itu. Jadi tetap Persib percaya. Persib menang karena permainannya ya dulu selalu bagus.
0: Oke, baik. Ya. Mendukung Persib begitu ya Pak Daniel. Ya,
2: langsung kita tambah. Halo.
0: Ya, ya, ya Pak Daniel. Bagaimana Pak Daniel? Oh, RRI tidak menyiarkannya Pak Daniel.
2: Halo.
0: Baik Pak Daniel ya.
2: Benar.
0: Oh iya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Selamat sore. Kita ke Pekanbaru terlebih dahulu ini. Bung Nova, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, ada Pak Alvin. Selamat sore Pak Alvin.
3: Selamat sore Mbak Ana Pratiwi yang baik dan komentar. Ini ya, saya ingin mengomentar ya tentang Piala Presiden.
0: Iya.
3: Persib Bandung melawan Arema ya. Saya menjagokan Persib Bandung sih karena main di kandangnya kan 60-40 lah. Okay. Minimal 2-0 menang Persib. Kenapa? Karena pemetik ya, intinya kalau di kandangnya memang oke ke Persib Bandung nih. Karena dia kan juara Liga Indonesia. Tapi yang saya agak kritis ini ya, permainan dulu kan yang juara piala Presiden ini kan dari Thailand kan, nggak salah si Football Club Sport ya kan, dari Thailand. Saya yakin sih kalau misalnya Persib itu kalau nanti pemain-pemain barunya bisa beradaptasi ya sama pemain-pemain yang lama, bagus sih. Karena ini satu lagi yang saya penasaran, menurut pelatih ini apa nih narasumber, kalau Persija itu bagaimana itu Sintayong?
0: Oh baik Pak Alvin. Nah, nanti juga mungkin ada perbincangan yang kami hadirkan. Terima kasih Pak Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak sabar begitu ya menantikan Persija ini Bung Nova. Baik, kedua pendengar ini mendukung Persib dua-duanya Bung Daniel. Silakan tanggapannya Bung Daniel. Bung Nova.
1: Oke. Ini memang Persib tiga kali juara membuktikan ya bahwa cukup layak banyak orang yang mendukung dari Sorong, Pak Daniel tadi juga, Pak Alvin dari Pekanbaru. Meskipun mereka bukan Bobotoh, bukan timnya bukan Persib Bandung gitu kan, di Sorong ada tim lain, Pekanbaru juga ada PSKS gitu. Memang Persib membuktikan bahwa mereka menangnya benar-benar mendominasi ya, 3 musim beruntun itu musim yang luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan lagi adalah musim ini pelatihnya berganti, pemainnya juga berganti. Kalau musim-musim sebelumnya mungkin ada pemain berganti, tapi pelatihnya tetap Bojan Hodak. Nah kali ini pelatihnya adalah Igor Tolic yang pada musim-musim sebelumnya adalah asisten dari pelatih Bojan Hodak. Mungkin secara DNA permainannya mungkin ya akan sama seperti Bojan Hodak, seperti pendahulunya, tetapi karena Igor Tolic dan Bojan Hodak ini dua orang yang berbeda, bisa saja ada ide-ide baru, ide-ide yang mungkin lebih segar, sehingga bisa mengubah bagaimana cara Persib bermain, begitu.
0: Oke, baik. Bung Novo, prediksi pertandingannya sendiri nanti seperti apa ini? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan apa nantinya faktor penentunya?
1: Ya, ini mungkin nanti faktor penentunya bisa jadi ada di bagaimana pelatih melakukan penyesuaian ya, ketika misalnya dan yang akan menarik juga adalah siapa yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu, karena kedua pelatih dan kedua pemain kedua kesebelasan ini punya identitas yang cukup kuat dalam menyerang, tetapi bagaimana setelah mereka menyerang atau mencetak gol nanti situasinya akan bagaimana. Kalau dulu mungkin Persib setelah unggul 1-0 dia akan sedikit lebih bertahan, dan nanti akan kita lihat bagaimana Persib nanti kemungkinan misalnya dia sudah mencetak gol lebih dulu, sudah unggul lebih dulu, apakah akan bertahan atau tetap gencar menyerang. Nah begitu juga dengan Marco Santos yang cukup agresif memainkan pemain-pemain yang punya daya ledak dalam tanda kutip gitu, di sisi depan maupun di sisi sayap. Jadi sepertinya akan seru, tapi mungkin intensitasnya tidak akan 100% seperti ketika liga sudah dimulai ya, mungkin ya masih 80% lah kira-kira. Cukup seru, nggak seru-seru, nggak seru-seru banget, tapi ya oke lah, cukup seru untuk pemanasan sebelum sebelum Super League ini. Cocok juga ini, jadi yang pemanasan bukan hanya pemain tapi juga penonton ini kan. Sudah baik, beberapa bulan ini kehilangan tontonan sepak bola nasional gitu karena kemarin seperti Piala Dunia terus kan.
0: Baik Bung Nova, jadi seru-serunya juga nggak seru-seru banget, tapi juga bukan pemainnya aja, penontonnya juga ini ikut panas begitu ya Bung Nova ya. Terbukti tadi dua daerah begitu ya langsung mendukung Persib begitu, padahal bukan juga timnya dari daerahnya. Terima kasih ini Bung Nova telah memberikan analisisnya kepada Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga jaya.
0: Pengamat sepak bola Nova Arifianto berbicara terkait Persib versus Arema di Piala Presiden 2026, ujian kedalaman skuad atau adu gengsi juara. Sesaat lagi kami juga akan menghadirkan segmen Cek Fakta. Pastikan Anda terus mendengarkan di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mendorong persoalan tanah wakaf Biang Padang, Banda Aceh, akan diselesaikan melalui jalur hukum. Menko Yusril menyampaikan persoalan Belang Padang telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Bahkan telah dilaporkan kepada Presiden dan berkomunikasi dengan Menko PMK serta Menteri Pertahanan untuk mencari solusi yang dapat segera ditindaklanjuti. Ia menilai secara historis terdapat landasan yang cukup kuat untuk menyatakan Belang Padang merupakan tanah wakaf Sultan Iskandar Muda. Namun demikian, Menko Yusri menegaskan pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek administrasi negara, mengingat lahan tersebut saat ini tercatat sebagai barang milik negara. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wamenko Polkam Lodewijk Frederik Paulus mengajak umat Islam Indonesia untuk terus memperkuat nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Ia menyebut berbagai konflik yang terjadi di sejumlah negara dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk terus menjaga keutuhan bangsa. Wamenko Polkam mengingatkan tantangan keamanan nasional saat ini tidak hanya berasal dari ancaman militer, tetapi juga dipengaruhi gejolak ekonomi, konflik internasional, hingga perubahan iklim yang dapat berdampak pada stabilitas sosial. Berita mancanegara, Palestina berharap Rusia memainkan peran yang lebih besar dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, mengingat Rusia tetap menjadi salah satu pihak utama dan berpengaruh dalam proses tersebut. Menteri Ekonomi Palestina Mohammed Al-Amour meyakini Rusia dapat memberikan pengaruhnya ke Israel dan membantu mewujudkan perdamaian di kawasan. Ia juga memuji dukungan politik dan ekonomi yang diberikan Rusia kepada rakyat Palestina, serta upayanya dalam memfasilitasi dialog antar fraksi Palestina. Menurutnya, otoritas Palestina berupaya memperkuat dan memulihkan hubungan dengan Rusia, serta negara-negara lain, terutama di tengah perkembangan situasi regional saat ini. Berita olahraga, dua lifter Jawa Barat, Raihan Adesta Putra Perdana dan Arsya Dewi Saputra, dinobatkan sebagai lifter terbaik kategori remaja pada Kejuaraan Nasional Angkat Besi Remaja dan Junior Pupuk Indonesia 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia PBPAPSI Joko Pramono mengatakan, Kejurnas menunjukkan perkembangan positif karena diwarnai sejumlah pemecahan rekor nasional kategori remaja dan junior. Menurut Joko, potensi yang diperlihatkan para lifter muda menjadi modal penting bagi proses regenerasi tim nasional Angkat Besi Indonesia. Ia optimistis lifter remaja dan junior tersebut dapat berkembang menjadi atlet yang mampu mengibarkan bendera merah putih dalam berbagai kejuaraan internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen bergerak cepat merespon pemberitaan mengenai kondisi SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sekolah dipastikan akan segera direvitalisasi melalui program Kemendikdasmen pada tahun anggaran 2026. Peneliti Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah PRAPS melaporkan adanya jejak kehidupan terkait jejak kota Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peneliti PRAPS BRIN Yusmaini Aryawati mengatakan, luas kota Majapahit di Trowulan mencapai sekitar 10 km kali 10 km persegi dan meliputi beberapa desa dan kecamatan di Mojokerto. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional IMO, Arsenio Dominge, menolak usulan Amerika Serikat dan Iran untuk mengenakan biaya pelayaran aman di Selat Hormuz. Menurutnya, usulan tidak sesuai dengan hukum internasional sehingga tidak memiliki dasar untuk diterapkan. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia Mafindo.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
0: Dan di edisi 25 Juli, Dialog Cek Fakta bersama Mafindo, saat ini kami telah tersambung bersama co-founder Mafindo, Septiaji Eko Nugroho. Bung Zek, selamat sore, jumpa lagi di edisi
3: Halo,
0: Cek Fakta Sabtu ini. Oke. Bung Zek, ini juga karena edisinya begitu hari Sabtu, ini langsung ada pembelian Pertalite begitu, yang kabarnya dibatasi Rp50.000 per transaksi. Padahal orang-orang niatnya ini sudah mau malam mingguan, Bung Zek.
3: Iya, jadi kalau terkait dengan isu-isu Pertalite, kayaknya beberapa kali muncul ya di dalam catatan saya di hari ini juga ada gitu ya, terkait beberapa isu tentang Pertalite ya. Jadi kalau terkait dengan pembatasan 50 liter itu ya, itu kan mungkin sebenarnya yang ada itu adalah pembatasan terkait dengan jenis ya, nomor kendaraan yang sudah terdaftar di aplikasi apa sih namanya, Pertamina apa ya, karena saya nggak pakai jadi nggak terlalu paham.
0: Oh, My Pertamina.
3: Tapi kurang
0: ya?
3: Lebih masyarakat terkait dengan isu bahan bakar itu jangan mudah terpancing dari isu-isu di media sosial begitu, Mbak Hana.
0: Oke, baik. Nah, Bung Zek, lalu juga ini muncul postingan setelah tadi Pertamax begitu ya, ada Indonesia tolak permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Ini kalau dari thumbnailnya sudah heboh sekali ya, Bung Zek ya, ada cuplikan YouTube-nya begitu.
3: Iya, jadi kalau terkait dengan isu ini ya, Timor Leste yang katanya kembali ke NKRI, itu adalah informasi yang tentu saja tidak benar ya, karena Timor Leste sampai saat ini adalah negara yang berdaulat gitu ya. Jadi kemarin masih sempat ada isu tentang yang katanya Timor Leste kembali menjadi bagian negara Indonesia gitu ya. Tapi itu adalah informasi yang tidak benar gitu ya. Bahkan juga di media sosial itu sempat ada muncul konten ya, yang perlu dikatakan kayak mengadu domba. Jadi di sebuah konten di YouTube gitu ya, narasinya adalah Indonesia katanya menolak permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Nah, ini konten yang sangat viral karena sudah di-view sampai 550 ribu kali gitu ya. Nah, padahal ini adalah konten yang menyesatkan ya. Jadi ini konten yang tidak benar. Jadi mohon masyarakat jangan terpancing ya dengan informasi seperti ini. Kalau seandainya ragu gitu ya dengan informasi semacam ini, coba Google dulu. Coba menggunakan mesin pencari dan coba cek apakah ada informasi terkait yang ada di media-media terverifikasi seperti di RRI Koide, di Antara, kemudian juga di Tempo.co, apakah ada gitu ya. Kalau tidak ya sangat mungkin itu adalah informasi yang dibuat-buat gitu ya oleh oleh oknum gitu ya di media sosial begitu.
0: Baik, Bung Zek. Kami juga mengundang pendengar begitu ya untuk hadir bersama kami, ikut interaktif bersama Bung Zek juga untuk menanyakan apakah postingan yang ditemukan ini fakta atau hoax dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Lalu juga ini ada postingan disebutkan WNI tidak membayar pajak dicopot menjadi warga negara. Apakah betul seperti itu, Bung Zek?
3: Waduh, ya. Tentu prinsipnya kita semua sebagai warga negara memang harus taat pajak ya. Katanya rakyat bijak taat pajak gitu. Jadi harusnya seperti itu. Tapi apa benar kalau kemudian kalau ada yang tidak bayar pajak, WNI-nya dicabut gitu? Karena ini konten sebuah sempat muncul ya sebuah video di akun TikTok gitu ya, mengunggah sebuah konten dengan narasi kalau nggak mau bayar pajak, dicopot-copot WNI-nya. Ini kata Pak Luhut gitu ya. Nah, informasi ini adalah informasi yang dibelintir gitu ya. Karena faktanya ini adalah konten tidak terkait dengan masalah pajak, apalagi kemudian mencopot WNI. Ini adalah konten ketika waktu itu Pak Luhut waktu itu di tahun 2021 sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman ya dan Investasi, yeah. Itu ada di dalam sebuah berita dengan judul luas lahan food estate di Humbahas akan ditambah hingga menjadi 1000 hektar gitu ya. Jadi itu tidak benar kalau beliau sempat menyebutkan seperti itu. Bahkan konten ini juga sudah di fact check oleh Tirto gitu ya. Jadi judulnya adalah hoax, Luhut sebut WNI tak bayar pajak dicopot jadi warga negara. Itu adalah konten yang menyesatkan. Jadi kalau kita bicara tentang ketentuan hilangnya kewarganegaraan Indonesia, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi alasan kewarganegaraan sudah diatur sangat spesifik. Misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan bukan undang-undang. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Mungkin itu ya klarifikasinya, Mbak Ana.
0: Oke, Bung Zek. Lalu ini juga disebutkan ada SPBU. Kabarnya akan dijaga petugas Samsat untuk menilang penunggak pajak ini, Bung Zek. Seperti apa ini faktanya? Silakan.
3: Ya, ini kan mirip dengan yang tadi ya. Jadi SPBU kayaknya beberapa kali muncul nih ya di isu hoax kita. Ya. Jadi ini katanya kalau diklaim di akun Facebook yang menyebut bahwa setiap 1 Agustus 2026 di setiap SPBU akan ada petugas Samsat dan Polantas, yang katanya kalau belum bayar pajak siap-siap ditilang, ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Meskipun sudah di like 110 kali, komentarnya juga ramai ada ratusan kali, ini adalah informasi yang sudah diklarifikasi oleh Pertamina. Jadi PT Pertamina Persero memastikan informasi mengenai petugas Samsat dan polisi lalu lintas yang berjaga di SPBU untuk memeriksa pajak kendaraan adalah tidak benar. Pertamina juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan semacam itu dalam pelayanan. Lebih lanjut, dari Korlantas Polri menegaskan narasi tersebut adalah narasi palsu. Masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi terkait dengan kebijakan SPBU hanya melalui kanal resmi instansi terkait. Jadi sudah pasti itu adalah hoax gitu ya, Mbak Ana.
0: Oke, baik, Bung Zek. Bung Zek, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini. Juga sudah ada pendengar yang menunggu untuk berinteraktif, tapi setelah jeda berikut ya, Bung Zek ya.
3: Siap.
1: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno. Indonesia menyapa sore.
0: Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke toli-toli ada Ibu Haryanti. Selamat sore, Bu Haryanti.
4: Ya, selamat sore, Mbak Hana.
0: Selamat sore juga, Bu
4: Sehat
0: Haryanti.
4: Semangat untuk Mbak Hana bersama tim yang selalu tersenyum.
0: Terima kasih, Bu Haryanti di toli-toli.
4: Ya, Bung Jack, selamat sore. Sehat selalu, Bung Jack. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan, Bu.
4: Iya. Ya, baik, terima kasih. Saya selalu memantau kok itu siaran cek fakta ini ya. Kalau nggak salah tuh pekan kemarin itu masih ada ajang Piala Dunia. Kalau nggak salah itu siang ya. Ya, kecepatannya siang itu kalau nggak salah.
0: Oh iya, ya, diperpendek durasinya menjadi 30 menit ya. Iya, ya, Bu Haryanti.
4: Iya, benar. Saya selalu mantau. Cuman kemarin agak resah nih, Bung Jack. Kemarin tuh nggak sengaja tuh lihat video. Itu video tentang Papua yang wah menyandra suami istri. Malah videonya itu beredar, itu malah awalnya sih mengancam, terus akhirnya menembak. Suami istri itu, wah tembakannya di kepala lagi, waduh ngeri-ngeri sedap liatnya Bung Jack. Itu benar nggak video itu Bung Jack ya? Yang pengen saya tanyakan itu, apapun benar, kenapa nggak diblok aja itu yang ngasih-ngasih video kayak gitu, biar videonya nggak beredar, mungkin seperti itu. Terima kasih Bung Jack, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Haryanti, sehat selalu juga. Silakan Bung Jack, klarifikasinya seperti apa ini Bung Jack? Apakah betul?
3: Ya, terima kasih Bu Haryanti ya. Jadi terkait dengan adanya penembakan 3 warga sipil di Papua oleh OPM itu memang fakta ya, jadi bukan hoax. Jadi sudah ada di beberapa pemberitaan, misalnya kalau kita tengok di situs detik.com itu ada berita OPM tembak mati 3 warga sipil termasuk Pak Sutri di Jalan Yaku Himo gitu ya. Jadi itu sayang sekali memang itu kejadian, dan terkait tadi ya Bu Haryanti, bagaimana nih supaya konten itu tidak beredar, tidak mudah diedarkan, apalagi itu konten yang boleh dikatakan sangat mengerikan gitu ya. Nah sebenarnya kalau konten itu di media sosial seperti Facebook atau beberapa platform lain, itu biasanya kalau ada konten yang eksplisit ya, itu biasanya langsung dideteksi.

0: Ini tentang Pak Anies Baswedan, katanya sudah mendirikan partainya, yaitu Partai Rakyat Bersatu, dengan bajunya mirip kayak baju loren pemuda Pancasila warna oranye. Benar apa enggak Pak Anies Baswedan telah mendirikan partai di Kemenkumham?
1: Ya.
0: Yang saya kedua tanyakan, ini fakta atau benar ya? Kalau iya tadi itu sama kayak ibu yang bilang tadi di Renjaya itu, apa ya, benar atau hoax itu ditembak mati kepalanya seperti itu? Ngeri kalau OPM nih kan sadis-sadis sekali membunuh orang secara itu. Itu benar atau fakta? Coba diulangi, saya agak ragu. Gak. Sudah itu yang ketiga nih ya. Ini benar fakta atau hoax? Karena minyak katanya di Sumatera habis untuk warga Sumatera, lebih banyak ke Jawa. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Zek dari pertanyaan pertama.
2: Ya baik. Ya, terima kasih Pak Afin ya. Pertama terkait dengan Partai Gerakan Rakyat gitu ya. Apakah itu bentukan dari Anies Baswedan gitu ya? Jadi kalau yang saya cek, ini adalah satu partai yang pada hari Kamis kemarin, Partai Gerakan Rakyat ini resmi melakukan pendaftaran sebagai partai politik di Kementerian Hukum, di Gedung Kementerian Hukum Jakarta Selatan gitu ya. Kalau apakah Pak Anies Baswedan itu sebagai pendirinya gitu ya, ini saya masih mengecek ya, belum ketemu. Yang pasti adalah juru bicara Gerakan Rakyat, Bapak Yusuf Lakase, yang mengatakan Ormas ini berangkat dari ide dan gagasan Pak Anies gitu ya, terutama soal pendidikan. Jadi organisasi ini organisasi yang sebelumnya Ormas di 27 Februari dan kemudian menjadi partai di Rakernas Januari kemarin gitu ya. Mungkin itu sih ya, jadi secara pasti sepertinya saya belum dapat informasi yang detailnya. Yang kedua terkait dengan yang di Papua tadi, itu memang fakta ya, kalau ada yang meninggal karena ditembak ya oleh PM, ada 3 orang yang sudah meninggal dan kemudian saat ini sedang ada perburuan gitu ya oleh TNI hingga perbatasan yang Kuimo Puven Puven Dikul gitu ya, oleh TNI untuk memburu orang tersebut. Kemudian terkait dengan kelangkaan BBM gitu ya, yeah. Jadi kalau kelangkaan BBM terkait dengan BBM di Sumatera itu memang diberitakan ya, kalau kita lihat gitu misalnya di beberapa media. Kita tengok misalnya di BBC, ada sebuah berita dengan judul harusnya kami bisa istirahat tapi malah harus antre solar. Jadi kelangkaan BBM picu antrean panjang dan korban bahkan di Sumatera gitu ya. Jadi itu adalah berita di tanggal 14 Juli ya 2026. Saya belum cek lagi untuk yang terakhir, moga-moga mungkin sudah terkendali gitu ya. Tapi memang itu sempat terjadi kelangkaan bahan bakar gitu ya di Sumatera, sehingga kita bisa melihat ada beberapa antrian yang cukup panjang gitu ya di sana, khususnya untuk yang solar gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami jawab ya. Terima kasih Pak Alvin.
1: Baik. Nah Bung Zek, ini juga ada postingan, beli Pertalite harus tunjukkan STNK, telat pajak akan ditolak. Seperti apa ini faktanya Bung Zek?
2: Ya ini lagi-lagi ya terkait dengan SPBU Pertalite Pertamax ini masih sering jadi isu. Kalau kita cek gitu ya, kemarin ada satu akun Facebook mengunggah sebuah gambar dengan narasi, kalau ingin mengisi BBM subsidi, Pertalite misalnya harus menunjukkan SNK. Kalau seandainya SNK-nya tidak asli, kemudian SNK-nya sudah tidak berlaku, maka akan ditolak gitu ya. Nah ini adalah informasi yang sudah diklarifikasi sebagai informasi yang keliru. Jadi di sini sudah dijelaskan misalnya oleh Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Bapak Robert Memve Dumatupun, mengatakan narasi yang mengklaim bahwa pembelian Pertalite harus menunjukkan SNK adalah tidak benar atau hoax gitu ya. Ini juga sudah dimuat di situs kompas.com pada 26 Juni 2026. Kemudian juga berita yang sama, ini juga sudah diunggah di situs detik.com. Beliau yang sama adalah Bapak Robert Dumatupun tadi menjelaskan sejatinya untuk pembelian Pertalite dan biosolar hanya perlu menunjukkan QR Code yang didapat setelah pendaftaran. Jadi tidak ada tidak ada kebijakan seperti itu gitu ya. Nah mungkin itu tidak ada kewajiban gitu ya SNK, bahwa mungkin ada beberapa SPBU yang meminta pemilik kendaraan menunjukkan SNK, itu bisa jadi memang ada beberapa kata beliau, tapi itu bukan kewajiban gitu ya. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, nah kita ke Cirebon, Bung Zek, ada Bu Indra yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Indra.
3: Selamat sore, Mbak Hana Pratiwi dan Bung Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bu Indra.
3: Bung Zek, kangen yeah? Ini lama nggak masuk ke check and recheck ini, Bung Zek.
1: Waduh.

0: Waduh, kemana aja nih Bu Indra? Padahal saya setiap minggu datang loh Bu Indra.
1: Iya, yeah. Soalnya ke berita-berita hoax sepertinya sekarang sudah apa? Sudah tidak begitu membanjir atau mungkin kami sudah begitu apa? Jenuh rasanya dengan hoax-hoax yang udah langsung ke, tidak apa? Langsung kelihatan tidak benarnya begitu. Nah, ini cuma saya sekarang ingin tanya, betulkah pengacaranya Roy Suryo itu siapa? Ahmad Khosimuddin itu sekarang tidak jadi pengacara lagi untuk Roy Suryo. Apakah beritanya benar? Karena kadang-kadang tumpang tindih beritanya itu. Terima kasih Bung Zek. Terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon. Tapi sebelum dijawab Bung Zek dan diklarifikasi, ini kita ke Makassar. Ada Pak Junaini yang telah bergabung. Selamat sore Pak Junaini.
3: Halo.
2: Halo, selamat sore Pak Junaini, silakan.
3: Selamat sore Junaidi di Makassar, Junaidi.
2: Ya, silakan Pak Junaidi.
3: Ini baru monitor ini apa dibahas di kemarin baru sekali monitor ini.
2: Oh, segmen cek fakta ini Pak Junaidi. Mungkin Pak Junaidi menemukan informasi begitu yang bingung apakah ini benar begitu, apakah ini betul-betul fakta atau mungkin hoax begitu. Pak Junaidi dapat menanyakannya ini.
3: Iya, kalau menurut saya ini kalau ada masalah Mbak ini fakta apa hoax?
2: Oh baik, tapi kalau di Makassar sendiri mungkin ada informasi yang ingin Pak Junaidi tanyakan ini?
3: Kalau di Makassar ini tidak ada apa-apa Mbak,
2: beraji. Oh baik, aman saja begitu ya di Makassar aman. Ya Pak Junaidi ya?
3: Iya di Makassar ini agak panas sekali, ini mulai tadi pagi terpancar matahari sampai sekarang ini baru baru masih panas ini sampai sekarang.
2: Oke, baik Pak Junaidi, terima kasih ini telah bergabung bersama kami ya Pak Junaidi ya. Selamat sore.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong terlebih dahulu Bung Zek. Ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel.
4: Selamat sore menjelang maghrib di Sorong Papua Barat Daya.
2: Silakan Pak Daniel.
4: Nah, selamat sore juga buat Bung Zek yang pakar. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Pak Daniel.
4: Ya, ini yang tadi berita, apakah Timur Leste mau kembali ke NKRI. Itu memang hoax, tapi ini rintian orang banyak di Timur Leste, memang mereka sudah menderita, mereka mau kembali. Jadi, begitupun Papua tidak boleh tinggalkan tambahan untuk mau berdiri sendiri, nanti menderita sama seperti Timur Leste, begitu. Itu menurut berita yang aslinya begitu. NKRI harga mati. Kalau mau pisah nanti menderita seperti Timur Leste, begitu. Oke, terima kasih
2: Mbak. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Baik, Bung Zek, silakan ditanggapi. Tadi disebutkan, dipertanyakan pengacara Roy Suryo sekarang sudah tidak jadi pengacara lagi kah? Benar seperti itu, Bung Zek?
0: Ya, baik ya. Yang pertama tadi dari
2: Bu Indra ya. Di Cirebon.
0: Ya, Bu Indra. Jadi terkait dengan pertanyaannya adalah apakah betul ada pengacara yang sudah tidak lagi membantu Roy Suryo? Jadi ini ada sebuah berita di tanggal 13 Juli 2026 dari Kompas.com. Judul beritanya adalah Roy Suryo copot Ahmad Khosinuddin dari tim kuasa hukumnya. Jadi isi beritanya adalah tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah Pak Jokowi. Itu Roy Suryo mencabut kuasa terhadap salah satu pengacaranya Ahmad Khosinuddin. Jadi itu memang betul seperti itu gitu ya. Jadi masih ada beberapa kuasa hukum yang lain gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Bu Indra. Kalau Pak Junaidi tadi kayaknya belum ada pertanyaan ya.
2: Yeah.
0: Dan juga terkait Pak Daniel, ya itu kalau terkait dengan Timor Leste tadi sempat kita bahas di depan, memang ada beberapa informasi yang dikatakan tidak benar gitu ya terkait dengan Timor Leste gitu ya. Kalau Papua tadi ada beberapa juga, tapi pada prinsipnya memang kita semua harus cinta NKRI gitu ya. Jangan sampai kita ada hoax-hoax yang kemudian mengadu domba di antara kita dan kemudian mengajak kita untuk memisahkan dari NKRI itu harus kita lawan. Demikian, Pak Daniel.
2: Baik, Bung Zek, terima kasih. Ini nanti kami akan lanjutkan tapi setelah jeda berikut.
0: Siap.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa sore.
2: Nah, Bung Zek, ini juga muncul postingan ya terkait penggunaan sumur bor yang kabarnya akan dikenai pajak setara PDAM. Wah, apa betul seperti itu, Bung Zek? Silakan klarifikasinya.
0: Wah, kawat nih, karena saya tempat tinggal yang di Jogja itu pakai sumur bor.
2: Jadi banyak yang ketar-ketir ya, Bung Zek, ya? Iya, kan? Banyak yang ketar-ketir ini. Wah, apa betul seperti itu?
0: Apa betul gitu kan? Yeah. Jadi ini ada sebuah informasi yang beredar, video gitu ya, di akun Facebook Bambang Permadi. 15 Juli lalu mengklaim ada informasi yang katanya pajak akan dikenakan kepada penggunaan sumur bor atau pompa air, Sanyo. Jadi ini sudah di-like 161 kali dan juga dibagikan 46 kali. Nah, kami di Mavindo melakukan pengecekan dengan kata kunci PDAM, pajak sumur bor, ke mesin Google, itu sama sekali tidak ada berita resmi ya. Yang ada adalah ketentuan terkait dengan pajak air tanah yang telah lama berlaku dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Jadi disebutkan bahwa objek pajak tanah air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah gitu ya. Namun pasal tersebut menegaskan adanya pengecualian pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga tidak termasuk objek pajak air tanah gitu ya. Pengecualian ini juga berlaku bagi penggunaan air tanah untuk pengairan, perikanan, peribadatan, serta pemadam kebakaran. Jadi mungkin itu yang bisa kita klarifikasi. Jadi tidak benar kalau rumah-rumah yang menggunakan sumur bor itu bakal dikenai pajak setara PDAM. Itu adalah informasi yang menyesatkan. Demikian, Mbak Ana.
2: Baik, Bung Zek. Lalu disebutkan juga ini ada postingan Presiden Prabowo kabarnya akan mengubah IKN menjadi markas besar TNI. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Silakan.
0: Nah, ada sebuah konten beredar di akun Facebook Pandu Saptaji di 20 Juli kemarin menampilkan klaim bahwa Prabowo ingin mengubah IKN, Ibu Kota Nusantara, menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia TNI. Narasinya adalah infopolitik, Prabowo tolak impian Jokowi pindah ibu kota, katanya lebih baik dijadikan sebagai Mabes TNI saja. Nah, informasi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi kami melakukan pencarian di mesin pencari Google, yang ada adalah artikel kumparan TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN gitu ya. Jadi TNI akan membangun markas besar di IKN tetapi bukan untuk mengubah seluruh IKN menjadi pusat militer TNI. Jadi Mabes TNI adalah menjadi bagian dari IKN yang ada di sana gitu ya. Jadi saat ini sudah ada 2.000 lebih prajurit TNI yang akan dipindah ke IKN. Ini berita di tanggal 28 Februari 2024 ya. Jadi mungkin sudah ada lebih banyak lagi sekarang. Jadi tidak ada bukti pernyataan resmi bahwa Prabowo akan atau menjadikan IKN sebagai ibu kota, apalagi kemudian akan menjadikannya sebagai markas besar TNI gitu ya. Jadi yang ada di sebuah berita di Tempo gitu ya, yang ada justru alasan Prabowo menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Jadi Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028 dan ketentuan ini tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi. Jadi tidak benar kalau IKN itu nanti akan dijadikan hanya sebagai markas besar TNI. Demikian, Mbak Ana.
2: Baik, Bung Zek, ini juga lagi-lagi soal SPBU ya, disebutkan pasokan BBM langka imbas sopir tangki Pertamina mogok kerja. Tampaknya santer sekali ya, Bung Zek, hoax-hoax seputar bensin, begitu bahan bakar minyak, lalu juga ini bahkan sampai ke sopir-sopirnya.
0: Ya, ini luar biasa kayaknya. Ini kayaknya harus ada komunikasi nih supaya teman-teman di Pertamina juga paham nih. Karena ini bisa jadi akan sangat mengganggu ya. Informasi bahwa pasokan BBM langka karena sopir Pertamina mogok kerja ini sempat beredar di Instagram sniper86.id. video ini narasinya adalah katanya sopir mogok kerja sehingga kemudian karena hak mereka belum dibayar, jadi kemudian BBM langka. Nah, informasi ini adalah informasi yang tidak benar gitu ya. Sudah dibantah atau diklarifikasi oleh Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga yaitu Kitty Andora menjelaskan video tersebut merupakan rekaman lama yang mendokumentasikan penyampaian aspirasi awak mobil tangki terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DLPK kepada perusahaan kontraktor gitu ya. Jadi itu adalah aspirasi berlangsung singkat dan tidak mengganggu operasional distribusi BBM. Jadi adalah video lama gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan situasi yang ada sekarang. Mungkin itu yang bisa kita klarifikasi. Jadi kadang-kadang memang seperti ini Mbak Ana ya, ada satu konten bisa jadi setahun yang lalu, dua tahun, bahkan lima tahun yang lalu, kemudian dipakai gitu ya, untuk kemudian dikasih dengan caption seolah-olah itu kejadian belakangan. Nah ini adalah cara-cara yang mungkin digunakan oleh para pembuat hoax, karenanya kita harus selalu cek fakta ya, khususnya konten di media sosial.
2: Oke, baik Bu Gesek. Ini juga lagi-lagi soal BBM, pengisian BBM dibatasi 4 hari sekalinya, Bung Zek. 4 hari satu kali begitu. Jadi wah ini kalau yang biasa touring begitu ya Bung Zek ya, ketar-ketir pastinya Bung Zek mengingat melihat postingan ini.
0: Ketar-ketir. Ya apalagi teman-teman yang angkutan online gitu ya, mereka juga mungkin sehari bisa harus ngisi lebih dari sekali. Nah apalagi kalau disebut di sini katanya pengisian BBM dibatasi 4 hari sekali gitu ya. Ini adalah sebuah konten yang beredar di akun Facebook Alex gitu ya. Dengan narasi di sini fotonya, lama-lama isi BBM makin dipersulit harus taat bayar pajak, motor tidak bisa isi tiap hari, bisanya hanya 4 hari sekali gitu ya, dan ini sudah dibagikan 6 kali. Konten ini sudah kami lakukan pengecekan di Google dan mengarah kepada pemberitaan kopas.com dengan judul Pertamina tak ada pembatasan Pertalite, bagaimana aturan beli pakai jerigen. Jadi di sini PT Pertamina Patraniaga menegaskan tidak ada kebijakan yang membatasi frekuensi pembelian BBM bersubsidi, apalagi kalau kemudian disebut hanya boleh mengisi 4 hari sekali. Jadi pembatasan itu belum ada ya, sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi seperti yang disebut di dalam konten tersebut. Ini adalah penjelasan dari Korporat Sekretari Pertamina Bapak Robert Dumatupun gitu ya, kemarin dihubungi oleh Kompas di tanggal 11 Juni 2026. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi. Jadi mohon masyarakat jangan terpengaruh gitu ya dengan narasi-narasi semacam itu. Demikian Mbak Ana.
2: Baik, ini juga yang sudah senang begitu dengan adanya sinyal 5G juga menjadi khawatir Bung Zek, karena disebutkan akan menjadi penyebab Eropa dilanda gelombang panas. Apa betul seperti itu Bung Zek?
0: Ya, jadi ada narasi yang mengatakan katanya Eropa yang sekarang kan ada gelombang panas ya, bahkan ada beberapa orang, cukup banyak ya, sampai 1000 lebih yang saya baca di berita yang sampai meninggal gara-gara terdampak gelombang panas. Bahkan kita juga sempat melihat ada masyarakat Eropa yang rebutan gitu ya, beli pendingin atau AC karena saking panasnya gitu ya, yang perlu dikatakan di luar kebiasaan. Tapi narasi ini apakah betul sinyal 5G adalah penyebab Eropa dilanda gelombang panas? Ini adalah konten yang keluar dari akun Facebook namanya Truth Speaker gitu ya. Ini sudah kelihatan banget akun-akun seperti ini yang namanya Truth Speaker, Truth Seeker, itu biasanya adalah akun-akun penyebar teori konspirasi. Nah, terkait dengan masalah jaringan 5G ini juga sering jadi isu teori konspirasi ya. Kalau zaman dulu 2020 itu dianggap sebagai penyebab virus COVID gitu ya, penyebaran virus COVID. Sekarang ini apakah betul kemudian 5G itu sebagai penyebab Eropa dilanda gelombang panas? Informasi ini adalah informasi yang menyesatkan sudah pasti ya. Jadi dibantah salah satu ilmuwan di bidang iklim dan cuaca, yaitu adalah Milan Klower, ilmuwan di bidang iklim di Universitas Oxford, menjelaskan tidak ada bukti atau mekanisme fisika yang membuktikan bahwa sinyal 5G dapat mengubah cuaca atau memicu gelombang panas. Jadi sinyal 5G hanya menggunakan gelombang elektromagnetik dengan tingkat paparan yang aman, sehingga ada efek pemanasan sangat kecil dan tidak mampu mempengaruhi atmosfer bumi. Demikian juga ada ilmuwan yang lain, Daniele Fecioni, ilmuwan iklim dari Universitas Cornell, juga membantah adanya korelasi antara jaringan 5G dengan fenomena gelombang panas yang ada di Eropa. Jadi ini tidak benar ya. Jadi kalau terkait dengan gelombang panas itu murni karena perubahan iklim. Jadi masyarakat perlu melek gitu ya tentang isu-isu perubahan iklim, dan kemudian juga tidak termakan ya dengan teori-teori konspirasi semacam ini. Demikian Mbak Ana.
2: Oke, baik Bung Zek. Ini disebutkan kalau biaya transportasi ke rumah sakit ditanggung BPJS Kesehatan. Wah, ini juga banyak bermunculan di threads Bung Zek. Malah ada yang sampai men-spill begitu ya, menyatakan begitu cara-caranya seperti ini Bung Zek. Apakah betul seperti itu?
0: Sempat ini ramai ini Bung Zek. Ini luar biasa viral ya, karena kayaknya mungkin banyak yang butuh ya. Ini konten ini tuh di Instagram dan sudah di like 120 ribu kali ya. Jadi sangat banyak nih yang like gitu ya. Jadi konten yang di sini kan ada sebuah foto ya dengan narasi katanya kalau kita punya struk bensin ada tol gitu ya pas berobat itu nanti bisa diganti atau ditanggung sama BPJS Kesehatan gitu. Nah, informasi ini informasi yang sudah kami cek gitu ya. Ini adalah hoax gitu ya. Sama sekali adalah informasi yang menyesatkan karena faktanya tidak ada kebijakan BPJS Kesehatan yang seperti itu. Jadi BPJS Kesehatan tidak ada kebijakan yang menanggung biaya transportasi seperti bensin, tol, transportasi umum maupun biaya transportasi lainnya untuk berobat. Jadi BPJS meminta masyarakat untuk verifikasi kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi BPJS gitu ya. Jadi ini adalah informasi kami menyebutnya adalah konten palsu gitu ya. Jadi tidak benar kalau biaya transportasi ke rumah sakit ditanggung BPJS Kesehatan. Demikian Mbak Ana.
2: Oke, baik Bung Zek. Ini juga ada masih tautan pendaftaran lowongan pekerjaan Bung Zek kali ini dari Lion Parcel. Apa betul seperti itu Bung Zek? Karena kan kalau kurir-kurir begitu kadang banyak ya Bung Zek ya, dibutuhkan begitu ya.
0: Iya. Ya, pastilah kalau yang namanya iklan lowongan dari perusahaan-perusahaan pengiriman saya rasa masih ada gitu ya, cukup banyak. Tapi kalau ini apakah betul di Facebook ini akun Facebook lowongan pekerja, lowongan kerja mengunggah sebuah link dengan narasi lowongan kerja Lion Parcel dengan posisi staf operasional logistik dengan gaji 4-7 juta gitu ya. Nah, informasi ini adalah informasi penipuan gitu ya. Kami sudah melakukan pengecekan karena konten yang ada di dalam Facebook ini adalah link yang mengarah kepada halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian. Nah, ini kalau pendengar Pro 3FM pasti udah hafal nih. Kalau diminta data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram gitu ya, itu sudah pasti ya 100% penipuan gitu ya. Jadi kami melakukan pengecekan juga dengan kata kunci lowongan kerja Lion Parcel ke mesin pencari Google. Yang ada adalah situs dari lionparcel.com.karir. Jadi setiap kali ada lowongan kerja yang resmi gitu ya, pasti diumumkan di website ini. Jadi website resminya adalah lionparcel.com garis miring karir ya bahasa Inggris. Jadi ini kalau kita cek perusahaan memang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Tapi beda dengan yang tadi gitu ya. Kalau tadi itu disebut ada nominal gajinya gitu ya. Nah di sini tidak gitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang masyarakat harus waspada. Jadi kalau hanya terima dari media sosial, cek dulu di website resmi lembaganya ketemu tidak. Kalau ketemu cek dulu apakah benar gitu ya. Kalau tidak itu sudah pasti indikasinya adalah penipuan. Karena saat ini sedang masif sekali konten-konten penipuan digital dengan modus lowongan kerja. Demikian Mbak Ana.
2: Baik, sama juga dengan Matahari Store ya Bung Zek ya. Ini juga dikabarkan membuka lowongan kerja.
0: Ya, kalau tadi di Facebook kali ini akun TikTok namanya Matahari Lowongan Kerja Terbaru gitu ya. Itu mengunggah sebuah foto dengan narasi lowongan kerja Matahari Terbaru. Ini juga sama nih kalau kami melakukan pengecekan persis banget gitu ya. Jadi linknya itu isinya adalah form di mana kita memberikan, diminta memberikan nama, alamat dan nomor telegram. Jadi ini sudah pasti adalah penipuan digital. Dan bagaimana seandainya dengan Matahari Store sendiri, apakah mereka sedang membuka lowongan kerja? Jadi di websitenya yaitu adalah mdsretaining.com garis miring job vacancies gitu ya. Ini adalah nama baru dari Matahari Department Store sejak April kemarin. Ada memang beberapa lowongan kerja gitu ya, tapi beda dengan yang tadi. Jadi mohon masyarakat kalau ingin mencari lowongan kerja yang resmi, cari dari situs resminya, web resminya gitu ya. Tidak mengandalkan dari konten yang ada di media sosial begitu saja. Apalagi kalau ini, kalau kita cek, ini akunnya biasanya followernya masih sedikit ya, hitungannya masih ratusan, akunnya juga masih relatif baru. Itu adalah indikasi adalah akun penipu. Begitu ya Mbak Ana.
2: Baik Bung Zek. Lalu juga ini ada tautan pendaftaran Forum Award Beasiswa Unggulan FABU. Apa betul seperti itu Bung Zek? Kalau tadi lowongan kerja ini beasiswa.
0: Ya, ya tentu saja siapa yang nggak mau dapat beasiswa gitu ya. Saya dulu juga zaman kuliah juga biasa hunting beasiswa kan.
2: Oh, scholarship hunter ya Bung Zek ya.
0: Scholarship hunter gitu. Nah, apalagi di sini ada sebuah akun Facebook namanya Info Beasiswa. Jadi kemarin dia membagikan sebuah foto dengan klaim tautan pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU. Jadi kilas balik pembukaan beasiswa 5 tahun terakhir gitu ya. Di sini ada link daftar sekarang dan seterusnya. Dan konten ini sudah di like 1000 kali lebih dan sudah dibagikan juga. Nah, informasi ini adalah informasi yang menyesatkan karena sama form digital. Kita diminta ngisi nama, nomor telegram. Itu sudah pasti ya, sudah pasti adalah penipuan digital. Jadi kalau misalnya kita cek gitu ya, menggunakan Google dengan kata kunci pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan, yang ada adalah website dari Kemendikdasmen ya, yaitu adalah beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id. Jadi di website ini diketahui bahwa program beasiswa unggulan masih belum dibuka gitu ya. Maaf. Okay, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, sudah pasti itu adalah penipu. Demikian.
2: Oke, baik Bung Zek. Nanti juga kami akan tanyakan karena ini juga ada tautan-tautan yang lainnya terkait hal ini, tapi setelah jeda berikut.
8: Kilas Berita.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Menkomdigi Mutia Hafid meminta seluruh operator seluler untuk dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualannya menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Menurutnya, hal itu merupakan tindak lanjut dari temuan praktik registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
2: Nah Bung Zek, ini tadi sudah ada terkait lowongan kerja lalu juga beasiswa. Kali ini ada tautan pendaftaran CPNS Kementerian Pertahanan. Apa betul seperti itu Bung Zek? Ini seperti brosur bimbel juga ya Bung Zek ya, kalau dilihat dari thumbnailnya.
0: Ya, kalau kita cek sekarang ini kayaknya iklan-iklan lowongan kerja sudah cukup profesional bikinnya ya. Kelihatan sekali mereka lebih rapi gitu ya gambarnya, karena mungkin sudah menggunakan AI. Jadi di sini ada akun TikTok, nama akunnya adalah info_cpns_idn, mengunggah sebuah foto dengan narasi CPNS Kemhan dikabarkan dibuka peluang untuk lulusan SMA, SMK hingga S2. Cek apakah jurusanmu termasuk dalam formasi yang dibutuhkan, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Dan ini juga sudah cukup banyak yang me-like, ada 2000 lebih dan sudah di-share 1800 kali. Nah, ini adalah penipuan digital lagi-lagi, karena kami meneliti tautan atau link yang ada di dalam konten ini mengarah kepada sebuah link yang berisi formulir digital meminta data pribadi, nama lengkap, nomor telegram, domisili provinsi, dan jenis kelamin. Ini adalah informasi penipuan ya, sudah pasti kalau ada ciri-ciri tadi. Jadi kami juga menggunakan kata kunci pendaftaran CPNS Kementerian Pertahanan ke mesin Google. Penelusuran mengarah ke akun Instagram resmi Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Pertahanan gitu ya. Nama akunnya adalah ropek_kemhan. Inisinya menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen CPNS di Kementerian Pertahanan dilakukan melalui laman sistem seleksi calon aparatur sipil negara, yaitu adalah ssca.sn.bkn.go.id. Jadi kalau ada permintaan untuk mengisi informasi tidak melalui website resmi ini, tetapi hanya link form saja, itu sudah pasti penipuan digital. Demikian, Mbak Ana.
2: Oke, baik. Kita ke Bogor terlebih dahulu. Bung Zek, ada Bu Dinda di Bogor yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Dinda. Apakah sudah menemukan ini postingan-postingan yang mungkin, wah, membingungkan ini? Lebih baik bergabung di segmen Cek Fakta.
10: Betul sekali Mbak Hana, selamat sore kembali Mbak Hana. Bung Zek, selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.
10: Sampai hari ini, sampai jam segini masih terik bagaimana di, Bung Zek di mana ya, di Jogja kah?
0: Saya di Wonosobo ini, di sini sejuk ini.
10: Wonosobo mas sejuk Mbak Hana pastinya tuh Bung Zek. Ya, ya. Oke. Ada dua nih Bung Jack. Ini terkait dengan yang lagi hangat-hangatnya nih tentang koruptor ya. Jampinsus. Ya, pokoknya begitulah, susah saya Pak sebutannya. Ini terkait juga dengan pengacara kondang ya, yang di demo habis-habisan karena membela koruptor. Faktanya Bung Jack tentang video ini. Terus yang kedua, terkait dengan KDM. Ada videonya yang hanya profilnya hanya wajahnya ya. Di situ narasinya tuh atau kata-katanya itu endingnya sepertinya aminkan jika Anda percaya, begitu, pokoknya begitu. Ini faktanya Bung Jack, sepertinya agak-agak janggal karena dilihat dari mimiknya bukan KDM begitu, tapi suaranya suara KDM. AI kah? Tanggapannya Bung Jack? Happy nice weekend Bung Jack dengan Mbak Hana dengan tim. Terima kasih banyak, selamat sore.
2: Selamat sore juga Bu Dinda di Bogor. Silakan Bung Jack.
0: Ya, terima kasih Bu Dinda. Pertama terkait dengan mantan Jampitsus ya, Pak Febri Adriansyah, terkait dengan pengacara yang kondang, mungkin yang dimaksud adalah Pak Hotman Paris kali ya. Jadi beberapa informasi sempat rame kemarin ketika Pak Hotman Paris sempat menjadi pengacaranya Pak Febri Adriansyah gitu ya. Tetapi kemudian beberapa hari dia menyatakan Pak Hotman gitu ya, itu mengundurkan diri gitu ya. Jadi dia mundur membela Febri Adiansyah atau mantan Jampitsus yang saat ini sedang menghadapi perkaranya. Itu adalah informasi yang saya rasa bisa dibaca di berbagai media gitu ya. Saya baca di sini dari situs kompas.id, dari tempo.co, dari RRI saya rasa juga pasti ada gitu. Nah kemudian yang kedua terkait dengan Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat, terkait dengan konten-konten yang tadi ya, dengan narasi apa tadi, aminkan gitu ya, seperti itu gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu masih sering jadi korban video dengan menggunakan AI. Yang terakhir ini yang kami dapatkan itu misalnya ada satu warga yang mengaku menjadi korban penipuan bermodus AI dengan suara mirip Deddy Mulyadi hingga mengalami kerugian gitu ya. Dalam kasus yang lainnya ini ada beberapa konten yang mirip ya. Intinya sebenarnya banyak sekarang para penipu digital gitu ya menggunakan wajah dan suara tokoh masyarakat untuk menipu. Nah, salah satu yang beberapa kali yang sering digunakan itu memang Deddy Mulyadi. Jadi mohon masyarakat ekstra hati-hati gitu ya dengan video-video yang beredar di media sosial, karena saat ini teknologi sudah memungkinkan untuk membuat video dengan wajah dan suara yang sulit dibedakan dengan aslinya. Mungkin itu dari saya, Bu Indra, terima kasih.
2: Oke, baik. Bu Dinda di Bogor.
0: Ya, Bung Zek.
2: Nah, Bung Zek, ini juga ada narasi lagi. DPR sahkan RUU perampasan aset usai Prabowo mengancam pecat anggota yang menolak. Apakah betul seperti itu, Bung Zek?
0: Ya, sebenarnya kalau kita sih kepenginnya segera disahkan ya undang-undang perampasan aset. Tapi kalau dinarasikan DPR sudah mengesahkan undang-undang perampasan aset, bahkan Prabowo mengancam pecat anggota yang menolak, ini adalah sebuah konten yang beredar di video YouTube dan informasinya adalah informasi yang keliru. Jadi informasi yang tidak benar. Karena faktanya sampai saat ini RUU perampasan aset menurut Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu adalah Habibur Rahman mengatakan bahwa RUU tersebut masih dalam pengembangan dengan melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Jadi belum ada berita atau pernyataan resmi dari pemerintah jika RUU tersebut sudah disahkan. Kemudian terkait dengan apakah Prabowo ancam pecat DPR yang tolak RUU gitu ya, itu kami juga tidak menemukan konten yang benar. Jadi tidak ditemukan bukti jika Prabowo pernah membuat ancaman tersebut gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami klarifikasi Mbak Hana.
2: Baik Bung Zek, mungkin juga dapat memberikan pesannya ini Bung Zek dengan secara singkat kalau mau membedakan apakah ini fakta atau hoax begitu dengan cepat, seperti apa ini Bung Zek?
0: Ya, para pendengar Pro 3 FM, jangan sampai kita menjadi bagian yang ikut menyebarkan hoax, karenanya cek dulu sebelum berbagi. Mavindo punya website namanya turnbackhoax.id dan juga cekfakta.com. Masyarakat bisa menggunakan itu, dan juga kita harus sering-sering menggunakan Google ya, dan juga membaca informasi dari media kredibel, RRI, TVRI, Kompas, Antara, dan lain-lain, supaya kita menjadi masyarakat yang melek informasi yang benar. Jadi mungkin itu kita akan bahas setiap hoax yang beredar di media sosial setiap hari Sabtu sore hanya di RRI Politika FM. Demikian Mbak Ana.
2: Baik, Bung Zek. Terima kasih. Ini juga tadi telah menjawab pertanyaan begitu dari para pendengar kita begitu yang menanyakan langsung apakah ini hoax ataukah fakta. Jadi pastikan terus Anda mendengarkan Pro 3 RRI terlebih di segmen Cek Fakta ini setiap Sabtu di pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Zek, selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Ana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho berbicara di Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Antifitnah Indonesia Mavindo.
8: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengatakan, sertifikasi tanah wakaf sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Ia mengatakan dengan adanya sertifikat, status hukum tanah wakaf menjadi jelas, sehingga peruntukan aset wakaf tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat. Menteri Nusron juga meminta jajaran kantor wilayah BPN untuk memperkuat sinergi dengan organisasi-organisasi keagamaan, agar seluruh aset wakaf dapat didata dan disahkan. Berita dalam negeri lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta berharap keterbatasan fiskal APBD DKI tahun anggaran 2027 tidak menjadi hambatan terhadap pembangunan di Jakarta. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan keterbatasan fiskal harus direspon dengan menetapkan skala prioritas pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi permasalahan di lapangan. Berita mancanegara, negara-negara anggota Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court sepakat melalui pemungutan suara untuk memberhentikan kepala jaksa ICC Karim Khan dari jabatannya terkait dugaan kekerasan seksual. Presiden Assembly of States Parties, Paivi Kaukoranta, mengatakan Majelis Negara-Negara Pihak dalam Statuta Roma yang merupakan badan pengawas manajemen dan badan legislatif ICC melakukan pemungutan suara dengan hasil sebanyak 82 dari 125 negara yang mendukung pemberhentian Karim Khan. Kaukoranta juga menyerukan agar martabat dan privasi semua pihak yang terlibat tetap dihormati, mengingat pengaduan terkait pelanggaran, proses penyelidikan, dan proses pendisiplinan merupakan perkara yang bersifat rahasia. Berita olahraga, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyiapkan rotasi pemain saat menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Piala Presiden 2026. Sebagai bagian dari pembentukan tim sekaligus menjaga kondisi fisik skuad, Bernardo menjelaskan rotasi akan menjadi bagian penting dari strategi Persebaya selama turnamen pramusim, karena sejumlah pemain belum berada dalam kondisi terbaik setelah menjalani masa persiapan yang singkat. Menurutnya beberapa pemain masih dibekap cedera, sementara lainnya baru pulih, sehingga membutuhkan pengaturan menit bermain. Karena itu, ia menyebut komposisi pemain akan terus berubah sesuai perkembangan kondisi dan penampilan mereka.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah biometrik. Menkomdigi Mutia Hafid meminta seluruh operator seluler Opsel dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Perumbulok mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli. Capaian setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Delegasi Oman tiba di Teheran untuk membahas pengelolaan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Pembahasan difokuskan pada mekanisme navigasi di jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.

0: Polsek Banjarbaru Utara membagikan 800 masker gratis kepada pengguna jalan untuk mencegah dampak kabut asap karhutla seperti penyakit ISPA. Bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky.
1: Selatan mulai diselimuti kabut asap yang berdampak pada menurunnya kualitas udara. Dan kondisi ini juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sebagai upaya melindungi masyarakat, Polsek Banjarbaru Utara menggelar aksi pembagian masker gratis kepada para pengguna jalan di sejumlah titik di Kota Banjarbaru. Dan kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat yang melintas di lokasi. Kapolsek Banjarbaru Utara AKP Yuwono mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap yang mulai muncul seiring memasuki musim kemarau. Yang mana menurutnya kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesehatan khususnya sistem pernapasan masyarakat. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Untuk Polsek Banjarbaru Utara bersama anggota, ya kita melakukan pembagian masker kepada para pengguna jalan.
3: Kenapa Pak pembagian masker?
2: Ini pembagian masker karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Dan beberapa hari ini sudah ada.
1: Dan selain membagikan masker, Polsek Banjarbaru Utara juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga kebersihan lingkungan, serta membersihkan semak belukar di sekitar rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran lahan meluas ke kawasan permukiman sekaligus menjaga keselamatan masyarakat selama musim kemarau. Dari Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satpol PP dan Damkar Solo mengintensifkan melaksanakan sosialisasi bahaya kebakaran lahan dan hutan karhutla. Warga diimbau untuk tidak membakar sampah tanpa pengawasan. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, baik. Cuaca yang terus terik di musim kemarau sekarang ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten-kabupaten, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Klaten. Sampai saat ini memang selama bulan Juli ini kasus kebakaran lahan di wilayah tersebut memang cukup tinggi. Data terakhir ini mencapai lebih dari 50 kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut, yang sebagian besar adalah kebakaran lahan. Dan ini Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten ini terus meminta masyarakat untuk berhati-hati, terutama yang berdekatan dengan hutan, mengingat sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Klaten memang terdapat hutan jati dan sering terjadi kebakaran. Berikut sampaikan ke Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI.
2: Untuk kewaspadaan di triwulan ketiga pada bulan Juli, Agustus, dan September, kami mengimbau untuk warga masyarakat selalu waspada terhadap ancaman dan risiko kebakaran. Pada bulan Juli, kami sudah menangani sebanyak 59 kali kebakaran. Itu kebanyakan kebakaran hutan, lahan, yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Jadi paling dominan kebakaran lahan, walaupun ada beberapa bangunan yang sempat mengalami kebakaran juga, ada sekitar 5 kebakaran. Dan
1: ia juga meminta kepada masyarakat yang akan membakar sampah di kawasan lahan atau yang perkebunan untuk selalu diawasi agar tidak merembet ke daerah perhutanan. Sementara beberapa kasus kejadian dalam beberapa hari terakhir ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Bayak, tepatnya di Desa Kebon dan Kerakitan. Beruntung lahan yang terbakar adalah lahan milik warga, belum merembet ke daerah perhutanan atau hutan, sehingga dapat diatasi oleh para relawan setempat. Adam Santo dari Klaten melaporkan.

0: Hipertensi menjadi masalah kesehatan prioritas di Kabupaten Nunukan menyusul tingginya jumlah penderita yang tercatat. Bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
1: Ya, data Dinas Kesehatan tahun ini menunjukkan total penderita hipertensi di Kabupaten Nunukan mencapai 21.677 orang. Angka tersebut menjadi dasar penguatan langkah pencegahan dan pengendalian penyakit. Meskipun jumlah penderita tinggi, pemerintah daerah belum menetapkan kondisi tersebut sebagai situasi darurat kesehatan. Fokus penanganan diarahkan pada pencegahan agar kasus tidak berkembang menjadi komplikasi. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Miskia.
2: Kita sudah masuk kategori prioritas, ya, maksudnya. Kalau dibilang darurat, itu enggak juga. Tapi prioritas yang memang betul kita harus terus ya, perhatikan untuk melakukan pencegahan. Ya, karena selama ini memang sudah kita lakukan, sehingga tidak ada yang sampai terjadi komplikasi ya. Memang ada 1-2 yang itu memang yang sudah tidak terkontrol, yang sudah lama ya.
1: Dinas Kesehatan terus melakukan upaya pengendalian melalui layanan kesehatan dan pemantauan rutin. Penanganan juga difokuskan pada pasien yang belum mampu mengendalikan tekanan darahnya. Sebagian besar penderita masih dapat dikendalikan melalui upaya pencegahan dan pengobatan. Dinas Kesehatan juga tetap memantau pasien beresiko agar tidak mengalami komplikasi. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengedar untuk Indonesia.
3: Peristiwa. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
4: Warta Nusantara.
0: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal menyelenggarakan Malam Puncak Pemilihan Duta Wisata Sinok Sitong 2026 dengan mengusung tema teatrikal Rama dan Sinta. Bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan.
5: Ya, baik pendengar, Malam Puncak Pemilihan Duta Wisata Sinok Sitong Kota Tegal tahun 2026 berlangsung meriah dengan mengusung tema Pesona Harmoni Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ajang regenerasi duta wisata sekaligus media promosi pariwisata dan budaya Kota Tegal. Pada grand final tersebut, Naswa Permana Satriani Putri dari Universitas Diponegoro dan Tahta Ardi Saputra dari SMA Negeri 3 Kota Tegal berhasil terpilih sebagai Sinok Sitong Kota Tegal tahun 2026. Selain itu, acara juga dihadiri Mas Mbak Kota Jawa Tengah serta duta wisata dari sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Ekskarisidi dan Pekalongan. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kota Tegal, Dian Eka Kusuma Wardani, mengatakan penyelenggaraan Sinok Sitong tahun ini berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurutnya, ajang tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi duta wisata Kota Tegal.
6: Akhirnya berlangsung dengan lancar, meriah, dan akhirnya generasi untuk duta wisata Kota Tegal, regenerasi terus terjaga. Dan selama ini malam ini, Sino Aswa dari Universitas Negoro dan Sino Kaka dari Sino Negeri Tiga Tegal yang menjadi Sino Kota Tegal tahun 2024.
5: Ya, penggelaran tahun ini juga menghadirkan pertunjukan teatrikal Rama dan Sinta sebagai bagian dari konsep Pesona Harmoni Nusantara. Konsep tersebut dipilih untuk memperkenalkan kepada kebudayaan Jawa Tengah kepada masyarakat yang hadir maupun penonton yang menyaksikan melalui siaran langsung. Dian menjelaskan penyelenggaraan Sinok Sitong tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempromosikan potensi budaya dan pariwisata daerah. Duta wisata yang terpilih nantinya akan menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal dalam berbagai kegiatan promosi.
7: Kota Tegal, Duta Wisata Kota Tegal kami berharap mampu menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal sebagaimana mestinya. Karena sosial pariwisata itu indah,

0: Ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
1: Baik, Hana, pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Penyuluh pajak ahli pertama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon II, Sigit Pramagita, mengatakan penunjukan marketplace tidak dilakukan secara otomatis. Menurutnya hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang dapat ditunjuk oleh pemerintah.
2: Jadi yang pertama pasti perdagangan melalui sistem elektronik ya, yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ya, dalam wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang menokan rekening escrow ya untuk menampung penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri ya atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini terkait transaksinya memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan ataupun jumlah trafiknya ya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.
1: Lebih lanjut Sigit menjelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2025, marketplace harus memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta dalam 12 bulan atau lebih dari 50 juta dalam 1 bulan. Selain itu, jumlah pengakses juga harus melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau lebih dari 1.000 dalam 1 bulan. Ia menambahkan penyelenggara yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong, menyetor, dan melapor pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, mengatakan pendapatan retribusi kebersihan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bersama reporter Jumel Johanis.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, mengatakan pendapatan dari retribusi kebersihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana persampahan. Menurutnya, penerimaan dari retribusi tersebut akan dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas pendukung dengan pelayanan pengelolaan sampah yang dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Sangihe. Prioritas penggunaan anggaran akan difokuskan pada penambahan armada pengangkut sampah, baik kendaraan roda 3 maupun roda 4.
4: Penagihan retribusi ini ya, memang tujuannya salah satunya untuk itu, peningkatan pelayanan kebersihan ya, salah satunya dengan melengkapi sarana prasarana yang ada di wilayah seperti armada angkut antara roda 3 atau roda 4, kemudian penyediaan tempat-tempat sampah di semua wilayah ya, akan seperti itu. Tapi tentunya kita harus memilih yang prioritas, mana yang harus diprioritaskan dulu. Sehingga saya sudah menargetkan bahwa untuk penambahan sarana-prasarana ini akan memprioritaskan daerah atau wilayah yang belum punya sarana-prasarana yang memadai.
3: Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tempat pembuangan sampah di berbagai wilayah yang masih membutuhkan. Kristin menjelaskan, pengadaan sarana dan prasarana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi keluarga kurang mampu, bersama reporter Anne Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Parih Boarding School guna memastikan lulusannya, khususnya dari keluarga kurang mampu, tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menyampaikan bahwa untuk meraih beasiswa tersebut, peserta didik diharapkan untuk fokus dan memusatkan perhatian pada proses belajar dan juga pencapaian akademik agar dapat diterima di perguruan tinggi. Selebihnya, pemerintah Kabupaten Kediri akan mengupayakan dukungan beasiswa tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
6: tahun

0: Ajaran 2026 kita melakukan penerimaan 100 siswa yang biasanya 130 karena ada sekolah rakyat, jadi kita cukupi di 100 siswa. Tadi saya sudah ketemu dengan angkatan 4. Beberapa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak, apakah akan mendapatkan beasiswa kalau masuk perguruan tinggi? Persoalan beasiswa itu seleksi alam. Prinsipnya hari ini saya minta kepada anak-anak untuk fokus belajar dan bisa diterima dulu. Selebihnya itu baru nanti urusan kami yang ada di pemerintah dan beberapa orang-orang yang sukarela untuk menjadi donatur.
1: Sementara itu, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Rizik Mubarok, turut menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut, pihak sekolah juga telah menyiapkan program Pathway to University sebagai pendampingan bagi siswa kelas 10 hingga kelas 12 dalam menyusun portofolio dan menentukan jalur masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
2: Kita juga ada namanya program Pathway to University, jadi anak-anak kelas 10, 11, 12 sudah ada program itu. Kelas 10 dan 11 mereka harus mengumpulkan portofolio dan CV-nya yang bagus, nanti akan dipetakan mana yang potensi ke kedinasan, ke SNPTN maupun ke yang dibawa Kemenak, yaitu WIN seperti itu dan sebagainya.
1: Adapun di tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School menerima 100 siswa baru dari total 298 pendaftar yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi administrasi, home visit, bootcamp yang meliputi tes psikologi, kesehatan dan literasi numerasi, hingga focus group discussion. Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan berasrama di Kabupaten Kediri, sekaligus juga menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM lulusannya yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengembangkan wisata, salah satunya dengan membuka wisata olahraga para layang di Kalibawang, bersama reporter Harun Susanto.
4: Perusahaan terbang di sini, di para layang Gili Sembung, dan luar biasa. Kita bisa menikmati keindahan alam di perbukitan Menoreh dengan menaiki para layang di Gili Sembung ini.
5: Dinas Pariwisata Kulon Progo mengembangkan wisata olahraga di kawasan utara. Wisata para layang Gili Sembung kini sudah dibuka di Kelurahan Banjar Asri, Kapanewon, Kalibawang. Melalui wisata ini, adrenalin pengunjung lebih ditantang demi melihat pemandangan Kulon Progo dari ketinggian. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, paket wisata para layang Gili Sembung sudah dibuka untuk umum dengan operasional utama di akhir pekan. Pengunjung yang ingin mencoba para layang cukup membayar Rp450.000 untuk terbang tandem bersama pilot para layang yang terlatih. Para layang Gili Sembung, jelas Sutarman, lebih unggul karena aktivitas penerbangan bisa berlangsung antara bulan Maret hingga bulan Oktober.
4: Jadi keunggulan di sini, di para layang Gili Sembung ini, untuk penerbangannya itu bisa waktu lebih panjang. Jadi kalau di tempat lain mungkin hanya 3 bulan setahun, tapi kalau di sini bisa 8 bulan. Ini waktu terbang paling bagus. Jadi mulai bulan Maret sampai dengan Oktober.
5: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, wisata para layang akan semakin meningkatkan daya tarik wisatawan. Harapannya, wisata Kulon Progo akan lebih dikenal luas.
6: Yang tentunya ini adalah harapan ke depan, bagaimanapun kita harus tunjukkan Kabupaten Kulon Progo itu keren, Kabupaten Kulon Progo itu indah, dan Kabupaten Kulon Progo itu menarik.
5: Ambar mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kita ke informasi terkait anggota Komisi 6 DPR RI Inengah Senantara mendukung penguatan regulasi dan permodalan industri perkapalan nasional. Ia meminta BUMN sektor pelabuhan mempercepat penyelesaian persoalan transportasi penyeberangan dan meningkatkan manfaat ekonomi sektor maritim bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Nengah saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR ke PT Pelabuhan Indonesia Pelindo di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 Juli. Menurutnya, pengelolaan BUMN di bawah Danantara menjadi peluang memperkuat industri maritim nasional. Ia menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk saat libur panjang dan hari besar keagamaan. Menurutnya, penambahan armada kapal serta pengoperasian pelabuhan baru perlu segera direalisasikan. Ia menekankan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas dalam pengelolaan transportasi laut. Permajaan kapal yang sudah tua dan tidak layak operasi dinilai tidak boleh ditunda hanya karena pertimbangan anggaran. Ia menyoroti dugaan praktik monopoli dalam layanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kehadiran kapal pesiar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Memperingati Hari Anak Nasional, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyelenggarakan screening kesehatan jantung bagi anak-anak di Kabupaten Samosir. Kegiatan melibatkan ratusan dokter anak dan menargetkan 600 anak menjalani screening. Bersama reporter Raihan Putri.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI melaksanakan kegiatan screening kesehatan bagi sekitar 600 anak di Kabupaten Samosir, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh IDAI. Ketua Panitia Dr. Hafaz Zaki Abdillah mengatakan kehadiran IDAI di Samosir merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendukung kesehatan anak sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir. Pengabdian masyarakat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan screening atau deteksi dini yang meliputi pemeriksaan tumbuh kembang, kesehatan jantung, fungsi ginjal, serta penilaian status gizi anak.
2: Hari Anak Nasional, kemudian ada pengabdian masyarakat menunjukkan kepada Sumatera Utara khususnya bagian Pemkab Samosir bahwasanya kami IDAI hadir terus kemudian melakukan pengabdian masyarakat, pemeriksaan kesehatan pada anak-anak yang tadi sentuh lebih sifatnya screening. Pemeriksaan itu ada pemeriksaan tumbuh kembang, jantung, ya kita melakukan screening jantung, kemudian melakukan pemeriksaan ginjal dan kemudian melihat status nutrisi anak-anak yang ada di Pemkab.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan deteksi dini penyakit jantung bawaan sangat penting dilakukan bagi anak. Ia juga menyoroti masih terbatasnya akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Pada momentum Hari Anak Nasional, IDAI mengajak para orang tua untuk menjaga kesehatan anak sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut perlu disertai pemeriksaan deteksi dini penyakit jantung bawaan agar kelainan dapat ditemukan lebih cepat dan penanganan dapat segera dilakukan.
3: Segera tantangannya nanti terkait dengan Hari Anak Nasional, kita masih merasakan berbagai kebijakan itu belum sepenuhnya berpihak kepada anak. Seperti bagaimana kebijakan rokok ya, asap rokok itu berbahaya bagi kesehatan kita dan juga terutama anak-anak. Ini belum ada regulasi yang mendukung. Terus emas ya, anak-anak itu kan selain dia harus cerdas, dia sehat, dia berintegritas, dia juga harus bahagia. Faktor ini bisa diwujudkan tentu saja dengan semua pihak bahu-membahu yang memperhatikan hak-hak dasar anak untuk bisa tumbuh berkembang dengan sehat.
1: Melalui kegiatan ini, IDAI berharap berbagai potensi masalah kesehatan pada anak dapat terdeteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda Aceh membagikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Biren. Selengkapnya bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
4: Ya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Biren. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
5: Saya saat ini menyerahkan terima kasih selaku kepada masyarakat dan terutama bencana dengan kerana pada hari ini mungkin tidak tentunya dengan kerjaan yang dialami, namun bagian ini merupakan itu tentunya kasih sayang dan kerana negara melalui poin untuk bagi meringankan kebutuhan masyarakat.
4: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Biren, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Biren agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan, serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang bermanfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Agam dan Inong Aceh berbagi kebahagiaan dengan anak-anak penyintas kanker di rumah Sifor dalam kegiatan Hari Anak Nasional bersama reporter Tisi Maulidia.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Debu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Debu label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Warta Nusantara.
4: Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6.396 penerima bersama reporter Yofri Haryadi.
5: Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni RTLH sebanyak 6.396 penerima. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai melakukan pertemuan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait di Jakarta pada Jumat malam. Dari hasil pertemuan itu pun Bupati Bogor Rudi Susmanto sangat mengapresiasi Menteri Marwar dalam membantu pengentasan kemiskinan warganya melalui perbaikan rumah yang tidak layak. Bupati Bogor itu pun berharap melalui bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat, angka kesehatan dan kesejahteraan warganya meningkat.
6: Pertama, kita mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk BSPS atau rumah tidak layak huni di tahun 2026 sejumlah kurang lebih 6.500 rumah untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Tentunya kita tuntaskan bersama-sama, membangun Bogor tidak bisa sendirian, butuh kolaborasi dari semua pihak, semua instansi yang ada di negeri ini.
5: Dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor, tercatat masih ada 24.000 rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,7 juta jiwa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait menambahkan, ada total 746.000 rumah di Indonesia yang akan menjadi penerima program tersebut. Dan seluruh data yang diberikan dari Pemkab Bogor seluruhnya masuk dalam kualifikasi.
7: Hari ini kami mengevaluasi dari data yang kami terima. Bogor penduduknya berapa, Bang Goro?
8: 5.760.000.
7: Kemudian ada berapa RTLH, rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor?
8: 746.
7: Besar sekali. Ya Pak, besar sekali. Mungkin kabupaten terbesar di Indonesia sekarang mungkin Bogor ya?
8: Bogor lah.
7: Ya, Indonesia ya. Nah, jadi tahun lalu ada berapa bedah rumah di Bogor?
8: 1.346.
7: Sekarang berapa?
8: 6.396.
7: Kemudian dari evaluasi tadi, bagaimana kinerja Kepala Dinas Perumahan dalam mempersiapkan program perumahan?
8: Tingkat rekomendasi di atas rata-rata nasional.
5: Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kebutuhan peningkatan kualitas hunian menjadi perhatian serius pemerintah. Jumlah backlog RTLH atau kategori rumah warga kurang layak di Kabupaten Bogor jumlahnya juga cukup besar. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Puncak Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kota Bogor digelar di Alun-Alun Kota Bogor Sabtu 25 Juli. Menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Bersama reporter Ade Sri.
1: Puncak Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor yang digelar Sabtu 25 Juli di Alun-Alun Kota Bogor menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Berbagai kegiatan edukatif digelar untuk mendorong pemenuhan hak anak sekaligus membangun karakter generasi muda. Salah satu program yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut adalah Gerakan 1000 Kata Positif atau Serbukatif. Tim Serbukatif Kota Bogor, Sumedi, menjelaskan gerakan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap semakin maraknya penggunaan bahasa negatif di kalangan anak-anak yang dipengaruhi media sosial maupun permainan digital. Melalui pembiasaan tutur kata yang baik, diharapkan karakter anak semakin positif sehingga kasus perundungan dapat ditekan sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.
2: Jadi, 1000 kata positif itu gerakan yang digagas oleh Ibu Wali Kota Bogor awalnya tahun 2019. Kenapa Ibu Wali Kota menggagas 1000 katip? Karena kondisi anak kita sekarang ini kondisinya penuh dengan kata-kata yang negatif, bahasa-bahasa yang tidak baik, karena pengaruh dari game ya. Nah, Bu Wali ingin anak-anak itu dengan gerakan 1000 katip kembali berbicara positif, berbicara baik, sehingga karakternya pun baik. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka bullying bisa ditekan, bullying bisa dihindari di tingkat pendidikan dari mulai SD, SMP, dan SMA. Itu tujuannya Serbukatif itu.
1: Sementara itu, Duta Serbukatif Sandrika mengajak anak-anak di Kota Bogor untuk memulai membiasakan diri menggunakan kata-kata yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan bahasa yang baik akan mendorong perilaku yang positif sehingga anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai.
3: Oke, jadi Serbukatif itu 1000 kata positif ini tuh gerakannya Kota Bogor. Biar kita semua, teman-teman, aku dan seumuran aku, anak-anak di Kota Bogor itu bisa berkata-kata yang positif. Karena sekarang itu kan zamannya media sosial ya. Jadi ya udah banyak banget lah yang tahu-tahu bahasa-bahasa yang kurang bagus, yang negatif gitu. Semoga anak-anak di Kota Bogor bisa berbicara positif, perilakunya juga lebih positif, dan bisa selalu aman dan nyaman di lingkungannya.
1: Melalui gerakan 1000 kata positif atau Serbukatif, diharapkan semakin banyak anak di Kota Bogor yang terbiasa bertutur kata santun dan saling menghormati. Dengan demikian, budaya perundungan dapat dicegah sejak dini, dan Kota Bogor semakin mendukung terwujudnya lingkungan yang ramah anak.
4: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras selama 1 tahun. Menurutnya kondisi tersebut menghasilkan surplus 4,2 juta ton dibandingkan 2024 ketika Indonesia masih melakukan impor beras. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menyelenggarakan program UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Bersama reporter Afrizal.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna programkan UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan, program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka. Raja Marzuni juga menerangkan, dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pihak Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan.
4: Dan sekarang insya Allah untuk bulan ini juga kita akan mulai membuat program baru, yaitu membantu UMKM. Ya, UMKM berbasis impak. Jadi kami bantu UMKM itu, kita tidak minta pengembaliannya, tapi kita minta mereka berimpak ke Basnas. Nah, dalam artinya impak itu ya sukarela berapa. Kita bantu mereka berimpak. Insya Allah pada bulan ini kita laksanakan ada 6 pengusaha UMKM yang akan berjalan dan ini akan coba kita bantu.
3: Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga manfaat zakat, impak dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat membutuhkan.
3: Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis impak yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, kedepannya dari impak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong pembuatan Undang-Undang Perpustakaan dan Arsip guna meningkatkan literasi masyarakat. Bersama reporter Arif Rizalul.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat.
7: Mulai dari kalau selain tidak ada anak sekolah, itu anak yang di kampus sekarang. Itu mulai dari pagi sudah ada, ini hari sudah ada, tapi nggak begitu banyak jam sekian. Nanti kira-kira jam 10, jam 11 sudah ramai pengunjung dari anak kuliah.
6: Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pemkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan.
8: Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur berhasil mengevakuasi seekor lutung Jawa bernama Momon yang dipelihara warga di Desa Sukosari Lor, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub, Pristianto Pribadi mengatakan, keberhasilan penyelamatan Momon menunjukkan perlindungan satwa liar tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat. Pristianto mengatakan kasus juga memperlihatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya konservasi, di mana laporan warga mengenai keberadaan satwa liar dapat menjadi langkah awal, agar satwa dilindungi dapat memperoleh penanganan yang tepat. Informasi lainnya, Perumbulok mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli. Capaian setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton dan dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dengan tren pengadaan yang terus meningkat. Bulog optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras dapat tercapai dalam waktu dekat. Berita mancanegara, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan lebih dari 141 ribu orang telah dievakuasi akibat kebakaran hutan yang menyebar cepat melanda wilayah barat daya Prancis. Lecornu mengatakan sekitar 500 personil militer telah dikerahkan untuk membantu petugas pemadam kebakaran, dan jumlah itu akan ditingkatkan menjadi 1.000 personil. Ia menambahkan layanan kesehatan militer juga telah dimobilisasi, dan sekitar 1,5 juta masker pelindung FFP2 akan dikirim ke wilayah terdampak. Berita olahraga, pembalap muda asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Gibran meraih kemenangan pada race pertama kelas Indonesia Junior Talent Cup 150cc U15 pada kejuaraan nasional Kejurnas Mandalika Racing Series seri ketiga di sirkuit Pertamina Mandalika 25 hingga 26 Juli. Kemenangan Gibran semakin memperkuat potensi pembalap lokal NTB setelah sebelumnya dua pembalap NTB Aldias dan Arai Agaska tampil kompetitif pada ajang MRS 2026 tersebut. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Gibran setelah pada ajang MRS seri kedua Juni 2026 berhasil meraih podium pertamanya sejak mengikuti Mandalika Racing Series.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kejaksaan Agung menempatkan tersangka FA di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan aspek keamanan selama proses penyidikan berlangsung. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah memfokuskan perhatian kepada nelayan mulai tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, nelayan menjadi kelompok masyarakat paling miskin dengan nilai tukar nelayan hanya mencapai 103 hingga 104 pada 2026. PT Pertamina Gas menghadirkan Office Adventure Day dalam memperingati Hari Anak Nasional bagi keluarga pekerja. Program menyediakan ruang bermain edukatif di lingkungan kantor untuk anak-anak perwira Pertagas. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.go.id.
6: Indonesia menyapa sore. Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon. Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Krisis air bersih dan kekeringan di musim kemarau, warga desa Padang Kamulian, Kabupaten Tasikmalaya, terpaksa menempuh jarak hingga 2 km untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan air bersih. Bersama reporter Nova Nugraha.
8: Sudah hampir 2 bulan terakhir, warga desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya mengalami krisis air. Sejumlah warga yang mengandalkan sumur gali saat ini sudah sulit untuk mendapatkan air. Kepala desa setempat Nanang Romansa mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air, warganya terpaksa harus berjalan sekitar 2 km ke sumber air yang masih ada. Meskipun telah dibantu Tagana dengan pasokan air bersih, Nanang berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah seperti bantuan sumur bor, sehingga warga tidak mengalami krisis air saat musim kemarau tiba.
9: Dirasakan hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama kebetulan sumber.
8: Sementara sebelumnya Tagana Kabupaten Tasikmalaya mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Wakil Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Ayatullah mengatakan pendistribusian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat. Sedikitnya 6.000 liter air didistribusikan ke wilayah itu agar sementara mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat.
10: Lihat pendistribusian air bersih di wilayah Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir. Kegiatan ini kami bekerjasama dengan Pemuda Pancasila, Kecamatan Bojonggambir. Kita mendistribusikan air kurang lebih 6.000 liter untuk warga yang terdampak.
8: Selain wilayah Kecamatan Bojonggambir, Tagana Kabupaten Tasikmalaya juga mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Raja Pola dan Desa Cibalanarik. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: BMKG Raden Inten 2 terus memperbarui informasi cuaca dan musim sebagai upaya mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Bersama reporter Nur.

0: potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau karena perubahan suhu dan meningkatnya debu dapat memicu gangguan pernapasan. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Rudi Haryanto mengatakan, informasi yang disampaikan BMKG diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam mengambil langkah mitigasi sejak dini.
1: Ya, kalau kami dari sisi BMKG, antisipasinya yang pertama, kami mendiseminasikan informasi perakhiran musim dari awal sehingga masyarakat ataupun pemerintah bisa mengetahui dan menggunakan informasi dari BMKG untuk mengambil langkah-langkah antisipatif ataupun langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari musim yang akan datang atau musim kemarau, seperti mungkin penyuluhan di pertanian, tanaman apa yang cocok di musim yang ketersediaan airnya sedikit ini, dalam menyediakan ketersediaan air bersih sehingga.
0: Rudi Haryanto menjelaskan, pembaruan informasi cuaca dan musim dilakukan secara berkala agar masyarakat maupun pemerintah dapat menyesuaikan langkah antisipasi sesuai perkembangan kondisi terkini. Warga Bandar Lampung, Bayu menilai informasi cuaca dan musim sangat membantu masyarakat dalam mengatur aktivitas serta mengantisipasi dampak musim kemarau yang sedang berlangsung.
2: Saya Bayu, warga Bandar Lampung. Menurut pendapat saya, informasi cuaca dan musim dari BMKG ini sangat membantu, terutama masyarakat untuk persiapan kegiatan sehari-hari.
0: Bayu mengatakan informasi cuaca dari BMKG membuat masyarakat lebih siap mengelola penggunaan air dan menjaga kesehatan saat suhu udara cenderung meningkat. BMKG juga menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga daya tahan tubuh selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan dengan bijak menggunakan air bersih. Bersama reporter Muhammad Irfan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat Sumatera Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus 2026. Penurunan muka air terjadi di sejumlah aliran sungai termasuk Sungai Musi seiring puncak musim kemarau yang berlangsung pada Juli hingga Agustus. Masyarakat juga diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang Siswanto mengungkapkan, penurunan debit dan muka air sungai merupakan dampak nyata dari musim kekeringan yang tengah melanda di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi tersebut berpotensi terus berlangsung hingga puncak musim kemarau. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan terutama di wilayah yang tergantung pada sumber air permukaan.
5: Tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan, barangkali itu, Bung.
4: Sementara itu, Putri, warga Palembang, menyatakan dukungan terhadap imbauan BMKG agar masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih. Menurutnya, tidak ada yang tahu berapa lama musim kemarau akan berlangsung, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Ia menilai kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, serta menampung air hujan dapat membantu menjaga ketersediaan air.
6: Saya mendukung imbauan BMKG untuk mulai menghemat penggunaan air. Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu.
4: Ditambahkan Siswanto, masyarakat juga dihimbau untuk rutin memperbaharui informasi cuaca melalui situs resmi BMKG. Selain menghemat penggunaan air bersih, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiga kabupaten di Provinsi Jambi masuk kategori rawan karhutla selama musim kemarau. Bersama reporter Yoga Wijanarko.
1: Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi karhutla masih akan meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan, berdasarkan pemantauan, tercatat sebanyak 1.590 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Moro Jambi 371 titik, dan Sarulangun 237 titik.
2: Juli 2026, nah gini kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas.
1: Selain itu, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus mengatakan, kondisi di mana Muaro Jambi menjadi salah satu lokasi rawan karhutla dipengaruhi oleh luasnya kawasan gambut yang mencapai sekitar 40% dari total wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Saat memasuki musim kemarau, lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar dan api sulit dipadamkan. Ia juga mengatakan pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, Manggalakni, pemerintah desa, hingga masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Yang pertama kami menekankan sosialisasi dan pencegahan kepada masyarakat, terus melaksanakan patroli secara berjenjang di lima wilayah tersebut, dan juga salah satu juga tadi kami juga terima kasih kepada Satgas Provinsi Jambi telah melaksanakan pusku di wilayah kami, ada di Sungai Gelam, ada di Kumpi.
1: Selain itu, BPBD juga rutin melakukan patroli ke sejumlah titik panas atau hotspot yang terpantau melalui sistem pemantauan. Patroli tersebut bertujuan memastikan apakah titik panas benar-benar merupakan kebakaran hutan dan lahan atau hanya aktivitas lain yang memicu peningkatan suhu permukaan. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. BPBD Muaro Jambi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran, sehingga risiko meluasnya karhutla di wilayah gambut dapat dicegah sejak dini. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan mitigasi karhutla di Muaro Jambi. Mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Muaro Jambi berfokus pada kesiapsiagaan personil gabungan, pemetaan wilayah rawan gambut dan pemanfaatan sumber air guna menghadapi puncak musim kemarau. Lantas seperti apa update terkininya terkait mitigasi karhutla di Muaro Jambi? Saat ini kami telah bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Anari, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu, Mbak.
1: Baik, Pak Anari, bagaimana tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi pada musim kemarau tahun ini?
2: Baik, Bu. Kita ketahui di Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu wilayah di Kabupaten Jambi penyumbang terbesar lahan gambut yang tersebar di wilayah kami, Bu. Hingga saat itu karena daerah kami termasuk daerah rawan karhutla.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayah yang menjadi prioritas pengawasan karena paling rawan terjadi karhutla itu ada di mana, Pak?
2: Untuk wilayah kami ada 5 wilayah kecamatan yang menjadi fokus kami dalam pelaksanaan pencegahan karhutla, yaitu pertama ada di Kecamatan Marsebo, terus Kecamatan Sungai Gelak, lanjut ke Kecamatan Taman Rajo, Kumpi, dan Kumpi Ulu. Dengan estimasi ketebalan lahan gambut 5-10 meter, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan BPBD untuk mencegah terjadinya karhutla, ini apa saja, Pak?
2: Baik, Bu. Dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui BPBD, saat ini telah menetapkan status siaga darurat pencegahan karhutla yang pada saat itu berlaku pada saat 15 April sampai 15 Oktober. Selanjutnya, kami juga telah melaksanakan sosialisasi ke desa-desa daerah rawan bencana untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang kondisi-kondisi desa pada saat ini. Serta juga kami juga melaksanakan patroli, Bu, patroli di wilayah-wilayah yang rawan secara berjenjang, yang mana fokusnya apabila warga yang sedang melaksanakan kegiatan di luar agar memberi pengaman, jangan membuka lahan dengan membakar. Dan juga kami juga telah melaksanakan apel siaga karhutla, Bu, dengan menghadirkan beberapa Kopinda, perusahaan serta stakeholder yang saling sinergi terkait penanggulangan karhutla tersebut.
1: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan dari personil dan juga peralatannya dalam menghadapi potensi kebakaran karhutla ini seperti apa, Pak?
2: Izin, Bu. Untuk kesiapan kami, ya alhamdulillah kami saat ini selain Kabupaten, kami juga dibantu dengan provinsi, di mana provinsi menyiapkan posko di wilayah kami dapat dilihat itu. Terus juga kami juga menaikkan anggota kami 1x24 jam ada di kantor, daurat sudah ada di pos Kumpi. Untuk peralatan sesuai ini kami sudah standbykan beberapa peralatan baik dari mesin menengah, kecil sampai besar untuk standbykan apabila terjadi karhutla, baik untuk kendaraan mesin, kendaraan roda 2 dan roda 4 serta roda 6 untuk tangki, Bu, seperti itu.
1: Baik, berarti kalau untuk peralatannya sendiri itu sudah siap begitu ya? Tidak ada kendala ya, sama sekali ya?
2: Siap, sudah siap, Bu. Dari awal-awal sebelum masuk ini kami sudah menyiapkan peralatan untuk persiapan apabila misalnya ada problem, kami sudah semua. Jadi sehingga pada saat memasuki musim seperti ini, peralatan sudah standby dan ready, Bu.
1: Berarti BPBD juga poskonya ini telah aktif begitu ya, posko siaga karhutla?
2: Ya, Bu, telah aktif siaga karhutla di mana dibantu dengan TNI Polri, tanggal ini dan stakeholder lainnya saling mengumbah, Bu, karena bencana karhutla sudah menjadi tanggung jawab bersama lagi, Bu.
1: Mekanisme bekerjanya di posko itu seperti apa, Pak?
2: Jadi mekanisme itu kami melaksanakan selain standby gitu, kami melaksanakan patroli di wilayah yang dipostokan, mensosialisasikan kepada masyarakat, memberikan informasi tentang kondisi saat ini, ya, seperti itu. Ketika pun ada kebakaran, tim langsung turun, Bu, karena selain posko juga disediakan peralatan juga dibawa segitu.
1: Baik, berarti langsung direspon dengan cepat begitu ya?
2: Iya, Bu.
1: Nah, kalau untuk edukasi yang dilakukan BPBD supaya masyarakat ini tidak membuka lahan dengan cara membakar, seperti apa, Pak, di sana?
2: Kami bekerja sama dengan dinas terkait, Bu, bagaimana cara mengelola lahan tanpa membakar, bagaimana mengatasi apabila terjadi kebakaran, cara melapor kepada masyarakat dan warga, dan memberitahukan bahwa kondisi saat ini kita sedang melanda masa kekeringan dan panas, sehingga hal-hal yang dapat terjadinya KUHLA agar segera dihindari atau dikurangi, seperti itu, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk masyarakat peduli api di sana ada juga begitu ya Pak ya, atau relawan desa?
2: Ya Bu, selain peduli api, perusahaan juga ada RPK-nya, terus di desa juga ada satgasnya yang sudah kami latih bagaimana cara penanganan dini terkait adanya kebakaran. Karena kalau kita lihat ada api, kita tindak, dia akan membesar lagi Bu. Nah, api itu kalau kita lambat aja, dia akan membesar, itu yang kami khawatirkan, sehingga kami bersolusi ketika ada api, langsung padamkan kulit itu, ataupun kalau memang tidak ada, segera lapor di satgas kami, baik dari pemerintah desa, di bagian pun, maupun anggota kami sedang patroli, seperti itu Bu.
1: Nah, kalau untuk waktu respon BPBD sendiri sejak laporan kebakaran diterima hingga tim tiba di lokasi, ini berapa lama Pak Anari?
2: Kalau estimasinya sih cepat mungkin Bu, karena kan dengan luasnya wilayah kami, ketika memang kebetulan kebakaran itu di lokasi posko kami paling ini 10 sampai 15 sudah ada lokasi. Namun kalau lokasi yang mohon maaf yang susah dilewati itu mungkin bisa dibantu dengan satgas bombing melalui satgas udara Provinsi Jambi Bu.
1: Baik, dan itu sudah siap ya Pak ya terkait juga satgas waterbombing ini ya?
2: Sudah Bu. Satgas bombing itu berfungsi standby di bandara, selain melaksanakan bombing dia juga melaksanakan patroli udara. Ketika nampak pantauan ada titik api, dia langsung respon di grup kami, baik satgas udara, satgas darat bergerak menuju ke lokasi, seperti itu Bu.
1: Nah, apakah ada kendala begitu Pak Anari saat melakukan mungkin terkait juga lokasi kebakarannya, terutama di lahan gambut atau daerah terpencil ini jangkauannya?
2: Baik Bu, untuk kendala yang pertama memang akses jalan Bu, akses jalan, kadang kami untuk menuju ke lokasi itu tidak ada akses jalan, yang mana kadang-kadang harus menaiki perahu, terus melangsir ke lokasi kecil, dan terkadang juga karena kondisi saatnya panas, menuju ke lokasi tidak ada sumber air. Nah, seperti itu yang kami kendalakan Bu, yang di lokasi Bu, sehingga kami segera mencari cara apakah melalui waterbombing atau menggunakan yang gede untuk memompa, walaupun dengan panjangnya lakukan yang penting di mana ada air sih kami laksanakan pemadaman Bu. Seperti itu Bu, yang kondisi yang sangat kami hadapi saat ini.
1: Lalu kalau untuk perkembangan kasus karhutla di Muaro Jambi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ini bagaimana di sana Pak?
2: Untuk saat ini, sampai saat ini Kabupaten Muaro Jambi sudah ada 14 kali kejadian dengan total luasan kurang lebih 35 hektare. Nah, untuk saat ini memang masih dalam kondisi, masih dalam kondisi karena kejadian kebakaran pun tidak berlangsung sampai beberapa hari, hanya dalam 2 hari bisa padam. Untuk saat ini masih bisa ditanggulangi, mengingat memang kesiapan dari kami dalam pelaksanaan penanggulangan KUHLA ini, Bu.
1: Baik, berarti kalau untuk di tahun ini belum ada kasus sama sekali begitu ya?
2: Kasus ada Bu, 14 kejadian, kejadian udah dengan total luasan 35,65 hektar kurang lebih seperti itu, dengan tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Namun kasus ini tidak sampai membesar seperti beberapa hari, hanya maksimal paling 2 hari, itu pun ada satu kemarin terakhir karena kasus lain, selanjutnya cuman pada saat kebakaran saat itu juga padam kami laksanakan, seperti itu Bu, tidak membesar itu Bu.
1: Penanganannya seperti apa itu yang dilakukan Pak?
2: Ya itu, kami dapat info, kami merespon langsung ke lokasi bersama-sama satgas darat, baik itu provinsi maupun kabupaten, dan perusahaan dan masyarakat menuju ke lokasi, dan juga kami dibantu dengan waterbombing, kami sama-sama melaksanakan pemadaman, seperti itu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk imbauannya sendiri seperti apa ini Pak kepada masyarakat menjelang puncak musim kemarau?
2: Baiklah, seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Muaro Jambi, kami menghimbau kepada masyarakat tidak lagi membuka lahan pada saat bukan dengan membakar, tetap waspada serta melapor apabila melihat titik api agar dapat kami responsif, seperti itu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk warga sendiri, apabila menemukan titik api atau asap di sekitar lingkungan mereka, ini dapat menghubungi kemana, Pak?
2: Ya, Bu. Kami ada calling telepon di 0741-305-5494 ataupun by telepon, by apa namanya Instagram dan apa namanya di BPBD Kabupaten Muaro Jambi MG, serta di nomor telepon saya boleh juga, Bu. Saya akan merespon di 0852-6644-1009. Seperti itu, Bu.
1: Oke, baik. Pak Anari, apakah sudah ada evaluasi dari penanganan karhutla di tahun sebelumnya begitu, yang menjadi pelajaran juga untuk tahun ini?
2: Ya, Bu. Memang pelaksanaan tahun ini dievaluasi dari tahun-tahunnya sebelumnya, di mana penempatan pusku-pusku yang lebih strategis itu kami laksanakan. Terus bagaimana kesiapan personil yang harus kita geser ke setiap lokasi, dan bagaimana cara merespon. Kami merangkul semua perangkat desa, kecamatan, dan perusahaan agar ketika melihat api, sama-sama kita laksanakan. Siapa duluan terlaksana pemadaman. Tidak mesti menunggu dari kami, TNI Polri, ataupun yang kawan-kawan di lapangan. Tidak perlu, ketika tinggal konfirmasi, laksanakan dulu, nanti kami datang bareng-bareng. Seperti itu, Bu.
1: Oke, baik, Pak. Lalu kalau indikator keberhasilan program dari mitigasi yang dijalankan BPBD sendiri, ini seperti apa, Pak Anari?
2: Kalau lihat dari ke depan masih ke tahun sangat-sangat berhasil, karena antusias ataupun care-nya masyarakat sangat peduli terkait karhutla ini, di mana ada kebakaran, mereka langsung merespon, Bu. Langsung merespon dan beri arah, dan beri tunjuk, serta langsung pemadaman. Dan di mana juga untuk titik-titik api tidak berada di daerah permukiman, maksudnya daerah hampir setiap daerah yang ada kemungkinan api terjaga. Yang kami khawatirkan adalah daerah-daerah yang jalan jangkauan manusia, itu yang sering terjadi. Makanya kami masih patroli. Untuk daerah yang ada jangkauan manusia, alhamdulillahnya kemungkinan tidak terjadi sama sekali, Bu.
1: Nah, Pak Anari, apa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan ini dari pemerintah, perusahaan, maupun juga masyarakat supaya memang karhutlanya ini dapat dicegah secara efektif?
2: Ya, yang pertama sih memang dukungan dari partisipasi, ya, untuk masyarakat, ya, partisipasi dalam pelaksanaan pencegahan, baik itu secara responsif seperti melaksanakan pemadaman ataupun memberi informasi secara cepat. Seperti itu juga yang kami, untuk juga perusahaan, untuk membantu, baik walaupun itu bukan wilayah mereka, tetap membantu menurunkan anggotanya, bersama-sama kita melakukan pemadaman. Apabila pada saat itu pemadaman tidak ada akses jalan, kami harapkan dari perusahaan dapat mengeluarkan alat berat ataupun semacam peralatan untuk bisa memberi akses jalan kepada kami, baik itu perahu, kompong, ataupun peralatan yang bisa kami tuju ke lokasi tersebut. Nah, terkait juga untuk pemerintah, terima kasih di kota ini, kami harapkan memang memberi dukungan terkait anggaran lah masih terbatas, sehingga untuk pelaksanaan ini lebih maksimal ketika anggarannya itu terpenuhi semua, seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Anari, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat, ya, Pak Anari, ya. Semoga di Muaro Jambi ini tetap kondusif begitu, Pak, meskipun juga rawan karhutla. Selamat sore, Pak Anari.
2: Selamat sore, Bu.
1: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, berbicara terkait mitigasi karhutla di Muaro Jambi.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat musim kemarau di wilayah Tangerang Raya akan berlangsung hingga Oktober 2026, sementara puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus nanti. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto, mengatakan musim kemarau yang terjadi pada periode Juli hingga Oktober merupakan kondisi yang normal. Namun pada tahun ini potensi kekeringan diperkirakan lebih tinggi karena dipengaruhi fenomena El Nino yang masih aktif. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan? Fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya, aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat, ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus, yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu, siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya, mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tembak target persisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dikeluarkan, di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Koops TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balingga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Amanta Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe, belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo

0: Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah bagi generasi pas kemudian.
1: Lima orang ini siapa aja?
2: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
3: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Ibu Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
2: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
5: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai,

perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
6: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional akibat kebakaran hutan yang tidak terkendali di wilayah pinggiran ibu kota Madrid. Kebakaran tersebut memaksa ribuan warga mengungsi dan menyebabkan sejumlah ruas jalan ditutup. Ini merupakan pertama kalinya Spanyol menetapkan status darurat nasional karena kebakaran hutan. Bagaimana kondisi terkininya, kami akan berbincang bersama dengan Konselor Pensosbud KBRI di Madrid, Ibu Leli Meiliani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Leli, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabarnya bagaimana kabarnya Bu Leli?
3: Kami di sini baik-baik saja untuk saat ini, terima kasih. Tapi memang kondisi darurat ya di Spanyol terkait bencana kebakaran ini.
1: Itu sejak kapan sih Bu Leli ini mulai terbakar hutannya di sana?
3: Sebenarnya pada awalnya di awal bulan Juli ya, itu pertama kali terjadi kebakaran di tahun 2026 ini di wilayah Almeria. Wilayah Andalusia, jadi Spanyol bagian selatan.
1: Iya, ini terus meluas ya?
3: Ya, betul. Lalu meluas di pertengahan Juli ini di wilayah tengah Spanyol, termasuk bagian barat daya Madrid dan wilayah Avila. Ini yang besar sekali bencana kebakaran yang terjadi, dampaknya luas. Pihak pemerintah kotanya juga sudah cukup kewalahan dengan luasnya kebakaran yang terjadi. Sehingga pemerintah Spanyol pada tanggal 24 Juli menetapkan sebagai
1: darurat nasional.
3: Betul, darurat nasional, sehingga seluruh tindakan untuk keselamatan, keamanan dan segala sesuatunya di bawah komando Kementerian Dalam Negeri Spanyol saat ini.
1: Jadi kondisi terkini belum bisa di ini ya Bu ya, untuk kebakarannya Bu ya, masih meluas ya?
3: Masih meluas. Pemerintah Spanyol juga untuk mengatasi ini meminta bantuan mekanisme Uni Eropa ya.
1: Iya.
3: Berdasarkan pemerintahan Italia dan Yunani sudah komitmen untuk membantu dengan mengirimkan 4 pesawat pemadam kebakaran untuk Spanyol.
1: Ya, Bu, kalau untuk warga negara Indonesia yang tinggal atau berada di wilayah terdampak bagaimana, Bu Leli?
3: Untuk WNI kami sudah memberikan himbauan melalui sosial media kami, juga melalui hotline KBRI Madrid. Sejauh ini belum ada, mudah-mudahan tidak ada ya Mas, WNI yang terdampak dari bencana ini. Kami juga dapat konfirmasi dari fungsi protokol konsuler. Salah satu WNI yang setelah menerima himbauan kami, ada yang melaporkan bahwa kondisi mereka ini salah satu yang ada di wilayah wilayahnya Kastil En Leon di Segovia dalam posisi aman. Tapi dan WNI lainnya walaupun tidak menyampaikan konfirmasi mengenai keselamatan, keamanan mereka, saat ini posisinya masih dalam aman ya.
1: Aman ya.
3: Semoga.
1: Bu, mungkin bisa digambarkan bagaimana asap di sana itu seperti apa, Bu Leli?
3: Karena kami posisinya di Madrid, yang kami bisa monitor adalah kalau kita lihat ke misalnya kita keluar di jalan, mungkin sudah oranye gitu ya. Warna cuacanya, karena ini kan di wilayah barat daya Madrid. Mungkin sekitar 70 km. Kalau kita lihat awan itu di beberapa lokasi, tidak semua. Itu udah terlihat warnanya, kondisi udaranya tidak baik ya. Warnanya sudah kuning atau gelap gitu.
1: Bu, ini kan kebakaran di Spanyol diperparah terkait dengan gelombang panas ekstrim ya, Bu Leli ya. Saat ini bagaimana, Bu? Sampai berapa derajat? Terakhir kalau tidak salah kami mendapatkan informasi sampai tembus 40 derajat Celcius ya di sana.
3: Ya, betul. Summer di Spanyol ini kan sangat dry, very hot, terus suhunya tuh bisa mencapai 47. Tapi untuk hari ini, kalau kita lihat situasi cuaca di Madrid cukup moderat ya, 18 sampai 27 untuk di Madrid sendiri.
1: Ya. Lalu otoritas tempat saat ini melakukan apa selain dari kebakaran hutan untuk mengantisipasi ataupun cuaca ekstrim ini, Bu Leli?
3: Ya, mereka selain menyatakan deklarasi status darurat nasional, mereka juga melakukan pengerahan militer khusus untuk penanganan bencana yang bekerja untuk memastikan dampak bencana tidak semakin meluas. Lalu operasi pemadaman udara dan juga penutupan infrastruktur seperti jalan-jalan raya yang terdampak ya.
1: Iya. Bu, komunikasi tadi dengan teman-teman WNI yang ada di sana bagaimana dari KBRI sendiri?
3: Kami menggunakan jalur WhatsApp grup ataupun via hotline yang selalu kami update ketika ada perkembangan yang terjadi.
1: Sejauh ini aman saja Bu ya, dari segi kesehatan juga ya Bu Leli ya, untuk teman-teman WNI yang ada di sana?
3: Sejauh ini belum ada laporan yang mengkhawatirkan. Kami berharap semuanya dalam kondisi aman, selamat ya, tidak baik untuk WNI yang tinggal maupun untuk yang berkunjung, baik untuk wisata dan urusan lainnya.
1: Oke. Kalau untuk layanan publik di sana bagaimana, Bu Leli? Ada yang terganggu ataupun terpaksa ditutup atau masih beroperasi secara normal?
3: Sejauh ini masih berlangsung normal, baik bandara maupun transportasi bus, metro, itu masih berlangsung normal.
1: Oke. Ya, kalau untuk status darurat nasionalnya ditetapkan tanggal 24 dan belum tahu sampai kapan ya, Bu Leli ya?
3: Belum.
1: Baik. Bu Leli, kalau tadi ada hotline untuk teman-teman WNI di sana berkomunikasi dengan KBRI, bagaimana untuk mungkin kerabat dari WNI yang ada di tanah air bisa mengkonfirmasi di KBRI, adakah layanan khususnya, Bu Leli?
3: Baik, kalau boleh izin ya. Hal-hal yang kami sampaikan silakan. Dalam himbauan KBRI Madrid.
1: Silakan.
3: Boleh izin ya?
1: Ya, silakan.
3: Jadi KBRI Madrid mengimbau seluruh WNI yang tinggal maupun sedang berkunjung ke wilayah Spanyol. Yang pertama adalah lakukan aktivitas di tempat-tempat aman tentunya, dan meningkatkan kewaspadaan serta mengurangi pergerakan keluar rumah dan lokasi atau area yang terdampak atau berpotensi terdampak. Ya, kemudian masyarakat Indonesia juga diminta untuk tetap tenang dan ikuti perkembangan situasi melalui sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. WNI juga diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi resmi dan secara bijak menggunakan media sosial. Terakhir, jika ada hal-hal yang darurat di masing-masing wilayah tempat tinggal WNI atau mengetahui terdapat WNI lain yang membutuhkan bantuan, dapat menghubungi hotline KBRI Madrid di nomor +34 619 312 380.
1: Oke, mungkin bisa diulang Bu untuk hotline tadi, +634.
3: Oh, sorry. Jadi bukan 634 tapi +34.
1: Oh, +34.
3: Ya. 619 312 380.
1: +34 619 312 380 gitu ya, Bu Lelia.
3: Ada juga hotline darurat Spanyol itu 112.
1: Ya, baik. Bu Ledi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu di sana, Bu Ledi. Selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam, Mas. Sehat selalu.
1: Pendengar konselor Pensosbud KBRI di Madrid, Leli Meliani, kami berbincang bagaimana kebakaran hutan tak terkendali, di mana Spanyol tetapkan status darurat nasional. Dan terkait dengan hal ini, memang Spanyol meminta bantuan Uni Eropa untuk mengatasi kebakaran hutan.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
2: Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun dan ini dilansir dari Global Times Sabtu hari ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 6.396 penerima. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
6: Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni RTLH sebanyak 6.396 penerima. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai melakukan pertemuan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait di Jakarta pada Jumat malam. Dari hasil pertemuan itu pun Bupati Bogor Rudi Susmanto sangat mengapresiasi Menteri Marwar dalam membantu pengentasan kemiskinan warganya melalui perbaikan rumah yang tidak layak. Bupati Bogor itu pun berharap melalui bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat, angka kesehatan dan kesejahteraan warganya meningkat.
7: Pertama, kita mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk BSPS atau rumah tidak layak huni. Di tahun 2026, sejumlah kurang lebih 6.500 rumah untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Tentunya kita tuntaskan bersama-sama, membangun Bogor tidak bisa sendirian, butuh kolaborasi dari semua pihak, semua instansi yang ada di negeri ini.
6: Dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor, tercatat masih ada 24.000 rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,7 juta jiwa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait menambahkan ada total 746.000 rumah di Indonesia yang akan menjadi penerima program tersebut. Dan seluruh data yang diberikan dari Pemkab Bogor seluruhnya masuk dalam kualifikasi.
8: Hari ini kami mengevaluasi dari data yang kami terima. Bogor penduduknya berapa, Pak Goro?
9: 5.760.000.
8: Kemudian ada berapa RTL rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor?
9: 746.000.
8: Besar sekali. Ya, Pak, besar sekali. Mungkin kabupaten terbesar di Indonesia sekarang mungkin Bogor ya?
9: Bogor lah.
8: Ya, Indonesia ya. Nah, jadi tahun lalu ada berapa bedah rumah di Bogor?
9: 1.346.
8: Sekarang berapa?
9: 6.306.
8: Kemudian dari evaluasi tadi, bagaimana kinerja
10: Kepala Dinas Perumahan dalam mempersiapkan program perumahan tingkat rekomendasi di atas tata nasional.
6: Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kebutuhan peningkatan kualitas hunian menjadi perhatian serius pemerintah. Jumlah backlog RTLH atau kategori rumah warga kurang layak di Kabupaten Bogor jumlahnya juga cukup besar. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan edisi khusus Hari Anak Nasional ke-42 bersama dengan penulis buku Cilik di Tengah Serbuan Gawai, di mana kami akan hadirkan bagaimana perbincangan bersama dengan Putri Alia Sidik, penulis Cilik berusia 9 tahun, dan nanti juga berbincang bersama dengan Ibunda Alia, Ibu Agatha Lili, dan juga bersama dengan Vice Principal Delima School, Gregoria Ira, dan juga ada Senior English Teacher Delima School. Dan tentunya Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Faiz Putra dari Surabaya.
11: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, secara standar EQ itu sudah terbagikan.
11: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusi.
13: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
14: Padahal inklusi nggak menular.
13: Tidak. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
11: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
15: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang merehabilitasi sebanyak 90 unit dapur produksi garam di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, guna meningkatkan produktivitas petani garam di daerah tersebut. Sekretaris Jenderal KKP Andi Artadoni Oktapura mengatakan terdapat sebanyak 90 titik dapur garam yang akan direhabilitasi di Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Simpang 3, dan Kecamatan dan Kota Sigli. Andi mengatakan pihaknya berharap dengan adanya rehabilitasi dapur garam ini, petani dapat memperoleh beragam manfaat seperti meningkatnya produksi. Selain rehabilitasi dapur, KKP juga menyalurkan brine refinery system atau mesin penyulingan dan pemurnian air tua sisa pengolahan garam menjadi air tawar yang aman atau produk turunan bernilai ekonomis untuk kelompok Baro Hudep di Desa Cebrek, Kecamatan Simpang 3. Kita beralih ke informasi lainnya. PT PAL Indonesia dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero bersinergi melakukan pemeliharaan armada dalam rangka mendukung keberlanjutan konektivitas transportasi laut nasional. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenaut, mengatakan PT PAL Indonesia siap menjadi mitra strategis dalam menjaga kesiapan armada ASDP sekaligus memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia. Menurutnya sinergi dengan ASDP menjadi bagian dari upaya konsolidasi BUMN untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, fasilitas, dan kompetensi industri nasional. Kaharudin menjelaskan dengan ekosistem yang semakin terhubung, maka industri galangan kapal nasional diharapkan mampu menjadi penopang utama kebutuhan transportasi laut Indonesia dan kelancaran distribusi logistik antar pulau. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Yaman menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan koalisi pimpinan Arab Saudi dan mitra internasional guna meredam ancaman serta melindungi jalur perairan vital di tengah meningkatnya ketegangan dengan kelompok Houthi. Melalui media sosial X, Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman, Rashad Al-Alimi, menyatakan kerjasama tersebut juga berfokus pada penanganan terorisme, penyelundupan, dan kejahatan terorganisasi. Al-Alimi menuding kelompok Houthi dan para pendukungnya merusak peluang deeskalasi dan menilai tindakan tersebut sengaja menyeret negara ke dalam krisis yang beruntun demi melayani agenda Iran. Ia menegaskan aspirasi rakyat Yaman untuk membangun negara yang bermartabat dan stabil tidak akan pernah menjadi bahan tawar-menawar. Menurutnya kelompok Houthi tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendak rakyat. Kita beralih ke informasi olahraga. Portland Trail Blazer memutuskan untuk merekrut guard John Tones dengan kontrak dua arah, two-way kontrak, menjelang NBA 2026-2027. Setelah pemain berumur 25 tahun itu mengakhiri musim rookie bersama Boston Celtics dengan tampil dalam 6 pertandingan. Dilansir dari laman NBA, keputusan Blazer menggait Tones adalah langkah untuk memperkuat kedalaman skuad muda potensial, di mana guard tersebut menghabiskan musim rukinya bersama Celtic setelah sempat menjadi bagian dari Utah Jazz saat terpilih pada urutan ke-53 NBA Draft 2025. Kontrak dua arah memungkinkan Tonzi membagi waktu bermain antara Portland Trail Blazer di NBA dan tim afiliasi mereka di G League, yakni Rip City Remix, sehingga tetap memiliki kesempatan mengembangkan kemampuannya sekaligus bersaing menembus roster utama.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
6: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
7: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Kegiatan Peristiwa.
1: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
0: Indonesia Menyapa Malam.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini saya Lukmantara akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog khusus di mana Hari Anak Nasional ke-42 bersama dengan penulis buku Cilik di Tengah Serbuan Gawai. Ada penulis Cilik, ada Putri Alia Sidik. Alia, selamat malam. Ya, belum terdengar ya. Mungkin bisa dicoba lagi, Alia?
3: Ya. Halo, selamat malam.
2: Oh, selamat malam. Lalu ada gurunya ini ya, senior English teacher di Lima School, ada Pak Wahyu Kusnadi. Selamat malam, Pak Wahyu.
4: Selamat malam semuanya.
2: Ya, boleh dicoba?
4: Selamat malam.
2: Oke. Ini udah tersambung ya. Saya coba untuk nanti kita untuk di dialog khusus ini kita akan bagi dua sesi ya. Kita berbincang Alia dan Pak Wahyu, dan nanti di sesi keduanya bersama dengan Ibunda Alia, Ibu Agatha Lili, dan juga Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ira. Saya ke Alia dulu ya, mau kenalan dulu ya. Alia usianya 9 tahun, betul?
3: Iya.
2: Kelas berapa Alia?
3: Kelas 4.
2: Kelas 4. Ini Alia udah banyak loh. Mungkin pendengar di RRI Net juga bisa melihat ya bagaimana karya Alia ini ya. Ada berapa buku Alia ini? Ada 3? Ada 3 semuanya ya. Dan ini menariknya bahasa Inggris semua. Mungkin bisa diceritakan dong dari Alia minat untuk nulisnya ini seperti apa. Dari awal ini mungkin boleh dibacakan ya. Mau baca yang mana? Sepenggal saja boleh. Dari judulnya apa nih? Playing Piano Makes Me Happy. Boleh? Ya, silakan.
3: Playing Piano Makes Me Happy. When Alia was 4 years old, she loved learning new things, especially music. One day, she saw someone playing musical instruments. She imagined that one day she would become a musician. Mommy, look at that girl who is playing the piano. She's so amazing. I want to be like her one day, says Alia to her mom. Her mom asked her to join piano class. Alia, mommy will find a good teacher who can teach you playing piano. If you want to be a good pianist, you must be patient and disciplined. Mommy motivated Alia. Alia's first day of piano class was a little bit tiring. She had to do all the finger drills. She must strengthen her fingers by pressing the same notes many times repeatedly. After 15 minutes, she asked her piano teacher, Miss, can I have a break because it's so tiring to press the same notes again and again like this? The piano teacher gently replied to her, Alia, finger drills are very important for beginners like you. So you just need a little bit more time. Be patient,
2: please. Wow, luar biasa. Alia, terinspirasi dari mana membuat buku ini?
3: Membuat buku yang berjudul
2: Iya.
3: Jadi dari dulu aku suka sekali mencoba hal-hal yang baru.
2: Iya.
3: Dan aku sering sekali melihat ada orang yang bermain piano di mall dan di tempat-tempat yang aku pergi, dan aku sangat terinspirasi. Jadi aku ingin membuat buku Playing Piano Makes Me Happy, dan aku juga ingin belajar playing piano.
2: Wah, luar biasa. Perasaannya apa sih? Ini kan Alia sudah memiliki 3 buku yang luar biasa ini. Perasaannya bagaimana sudah membuat 3 buku yang luar biasa ini?
3: Saya merasa sangat bersyukur, alhamdulillah. Saya juga sudah bisa menghasilkan 3 buku.
2: Wow.
3: Dan aku juga merasa sangat senang. Dan semoga teman-teman yang membaca buku aku akan mendapat manfaat yang baik, seperti mereka jadi ingin makan makanan yang sehat, mereka jadi ingin main instrumen, mereka bisa melatih bakat mereka, rajin ke sekolah, dan menghargai persahabat.
2: Wow, seperti yang dituliskan oleh Alia di buku ini ya. Saya ke Pak Wahyu ya, sebagai seorang guru ini. Mungkin bisa diceritakan potensi anak untuk menulis itu seperti apa?
4: Oke, di sini saya sebagai guru dan juga class supervisor, Alia, salah satu potensi yang saya lihat dari diri Alia adalah rasa ingin tahu dia yang sangat menarik buat kita guru-guru untuk menjadi pendamping, mengembangkan ide kreatifnya. Dan dari situ sisi yang kita mau kembangkan dari Alia yaitu untuk lebih kreatif. Nah, potensi rasa ingin tahu itu membuat guru-guru, terutama untuk guru bahasa Inggris, ini juga semangat untuk menjadi pembimbing buat Alia.
2: Iya, tapi selama proses pendampingan, proses menulis buku, ini tantangannya seperti apa, Pak Wahyu?
4: Jadi untuk Alia sendiri, ketika saya membimbing untuk membuat buku adalah story-nya kadang-kadang saya perlu memberikan semangat buat Alia, karena kadang-kadang mood-nya
2: naik turun, ya?
4: Turun gitu. Tapi satu hal yang saya bangga adalah proses dia menulis 3 buku ini, dia tetap semangat walaupun capek, terutama karena ini langsung 3 buku ya.
2: Oh, langsung.
4: Jadi Mr. Wahyu sendiri juga semangat akhirnya.
2: Iya.
4: Gitu, karena Alia juga apa Alia ya? Juga semangat juga. Gitu.
2: Semangat ya Alia ya untuk membuat buku ini ya, luar biasa. Tapi untuk memotivasi penulis ataupun Alia ini seperti apa?
4: Jadi biasanya kalau Alia udah mulai apa kehabisan ide, so we actually talk about, kita biasanya membicarakan banyak hal untuk mendapatkan ide tersebut, terutama untuk kegiatan Alia di sekolah seperti itu. Nah, ketika kita membaca banyak referensi ataupun buku lainnya, Alia akhirnya bisa mendapatkan motivasi dan semangatnya untuk menulis lagi.
2: Ini seharian Alia ya, I love healthy food.
3: Iya.
2: Iya. Ditulis oleh Alia. Biasanya kalau dalam menulis ini apa? Kan tadi kata Pak Guru moodnya naik turun gitu ya. Gimana untuk bisa mengembalikan moodnya lagi untuk bisa menulis ini?
3: Jadi aku sering-sering membaca buku untuk dapat ide. Juga aku sering sekali membaca-baca buku yang mirip seperti ini, yang tentang kehidupan dan kegiatan sehari-hari penulis.
2: Pak Gurunya, kalau seperti Alia ini kan mungkin tidak banyak ya untuk menggali potensi penulis ini kan. Ya, setiap anak pasti beda-beda. Ini bagaimana untuk bisa mengetahui potensi dari Alia nih?
4: Oke, untuk saya sendiri, actually saya sangat beruntung
2: sekali
4: ketemu
2: luar biasa ya Alia.
4: Anak murid ketika kelas 3, dimulai dari kelas 3 saya menemukan banyak sebenarnya untuk teman-teman Alia juga mereka punya potensi yang unik.
2: Oke.
4: Dan untuk Alia sendiri di sini rasa ingin tahu untuk create something different itu yang membuat saya juga semangat untuk membantu dan membimbing Alia membuat tiga buku ini. Cuma memang apa? Dari biasanya untuk di kelas sendiri kita memang banyak diskusi dengan anak-anak ataupun kita biasanya ngobrol santai sih.
2: Iya.
4: Sama Alia dan teman-temannya juga.
2: Jadi menciptakan suasana yang rileks gitu ya.
4: Nah, dari situ mereka mereka share, membagikan apa yang mereka suka. Nah, dari situ sebagai guru dan juga kelas supervisor Alia dan teman-temannya, saya berusaha untuk memberikan semangat. Nah, mungkin dari hal kecil semangat itu, memberikan motivasi itu, yang akhirnya oh, I think I can do this. Akhirnya Alia dan teman-temannya juga merasa dihargain, didengar, dan akhirnya salah satunya Alia dengan membuat buku 3 menciptakan

0: waktunya dibatasi oleh my parents. Terus aku juga memilih konten yang edukatif dan yang baik. Dan kalau ada konten yang tidak baik, aku akan skip dan aku akan cari konten yang lebih baik.
1: Ini luar biasa. Nanti kita akan di sesi selanjutnya kita akan bincang ya, karena ini peran orang tua tidak terlepas peran dari orang tua bisa menghantarkan Alia sampai sejauh ini. Nah, kalau Pak Guru, kalau dari Alia sendiri ya, untuk bisa sampai ke tahap ini tadi ya, udah menggali potensi gitu, menilai karakter atau Alia sendiri seperti apa ya? Nanti kita bahas. Tapi kita jeda sejenak dulu ya, Pak Wahyu dan Alia, pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog khusus Hari Anak Nasional ke-42 dan kami berbincang bersama dengan penulis buku cilik di tengah serbuan gawai dan juga bersama dengan senior English teacher The Lima School, Pak Wahyu Kusnadi. Tapi kita sapa pendengar ya, Alia dan juga Pak Wahyu, ada Ibu Haryanti di Toli-Toli yang sudah menunggu. Bu Haryanti, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Pak Wahyu dan adik Alia, selamat malam, salam kenal.
1: Ya, silakan Bu Haryanti.
5: Selamat ya. Ya, yang pasti pertama saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ya, yang ke-42 tahun. Yang pasti kita sebagai masyarakat Indonesia, orang dewasa ini pasti bangga, apalagi ini sudah ada salah satu generasi emas ya, ya, yang muncul malam ini ya, adik Alia, hebat, luar biasa
1: ya,
5: adik Alia.
1: Betul. Banyak
5: saya
1: respon
5: juga,
1: ya.
5: Saya juga menulis adik Alia, tapi saya tidak sehebat adik Alia. Saya bisa nulis pantun ya, sama puisi, dan udah ada beberapa itu ya, okay. Tapi wah, saya menyaksikan adik Alia malam ini luar biasa ya, hebat, luar biasa. Semangat adik Alia ya, pastinya terus berkarya, jangan pernah bosan, pastinya tetap yang pasti tetap bersyukur dan tetap berpikir positif adik Alia. Mungkin pertanyaan saya,
1: boleh.
5: Aku mau bertanya nih Mas Lukman, pertanyaan saya untuk adik Alia, karena saya juga nulis, jadi saya pengen tanya juga sama adik Alia, sejak usia berapa adik Alia tuh gemar menulis? Terus yang kedua, dalam menulis menuliskan buku, apakah keseharian adik Alia yang dituangkan ke dalam buku, atau dapat idenya tuh sejak kapan?
1: Baik.
5: Ngapain aja? Mungkin
1: terima
5: itu
1: kasih
5: aja pertanyaan saya satu ya untuk adik Alia. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Bogor ada Bu Dinda. Malam Bu Dinda.
6: Malam kembali Bung Lukmantara.
1: Malam, silakan.
6: Malam Pak Guru.
7: Malam.
6: Malam Alia.
1: Malam, ya.
6: Mana suara Alia? Nggak kedengaran, Bung.
1: Iya.
6: Suara Alia.
1: Oh, halo. Lucu sekali loh.
6: Lucu ya.
1: Lucu.
6: Dengar suaranya aja gemes gitu. Gimana kalau lihat langsung gitu ya?

0: Hari Anak Nasional dulu ya, berapa hari yang lalu. Semoga anak-anak Indonesia termasuk Alia menjadi anak yang bermanfaat di hari nanti, bahagia lahir batin
1: Amin.
0: bersama kedua orang tua. Orang tua juga senang, bangga dan memiliki apa sosok anak seperti Alia. Jadi Alia, pertanyaannya gitu ya. Jadi jarang sekali di era sekarang seorang anak bisa masih apa ya masih dekat dengan buku, dalam hal ini menulis kan begitu ya. Jarang sekali, dari 10 mungkin belum tentu ada satu ya yang suka dengan buku, dengan menulis begitu ya. Tapi Alia luar biasa. Ya, jadi pertanyaan Alia, selama bersekolah sekarang Alia kelas berapa?
2: Kelas 4.
1: Kelas 4.
0: Kelas 4. Jadi selama sekolah, apakah Alia lebih suka di dalam kelas atau di luar kelas?
1: Okay.
0: Maksudnya karena penulis ya, penulis itu kan harus cari inspirasi.
1: Ya, baik.
0: Apa yang harus dipilih,
1: biasa,
0: kan begitu.
1: Ya. Baik.
0: Nah, pertanyaan untuk Pak Guru.
1: Ya, boleh. Silakan.
0: Pak Guru juga pertanyaan yang sama, Pak Guru. Pak Guru lebih suka belajar mengajar anak-anak itu di kelas atau di luar kelas?
1: Baik, ya.
0: Betulnya itu pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor ya. Dari Bogor kita ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
3: Selamat malam Pak Lukman. Selamat malam Pak Wahyu dan anakku Alia. Extremely proud. You can speak English very well.
1: Wow.
3: Saya bangga banget. Nah Alia, ya kalau Om ini maklum bahasa Inggris masih belepotan. Itu Om Lukman ya, nah Alia Pak Wahyu ya. Saya mau tanya sama Nah Alia. Di sekolahnya itu ada lomba-lomba kayak lomba akademik atau non akademik ya?
1: Ya.
3: Kalau ada kan apa ada diikuti sama Nah Alia.
1: Ya.
3: Kemudian tadi kan nulis buku, itu buku emang sudah didaftarkan kah ke hak cipta itu?
1: Oh ya,
3: kan ada
1: ya.
3: Kan gitu.
1: Iya iya.
3: Kalau saya berharap kan Nah Alia ya, saya berharap, saya berdoa, mudah aja bukunya kan bestseller.
1: Amin.
3: Itu amin, amin ya rabbal alamin.
1: Baik.
3: Mudah aja kan dirupi sama anak-anak seumurannya itu.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haryanto ya.
3: Terima kasih.
1: Kami tangkap poinnya. Selamat malam. Alia mungkin bisa ditanggapi, tadi ada Ibu Haryanti di toli-toli. Tanya Alia nih, sejak kapan sih suka menulis?
2: Saya jadi belajar menulis dan juga membaca saat umur 4 tahun dan saya mulai menulis cerita-cerita, cerita fiksi, cerita yang seru-seru saat aku umur 5 tahun dan aku sekarang sangat bersyukur karena aku udah bisa meluncurkan 3 buku.
1: Wow. Jadi ini kalau kesehariannya Alia itu biasanya ditulis gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, dirangkum nanti jadi sebuah buku begitu ya. Oke. Okay. Nah kalau ke Pak Guru, Pak Wahyu ini, tadi pertanyaan dari Bu Dinda di Bogor, ini sukanya mengajar di luar ruangan atau di dalam ruangan?
4: Kombinasi sih.
1: Kombinasi ya?
4: Biasanya kita butuh konsentrasi dan juga butuh menemukan ide. Nah kombinasi ini kita lakukan dalam kelas dan juga di luar ruangan.
1: Oh di luar ruangan. Itu untuk ini ya, untuk membangkitkan ide.
4: Betul.
1: Anak ya. Nah kalau di sekolahannya sendiri suka ada lomba-lomba biasanya?
4: Ya kemarin baru ikutan lomba ya Alia ya. Untuk news anchor.
1: Wow.
4: Alia.
1: Wah. Saya jadi terancam nih kalau Alia udah 9 tahun udah dididik news anchor ya. Tapi ya Alia ini buku, ngomong-ngomong ya nanti kita tanya ke orang tua juga, sudah dipatenkan belum ya Pak Guru ya? Mungkin tahu Pak Guru ini bukunya sudah hak paten belum?
4: Mungkin nanti ditanyakan
1: ya, sama nanti ya sama Pak Guru ya, sama Ibunda Alia ya, Ibu Agatha Lili ya. Dan kalau Alia mungkin habis 3 buku ini, bentuk apa buat 3 buku ini, apalagi nih ada cita-cita lain lagi nggak Alia untuk menulis buku lainnya?
2: Insya Allah aku bisa menulis buku dan aku akan menulis bukunya tentu saja lebih seru dan aku juga akan menulis buku sesuai hobi aku dan kegiatan aku sehari-hari, contohnya seperti sports dan liburanku.
1: Wow, bisa ditunggu nanti ya, selanjutnya buku dari Alia itu sudah dikasih bocoran sama Alia ya, tentang olahraga gitu ya, tentang sport. Dan berikan nanti kita akan hadirkan perbincangannya untuk sesi kedua bersama dengan Ibunda Alia, Ibunda Agatha Lili, dan juga Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ira. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
6: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan dialog khusus Hari Anak Nasional ke-42 dengan tema penulis buku cilik di tengah serbuan gawai. Kalau tadi kami hadirkan perbincangan bersama dengan penulis cilik, ada Putri Alia Sidik, dan kali ini dan juga tadi ya senior English teacher The Lima School Pak Wahyu Kusnadi, dan kali ini saya berbincang bersama dengan Ibunda Alia, Ibu Agatha Lili. Selamat malam Ibu.
7: Malam Mas Lukman.
1: Ibu Agatha panggilannya.
7: Iya. Ibu Lili.
1: Ibu Lili saja, baik. Dan juga ada Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ria. Ria, Ibu Ira ya. Malam Ibu.
8: Selamat malam Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya Ibu-Ibu ya.
8: Alhamdulillah.
1: Ini saya jujur ya, walaupun tidak ada hubungan darah sama Alia, ini saya bangga tadi melihat Alia ini luar biasa di usia 9 tahun sudah menerbitkan buku, 3 buku ini. Mungkin bisa diceritakan Bu Lili ya, untuk perjalanan Alia sendiri sampai bisa menulis ini, bagaimana motivasinya itu?
7: Oke, baik, terima kasih Mas Lukman. Jadi Alia kecil ini memang punya hobi baca buku yang luar biasa. Saya memang sebagai orang tua bersama ayahnya secara sadar memilih buku dan permainan-permainan edukatif untuk menstimulasi kecerdasan intelektualnya.
1: Yeah.
7: Karena kami sadar bahwa rentang usia Alia 0-5 tahun itu adalah usia kemasan atau golden age, di mana anak-anak pada usia tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap informasi yang luar biasa dan juga meniru dari apa yang dilihat dan didengar. Oleh sebab itu Alia kecil memang hari-harinya dibacain buku sama
1: orang tua.
7: Bahkan sejak 3 bulan Mas Lukman sebelum Alia bisa membaca. Jadi setiap hari kami bacakan cerita-cerita beraneka macam. Ada buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, dongeng-dongeng rakyat. Dan makanya pada usia 3,5 tahun kami juga sempat kaget, ternyata Alia udah lancar membaca sendiri.
1: Oh,
7: kan terbiasa membacakan.
1: Tapi usia-usia Alia kan biasanya main gawai atau gadget. Ini bagaimana?
7: Memang menjadi orang tua di zaman era digital ini menghadapi problematika yang luar biasa. Saya pun juga sampai sekarang masih terus belajar mencari formula, pendekatan yang pas untuk mendidik dan mengasuh Alia. Apalagi sekarang dia memasuki masa preteen ya, para remaja. Bukan cuma fisik yang berubah, tapi juga psikologis atau mentalnya pun mengalami perkembangan. Nah, tetapi saya di rumah bersama ayahnya tidak menerapkan aturan-aturan yang terlalu ketat, tapi kami membangun kesadaran bersama, menumbuhkan tanggung jawab, kemudian kedekatan emosional, komunikasi yang baik, tentunya juga pendidikan agama. Sehingga Alia bisa memahami mana konten-konten yang positif, mana yang negatif. Dan kalau Alia ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu, karena kedekatan emosional dan komunikasi yang baik yang kita tumbuhkan, dia tidak merasa sungkan dan merasa percaya atau trust pada kami untuk bercerita, aku ingin mendapatkan informasi tentang ini. Lalu kami bersama-sama mencari informasi itu. Dan saya juga mendampingi terus ketika dia mengkonsumsi konten-konten di sosial media. Gitu. Jadi ketika mendapatkan konten yang negatif, dia tahu apa yang harus
1: langsung dilakukan. Skip tadi kata Alia. Skip. Luar biasa. Saya ke Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ira. Ibu Ira, kalau dari sekolah sendiri ini, bagaimana budaya literasi di sekolah sih dibangunnya?
8: Terima kasih Mas Lukman. Kebetulan di The Lima School kami sekarang sedang mengadakan program yang namanya Litnum, literasi numerasi. Dan itu dijadwalkan hari Selasa dan Kamis pada jam pertama, yang diasuh oleh kelas supervisor masing-masing. Nah, materi Litnum ini itu bisa diambil dari buku pelajaran mereka, yaitu teks, atau terserah guru pengampunya mau mengambil teks dari mana. Karena anak-anak sekarang itu kelemahannya, mereka itu tidak bisa atau kurang mampu membaca punctuation, tanda baca, gitu. Nah, itu yang sedang kita latih sekarang untuk anak-anak di The Lima School.
1: Gitu. Tapi kan kalau kita bicara di era digital kan itu tidak terpisahkan dengan namanya teknologi atau gawai. Itu bagaimana menyeimbangkan di The Lima School ini?
8: Iya, baik. Di The Lima School kami itu memiliki storage system. Storage system itu artinya anak-anak boleh membawa gawai, tetapi harus dikumpulkan di kelas supervisor masing-masing selama KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan mereka baru boleh mengambil handphonenya itu setelah selesai kegiatan belajar mengajar, atau kecuali untuk higher grade itu biasanya mungkin guru pengampunya memerlukan gawai. Nah, itu diperbolehkan.
1: Baik. Bu Lili dan Bu Ira, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Bu Lili, tadi saya tersentuh juga ketika saya tanya bagaimana penggunaan gawai di rumah, ternyata sebenarnya tidak ada kekangan ya. Justru Alia sendiri yang justru udah bisa menyesuaikan penggunaan gadget. Itu bagaimana menumbuhkan kesadaran seorang anak? Biasanya kalau udah pakai gawai kan udah nggak tahu waktu ya. Betul. Biasanya.
7: Perkembangan teknologi digital ini kan luar biasa ya. Saya juga punya pandangan bahwa kalau kita larang sama sekali, ternyata teknologi digital ini juga memberikan informasi yang luar biasa, begitu banyak manfaat. Tapi di sisi lain, ini seperti dua sisi mata uang ini. Ada juga muatan-muatan negatif yang harus dibentengi. Nah, saya berpikir kalau kita hanya melarang, nanti yang muncul justru dari sang anak adalah penasaran. Lalu dia tidak mau jujur dan terbuka. Maka banyak anak kan yang nyuri-nyuri buka handphone. Kalau ada orang tuanya langsung diumpetin. Nah, saya gak ingin itu terjadi. Maka saya bangun komunikasi yang lebih terbuka. Bahwa Alia mungkin membutuhkan gawai ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Tetapi Alia juga harus tahu dampak-dampak atau muatan-muatan negatif. Jadi misalnya ketika muncul muatan-muatan yang tidak sesuai dengan usianya, dia sudah tahu tuh langsung di.
1: Iya.
7: Gitu.
1: Otomatis ya, udah langsung sih. Nah, ini bagaimana membaca minat dan bakat Alia sendiri? Tadi katanya untuk nulis udah dimulai 4 tahun.
7: Iya, betul. 3,5 tahun dia mulai lancar. Lancar membaca, kemudian 4 tahun mulai menulis.
1: Itu sudah mulai sadar Bu Lili sebelumnya. Oh, kalau sadar, Alia ini memang bakat.
7: Sebagai orang tua memang mendukung penuh ya. Jadi hampir setiap hari kita belikan buku-buku karena dia cepat sekali membaca satu buku tuh sehari habis.
1: Wow.
7: Jadi saya sama ayahnya memberikan banyak buku buat Alia, terutama di zaman pandemi kan Alia tidak sekolah kan di rumah. Jadi kita betul-betul mensupport Alia dengan buku-buku, terus kemudian permainan-permainan edukatif seperti puzzle
1: yang
7: bisa melatih kemampuan kognitifnya, begitu. Dan kemampuan menulis itu terus dikembangkan sampai masuk di sekolah di Delima.
1: Yeah.
7: Nah, dan dia tertarik sekali menulis cerita, lalu berbincang dengan Miss Ira dan Mr. Wahyu.
1: Iya. Bu Ira, bagaimana? Ini kan Alia sudah memiliki bakat dan minatnya ya. Dari pihak sekolah bagaimana ini? Mengasah hingga sampai saat ini ya Alia sudah sampai sejauh ini, sudah menerbitkan.
8: Iya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada orang tua yang luar biasa, sehingga kami dari pihak sekolah juga menjadi mudah, gitu. Dan kami juga melihat bakat Alia ini dari kelas 1. Kebetulan saya teachers untuk phonics, yaitu bagaimana membaca di dalam bahasa Inggris. Nah, setelah mereka belajar vocabulary, kata-kata baru, maka saya encourage semua anak untuk memakai kata-kata itu di dalam kalimat. Nah, kalau untuk dari kelas 1, biasanya satu kalimat sederhana saja. Lalu kelas 2 meningkat, lalu sekarang Alia kelas 4 itu sudah bisa 6-10 kalimat. Bahkan sekarang sudah menerbitkan 3 buku.
1: Iya, luar biasa. Ya. Tapi tadi ada pertanyaan sebenarnya dari pendengar, kalau tidak salah Bu Dinda atau Pak siapa ya, ini sudah di hak paten belum?
7: Sudah.
1: Ada
7: daftar ISBN-nya. Dan kemudian juga ini lengkap di sini, izin-izinnya, copyright-nya semua.
1: Iya.
7: Jadi aman, Pak.
1: Karena tadi khawatiran justru apa akan disadur oleh penulis lain gitu ya tadi sebenarnya. Nah, ini tadi ya Bu Lili, kalau bicara Alia sendiri ini buat judul I Love Healthy Food, My School Is My Second Home, Playing Piano Makes Me Happy ini arahan atau memang maunya Alia sendiri?
7: Ini adalah tema-tema yang memang pilihannya Alia.
1: Oke.
7: Kebetulan Alia itu memang sulit sekali dipengaruhi. Jadi kalau dia sudah punya pikiran atau mau, biasanya dia akan mempertahankan dengan sejumlah argumen. Jadi yang saya ingat ketika dia menulis buku ini, Mas Lukman, ada pertanyaan Kak Alia, bagaimana saya, cara menulis yang baik dan saya mau tulisan ini menarik dibaca sama anak-anak.
1: Oke.
7: Begitu ya. Lalu terjadilah diskusi yang luar biasa selama kurang lebih 4 bulan setiap hari sambil Alia terus berproses menulis. Dan setelah 4 bulan kemudian Alia meminta saya menghubungi Miss Ira dan Mr. Wahyu untuk menanyakan apakah bersedia untuk menjadi editor bukunya Alia. Dan alhamdulillah, terima kasih Miss Ira juga Mr. Wahyu menyambut dengan antusias dan positif, dan itu yang membuat Alia juga semakin semangat untuk terus menulis.
1: Orang-orang hebat di balik hebatnya Alia gitu ya. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bu Lili dan Bu Ira ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Malam Bu Indra.
9: Selamat malam Bung Lukmantara dan ibunya Alia serta
1: ya,
9: gurunya Bu Lili.
1: Ya. Kepala sekolah ya.
9: Iya, aduh ini perempuan-perempuan hebat ini, betul-betul perempuan. Nah, di dalam hati saya selalu bertanya, kenapa kalau ada yang demikian ini, persatuan orang tua murid ini tidak mengadakan pertemuan. Jadi ibunya Alia ini menularkan apa yang telah dilakukan itu kepada ibu-ibu lain. Tentunya ini suatu hal yang lebih hebat dari program yang direncanakan Bung Lukman. Iya, jadi bukankah anak-anak itu mau menjadi apa itu adalah karena orang tuanya. anak lahir itu seperti kertas putih dan orang tuanya lah yang menjadikan mereka jadi apa. Pengalaman yang baik ini alangkah indah kalau ditularkan kepada orang tua lainnya. Selamat Ibu.
1: Ya, terima kasih.
9: Ya, terima kasih Bu Lukman.
1: Ya.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya ke Misira berarti ya kalau kayak gini ya. Ada program enggak untuk jadi khusus ya Bu Lili ini jadi pembicara untuk menularkan tadi ya ke orang tua yang lainnya agar bisa seperti ini.
8: Delima School selalu senang sekali bekerja sama dengan orang tua.
1: Iya.
8: Siapapun itu, kami dengan tangan terbuka selalu menerima masukan-masukan positif yang membangun supaya kami bisa juga mendampingi anak-anak dengan maksimal mencapai kemampuannya.
1: Nah, tadi dari Bu Lili katanya Bu Ira atau Miss Ira ini juga ikut mendampingi dalam menulis bukunya Alia. Gimana tantangannya?
8: Tantangannya adalah karena biasanya kalau di sekolah itu kan diajarkan grammar.
1: Yeah.
8: Grammar itu kan baku.
1: Yeah.
8: Sementara kalau di dalam buku itu harus ada ekspresi-ekspresi yang sesuai dengan pembaca atau sesuai dengan penulisnya, sesuai dengan target audiensnya, gitu. Itu tantangannya, bagaimana membuat ide atau pikiran Alia ini sesuai dengan pembacanya, gitu. Itu tantangan yang paling sulit sih sebetulnya. Bagaimana membuat buku ini agak lebih santai, terus habis itu apa anak-anak pembacanya menjadi enjoy.
1: Iya, karena memang target pembacanya anak-anak ini ya.
8: Iya.
1: Ya. Bu Lili, kalau dari Alia sendiri tadi katanya sudah ada target lagi katanya setelah buku ini sudah mau menyiapkan buku lagi. Ini bagaimana? Bu Lili masih terus mendampingi bagaimana bakat dan minat Alia ini terus diasah terus?
7: Sebagai orang tua kita pasti memberikan dukungan yang terbaik, Mas Iman. Tentu saja juga guru-gurunya ya.
8: Terima kasih
7: Miss Ira, Mr. Wahyu dan guru-guru di Delima. Apa yang Alia inginkan atau impikan itu sejak kecil memang dia ingin sekali membuat buku. Karena setiap kali dia membaca buku yang bagus, buku yang menarik, dia selalu bilang, Mami, aku pingin buat buku dan aku ingin nulis sendiri. Dan aku ingin setelah aku besar itu nanti aku banyak buku-buku karyaku. Dan itu impiannya dan Alhamdulillah ini tercapai. Tiga buku ini dan mudah-mudahan kedepannya bisa lahir buku-buku lagi, bukan cuma dari Alia ya, semoga dari penulis-penulis cilik.
8: Amin.
1: Tapi kalau sebagai seorang anak itu Alia itu memiliki apa waktu untuk bermain atau seperti apa ini? Karena kan kalau kita lihat kayaknya Alia ini memang konsen sekali gitu ya, memang keinginannya
7: hobinya
1: untuk menulis buku.
7: Pertama bermain.
1: Oh, sama gitu ya.
7: Seperti anak-anak kebanyakan senang sekali bermain, begitupun di sekolah ya.
8: Betul.
7: Paling suka bermain, membaca memang dari kecil suka membaca, menulis itu dia memang kalau ada sesuatu yang ada di pikirannya selalu ngambil buku dan mulai menulis.
1: Langsung menulis ya.
7: Itu juga main piano, itu juga salah satu hobinya.
1: Nah, kalau dari sekolah sendiri bagaimana membaca minat ataupun bakat dari siswa-siswa ini, Bu Ira?
8: Kami biasanya melalui interaksi di kelas, lalu mapping biasanya kemampuan anak-anak. Karena semua anak-anak ini punya kemampuan yang unik masing-masing anak gitu. Punya strength masing-masing, ada weaknessnya masing-masing. Nah strengthnya ini yang kita angkat. Kalau di kelasnya Alia ini, wah sangat kompetitif. Kompetitif sekali anaknya, semua pinter. Semua pinter dan semua sebetulnya itu pinter nulis gitu. Cuma Alia yang punya determinasi ya untuk mewujudkan mimpinya ini menjadi sebuah karya gitu.
1: Tadi ada pendengar juga bertanya, di sekolah-sekolah itu ada lomba-lomba tidak untuk murid-murid ini?
8: Ada. Kalau di Delima School, biasanya kami adakan antara bulan Oktober atau November, itu namanya Delima Fair. Delima Fair itu yang dilombakan itu adalah subjek math, English, science, lalu bahasa Indonesia, dan Mandarin. Kami punya Mandarin. Dan ini kami mengundang dari sekolah-sekolah lain. Gitu.
1: Wow, ini menarik ya. Dan Bu Lili ya, untuk Alia sendiri tadi ya, untuk usia 9 tahun gitu ya, di hari anak ini tentunya tadi ya ditegaskan bagaimana juga tidak kehilangan masa anak-anaknya itu. Membagi waktunya bagaimana, dari Bu Lili sendiri atau memang Alia sudah mulai cerdas ini untuk membagi waktunya sendiri.
7: Jadi Alia ini di usia 7 tahun,
1: iya,
7: dia tuh sudah mulai minta schedule.
1: Wow.
7: Dan dia mulai menulis sendiri di jam sekian sampai jam sekian apa yang akan aku lakukan, dan itu terus dilakukan sampai sekarang. Oh. Jadi meskipun hari libur, libur panjang itu dia juga tetap menulis. Hari Senin aku akan melakukan ini, hari jam sekian aku akan melakukan ini, dan udah terbiasa menjadwalkan dirinya dengan baik. Gitu. Jadi saya sebagai orang tua yang mendukung, paling kasih masukan juga. Ini kalau misalnya kelihatannya terlalu padat,
1: ya,
7: gitu. Tentu Ali kan juga perlu waktu untuk istirahat dan
1: ya, lain. Gitu. Ini biasanya peran ibunda, peran ayahnya juga ikut mendukungnya. Bagaimana? Itu memang udah diterapkan dari kecil untuk terjadwal itu.
7: Iya, ada pepatah katanya anak biasanya melakukan sesuatu meniru dari orang tuanya.
1: Iya.
7: Dan kebetulan alhamdulillah saya dan bapak juga cukup terschedule. Oh. Jadi mungkin Ali juga melihat itu. Begitu juga kebiasaan membaca. Kami orang tuanya juga memang senang membaca. Jadi memang Alia itu dari kecil kalau mau tidur aja dia sudah milih tuh buku-buku yang nanti ini papi bacain yang ini, mami bacain yang ini. Saking senangnya membaca dia kadang hafal satu buku itu isinya
8: betul,
7: apa.
8: Betul.
7: Gitu, ya.
1: Miss Irah, mungkin dalam kesempatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mungkin ada yang ingin disampaikan tadi ya, kalau seorang anak atau siswi atau siswa ini Miss Ira tadi tidak terlalu sulit karena sudah dididik lebih dulu dari keluarga yang luar biasa. Gitu. Bagaimana untuk secara umumnya ini? Silakan.
8: Baik, di tengah tantangan serbuan gadget, saya hanya mau menitipkan ini anak-anak Indonesia kepada orang tua Indonesia hebat, supaya paling tidak membacakan 5 menit untuk anak-anak, supaya mereka itu punya habit membaca, karena membaca itu adalah seperti membuka jendela dunia. Hanya 5 menit satu hari, apalagi yang di usia golden age, 0 sampai 5 tahun. Nah, itu akan mengendap di dalam subconsciousnya mereka.
1: Baik. Bu Lili, dalam kesempatan Hari Anak Nasional ini mungkin yang disampaikan untuk ibu ataupun orang tua di luar sana, mungkin juga banyak yang bangga ya terhadap prestasi Alia saat ini.
7: Terima kasih Mas Lukman. Selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak Indonesia. Dan jadilah anak yang pertama harus gembira dulu. Begitu ya Miss
8: Ya.
7: Dengan gembira dia akan menjadi anak yang kreatif. Anak yang gembira, anak yang kreatif, dan jangan pernah takut untuk gagal. Dan raih mimpi setinggi-tingginya, atau punya apa, milikilah mimpi setinggi-tingginya. Itu yang selalu kami tanamkan kepada Alia. Ya. Alia boleh punya keinginan, punya cita-cita yang banyak, dan silakan dikejar mimpi itu satu persatu.
1: Ya. Miss Ira, terima kasih waktunya. Bu Lili juga terima kasih. Ini perbincangan yang luar biasa. Mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini juga jadi inspiratif ya untuk masyarakat di sana, bagaimana tadi pola asuh dan juga pola didik dari The Lima School ya. Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini sudah menyaksikan RRI Net dan juga mendengarkan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kita jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat ada band yang terbaik untukmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Satgas Karhutla Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Riza Syahputra yang mengatakan ada peningkatan potensi gangguan kesehatan akibat kondisi cuaca panas serta paparan asap dan debu dari kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah dan kabupaten di Kalimantan Tengah. Setiap hari di fasilitas kesehatan terdapat minimal 2 pasien yang terpapar. Dan bagaimana informasinya terkini, kami sudah tersambung bersama dengan pengelola program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Sony Purwanto. Pak Sony, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Pak Sony, seberapa signifikan Pak peningkatan kasus ISPA yang tercatat hingga saat ini?
1: Kalau dari pantauan kami, lumayan signifikan Pak dibanding dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu tidak ada kebakaran hutan, jadi hampir meningkat 2 kali lipat.
0: Pak, kelompok usia mana Pak yang paling banyak mengalami ISPA? Apakah balita, anak-anak, dewasa, atau lansia?
1: Kalau di Kalimantan Tengah saat ini yang mengalami peningkatan itu di kelompok usia rentan, yaitu balita, anak-anak, dan juga lansia.
0: Faktor utama yang memicu peningkatan kasus ISPA saat musim kemarau di Kalimantan Tengah apa Pak?
1: Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan kenapa di musim kemarau dapat terjadi peningkatan kasus ISPA. Pertama-tama penyebab utama peningkatnya kasus ISPA pada musim kemarau adalah memburuknya kualitas udara. Pada musim kemarau kondisi udara menjadi lebih kering ya, sehingga debu lebih mudah berterbangan. Selain itu, apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, asap yang dihasilkan mengandung partikel halus atau partikulat meter seperti PM2,5 dan PM10. Kenapa partikulat ini bisa menyebabkan peningkatan ISPA? Karena partikel ini berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan, bahkan hingga ke paru-paru.
0: Nah, bagaimana Pak koordinasi Dinas Kesehatan dengan instansi lain seperti BPBD, BMKG, atau Dinas Lingkungan Hidup dalam mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap kesehatan ini?
1: Di sini pemerintah daerah terutama melalui berbagai sektor termasuk BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, TNI dan Polri, dan institusi lainnya, dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kami saling berkoordinasi, di mana sesuai dengan tupoksi masing-masing dari sekalian ya. Jadi di sini cara terbaik untuk menurunkan kasus ISPA akibat kabut asap adalah dengan mencegah terjadinya kebakaran sejak awal dengan berkoordinasi dengan beberapa sektor yang saya sebutkan di atas tadi.
0: Ya. Pak, apa pesan Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar tetap sehat selama musim kemarau? Silakan Pak Sony.
1: Baik, di sini kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan diri dan keluarga. Penyakit ISPA memang merupakan penyakit yang cukup sering terjadi. Tetapi, sebagian besar dapat dicegah melalui perilaku hidup sehat, penggunaan masker saat kualitas udara buruk, kemudian menghindari paparan asap dan debu, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang tidak membaik. Semoga dengan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, kita dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kesehatan dan menjaga masyarakat Kalimantan Tengah tetap sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Sony Purwanto.
1: Sama-sama Pak, terima kasih.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, melakukan pembicaraan telepon secara terpisah dengan mitra-mitranya dari Iran dan Oman untuk membahas upaya meredakan ketegangan regional dan menjaga kebebasan navigasi. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, Abdelati berbicara dengan Menlu Iran Abbas Araghchi dan Menlu Oman Badr Al-Busaidi sebagai bagian dari konsultasi berkelanjutan mengenai perkembangan regional serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas. Pembicaraan tersebut berfokus pada upaya untuk meredakan ketegangan dengan Abdelati menekankan perlunya penghentian semua aksi militer dan eskalasi dengan segera. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan Alexander Chang asal Amerika Serikat dan Thanapat Nirondorn dari Thailand merebut gelar ganda putra M15 Aman Men's World Tennis Championship seri pertama setelah menumbangkan unggulan pertama asal Jepang Taisei Ichikawa Hikaru Shiraishi dengan skor 6-3, 7-5 pada final di Nusa Dua Bali hari ini. Meski baru pertama kali berpasangan dalam turnamen ini, Chang dan Nirondorn mampu menunjukkan permainan yang solid sejak awal laga. Keduanya tampil tenang menghadapi pasangan Jepang yang berstatus unggulan teratas hingga menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 9 menit untuk mengamankan gelar juara.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
7: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Iya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
8: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul. Kocak juga. Tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain gak baik, enggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita bahas terkait dengan mungkin ini informasi yang Anda tunggu, terkait dengan kuota internet ya, yang dimana MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pengemudi ojek online atau ojol Didi Supandi dan juga pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari serta dosen atau advokat Rega Felix. Di mana MK akhirnya memutuskan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Kuota sudah dibayar, tak boleh hangus. Setelah putusan MK, apa langkah berikutnya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marwan, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabar sehat tak Pak Marwan?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, mudah-mudahan kabar kuota internet kita juga sehat nih Pak Marwan ya, setelah putusan MK. Tapi kan ini dikatakan putusannya ini hanya mengabulkan sebagian. Ini bagaimana Pak Marwan melihatnya ini, putusan MK ini?
3: Jadi betul Mas Lukman ini ya?
1: Iya, betul.
3: Jadi memang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sebagian. Karena yang dikatakan di dalam penambahan frase itu kewajiban menyediakan pilihan layanan.
1: Iya.
3: Gitu ya. Artinya saat ini sebetulnya sudah dikenal dua jenis layanan kuota, satu kuota non rollover dan kuota rollover. Itu sudah disediakan semua oleh
1: provider,
3: penyelenggara telekomunikasi provider, anggota ATSI. Ya. Jadi memang saat putusan itu kami baca dan kami pelajari gitu ya. Kembali nanti ini kan akan menjadi subjek kepada Juknis ya, yang akan diterbitkan oleh Permenkom Digi. Nah, kami tunduk pada apresiasi dan tunduk pada keputusan MK. Artinya kami harus menyediakan produk pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah memilih kuota yang non-rollover atau kuota yang rollover.
1: Iya.
3: Kira-kira gitu maksudnya.
1: Iya, artinya tidak serta-merta putusan MK ini membuat semua kuota ini rollover gitu ya, Pak Marwan ya?
3: Betul sekali Mas Lukman. Karena kita juga melihat best practice yang sudah ada di Afrika Selatan, di Ghana, kemarin ini yang beberapa bulan yang lalu Singapura juga sudah meluncing kuota rollover gitu ya. Itu merupakan pilihan. Jadi nanti pengguna bisa memilih apakah memilih yang rollover atau yang menggunakan tetap seperti yang non-rollover yang selama ini udah ada.
1: Karena itu masih menunggu ini ya, dari pemerintah dan juga provider begitu ya, untuk turunan dari keputusan MK ini, Pak Marwan.
3: Betul, karena kan yang dirubah adalah frase undang-undang.
1: Ya.
3: Berikutnya kan harus diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya diturunkan menjadi peraturan menteri. Nah, kita semua stakeholder, apakah regulator, pelaku usaha, badan perlindungan konsumen ataupun lembaga konsumen, masyarakat, nanti kan akan dilibatkan dalam konsultasi publik gitu ya.
1: Yeah.
3: Harapan kita itu semua sehingga bisa kita kawal bersama-sama.
1: Kita undang pendengar boleh Pak Marwan untuk bisa bergabung bersama kita pada perbincangan malam hari ini. Pak Marwan?
3: Ya, siap. Ya,
1: boleh kita undang pendengar ya untuk bisa bergabung ya. Mungkin boleh. Ada yang bertanya. Boleh. Pendengar untuk Anda silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Nah, kalau stigmanya kan sebelum ada putusan MK ini pelanggan atau konsumen merasa dirugikan ketika kuota yang sudah dibayarkan gitu, namun hangus tidak bisa kembali. Ini bagaimana Pak Marwan? Sebenarnya pengertian dari providernya ini kan cukup rumit gitu ya. Seperti apa sih Pak Marwan?
3: Sebetulnya di dalam semua produk sudah ada term and condition-nya.
1: Iya.
3: Atau kondisi syarat ketentuan yang sudah diterbitkan ya. Mungkin karena syarat dan ketentuan ini dalam hal sosialisasi komunikasi juga nanti sudah akan harus ditingkatkan dari sisi kami provider gitu ya. Dengan anggota ATSI lah ya, semuanya harus meningkatkan komunikasi, edukasi, sosialisasi ke masyarakat sehingga

0: memahami produk apa yang dibeli. Yang kedua, yang sangat penting juga pengguna itu perlu memahami berapa kuota yang dibutuhkan.
1: Oke.
0: Dalam satu bulan.
1: Yeah. Ya.
0: Karena kita melihat sebetulnya dengan sudah adanya produk rollover pun, gitu ya, penggunanya masih relatif kecil, antara 3% sampai 5% pengguna, gitu ya. Dari total seluruh pengguna yang totalnya itu hampir 300 juta. Gitu ya. Nah, jadi kami melihat hal ini perlu dipahami karena saat masyarakat membeli jumlah kuota, berapa sih kuota yang dibutuhkan gitu ya, dalam satu bulan. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi yang dimiliki provider juga sudah ada namanya kuota meter. Nah, kita berharap memang masyarakat yang sudah menggunakan smartphone gitu ya, itu bisa mendownload aplikasi-aplikasi itu dan dilihat kira-kira saya consumption-nya berapa gitu ya. Dalam satu bulan tuh rata-rata consumption saya berapa, sehingga yang dibeli jumlah kuotanya tepat sasaran. Kira-kira gitu maksudnya.
1: Iya. Kalau tadi bicara sebenarnya ada konsekuensinya tidak Pak Marwan ketika dari providernya, sisi provider semua kuota ini dibuat rollover?
0: Kalau dibuat seluruhnya rollover, ya, maka yang kita harus lihat adalah apakah best practice-nya memang di berapa, di Afrika Selatan itu seluruhnya rollover ya. Nah, apa akibatnya? Tarifnya jadi naik. Penyesuaian tarif terjadi.
1: Pembelian awal.
0: Tarif per giganya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Sekarang kan tarif per giga average 4.000, 4.500 sampai 5.000.
1: Iya, di rentang itu ya.
0: Di rentang itu sih. Nah, kita khawatir jadi lebih penyesuaian tarifnya, akibatnya kan terjadi penyesuaian tarif gitu ya. Nah, itu yang kita khawatir adalah affordability masyarakat dalam mencapai kuota. Terus terang, anggota ACI itu berharap broadband itu affordable, terjangkau.
1: Oke.
0: Okay. Itu goalnya, gitu ya, terjangkau untuk seluruh masyarakat, gitu kan? Nah, ya, waktu di Majelis MK kami juga menyampaikan, ACI menyampaikan pandangannya, gitu ya. Bagaimana agar ini terjangkau sehingga broadband for everybody, ya kan? Internet itu untuk semua masyarakat, lapisan masyarakat.
1: Iya.
0: Itu yang kita ingin capai.
1: Iya.
0: Masuk banget. Makanya kita hati-hati sekali.
1: Apa yang membuat masih mahal ini, Pak Marwan, hingga saat ini?
0: Saat ini Indonesia itu internet sudah nomor 17 di dunia termurah, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Speed kita memang baru mencapai 62 megabit per second.
1: Iya.
0: Karena kita lagi meningkatkan menuju ke 5G kan gitu ya.
1: Iya.
0: Coverage 5G kita kan karena frekuensinya kemarin baru dilelang, sehingga kita juga lagi mengupayakan untuk deployment network 5G-nya.
1: Iya.
0: Sehingga speed-nya diharapkan melebihi 100 mega sesuai dengan target pemerintah kan gitu. Saat ini 62 mega. Nah, itu yang kita jaga betul, affordability, keterjangkauan. Sehingga kalau Majelis MK kemarin memutuskan rollover menjadi pilihan, menurut kami itu sangat wise.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ini menurut teman-teman ACI ini merupakan putusan MK ini merupakan win-win solution, karena kan harus ada, tidak semuanya rollover gitu, harus ada pilihan. Ini bagaimana, Pak Marwan?
0: Menurut kami ini sesuatu yang win-win solution ya.
1: Oke. Okay.
0: Artinya produk itu kembali ke masyarakat.
1: Ya, sesuai kebutuhannya ya.
0: Mau sesuai kebutuhan, dia mau yang rollover atau non-rollover.
1: Okay.
0: Memang catatan di ACI adalah kita perlu menampilkan perbedaan antara non-rollover dan rollover nantinya di aplikasi platformnya.
1: Oh.
0: Supaya memudahkan masyarakat.
1: Oh, agar tidak terkecoh ya.
0: Ya, tidak terkecoh. Sehingga transparansi dan sebagainya. Jadi, ini yang rollover, ini yang akan terbeli. Oh, ini yang mudah. Sehingga komunikasi ini juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim saat ACI menyampaikan poinnya bersama seluruh anggotanya, bahwa keterbukaan informasi meningkatkan bagaimana meningkatkan sosialisasi edukasi.

0: transaksi.
1: Yeah.
0: Tapi juga menghargai hak perlindungan konsumen, hak pelanggan gitu ya. Jadi kami sampaikan tuh ada 4 poin yang kami sampaikan. Bahwa produk itu telah ada dan akan terus dikembangkan. Hanya ini menjadi pilihan gitu.
1: Kita sapa pendengar dari Sibolga, Pak Matauli, malam Pak.
2: Ya, Assalamualaikum. Ketiga, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Waalaikumsalam. Pak Lukman dan Pak Narasumber.
1: Ya, Pak Marwan, silakan.
2: Pak Marwan, iya. Ya, kita sambut positif dulu. Karena tuntutan ini sudah di apakan kabulkan sama MK, kan gitu Pak Marwan.
1: Ya.
2: Cuman dari asosiasi telekomunikasi yang Pak sebutkan tadi, ya kita pasti masyarakat ini tahunya telekomunikasi ini dipegang tunggal sama yang namanya BUMN Telkom, kan begitu?
1: Iya.
2: Sebagai perusahaan plat merah pemerintah. Tapi dalam praktiknya di lapangan, anak cucu cabang cicitnya ini yang akhirnya berafiliasi ke swasta asing atau dalam negeri. Dengan banyaknya jenis provider yang beredar, paket-paket yang ini dan sebagainya. Ya untunglah satu sisi ini. Cuman karena diistilahkan tadi dengan rollover dan non-rollover itu, saya mau bilang begini Pak Marwan gitu ya, bagaimana dengan ini kondisi di 3T gitu kan, misalnya ada kan provider yang di kota-kota besar dengan di bagian ini, kalau dia misalnya frekuensi jangkauan yang misalnya di tengah bencana, terus ke kondisi alam yang ini, justru di situ masyarakat nggak merasa berguna apa-apa dalam telekomunikasi gitu, padahal kita bayar pulsa gitu loh. Nah, itu pun belum menjadi prioritas pemerintah lakukan kepada layanan konsumen publik begitu. Itu bagaimana? Jadi kita tidak hanya mendengar kabar baik ini bahwasanya di kuota ini diasahkan MK, tetapi layanan yang lebih dari itu, jangan kita hanya dengar fitur-fitur yang lain, banyak iklan-iklan gunakan paket kuota ini dan sebagainya. Tentunya jaringan kok lelet ya, kok waktunya, padahal nggak sesuai dengan iklan yang disampaikan. Itu kan sama saja apa, menipu ya.
1: Iya, layanannya gitu ya.
2: Iya, karena ini kan sudah kebutuhan pokok. Kan saya kurang itu kita disandingkan dengan negara Afrika ya. Sebesar kita yang Indonesia, 280 juta penduduk dengan garis pantai yang lebih luas itu kan, lain ini kan benefitnya kan ada kabel fiber optik bawah laut, ya kan kita punya satelit. Kok kebutuhan pokok digital teknologi informasi ini kok sulit ya, internet yang seperti ini masyarakat berpihak sama masyarakat gitu loh.
1: Ya, baik.
2: Betul juga sama sih.
1: Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Marwan, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak siapa tadi?
1: Matauli.
0: Matauli. Terima kasih Pak Matauli tanggapannya. Kami akan mencatat memang di daerah 3T atau non 3T operator bersama pemerintah telah membangun 13.000 lebih desa. Kendala yang kami hadapi adalah transmisi. Jadi memang backhaul, backbone, karena memang wilayah Indonesia ini begitu besar, Mas Tukman. Ya kan, kita punya hampir 85.000 desa. Dan dengan sekian 94% populasi kita itu berada di sekitar 50% kecamatan, ya kan? Sedangkan 6%-nya ada di 50% kecamatan. Jadi memang kita punya terus terang terus berjuang, terus membangun bersama Komdigi ya untuk melayani daerah 3T dan non 3T. Adapun kalau daerah-daerah bencana misalnya, kita sama-sama dengan Komdigi kalau misalnya membutuhkan layanan telekomunikasi juga kami pantau bersama-sama, artinya kayak kemarin bencana di Sumatera itu berupaya Mas Lukman bagaimana memulihkan ke telekomunikasi. Kami sadar betul bahwa komunikasi dan internet ini menjadi kebutuhan pokok nomor 3 saat ini. Ya setelah pangan, sandang tuh jaringan internet gitu ya. Jadi kami memahami betul bahwa memang perjuangan membangun ini butuh waktu karena juga pemekaran desa dan sebagainya terjadi Mas Lukman. Jadi setiap tahun itu desa yang udah dibangun bertambah lagi yang belum ada. Jadi selalu seperti itu gitu ya. Jadi pemekaran wilayah dan sebagainya itu tantangan yang luar biasa yang kita hadapi bersama. Kalaupun tadi catatan kenapa kami bandingkan dengan Afrika itu hanya perbandingan produk rollover. Jadi bukan perbandingan jaringan, bukan. Saya mohon dicatat saja bahwa ini adalah bagaimana Afrika melakukan rollover keseluruhan universal. Tapi akibatnya penyesuaian tarifnya terjadi. Nah, kita mengharapkan ke masyarakat agar ini terjangkau.
1: Okay.
0: Makanya kami sampaikan bahwa pilihan itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan menjadi win-win.
1: Hmm.
0: Itu maksud Pak.
1: Pak, nanti kan ada pilihan ya, layanan, pilihan layanan, rollover atau tidak rollover gitu. Artinya kalau tadi ya, dikatakan rollover ini biayanya akan, pasti akan ada penyesuaian tentunya ya Pak Marwan ya. Berarti jauh lebih mahal
0: karena
1: ya.
0: Karena ada, saya belum bisa bilang apakah lebih mahal, karena yang pasti ada dua aspek yang harus dijaga dalam rollover. Jaminan akan layanan bulan berikutnya. Kedua, jaminan akan jaringan, kan gitu.
1: Okay.
0: Nah, dua hal ini, Mas, yang perlu dilihat, Mas Lukman, adalah kita lagi nunggu juknisnya. Apakah rollovernya 1 bulan? Apakah rollovernya 3 bulan? Apakah rollovernya 6 bulan? Apakah rollovernya 1 tahun?
1: Oh, gitu.
0: Nah, setiap produknya berbeda-beda.
1: Ada batasannya ya, sebenarnya ya.
0: Kita nggak tahu, karena di Afrika itu mereka rollovernya hanya boleh 1 bulan. Nah, kita nggak tahu ini, nanti kan kita masih menunggu juknisnya, Mas.
1: Dari mana? Komdigi?
0: Komdigi. Jadi kita akan mendiskusikan itu juga dengan Komdigi, kira-kira akan kayak apa. Nah, teman-teman yang melakukan survei market akan melihat kira-kira demand masyarakatnya ini mau seperti apa juga, kan?
1: Iya.
0: Bisnisnya, kan? Bisnis modelnya seperti apa. Jadi memang ini baru tahapan pertama karena frase undang-undang yang diubah. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana demand-nya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Kalau kita buat produknya demand-nya nggak ada, kan operator dan provider ini kan harus keluar license fee, kita harus bayar billing system, kita harus bayar IT system, kita harus bayar network license-nya, semuanya harus dibayar, kan? Jadi cost-nya kan akan naik, gitu kan, Mas? Kira-kira gitu sih.
1: Tapi saya penasaran sih Pak Marwan, setelah putusan MK ini di internal ATSI sendiri, teman-teman dari provider ini pembicaranya seperti apa sih, tanggapannya gitu?
0: Oh, kita memang sudah mendiskusikan kemungkinan ini gitu ya. Dan di dalam karena kan ATSI pihak yang terkait di dalam permohonan menjadi pihak terkait kepada sidang majelis MK gitu ya. Jadi kita memang menyampaikan pointer kita bahwa sebaiknya produk ini menjadi pilihan. Memang kita juga menyampaikan gitu ya. Kita juga menyampaikan posisinya ATSI dan provider. Kira-kira karena ada demand ya, kita bilang kita tinggal lihat demandnya seberapa besar. Ya kan, karena kata kunci yang paling utama adalah keterjangkauan.
1: Iya.
0: Agar tarif per giganya, kuota itu terjangkau di masyarakat. Gitu, Mas Lukman.
1: Iya, kan stigmanya kalau saat ini gitu, ketika kuota hangus, pihak provider diuntungkan dari sisa gigabyte yang tidak terpakai. Gitu, Pak Marwan. Sementara
0: nggak ada yang diuntungkan sebetulnya.
1: Iya, sementara kalau dari sisi provider sebenarnya tidak berpengaruh gitu ya, terhadap keuntungan provider. Betul. Gitu ya, Pak Marwan ya.
0: Betul.
1: Secara sederhananya seperti apa sih Pak itu, kalau misalnya beli 100.000 dapat 20 giga tapi baru terpakai 18 giga, masih tersisa 2 giga ini. Ini bukan merupakan keuntungan provider ini, 2 giga ini ya.
0: Karena kan yang dijual adalah semacam analitik, apa ya, saya menyampaikan di analitik probabilitas lah.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya gini, saya jual ke Malukman 100.000 20 giga.
1: Iya.
0: Ya kan, berarti 5.000 per giga. Ya, Malukman pakai 18.000.
1: Ya.
0: Saya pakai 18 giga.
1: Iya.
0: Ya kan gitu ya. Bisa 2 giga. Nah, operator hanya melihat bahwa yang dikeluarkan biaya untuk transmisi ke luar negeri, karena kan internet itu 70% luar negeri, 30-40% dalam negeri, akses website-nya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, biaya ke luar negerinya itu per giganya kan lebih mahal.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita bermain teori probabilitas, ya kan? Kalau dia menggunakan dalam negerinya lebih banyak, misalnya membuka website-nya, portal-portal dalam negeri, berarti lebih murah, kan gitu jatuhnya. Tapi biaya yang dikeluarkan dari domestik, fiber internasional, itu sama kan jatuhnya, Mas. Cuman kan kita bakal lihat dari sisi penggunaannya aja. Kira-kira gitu.
1: Jadi sebenarnya hitungan gigabyte-nya jadi beda ya, Pak Marwan ya?
0: Iya.
1: Hitungan gigabitnya jadi beda gitu ya. Bisa berarti kalau misalnya penggunaannya 18 giga ya 5.000 lebih begitu ya. Sama saja gitu, bukan merupakan. Oke, iya. Ini sebenarnya yang banyak juga salah paham di tingkat konsumen ya, Pak Marwan ya.
0: Ya, artinya memang konsumen kan wajar, Mas.
1: Iya.
0: Merasa hanya menggunakan 18, saya masih ada sisa 2, ya kan? Karena dia memiliki kuota non-rollover. Kalau nanti rollover ini secara aturan teknisnya sudah turun, kita kan sudah punya sekarang rollover. Ketiga provider ini sudah punya semua.
1: Oh, ada ya?
0: Gitu ya. Sudah ada. Ada semua, Mas. Sudah ada. Jadi, cuman penggunanya masih kecil.
1: Ini prabayar atau pasca bayar?
0: Prabayar.
1: Prabayar. Oke.
0: Prabayar.
1: Kira-kira kapan Pak Marwan? Sudah ada bocoran tidak untuk aturan teknisnya nih dalam waktu dekat?
0: Ya, kita berharap sih bisa segera dalam waktu dekat ya. Ini kan baru keluar hari Kamis.
1: Iya.
0: Sekarang cuma Sabtu baru 2 hari pasti ya kan?
1: Iya.
0: Jadi kita mungkin nanti akan diajak bicara sama Komdigi untuk menurunkan aturan teknis dari undang-undang ke peraturan pemerintah. Jadi PP46/2021-nya harus berubah mungkin, gitu ya. Permenkomdigi5/2021 juga harus berubah. Di amandemen. Nah, dari situ nanti kita, mudah-mudahan kita berharap sih cepat ya. Dan kita lihat Komdigi juga cukup sangat progresif kok.
1: Ya, kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Marwan ya. Satu ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam.
3: Malam, Bung Lukman. Malam, Bapak Narasumber. Tadi kan dibahas tentang kota internetnya ya, gigabyte-nya, byte-nya. Sekarang saya bertanya ini tentang paket bicaranya. Seperti apa itu? Kan paket bicara ada tuh. Misalkan 800 menit, 850 menit, 1000 menit, bla bla bla bla. Kemudian itu dipakai cuma 100 menit, banyak lebihnya. Waktunya 1 bulan misalnya. Nah, itu seperti apa itu? Apakah itu berlaku seperti yang kota data itu, Bung Lukman? Karena ini nggak saya dengar, karena banyak dirugikan juga ini masyarakat, Bung Lukman. Jadi jangan hanya di internet aja. Yang kedua, boleh Bung Lukman, satu lagi saya mau nanya nih. Kan kartu sekarang kan nggak boleh lagi itu diterbitkan oleh provider tuh. Tapi kartu yang lama-lama itu dihidupkannya lagi. Kartu saya kan pernah mati tuh. Kemudian beberapa tahun, setahun hidup lagi di Kalteng sana. Saya kan di Kaltim nih. Jadi teman-teman se-Indonesia itu nelpon WA aktif nomor saya. Ya di sana yang nerima. Sementara nomor itu berkenaan dengan rekening bank saya, dengan akun-akun media sosial, dengan NPWP, pokoknya banyak lah itu, Bung Lukman. Saya mohon itu agar supaya kartu itu jangan ada masa tenggang, masa hangus, pokoknya aktif seumur hidup.
1: Baik.
3: Begitu, Bung Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh Pak ditanggapi, Pak Marwan?
0: Baik, terima kasih. Nanti kami catatkan yang mengenai paket bicara. Karena ini kan masih tahapan undang-undang, jadi kami harus bicara dengan Komdigi. Yang kedua, mengenai masa tenggang kartu, sebetulnya masa tenggang kartu itu sepengetahuan saya Pak Lukman, itu ada, memang sudah ada aturan mainnya 180 hari gitu ya. Dan itu boleh di recycle. Jadi saya saran kepada Bapak yang di Kaltim ini tadi, kalau bisa datangi providernya untuk ke walking center ya, untuk menyampaikan keluhannya. Karena kami di ACI, di asosiasi kan tentunya hal-hal yang regulasi, advokasi gitu ya. Jadi kalau udah sampai ke titik itu mungkin bisa datang ke providernya, ke walking center untuk langsung menyampaikan keluhannya. Kira-kira gitu Pak
1: Lukman. Ini karena memang sebenarnya ini juga jadi catatan juga untuk para pengguna ya, Pak Marwan ya, untuk bisa mengetahui bagaimana itu. Masa tenggang biasanya kan ada himbauan ya terlebih dahulu biasanya masuk masa tenggang apa segala macam. Terkait dengan putusan ini mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Marwan untuk para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Silakan Pak Marwan.
0: Baik, terima kasih Mas Lukman. Mudah-mudahan para pendengar, pengguna telekomunikasi terus mempelajari, mengedukasi diri juga mengenai kuota internet ya. Saya berharap nanti anggota kami juga akan meningkatkan komunikasi dan edukasi serta sosialisasi setelah aturan juknis dari Permenkom Digi-nya juga keluar, kita akan segera memudahkan keterbukaan informasi, memudahkan komunikasi agar masyarakat mudah dalam menggunakan internet atau broadband. Dan mudah-mudahan jangan lupa mendownload menggunakan aplikasi dari provider sehingga semua produk layanan, syarat ketentuan mohon dipelajari betul ya, dan mengenali kebutuhan akan kuota internet yang digunakan dalam satu bulan. Kira-kira itu Mas
1: Usman dari saya. Pak Marwan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sehat selalu, selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Marwan O. Basir. Kami berbincang bagaimana kuota sudah dibayar tak boleh hangus setelah putusan MK. Dan tadi yang disampaikan untuk langkah berikutnya masih menunggu putusan ataupun dari Komdigi ya, karena ini menyangkut aturan, peraturan yang harus diubah atau direvisi.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

0: baru enak.
1: Lepas ketena, masuk ke! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiran itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mengusulkan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk memperkuat pemanfaatan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam rilis yang diterima di Mamuju pada Sabtu mengatakan usulan tersebut disampaikan saat bertemu dengan jajaran BRIN pada Jumat kemarin sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi jangka panjang di bidang riset, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan hasil penelitian. Pertemuan itu juga menjadi forum pembahasan hasil penelitian BRIN mengenai dampak radiasi alam terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, mendorong Papua Barat Daya menjadi percontohan percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Paul Vincent Mayor mengatakan pihaknya akan mengawal program pembangunan melalui pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga terkait, mengingat kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Paul, Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan percepatan pembangunan di tanah Papua karena didukung letak geografis yang strategis, serta akses jalur laut, darat, dan udara. Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Jepang mengadopsi deklarasi bersama gugus tugas Dialog for Innovative and Sustainable Growth untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, keamanan ekonomi, dan transisi energi di tengah ketidakpastian geopolitik serta dinamika ekonomi global. Deklarasi tersebut disahkan dalam pertemuan di ISG ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand sebagai pedoman kerjasama ekonomi pemerintah dan sektor swasta ASEAN-Jepang. Dalam pernyataan tertulis, Ketua DISG Masuo Kuremura mengatakan kerjasama difokuskan pada 4 pilar utama, yakni ketahanan rantai pasok, kolaborasi inovasi, investasi digital, dan kecerdasan buatan atau AI, serta transisi energi. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal dirumorkan tertarik memboyong penyerang Real Madrid, Vinicius Junior, ke Emirates Stadium London. Dalam laporan The Athletic, The Gunners tengah mengeksplorasi kemungkinan membuka negosiasi transfer dengan Vinicius Junior jika sang pemain tidak memperpanjang kontraknya dengan El Real. Meski terus mempelajari kemungkinan untuk bisa memboyong Vinicius, Arsenal hingga saat ini belum membuka negosiasi baik ke pihak sang pemain maupun Los Blancos mengenai kemungkinan transfer. Vinicius dalam semusim terakhir memang masih belum menandatangani perpanjangan kontrak yang telah disodorkan oleh Real Madrid.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam akhir pekan ini, kami mengajak Anda untuk berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, diantaranya terkait dengan puncak Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kota Bogor yang digelar di Alun-Alun Kota Bogor pada Sabtu 25 Juli 2026 ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ade Sri.
1: Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor yang digelar Sabtu 25 Juli di Alun-Alun Kota Bogor menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Berbagai kegiatan edukatif digelar untuk mendorong pemenuhan hak anak sekaligus membangun karakter generasi muda. Salah satu program yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut adalah Gerakan Seribu Kata Positif atau Serbukatif. Tim Serbukatif Kota Bogor, Sumedi, menjelaskan gerakan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap semakin maraknya penggunaan bahasa negatif di kalangan anak-anak yang dipengaruhi media sosial maupun permainan digital. Melalui pembiasaan tutur kata yang baik, diharapkan karakter anak semakin positif sehingga kasus perundungan dapat ditekan sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.
2: Jadi, Seribu Kata Positif itu gerakan yang digagas oleh Ibu Wali Kota Bogor awalnya tahun 2019. Kenapa Ibu Wali Kota menggagas Seribu Katip? Karena kondisi anak-anak kita sekarang ini kondisinya penuh dengan kata-kata yang negatif, bahasa-bahasa yang tidak baik, karena pengaruh dari game ya. Nah, Bu Wali ingin anak-anak itu dengan gerakan Seribu Katip kembali berbicara positif, berbicara baik, sehingga karakternya pun baik. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka bullying bisa ditekan, bullying bisa dihindari di tingkat pendidikan dari mulai SD, SMP, dan SMA. Itu tujuannya Serbukatif itu.
1: Sementara itu, Duta Serbukatif Sandrika mengajak anak-anak di Kota Bogor untuk memulai membiasakan diri menggunakan kata-kata yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan bahasa yang baik akan mendorong perilaku yang positif sehingga anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai.
3: Oke, jadi Serbukatif itu Seribu Kata Positif ini tuh gerakannya Kota Bogor. Biar kita semua, teman-teman, aku dan seumuran aku, anak-anak di Kota Bogor itu bisa berkata-kata yang positif. Karena sekarang itu kan zamannya media sosial ya. Jadi ya udah banyak banget lah yang tahu-tahu bahasa-bahasa yang kurang bagus, yang negatif gitu. Semoga anak-anak di Kota Bogor bisa berbicara positif, perilakunya juga lebih positif, dan bisa selalu aman dan nyaman di lingkungannya.
1: Melalui gerakan Seribu Kata Positif atau Serbukatif, diharapkan semakin banyak anak di Kota Bogor yang terbiasa bertutur kata santun dan saling menghormati. Dengan demikian, budaya perundungan dapat dicegah sejak dini, dan Kota Bogor semakin mendukung terwujudnya lingkungan yang ramah anak.
4: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan jajarannya telah memetakan titik rawan korupsi di daerah guna memperkuat sisi pencegahan. Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, titik rawan tersebut tersebar dalam beberapa area, diantaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pembayaran, serta manajemen ASN. Selain itu, area lainnya yakni perizinan, pendapatan, barang milik daerah atau BMD, badan usaha milik daerah atau BMD, badan layanan umum daerah, serta hibah ataupun bansos. Dan terkait dengan hal ini, Menteri Dalam Negeri melakukan rapat kolaborasi pencegahan korupsi bersama Ketua KPK Setio Budianto, buntut maraknya operasi tangkap tangan atau OTT kepala daerah. Kami hadirkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam agenda pertemuan dengan KPK membahas pencegahan tindak pidana korupsi kepala daerah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kami, saya dengan Mendagri, dengan Ketua KPK hadir di sini dalam rangka untuk membuat langkah-langkah untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah, baik oleh kepala daerah maupun oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Karena ada beberapa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkait dengan tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh KPK maupun ditangani penegak hukum yang lain, seperti halnya kejaksaan, ada OTT dan lain-lain. Sebagai pembina dan pengawas kepala daerah sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 2014, di samping langkah-langkah yang sudah kita lakukan mulai dari retret awal setelah rekan-rekan kepala daerah dilantik, wakil kepala daerah dilantik, di situ juga ada pembekalan tentang pencegahan korupsi, integritas, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Kemudian beberapa sistem juga dibuat untuk pencegahan korupsi, bekerjasama dengan KPK misalnya membentuk MCP, monitor untuk crime prevention, tindak pidana korupsi, terusnya dengan kedeputian pencegahan. Kemudian juga membuat sistem untuk monitoring pengawasan keuangan daerah di Kemendagri untuk melihat tentang APBD, penyusunan APBD, pelaksanaannya APBD yang bisa kita monitor secara digital. Kemudian juga ada sistem yang lain, kita buat sistem informasi pemerintahan daerah tentang program-program kegiatan daerah. Juga upaya-upaya lain, misalnya dengan ombudsman, juga dengan para motivator, bersama dengan Kemenpan RB, ada program namanya Berakhlak itu. Kemudian ada juga program-program yang selalu kita sampaikan dalam rapat-rapat Zoom meeting dengan kepala daerah, untuk mengingatkan untuk menjauhi tindak pidana korupsi tidak melakukan korupsi. Namun kita cukup prihatin karena masih ada kasus-kasus yang terjadi. Sebagaimana kita tahu di media misalnya. Nah, oleh karena itu pada siang ini kita sebelumnya sudah koordinasi minta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan, modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita intensifkan. Beberapa waktu lalu Ketua KPK langsung di Papua sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Papua bersama dengan Ibu Wamendagri, Ibu Ripka Haluk yang orang asli Papua. Dan ke depan kita akan datang ke 10 tempat ya, yang dihadiri nanti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, kemudian juga DPRD-nya, pimpinan DPRD, kemudian juga sekda, pimpinan perangkat daerahnya, terutama yang membidangi

0: sama. Di samping tentunya upaya penindakan tentunya tetap menjadi domain dari penegak hukum khususnya KPK. Tapi kita mengintensifkan upaya pencegahan juga. Itu kira-kira langkah kita ke depan. Mungkin mulai minggu depan putar ke 10 area yang akan mengcover seluruh provinsi kabupaten se-Indonesia. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KPK Bapak Setio Budi. Kami persilakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mendagri, Profesor Dr. Muhammad Tito Karnavian, Pak Sekjen, kemudian Pak Dirjen Otonomi Daerah, dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian siang ini saya didampingi Deputi Penindakan dari KPK dan Deputi Koordinasi Supervisi, ada Ibu Eli. Pertama, kami mengucapkan dan menyampaikan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada kami semuanya dalam rangka kegiatan persiapan pelaksanaan untuk koordinasi dan supervisi, termasuk juga rencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan beberapa provinsi, bahkan mungkin sampai di wali kota dan kabupaten. Sebagai informasi, kemarin kami bersama Ibu Wamendagri, ada Pak Dirjen Oda juga sudah melakukan kegiatan yang sifatnya gabungan di Tanah Papua, di Jayapura, tapi dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari pemekaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga dari DPRP-nya, kemudian MRP-nya juga, dan beberapa OPD yang dari lingkungan Jayapura atau Provinsi Papua, provinsi induknya. Dari beberapa kegiatan yang kami lakukan kemarin, ada hal-hal yang saya sampaikan kepada khususnya kepala daerah, gubernur, wali kota, dan para bupati. Jadi cerita yang pertama adalah tentang masalah antara realita dan ekspektasi. Nah, dari realita dan ekspektasi ini kami melihat bahwa ekspektasi masyarakat soal pelayanan publik, kemudian soal kesejahteraan, ya termasuk juga pendidikan, di dalamnya ada masalah kesehatan dan lain-lain, itu sangat tinggi sekali, sangat luar biasa sekali. Tapi kemudian di sisi lain realitanya ternyata banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan fasilitas tersebut dengan baik. Nah, seiring dengan tanggung jawab daripada kepala daerah, sebenarnya saya melihat bahwa sejak mereka dilantik sampai kemudian menjalankan tugas atau amanahnya itu, sudah ada pembekalan-pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, antara lain retreat. Kemudian juga termasuk dari unit kerja atau kementerian-kementerian, khususnya Kementerian Keuangan, kemudian kementerian-kementerian teknis lainnya pun juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, dari sisi lain juga saya melihat kerjasama koordinasi dengan legislatif yang ada di daerah masing-masing. Saya melihat ini secara rumpunnya, secara rumpun pemerintahannya masih menjadi satu gabungan. Nah, siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang melakukan kontrol, siapa yang diawasi, dan seterusnya, ini tentu menjadi sebuah kerjasama sinergi yang harusnya luar biasa dibangun, manakala tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, namun sayang sekali, ya kadang-kadang ini justru hanya menjadi sebuah simbol saja, gitu, tidak bisa laksanakan dengan baik dengan pertimbangan misalkan pemerintah daerah ngunci dari sisi anggaran, padahal ya yang ketok palu itu adalah dari DPRD, dari legislatif, tapi kemudian satu sisi antara legislatif dengan eksekutif masing-masing, ya mungkin istilah saya kunci-kuncian, kurang lebih seperti itu. Ya, dari kondisi seperti ini, itulah yang menyebabkan akhirnya ya tugas-tugas pembangunan mungkin bisa kurang maksimal pelaksanaannya.

0: maksimal, banyak hal pastinya dari sisi faktor anggaran, fiskal, kemudian juga perencanaan, ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab baik dari eksekutif maupun dari legislatifnya. Nah, kemudian saya sampaikan juga, kalau kami mendatakan bahwa sampai dengan bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena kegiatan penyelidikan tertutup. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan atau yang sudah dilakukan oleh kedeputian koordinasi dan supervisi, ya, ada 8-9 area intervensi yang sudah dilakukan, antara lain dari mulai pengadaan barang dan jasa, kemudian dari sisi inspektorat, ya, kemudian dari sisi barang milik daerah, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya, itu semua sudah dilakukan. Bisa menentukan ada skornya, mana yang merendah, kemudian daerah mana yang skornya sudah mulai bagus, gitu. Tetapi itu ini relevan. Rata-rata daerah-daerah yang kepala daerahnya kena itu dengan penyelidikan tertutup, itu rata-rata semuanya adalah wilayah kabupaten kota atau provinsi yang nilai atau skor MCSP-nya dan juga skor SPI-nya, survei penilaian integritasnya, itu rata-rata masih rentan, masih rendah. Nah, ini menggambarkan artinya keseriusan. Oleh karena itu, terkait masalah skor ini, saya sampaikan, ini bukan hanya sekedar angka, bukan sekedar skor yang hanya dilewatkan begitu saja, tapi ini adalah merupakan sebagai tanda, ya, bahwa indikasi perilaku korupsi itu atau penyimpangan penyalahgunaan wewenang di daerah-daerah tersebut itu masih ada, gitu. Nah, inilah tanggung jawab dari kepala daerah untuk bisa melakukan menata ulang, ya, menata ulang bagaimana pemerintahannya supaya jauh dari unsur-unsur yang didasari hanya karena faktor kekuasaan. Karena kalau sudah faktor kekuasaan yang dikedepankan, maka nanti menjadi kewenangan, kekuasaan, dan bisa menimbulkan penyalahgunaan dari berbagai macam, gitu. Saya mengistilahkan harusnya kepala daerah sebagai pejabat yang mendapatkan mandat amanah dari masyarakat itu harus juga menjadi masyarakat juga, bukan memposisikan secara eksklusif, gitu. Apa-apa minta misalkan mohon maaf dilayani, dihargai, bahkan mungkin dipuja, disembah, dan lain-lain, itu juga sudah bukan waktunya lagi, gitu. Segala sesuatunya orientasinya adalah pada pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kalau sudah ini terjadi, maka yang akan dikhawatirkan timbulnya adalah sebuah krisis kepercayaan. Ya, banyak hal masyarakat kemudian tidak percaya lagi dengan kepala daerahnya, apalagi kemudian kepala daerahnya meninggalkan tempatnya juga cukup lama, itu menyerahkan atau mendelegasikan tugasnya kepada wakil, ya, yang notabene-nya juga saya mendapatkan banyak informasi ada kepala daerah yang kemudian tidak harmonis dengan wakilnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sumber-sumber penyebabnya, mungkin dari awali dengan friksi sampai kemudian konflik. Ada yang di bawah permukaan yang tidak muncul, tapi ada juga yang di atas permukaan yang sudah muncul dan banyak diketahui oleh orang-orang lain. Nah, yang jadi korban tentu ini adalah masyarakat, ya, karena apa, pembangunannya pasti ya tidak akan berjalan dengan mulus kalau ini sampai terjadi, gitu. Yang terjadi nanti menimbulkan adalah ada blok-blokan, ada kelompok-kelompok tertentu. Ini bloknya kepala daerah, ini bloknya wakil kepala daerah. Nah, tentu kalau sudah seperti ini tidak akan ideal, gitu. Nah, dengan situasi bahwa ada sisi ekspektasi, kemudian ada sisi realita. Nah, kan kan di awal itu kepala daerah sudah menyampaikan janji politik yang dituangkan atau disampaikan pada saat kampanye. Gitu, ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi sebuah catatan penting, ini harus dilaksanakan. Kalau toh memang ada keterbatasan secara fiskal, tentu mana yang menjadi selektif prioritas, mana yang harus diutamakan, ya, sehingga ini dijalankan mungkin untuk yang belum terdukung secara dana anggaran fiskalnya, mungkin untuk program berikutnya, tapi secara transparan disampaikan kepada masyarakat. Ya. Bahkan saya mengingatkan di beberapa daerah, jangan pernah sekalipun memikirkan, ya, atau membayangkan aja nggak boleh, bahwa anggaran pemerintah, ya, baik itu APBD maupun yang bersumber dari dana pusat, ya, apakah itu dana bagi hasil, transfer ke daerah, dan lain-lain, itu dianggap adalah dana personal, dana perorangan, dana pribadi. Ya, itu adalah dana yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, ya, kepada pemerintah, sehingga nanti hasilnya kelihatan. Ya, sebenarnya kalau hitung-hitungan secara awam saja itu kan mudah, berapa masuk, kemudian berapa digunakan, digunakannya untuk apa, wujudnya, fisiknya, realistisnya seperti apa, kemudian sisanya berapa. Itu hitung-hitungan gampang saja, tapi pasti ada proses yang lebih rumit dari hanya sekedar itu saja, ya, tapi yang pasti banyak hal yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Kemudian dengan banyaknya program pemerintah yang sekarang masuk dalam Astacita, ya, tentu juga pemerintah daerah harus juga mendukung dan bisa ikut memprioritaskan, ya, program-program tersebut sebagai bagian program yang bisa dijalankan di masing-masing daerahnya. Nah, situasional, kalau memang ada hal yang terkendala, tentu pusat juga siap memberikan dukungan, ya, karena kembali kepada keterbatasan fiskal, gitu. Namun saya yakin semuanya itu pasti ada solusi. Pusat sudah memberikan sebuah instruksi, pasti disertai dengan ada solusi-solusi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, untuk bisa menghandle kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, dari beberapa tadi yang saya sebutkan, ada kepala daerah yang kena dalam proses penyelidikan tertutup, atau awam menyebutnya dengan istilah operasi tertangkap tangan atau OTT, gitu ya. Berdasarkan analisa yang saya dapatkan dari kedeputian yang ada di KPK, ternyata sebenarnya modusnya hanya itu-itu saja. Kembali kepada modus-modus konvensional, cuma kemudian dikemas dengan cara-cara yang agak sedikit baru. Misalkan soal pengadaan barang dan jasa. Ya, pengadaan barang dan jasa ini, gitu, nanti bisa dilakukan ada yang sifatnya di markup. Gitu. Ya, mungkin dari level atas sudah membatasi. Ini markupnya nggak boleh lebih. Tapi kemudian melewatkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dari masing-masing PPK atau POJA-nya atau panitianya. Dikondisikan. Persyaratan untuk HPS-nya, ya, dikondisikan. Kemudian persyaratan untuk pesertanya, ada syarat-syarat yang harusnya bisa dikerjakan sejak awal, tapi karena ada kepentingan dengan vendor tertentu, maka kemudian persyaratannya dibikin vendor yang sudah terkolaborasi atau vendor-vendor yang sudah terafiliasi, syarat itu sudah dibocorin, tapi terhadap yang lain syarat itu tidak dibocorkan. Nah, ini menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan informasi akhirnya kalah dalam berproses. Kesannya itu normatif, gitu. Tetapi karena ada proktor kepentingan-kepentingan. Nah, belum lagi keterlibatan dari yang saya sebut dengan istilah ada calu, ya, ada Markus, ada kemudian broker, gitu ya. Tapi ini kan orang luar. Nah, orang luar yang kemudian berinteraksi dengan orang dalam. Ya, jadi kalau misalkan mereka ini tidak punya kemampuan apapun tanpa peran serta orang dalam, pasti mereka juga informasi sekecil apapun nggak akan punya. Tapi karena ada akses, atau akses itu bahkan justru diberikan, dibuka seluas-luasnya, maka kemudian mereka bisa tahu speknya seperti apa, idealnya untuk HPS-nya seperti apa, gitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian semua. Nah, ada lagi di antara pengadaan barang dan jasa itu, ya, dari sisi penyelenggara negara, kemudian ikut, ya, yang harusnya jadi pengawas, tapi dia terlibat, gitu, terlibat dalam artian dia juga bisa dikatakan sebagai beneficial owner, orang yang bergerak di belakang layar, tapi semuanya itu adalah atas instruksi, persetujuan, dan bahkan mungkin secara tidak langsung tanggung jawabnya ada sama yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, soal masalah, ya ini yang penting ya menurut saya, jual beli jabatan. Ya seharusnya untuk jual beli, untuk masalah mutasi, ya kemudian rotasi dan lain-lain, sudah ada aturannya secara merit system, secara manajemen talenta, atau mungkin secara penunjukan dan lain-lain. Tapi tentu harus didasari latar belakang yang berdasarkan memang qualified gitu. Ya tidak karena, oh ini tim sampingnya saya, ini orang yang membela saya pada saat dulu melakukan proses pemilihan kepala daerah dan lain-lain gitu. Nah ini juga jangan sampai kesannya hanya sekedar supaya memberikan jabatan kepada seseorang dengan harapan orang itu kemudian memberikan sesuatu sehingga ada semacam orientasinya adalah pada balik modal. Kemudian masalah perizinan-perizinan, saya melihat sudah mulai banyak, ada perizinan terpadu satu pintu, ada mall perizinan, dan lain-lain. Nah ini juga perlu diberdayakan terus, sehingga proses perizinan itu tidak harus face-to-face, tidak harus bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan permohonan-permohonan. Intinya bahwa dalam proses setiap kegiatan, ya bahasanya mungkin jabat tangan atau akad lah antara para pihak ini, ya harus dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada lagi kemudian transaksional yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Gitu. Kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa kita melihat dari skor juga masih rendah, baik itu indeks persepsi korupsi, kemudian survei penilaian integritas, dan terakhir adalah dari sisi monitoring controlling surveillance for prevention atau MCSP, ada beberapa daerah. Nah, ini saya juga berharap yang masih rentan gitu, kesempatan untuk melakukan evaluasi juga kami sangat terbuka. Ya jangan sampai melepaskan begitu saja. Kesannya nanti biar saja, toh itu hanya sekedar skor, itu hanya sekedar angka. Padahal di balik itu ada potensi-potensi perilaku penyimpangan, penyalahgunaan terhadap kekuasaan, terhadap kewenangan yang dimiliki oleh mereka, sehingga angka-angka ini menjadi turun atau skornya tidak pada posisi yang di atas rentan, yaitu ada yang rentan, ada yang waspada, ada yang baik. Harapannya semua baik, karena ini akan mendongkrak semua sampai ke atas, sampai ke pemerintahan pusat. Kalau di wilayah, kabupaten, kota semuanya baik, maka yang lain-lain juga saya yakin menjadi lebih baik. Target kita cukup besar ya, dalam rangka Indonesia Emas 2045. Beberapa kali di kesempatan terbuka saya sampaikan, itu target istilahnya akhir lah 2045 ya. Tapi kalau misalkan ada kepala daerah yang bisa gitu mendahului dari target tersebut, percepatan apakah di 2040, 42, 43 atau bahkan di bawah tahun 2040, kenapa tidak, sehingga bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang lain untuk melihat apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak. Saya yakin bahwa sebenarnya terhadap beberapa kepala daerah yang terjerat dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kedeputian Penindakan, ini sekali lagi kembali kepada integritas. Karena kalau dari sisi capability, itu semua sudah dilakukan. Dan saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang sangat-sangat profesional. Gitu. Artinya profesional, dia sudah melewati masa kampanye, ya, yang menurut saya cukup berat gitu ya, menghadapi situasi dan kondisi di lapangan dengan kompetitor yang mungkin juga imbang-imbang atau mungkin berbeda sedikit, Ya, tapi dari sisi profesionalisme ini tidak hanya dari sisi intelektualnya saja, tetapi juga secara capability-nya juga harus diperhatikan. Kemudian responsibility-nya, ya, kecepatan untuk merespon semua permasalahan yang terjadi, ya, termasuk juga urusan akuntabel, yaitu pertanggungjawaban, baik itu kegiatan, anggaran, operasional, administrasi, semuanya. Kemudian masalah kredibilitasnya juga harus dipertanggungjawabkan, harus bisa ditampilkan bahwa yang bersangkutan memiliki kredibilitas-kredibilitas itu. Termasuk juga soal kecil mungkin yang sering dilupakan adalah masalah etik, ya, karena kalau etik ini tentu ada berkaitan, ada etika yang mungkin sifatnya soft, ada etik yang harus keras gitu, seperti misalkan berkaitan dengan masalah konflik kepentingan gitu, ya. Dan yang terakhir adalah liability-nya, tanggung jawabnya terhadap lembaga yang dipimpinnya gitu, ya. Kalau toh memang harus didelegasikan kepada pihak-pihak tertentu, misalkan wakil, ya, atau mungkin kepada sekda atau kepada asisten dan lain-lain, ya tentu harus diminta kembali apa yang sudah didelegasikan atau mungkin secara mandatnya bagaimana, untuk kemudian dievaluasi, ya, pasca kepala daerah ini kembali kepada beraktivitas di kantornya lagi. Tanggung jawab kepala daerah memang sangat berat dalam situasi dan kondisi seperti ini, tapi itu saya yakin semua sudah dipersiapkan sejak awal, sejak nyalon, ya, bahkan mungkin ya proses pencalonannya ini banyak faktor lah, ya, secara politik banyak faktor, ada mungkin yang dilakukan secara memang baik-baik pertemuan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, tapi juga ada kepala daerah yang istilahnya saya sebut, ya, versi saya istilahnya mungkin kawin paksa gitu, ya, karena ada keterlibatan dari unsur partai politik dan lain-lain, tapi itu kan dulu gitu. Yang sekarang begitu dilantik, disumpah oleh Bapak Presiden, maka wakil dan kepala daerah harusnya satu, perjuangannya sama, kegiatannya menyatu, operasionalnya pun demikian, pengelolaannya pun demikian, ya, sehingga tujuan daripada pembangunan terhadap daerahnya masing-masing bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan tuntas, ya, bukan hanya di pada saat kampanye saja, tapi dalam pelaksanaan dan sampai akhir melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bisa dilaksanakan dengan baik. Sementara itu sudah cukup banyak, mungkin nanti sambil jalan mohon izin Pak Mendagri, saya izin kembalikan kepada Bapak Mendagri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jadi kalau dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan ini juga sudah didiskusikan dengan ke KPK, ya, paling tidak memang tadi disampaikan sebenarnya sudah disentuh banyak oleh Pak Ketua KPK, ada sejumlah titik rawan utama sebenarnya sudah terpetakan. Mulai dari perencanaan, ada program titipan, ada pokir, pokok pikiran yang tidak selaras, proyek tanpa kebutuhan dibuat gitu. Kemudian ada penganggaran, pengadaan barang dan jasa. Kemudiannya pada saat pelaksanaan ada pekerjaan yang fiktif, kurang volume. Pada saat pembayaran, kemudian juga ada manajemen ASN ini. Di antaranya transaksional dalam jabatan, penentuan mutasi dan lain-lain disampaikan tadi. Kemudian di bidang perizinan, kemudian di bidang pendapatan pajak dan retribusi, penguasaan barang milik daerah, termasuk BUMD, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah BLUD. Kemudian juga di bidang hibah dan bansos, penerima yang tidak valid, misalnya pertanggungjawaban fiktif, sudah terpetakan. Oleh karena itu, tolong di halaman 26, ada untuk mencegah potensi kerawanan-kerawanan itu, setidaknya ada 8 area yang menjadi perhatian untuk menjadi langkah pencegahan korupsi. Tadi mulai di bidang perencanaan penganggaran barang jasa, layanan publik, perizinan, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, penguatan APIP lah ya, kemudian juga tata kelola manajemen ASN, tadi masalah jabatan, pengelolaan badan barang milik daerah, masalah pajak retribusi, gratifikasi, dan juga ada beberapa yang menjadi perhatian khusus sebagaimana di layar ya, BMUD, BUMD, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, hibah bantuan sosial, POKIR, DPRD, dana desa, ini sudah terpetakan. Oleh karena itu pada waktu kita ke depan dengan KPK berkolaborasi untuk memberikan pencerahan dalam rangka pencegahan kepada tadi baik kepala daerah atau wakilnya, ketua DPRD, perwakilan DPRD, sekda, perangkat-perangkat daerah di 10 klaster daerah, nanti diikuti oleh 2 atau 3 provinsi dan diselenggarakannya nanti di kantor gubernur, di kantor dinas yang provinsi ditetapkan sebagai tuan rumah. Rencananya akan dimulai mulai minggu depan, kemungkinan besar kita mengambil Jawa Timur dan Bali digabung jadi satu di Surabaya, yang insya Allah saya mengundang bersama-sama dengan Bapak Ketua KPK. Kemudian setelah itu nanti akan berlanjut apakah nanti deputi dari KPK pencegahan atau pejabat lain ditunjuk oleh Ketua KPK, dengan juga nanti mungkin Wakil Menteri dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kegiatan itu akan difokuskan pada area-area yang tadi rawan korupsi itu. Akan Kemendagri KPK akan menyusun materi, memetakan daerah-daerah serta siku-sikunya, menyiapkan juga narasumber, dan merumuskan langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu dilaksanakan dalam waktu sekitar 2 hari setiap klaster. Dari 10 klaster yang akan kita berikan materi. Kemudian setiap daerah diharapkan nanti bisa memetakan risiko korupsi di daerah masing-masing. Kemudian rencana aksi perbaikan tata kelolanya. Kemudian target waktu penyelesaiannya. Dan kemudian tentu kita yang paling utama, meskipun semua sistem apun langkah-langkah dikerjakan, semua akan kembali kepada individu, kepala daerah, wakil kepala daerah, integritas masing-masing. Kita sangat menekankan agar rekan-rekan kepala daerah belajar dari pengalaman yang sudah ada, kasus-kasus yang ditegakkan atau ditindak oleh penegak hukum. Ini menjadi warning betul untuk memperkuat integritas masing-masing, karena semua persoalannya sudah terpetakan. Kemudian juga memastikan setiap kebijakan penggunaan APBD betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setiap rupiah APBD harus kembali menjadi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan jangan berkompromi terhadap tindak pidana korupsi. Itulah kira-kira pesan yang ingin kami sampaikan dan langkah-langkah yang akan kita kerjakan di 10 klaster ke depan. Kita harap dengan adanya pembekalan, materi, pemetaan, dan rencana aksi dari tiap-tiap daerah untuk memperbaiki seperti yang pernah dikerjakan di Papua, ini akan bisa menekan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mengatakan kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diarahkan agar dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas pembangunan perumahan. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan dasar pelaksanaan kebijakan tersebut melalui nota kesepahaman atau MOU dan surat edaran bersama antara Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Menurut Tito, pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan dan biaya persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan menurunkan biaya pembangunan rumah sehingga mendorong pengembang meningkatkan pembangunan perumahan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengajak seluruh pihak agar memperkuat perlindungan anak dari dampak negatif penggunaan gawai melalui pendampingan, lingkungan aman, dan penguatan budaya digital yang bertanggung jawab. Muti mengatakan penggunaan gawai oleh anak perlu menjadi perhatian karena sebagian anak memanfaatkan media digital tanpa pendampingan yang memadai sehingga berpotensi terpapar berbagai risiko di ruang digital. Menurutnya risiko tersebut antara lain anak menjadi korban maupun pelaku perundungan cyber, perdagangan anak hingga mengalami gangguan konsentrasi, penurunan interaksi sosial, dan berbagai persoalan perkembangan lainnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran menunjukkan komitmen terkuatnya sejauh ini dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, tetapi ia belum memutuskan apakah akan melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap negara tersebut. Terkait keputusan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, Trump menjawab belum mempertimbangkan hal itu. Sementara itu, soal keterlibatan utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu sekaligus penasihatnya, dalam pembicaraan dengan Iran, Trump mengatakan semua orang, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, turut terlibat. Kita beralih ke informasi olahraga. Gol tunggal William Barros membawa Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Arema FC pada pertandingan di Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam. Kemenangan tersebut membuat Persib memimpin klasemen sementara Grup A dengan raihan 3 poin, unggul atas DPMM FC dan Tampines Rovers yang sebelumnya bermain imbang 2-2. Arema FC sempat memberikan tekanan pada awal pertandingan, namun Persib perlahan mampu keluar dari tekanan dan mulai menguasai jalannya laga.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Di kesempatan malam hari ini atau di malam akhir pekan ini, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Malam. Dan diantaranya ada Pingkan Mambo, Kekasih Yang Tak Diangkat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
0: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
4: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat, dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Bank Indonesia mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit karena fasilitas pinjaman yang belum digunakan masih cukup besar mencapai Rp2.490 triliun. Jumlah itu sekira 21,52% dari plafon kredit yang tersedia. BI menekankan pentingnya penyaluran kredit untuk mendorong produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing dunia usaha.

National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia mengapresiasi kategori disabilitas dalam bulu tangkis Kalpori Cup 2026. Kompetisi olahraga inklusif tersebut akan mementaskan 6 nomor pertandingan khusus yang dipusatkan di Jakarta. Sebanyak 10 provinsi mengirimkan 70 atlet terbaik untuk memperebutkan gelar juara pada ajang tersebut. Turnamen bergengsi ini juga menjadi wadah persiapan atlet disabilitas menjelang ajang ASEAN Para Games 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Sumpah, aku lagi stres banget. Please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
2: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
2: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
3: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
2: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
4: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
7: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja. Sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
8: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono IX ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
9: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
0: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi,
1: reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino mengiri cepat ke daerah.
4: Dari Jakarta, tadi Karahani, ketiga RRI bersih
5: udara. Persatuan Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar.
6: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
7: Atau penyimpangan kekuasaan.
6: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programa 3. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
3: Marcelino menggiri cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Yutan Soleiman. Lepaskan tenaga, masuk gol!

yang pertama ikuti pelatihan tematik.

0: Mas, ya udah tutup kantornya mas.
1: Iya.
2: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator tim 9 Kejaksaan Agung, Rudi Margono mengatakan, tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnin Suhanda.
1: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
2: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
1: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
2: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
3: Pada intinya memang perkara Pak FA ini, Pak Febri Adriansah, memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK. Bagaimana fungsi Deputi Korsup? Kami sudah dari awal intent melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik. Dan hari ini, bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan bantu perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
2: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya pada Kopi Pro 3 dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa berinteraktif dengan kami nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan pada hari sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita pada setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, untuk topik kita pada dini hari ini di segmen Kopi Pro 3 yaitu keputusan MK di mana kuota internet tidak boleh hangus. Ya, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan ya dari masyarakat terkait praktik penghangusan sisa kuota internet. Di mana MK sendiri menilai bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen ini memiliki nilai ekonomi dan merupakan hak milik yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara diminta memastikan ada mekanisme yang melindungi hak konsumen atas sisa kuota tersebut. Lalu yang bikin salah paham ya, yang sering disalahpahami adalah bahwasannya Mahkamah Konstitusi ini tidak memerintahkan semua kuota ini berlaku selamanya ya. Beli sebulan tapi berlaku selamanya, asalkan kuota masih ada dan asalkan kuotanya masih ada dan ini berlaku untuk selamanya. Tidak seperti itu, pendengar. Nah, tapi inti putusannya adalah sisa kuota yang sudah dibayar tidak boleh hilang begitu saja tanpa perlindungan hukum. Dan pemerintah diminta untuk menyusun aturan yang mengatur mekanisme perlindungan tersebut. Dan operator seluler nantinya wajib menyesuaikan layanan sesuai aturan baru yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana kemungkinan penerapan kedepannya? Memang sampai saat ini masih belum diputuskan secara resmi ya. Namun skema yang paling mungkin adalah rollover kuota, yaitu sisa kuota berpindah ke bulan berikutnya jika pelanggan membeli paket internet lagi. Dan kemungkinan ada batas waktu akumulasi, misalnya hanya dibawa sampai 30 hari ke depan atau maksimal 90 hari ke depan. Karena kalau semisal tidak dibatasi, kuota akan menumpuk, pendengar. Dan tentunya ini berlaku hanya untuk jenis paket tertentu. Skema seperti ini sudah digunakan di berbagai negara ya, dan dianggap sebagai jalan tengah antara melindungi konsumen dan menjaga keberlangsungan bisnis operator. Tapi bagaimana menurut Anda mengenai keputusan MK ini, di mana kuota internet tidak boleh hangus begitu saja? Anda bisa sampaikan nanti pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Dan tentunya sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
0: Peristiwa.
2: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman

0: Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet

0: yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif, seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Heru,
2: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, kabar baik ya Pak Heru hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
2: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet ya, yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa kok saya udah bayar tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8 waktunya habis, 2 GB-nya hilangan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non-limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis nggak habis saya pesan segitu ya boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan. Gitu. Dan dari persidangan kemudian juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut, beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka udah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu rollover. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu rollover gitu agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya yang rollover lebih mahal gitu ya,
0: sehingga
2: pilihan itu tetap harus diberikan gitu. Ya, kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
0: Iya ya, terkait dengan harga yang naik, ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
2: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah, namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
0: sekaligus mengubah ya. Komdigi
2: gitu loh. Iya betul.
0: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga. Tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini? Dampak ya dari kebijakan ini?
2: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
0: orang-orang butuh
2: kan
0: ya,
2: juga cepet habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya, beli 10 kurang, 15 kurang gitu. Jadi, karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu ya. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu, mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya, yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
0: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya, tidak ada sisa yang hangus gitu.
2: Belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu, artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya, beli 10 mungkin tadinya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
0: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
2: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini yang konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of conditionnya kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh satu bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini, oh kan udah kan konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk, dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah ketemu ada dua nih. Nah dua ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu ya. Si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu, tapi kan layanan itu kan tetap menjadi hak gitu. Jadi itu dia yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Nah, jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
0: karena kuota, masyarakat juga ya. Jadi yang harus dipuaskan juga konsumennya.
2: Nah, betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
0: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan? Akhirnya, kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan.
2: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan siang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu ya. Gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini sesuatu yang baru, di berbagai negara udah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang ya udah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan.
0: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
2: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup, jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu. Ya. Nah, sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu. Jadi kalau misalnya kuota cepat habis kan mereka lebih senang gitu ya.
0: Lebih laris juga ya. Harapannya kayak gitu sih.
2: Kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak. Gitu ya. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll-scroll terus gitu kan, kita juga harus bekerja.
0: Secukupnya ya, belajar, gitu, tidak harus, berfokus di internet ya, saja betul, ya Pak Heru.
2: Betul-betul, kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet, ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya. Betul. Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya, sukses selalu.
2: Ya, ya.
0: Salam sehat Pak Heru.
2: Salam sehat.
0: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih mendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai keputusan MK, kuota internet tidak boleh hangus. Ya, pendengar, ini putusan MK ya, kuota internet tidak boleh hangus. Ini menimbulkan beberapa pendapat ya, khususnya ini mendapatkan tanggapan positif dari pengguna atau masyarakat, karena memang ya lebih adil bagi konsumen dan uang yang sudah dibayarkan itu tidak terbuang sia-sia. Apalagi ya kalau kita beli paket internet, semisal sebulan berapa biasanya? 50.000 dapatnya atau 60.000 dapatnya 20 giga. Dan dengan adanya teknologi Wi-Fi sekarang ya, 20 giga itu sepertinya biasanya kebanyakan orang akan tersisa. Bahkan saya sendiri pun juga mengalami 20 giga, sisanya mungkin bisa 10 giga atau bahkan belasan giga sendiri. Nah, itu kalau semisal hangus, itu ya juga merugikan bagi konsumen. Oleh karena itu MK juga menegaskan bahwasannya kuota internet tidak boleh hangus untuk sekarang ini, dengan berbagai cara nantinya akan diterapkan ya. Lalu dari sisi operator telekomunikasi sendiri nih, sebelum putusan MK keluar, operator melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI ini pernah menyampaikan beberapa keberatan. Di antaranya, jika semua kuota wajib terus berlaku, biaya operasional jaringan akan meningkat. Yang kedua, kapasitas jaringan menjadi lebih sulit diprediksi. Dan yang ketiga, karena kedua hal tadi, tarif internet berpotensi untuk naik harganya, pendengar. Dan pilihan paket murah bisa berkurang. Bagi konsumen-konsumen yang perlu paket kecil, biasanya 7 giga seminggu atau berapa gitu, itu nantinya berpotensi ikut naik juga, dan pilihan paket murahnya bisa berkurang nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda nih sebagai konsumen, sebagai pengguna telekomunikasi? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, bertiga salam sehat tangguh, Bung Wisnu.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli.
1: Iya.
0: Gimana Pak Matauli pendapat Anda nih?
1: Iya, saksi kita apresiasi dulu lah ya. Artinya apa namanya, tuntutan ini akhirnya dipenuhi oleh MK melalui DPR ya.
0: Iya.
1: Nah, memang ini berpihak kepada kita konsumen ya, masyarakat, rakyat. Karena ini udah kayak kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan internet.
0: Iya.
1: Wisnu ya.
0: Iya.
1: Sangkankan listrik aja padam, kita udah gundah gulana. Apalagi internet padam, lelet.
0: Iya, iya. Iya.
1: Padahal kita ya bilanglah BUMN kita kan punya Telkom tuh, tapi anak cucu cabang cicitnya ya itu tadi pakai monopoli jual kartu swasta lah saya bilang ya, di pinggir jalan promo-promo murah ya kan, tapi kita dibawa ke daerah lain nggak dapat sinyal malah. Yang swasta punya itu kan begitu, yang punya plat merah mahal banget.
0: Yeah.
1: Kuotanya sedikit. Itu pun lagian saya sering agak latah juga membaca gitu ya kan. Ini misalnya 5 giga atau 10 giga dibagi lagi dia Bung Wisnu kuota nasional.
0: Ah iya, betul sekali.
1: Untuk YouTube ternyata itu pakai 5 gigabyte, 5 yang lagi untuk media sosial, untuk ini kan padahal kita udah jarang pakai media sosial, biasanya YouTube terus kan, Netflix, nonton TV gitu kan.
0: Ujung-ujungnya enggak kepake juga ya, Pak Toli.
1: Enggak kepake juga. Maksudnya yang liar-liar di bawah ini, yang pakai-pakai pinggir jalan ini, yang nggak sekalian ditertibkan, mumpung momentumnya, Bung Wisnu kan. Karena kan kita membayarkan sekali kan, bayar pajak sekaligus kan. Kita beli pulsa, ini kan pajak udah sekaligus berjalan. Tetapi karena terlalu monopoli sekali terlihat ini ya, di dunia pertelekomunikasian kita gitu kan. Jadi kerasa banget ini, masyarakat perlu juga tuntutan kedua ini, yang gini-gini ditertibkan doang gitu.
0: Okay.
1: Jadi dipastikan bagaimana PLN melakukan apa namanya pelayanannya, maunya Telkom juga, telekomunikasi, Komdigi, peraturan kita harus berpihak kepada. Karena memang kalau kita tahu ini kan biasanya kan fiber optik kabel laut ya, kalau misalnya internet ini ya, Bung Wisnu ya.
0: Iya, betul.
1: Kita punya satelit, luasan kita luas banget nih dari Sabang sampai Merauke, kepulauan. Kemarin kan kejadian itu bencana kan, bencana di Sumatera, longsor itu.
0: Iya.
1: Internet putus mati, kita bertransaksi ke ATM itu pakai genset loh, Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Jadi banget. Jadi maksudnya udah saatnya lah monopoli-monopoli per telekomunikasi dan berinternet ini di, menjadi prioritas di prolegnas lah ya.
0: Iya, okay.
1: Dipastikan masyarakat jangan jadi korban, karena itu kebutuhan pokok nih. Kita bertransaksi bayar pajak harus pakai internet, kan begitu. Semal-mal apapun handphone, kalau internetnya nggak ada, rusak, lelet. Okay. Sama saja merugikan kita. Ya mudah-mudahan lah kita apresiasi dulu, tetapi yang lain, tuntutan yang lain mudah-mudahan didengarkanlah sama DPR, karena DPR ini kan rakyat juga, dia sore hari kan malam hari merasakan kayak
0: tabung. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam, salam sehat, salam tangguh. Ya, yang perlu diketahui ya pendengar ya, ini tuh tidak semena-mena berlaku selamanya ya. Setelah beli sebulan kuota 50 giga itu berlaku selamanya itu nggak seperti itu. Jadi kemungkinan kedepannya adalah menerapkan sistem rollover. Atau contohnya, semisal Anda mempunyai kuota internet bulan ini tuh 50 giga dan terpakai sampai akhir masa aktif itu cuma sebesar 30 giga lah katakannya. Jadi sisanya itu ada 20 giga. Nah itu tidak akan hangus selama Anda nantinya beli paket lagi. Seperti itu ya. Jadi 20 giga sisanya tadi, kalau semisal Anda beli paket lagi, misalkan beli paket lagi 10 giga atau 50 giga lagi lah, sisanya yang bulan sebelumnya yang 20 giga itu ditambahkan ke 50 giga yang beli baru lagi. Jadi total kuotanya Anda nantinya 70 giga byte. Seperti itu sistem rollovernya, kemungkinan nantinya akan seperti itu. Tapi bagaimana menurut Anda nih? Silakan. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Bagaimana menurut pendapat Anda?
2: Itu kalau bisa pidana ya Bu, ya. Operator seluler itu, karena itu adalah salah satu cara operator seluler untuk mencari untung gitu.
0: Yeah.
2: Dengan cara ada pembagian-pembagian gitu. Padahal kan regulernya udah cukup gitu kan.
0: Okay. Ya,
2: orang udah mencakup semuanya gitu, nggak usah pembagian-pembagian dan
0: kuatannya
2: tuh hangus.
0: Iya, ada lagi Pak Udin? Mungkin?
2: Udah gitu dulu, terima kasih.
0: Okay, baik, terima kasih Pak Udin Boyolali. Ya, tapi kalau menyinggung dari yang disampaikan Pak Matauli sebelumnya ya, apakah memang sebenarnya pembahasan dari kuota internet tidak boleh hangus ini tidak lebih urgent daripada pemerataan internet di seluruh daerah Indonesia sendiri? Contohnya di Aceh kemarin yang ada bencana alam seperti yang dikatakan Pak Matauli sebelumnya, itu kalau internet putus juga pada bingung semua tuh, bahkan sampai pakai genset juga. Dan mungkin di daerah-daerah pelosok juga, kalau semisal bukan memakai telkom plat merah, komunikasi plat merah ya, seperti Telkomsel, nah itu juga sinyalnya kurang merata juga tuh. Dan tapi bagaimana menurut pendapat Anda, apakah itu tidak lebih urgent daripada hal itu atau bagaimana nih? Silakan. Dari Pak Udin di Boyolali ke Pak Hadi di Pulau Gadung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Hadi. Pak Hadi, halo. Oke, nggak ada respon ya Pak Hadi di Pulau Gadung. Kita ke Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, halo, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Pak Suranto di Malang.
3: Kalau di Malang ada Wisnu Devendra juga penyiar RRI, kalau di Jakarta ada Wisnu Wardana ya.
0: Sama juga berarti.
3: Iya.
0: Oke.
3: Berarti begini ya.
0: Iya.
3: Aku ini punya data 30 GB sampai tanggal 27 besok. Senin ya. Berarti kalau itu udah tanggal 27 udah selesai, berarti enggak ada kata hangus, sudah berlaku gitu, maksudnya gitu ya.
0: Kalau yang skema sekarang ini ya yang belum diterapkan itu kemungkinan akan hangus, Pak Suranto. Tapi kalau Pak Suranto beli paket rollover itu masih bisa dipakai di bulan depannya. Dan sebenarnya sebagai informasi juga ya untuk semua pendengar, sebenarnya paket rollover itu juga ada di Indonesia ini, seperti Telkomsel juga menyediakan, tapi tidak semua provider ada dan tidak semua paket menyediakan. Dan kedepannya ini akan diberlakukan secara merata ya, supaya adil begitu. Nah, tergantung nih Pak Suranto tadinya punya paket yang biasa atau paket yang rollover itu yang bisa dipakai ke bulan depannya juga nih.
3: Kebetulan saya pakai freedom internet.
0: Oh, beda-beda internet.
3: Pakai freedom internet.
0: Oh, freedom internet. Oh, oke, kemungkinan ya bakal hangus juga tuh.
3: Oh, bisa hangus juga ya.
0: Iya, nah kemungkinan kedepannya juga kalau semisal peraturan ini diterapkan ya bisa jadi bisa dipakai di bulan depannya, Pak Suranto.
3: Iya, ya kalau ini benar bagus lah ya. Semoga iya kan, banyak saya sering gitu loh, beri 20 giga sampai tanggal 18 udah tanggal masih banyak soalnya. Aduh, jadi ngos-ngosan kan, beli lagi jadi hangus kan.
0: Nah, itu dia tuh.
3: Jadi kuota kita belum habis, masa berlaku udah habis kan, dari nol lagi kan, bayar lagi. Aduh, gitu kan.
0: Jadi rugi ya. Juga ya, Pak Suranto. Iya,
3: banget. Ya, semoga ini kekal abadi terlaksana gitu ya. Okay. Jangan cuma hal di depannya gitu.
0: Iya.
3: Demikian, okay. Bang, terima kasih.
0: Oke. Okay, ya. Dari Pak Suranto di Malang ke Pak Hadi di Pulau Gadung ya, kita sambungkan kembali. Pak Hadi, selamat malam, selamat dini hari.
4: Ya, selamat pagi Mas Wisnu dan yang lainnya di studio. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kabar baik ya Pak Hadi ya?
4: Ya, baik. Mau usul dulu.
0: Oke, silakan.
4: Agar jangan mahal.
0: Oke, jangan mahal ya.
4: Ya, karena apa?
0: Apa tuh?
4: Karena itu kan untuk pelajar juga.
0: Betul.
4: Kan nggak mungkin yang pakai itu semua orang berpunya kan. Nggak mungkin lah. Itu kan internet kan kemana saja, siapa saja kan.
0: Iya.
4: Iya, jadi jangan terlalu mahal. Kenapa? Karena ada pelajar di situ. Ada orang yang belajar gitu kan.
0: Iya.
4: Nah, kemudian yang kedua, kecepatannya ditambah. Karena dengan demikian kan dia bisa untuk download yang lebih cepat gitu ya istilahnya.
0: Oke.
4: Okay. Dan nggak mati. Kan bisa mati, jadi muter-muter aja gitu downloadnya. Nah, okay. Itu ya, jadi kalau mau bikin pinter negara maju ya mesti begitu. Kalau dibilang nanti kan komersilnya hilang, enggak juga. Itu kan yang pakai banyak.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi win-win. Jangan apa ya, serakah gitu.
0: Oke.
4: Okay. Jangan tamak.
0: Berarti solusinya ini kebijakan ini diterapkan ke depannya dan juga harganya jangan dinaikkan gitu, Pak Suranto.
4: Ya, itu juga jangan dinaikkan. Nah, itu sebab gini, Pak.
0: Iya.
4: Kalau ditekan begitu ya. Nanti sebenarnya orang-orang pintar di Indonesia ini banyak, tapi karena mahal itu jadi susah.
0: Oke. Okay.
4: Begitu. Jadi kita ingat orang lain gitu. Jangan kita diri sendiri. Kalau diri sendiri gitu ya repot. Kalau gitu egonya terlalu tinggi ya susah. Macet kemana-mana juga macet. Jadi sebab di daerah lain tuh banyak orang pinter, banyak orang yang tapi dia nggak bisa lah karena nggak mampu. Nah, susah dong kalau gitu. Indonesia bagaimana bisa maju kalau begitu?
0: Iya, oke.
4: Okay, jadi ingat yang di situnya ingat. Kalau dikomersilin, komersil tetap jalan, nggak kenapa-napa kok. Bisa, nggak soal komersil gitu.
0: Okay.
4: Kan bisa, nggak rugi.
0: Oke, okay, baik. Ya,
4: gitu Pak Hadi. Aja, Pak Wisnu, terima kasih banyak.
0: Ya.
4: Sampai jumpa.
0: Ya. Selamat pagi. Dari Pak Hadi di Pulau Gadung ya, di sesi pertama ini Kopi Pro 3, kita jeda terlebih dahulu. Dan nanti Anda bisa sampaikan lagi pendapat Anda mengenai putusan MK mengenai kuota internet ini tidak boleh hangus di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dijadikan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi itu 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana anggota TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo. Laporan selengkapnya oleh Bobby Osapulete.
1: Prajurit Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodam 16 Yahukimo, pimpinan Kapitua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Koops TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balingama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terkait dengan mungkin ini informasi yang Anda tunggu, terkait dengan kuota internet ya, yang dimana MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pengemudi ojek online atau ojol Didi Supandi dan juga pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari serta dosen atau advokat Rega Felix, dimana MK akhirnya memutuskan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Kuota sudah dibayar, tak boleh hangus. Setelah putusan MK, apa langkah berikutnya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir.
0: Wawancara Pro3.
5: Pak Marwan, selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, kabar sehat ya Pak Marwan?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ya, mudah-mudahan kabar kuota internet kita juga sehat nih, Pak Marwan ya, setelah putusan
6: MK.
5: Tapi kan ini dikatakan putusannya ini hanya mengabulkan sebagian. Ini bagaimana Pak Marwan melihatnya ini, putusan MK ini?
6: Jadi betul Mas Lukman ini ya?
5: Iya, betul.
6: Jadi memang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sebagian. Karena yang dikatakan di dalam penambahan frase itu kewajiban menyediakan pilihan layanan.
5: Iya.
6: Gitu ya. Mm. Artinya saat ini sebetulnya sudah dikenal dua jenis layanan kuota, satu kuota non rollover dan kuota rollover. Itu sudah disediakan semua oleh
5: provider,
6: penyelenggara telekomunikasi provider, anggota AKSI.
5: Ya.
6: Jadi memang saat putusan itu kami baca dan kami pelajari gitu ya. Kembali nanti ini kan akan menjadi subjek kepada juknis ya, yang akan diterbitkan oleh Permenkomdigi. Nah, kami tunduk pada apresiasi dan tunduk pada keputusan MK. Artinya kami harus menyediakan produk pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah memilih kuota yang non-rollover atau kuota yang rollover.
5: Ya.
6: Kira-kira gitu maksudnya.
5: Ya, artinya tidak serta-merta putusan MK ini membuat semua kuota ini rollover gitu ya, Pak Marwan ya?
6: Betul sekali Mas Lukman. Karena kita juga melihat best practice yang sudah ada di Afrika Selatan, di Ghana, kemarin ini yang beberapa bulan yang lalu Singapura juga sudah melaunching kuota rollover gitu ya. Itu merupakan pilihan. Jadi nanti pengguna bisa memilih apakah memilih yang rollover atau yang menggunakan tetap seperti yang non-rollover yang selama ini sudah ada.
5: Karena itu masih menunggu ini ya, dari pemerintah dan juga provider begitu ya, untuk turunan dari keputusan MK ini, Pak Marwan.
6: Betul, karena kan yang dirubah adalah frase undang-undang.
5: Ya.
6: Berikutnya kan harus diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya diturunkan menjadi peraturan menteri. Nah, kita semua stakeholder, apakah regulator, pelaku usaha, badan perlindungan konsumen ataupun lembaga konsumen, masyarakat, nanti kan akan dilibatkan dalam konsultasi publik gitu ya.
5: Yeah.
6: Harapan kita itu semua sehingga bisa kita kawal bersama-sama.
5: Nah, kalau stigmanya kan sebelum ada putusan MK ini, pelanggan atau konsumen merasa dirugikan ketika kuota yang sudah dibayarkan gitu, namun hangus, tidak bisa kembali. Ini bagaimana Pak Marwan? Sebenarnya pengertian dari providernya ini kan cukup rumit gitu ya. Seperti apa sih Pak Marwan?
6: Sebetulnya di dalam semua produk sudah ada term and condition-nya.
5: Iya.
6: Atau kondisi prasyarat, kondisi syarat, ketentuan yang sudah diterbitkan, ya. Mungkin karena syarat dan ketentuan ini dalam hal sosialisasi komunikasi juga nanti sudah akan harus ditingkatkan dari sisi kami provider, gitu ya. Dengan anggota AKSI lah ya, semuanya harus meningkatkan komunikasi, edukasi, sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang dibeli ini memang betul apakah ini rollover apa non rollover. Nah, itu juga menjadi satu poin yang kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, bahwa keterbukaan informasi, penyampaian dalam mengedukasi, sosialisasi, apakah melalui platform aplikasi dari semua provider, ada tiga-tiganya sudah punya platform di sana, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami produk apa yang dibeli. Yang kedua, yang sangat penting juga pengguna itu perlu memahami berapa kuota yang dibutuhkan dalam satu bulan.
5: Ya.
6: Karena kita melihat sebetulnya dengan sudah adanya produk rollover pun, gitu ya, penggunanya masih relatif kecil, antara 3% sampai 5% pengguna, gitu ya. dari total seluruh pengguna yang totalnya itu hampir 300 juta. Gitu ya. Nah, jadi kami melihat hal ini perlu dipahami karena saat masyarakat membeli jumlah kuota, berapa sih kuota yang dibutuhkan gitu ya, dalam satu bulan. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi yang dimiliki provider juga sudah ada namanya kuota meter. Nah, kita berharap memang masyarakat yang sudah menggunakan smartphone gitu ya, itu bisa

0: best practice-nya memang di berapa, di Afrika Selatan, itu seluruhnya rollover ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, apa akibatnya? Tarifnya jadi naik. Penyesuaian tarif terjadi.
1: Pembelian awal?
0: Tarif per giganya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Sekarang kan tarif per giga average 4.000, 4.500 sampai 5.000.
1: Iya, di rentang itu ya.
0: Ya, di rentang itu sih. Nah, kita khawatir jadi lebih penyesuaian tarifnya, akibatnya kan terjadi penyesuaian tarif gitu ya. Nah, itu yang kita khawatir adalah affordability masyarakat dalam mencapai kuota. Terus terang, anggota ACI itu berharap broadband itu affordable, terjangkau.
1: Oke.
0: Okay. Itu goalnya gitu ya, terjangkau untuk seluruh masyarakat gitu kan. Nah, ya, waktu di Majelis MK kami juga menyampaikan, ACI menyampaikan pandangannya gitu ya. Bagaimana agar ini terjangkau sehingga broadband for everybody. Ya kan? Internet itu untuk semua masyarakat, lapisan masyarakat.
1: Iya.
0: Itu yang kita ingin capai.
1: Iya.
0: Masuk banget. Makanya kita hati-hati sekali.
1: Apa yang membuat masih mahal ini, Pak Marwan, hingga saat ini?
0: Saat ini Indonesia itu internet sudah nomor 17 di dunia termurah, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Speed kita memang baru mencapai 62 megabit per second.
1: Iya.
0: Karena kita lagi meningkatkan menuju ke 5G, kan gitu ya.
1: Iya.
0: Coverage 5G kita kan karena frekuensinya kemarin baru dilelang, sehingga kita juga lagi mengupayakan untuk deployment